0: MBG.
1: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
4: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
4: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
5: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu di sini, tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
4: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
8: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
7: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
8: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
9: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
6: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
8: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
10: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
11: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
12: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
13: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
15: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar.
16: perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua.

kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WIR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi

terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Indonesia terkenal memiliki banyak gunung berapi. Tahukah Anda, Indonesia juga menjadi rumah danau vulkanik paling besar di dunia. Danau Toba terbentuk dari letusan gunung kolosal yang terjadi antara 69.000 hingga 77.000 tahun lalu. Itu adalah erupsi gunung berapi paling besar sepanjang sejarah bumi, atau setidaknya dalam 25 juta tahun terakhir.

10 Agustus 2026 pendengar, kita akan berbincang-bincang ini karena tinggal beberapa waktu ke depan ini, kalau sudah berbincang mengenai bulan Agustus, ini identik juga dengan bulan kemerdekaan. Nah, dalam rangka 81 tahun Indonesia Merdeka, kita akan berbincang-bincang terkait dengan momentum menguatkan ekonomi bangsa. Ada beberapa idiom yang kemudian juga beredar, baik ini melalui media sosial ataupun juga masyarakat biasanya mengunggah juga di beberapa informasi-informasi melalui media elektronik, dan ada idiom in this economy begitu ya. Jadi memang dengan kondisi ekonomi saat ini, apakah kemudian 81 tahun Indonesia Merdeka ini betul-betul bisa memberikan efek yang cukup positif begitu terkait dengan pertumbuhan perekonomian. Namun di satu sisi, apakah kondisi ini juga betul-betul bisa mensejahterakan warga negara Indonesia pada umumnya, atau sebaliknya begitu. Ada beberapa hal yang kemudian juga perlu ditingkatkan dari sisi kemandirian ekonomi. Nanti kita akan bahas pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan berbincang terkait dengan 80 tahun Indonesia Merdeka. Ini adalah momentum untuk menguatkan ekonomi bangsa. Bagaimana kemudian masyarakat melihat terkait dengan pertumbuhan ekonomi? Apakah ini betul-betul bisa mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia, atau di satu sisi memang perlu ada upaya-upaya untuk juga mendongkrak agar pertumbuhan ekonomi juga semakin baik, kemudian juga sektor-sektor yang bisa kita boleh bilang ini sektor-sektor yang kemudian juga berkembang dengan baik untuk peningkatan ekonomi, misalnya seperti sektor pertanian, ketahanan pangan, ini tentunya juga menjadi perhatian oleh pemerintah. Bahkan beberapa waktu terakhir, denyut nadi perekonomian Indonesia ini juga kita boleh bilang bergerak ini karena adanya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari seluruh bidang yang betul-betul serius dan juga concern untuk kemudian juga meningkatkan sektor perekonomian. Nanti kita akan bahas pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi, 81 tahun Indonesia Merdeka, momentum menguatkan ekonomi bangsa. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Erwin Yuniati SHMM. Beliau ini adalah Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI Kabupaten Bantul. Sekaligus sehari-hari beliau ini selaku owner dari Bahana Batik, bersama dengan dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Dr. Sri Susilo Wirodiharjo, MSI CIPE. Anda bisa bergabung bersama dengan Pak Susilo dan juga Bu Erwin di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Tentunya Anda bisa mengirimkan melalui WhatsApp 0811-2711-911, dan tentunya juga bisa menyapa pendengar dan juga narasumber kami melalui telepon di 580333. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
4: Pendengar dalam opini publik kali ini, tentunya kami masih membuka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dengan satu tema yang kita angkat, 81 tahun Indonesia Merdeka, momentum mensejahterakan atau juga meningkatkan perekonomian warga ini, menguatkan di satu sisi ekonomi bangsa. Nah, kita akan berbincang-bincang di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar, kalau kita berbincang menjelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kita melihat ini bahwa memang publik ini juga dihadapkan pada dua hal yang kemudian juga berjalan beriringan. Di satu sisi kita masih melihat bahwa secara global begitu ya, dari kacamata internasional ini adanya ketegangan geopolitik, dan kemudian juga kita melihat ini ada beberapa pendapat yang berbeda begitu ya, terkait dengan perdagangan internasional, kemudian karena ada kubu-kubu yang kemudian juga terjebak dalam kondisi geopolitik secara internasional. Tapi di sisi lain ini, apakah kemudian juga Indonesia ini juga terlihat lebih mapan ketika berbincang terkait dengan perekonomian? Apakah kemudian juga usia yang tidak lagi muda, 8 dasawarsa begitu ya, plus 1, 81 tahun Indonesia Merdeka ini, apakah kemudian juga betul-betul bisa memperkuat optimisme bangsa bahwa Indonesia ini juga memiliki pondasi ekonomi yang betul-betul kuat dan juga bisa melihat tantangan global ini sebagai sebuah tantangan, bukan sebuah hambatan, untuk kemudian juga meningkatkan perekonomian secara nasional. Kita akan bahas, pendengar, nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Namun sebelumnya, dalam opini publik, kami juga memberikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung, berbagi opini bagaimana kemudian dari kacamata warga masyarakat ini, ekonomi Indonesia yang kita boleh bilang ini hampir 80 sampai dengan 90%-nya ini memang ditopang juga oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, para pelaku UMKM yang luar biasa begitu ya, meningkatkan taraf perekonomian bangsa ini untuk kemudian juga meraih keunggulan ke depannya. Nanti kita akan bahas dari kacamata pelaku ekonominya bersama dengan Ibu Erwin Juniati SHMM, Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha IWAPI Kabupaten Bantul, sekaligus juga selaku owner dari Bahada Batik. Dan kita akan melihat juga perspektif dari pengamat ekonomi, ada Bapak Dr. Y. Sri Susilo Wirodiharjo, MSI CIPE. Beliau ini dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jangan lupa, pendengar, nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Baik, pendengar, saatnya kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa, 81 tahun Indonesia Merdeka, momentum menguatkan ekonomi bangsa. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Ermin Yuniati, SHMM, Ketua DPC IWAPI Bantul, sekaligus juga owner dari Bahana Batik, bersama dengan Dr. Sri Susilo Wirodiharjo, MSI CIPE, beliau ini dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Namun sebelumnya ada satu informasi, dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Rosian Anwar, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kita simak informasinya berikut ini, sebelum sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan, angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dalam forum Rakordal 2, menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.

0: Saatnya kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa Pendengar, dan tema besar yang kita angkat di kesempatan kali ini untuk edisi Senin 10 Agustus 2026 ini bertepatan dengan 81 tahun Indonesia Merdeka, dan tema yang kita angkat ini adalah momentum menguatkan ekonomi bangsa. Untuk Anda yang akan langsung bergabung, nanti akan kami berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 271 911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami bisa menyimak perbincangan kami melalui RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Ibu Erwin Yuniati SHMM. Beliau ini Ketua DPC IWAPI Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bantul, sekaligus juga beliau ini selaku owner dari Bahana Batik. Bu Erwin, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Prima.
0: Selamat pagi, Bu Erwin. Terima kasih ini di sela-sela aktivitas ini, Bu Erwin bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi ini menyapa pendengar program satu ini dalam Dialog Jogja Menyapa. Matur nuwun, Bu Erwin.
1: Sami-sami, Mbak Prima.
0: Iya, dan bersama dengan Bu Erwin ini sudah terhubung juga bersama dengan Bapak Dr. Sri Susilo Wirodiharjo, MSI, CIPE. Beliau ini dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pak Susilo, kabar baik, salam sehat.
2: Salam sehat, Mbak Prima dan Ibu.
0: Iya, Bu Erwin. Juniati. Iya, betul, Bu Erwin Juniati.
2: Salam sehat.
0: Matur nuwun ini, Pak Susilo ini juga bisa menyediakan waktu berbincang-bincang ini berkaitan dengan bulan kemerdekaan ini, Pak. Bagaimana upaya-upaya untuk kemudian juga menggerakkan pertumbuhan perekonomian ini. Matur nuwun, Pak Susilo. Iya, dan pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan Pak Susilo dan juga Bu Erwin melalui telepon, WhatsApp, dan juga menyimak perbincangan kami melalui RRI Jogja Official. Baik, saya ke Bu Erwin dulu ini. Bu Erwin, kita ingin tahu ini bagaimana kemudian juga teman-teman di Dewan Pimpinan Cabang DPC IWAPI khususnya di Kabupaten Bantul begitu untuk kemudian juga menggerakkan begitu, karena kan kalau sudah berbincang mengenai perekonomian ini ada idiom yang juga beredar melalui media sosial begitu ya, di kondisi in this economy begitu. Sekarang ini masyarakat lebih tergelitik dengan istilah-istilah seperti ini, ada idiom seperti ini yang kemudian juga tentunya menggugah kesadaran masyarakat bahwa ekonomi Indonesia ini kedepannya ini tentunya juga menjadi gambaran yang penting begitu. Nah, bagaimana Bu Erwin ini kemudian juga menggerakkan teman-teman pengusaha, para pelaku ekonomi ini untuk kemudian juga bisa berkiprah dengan lebih baik begitu, Bu. Menggerakkan perekonomian. Seperti apa ini, Bu Erwin? Silakan, Ibu.
1: Oke, terima kasih, Mbak Prima. Kalau kita bicara apa kondisi ekonomi, mungkin yang baru merebak itu bisa dibilang kita itu baru tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi dengan adanya seperti itu, kami sebagai pelaku usaha atau pengusaha itu bukan berarti menutup mata ya dengan kondisi kayak gini. Tapi kita harus mampu melihat realita, membaca perubahan, dan kemudian mencari peluang di tengah berbagai tantangan yang ada. Nah, kami di IWAPI ini selalu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Karena kalau kita tidak beradaptasi, kita pun akan ketinggal. Kita tidak akan bisa memajukan, bahkan mungkin mempertahankan dari apa usaha kita itu juga akan sulit. Jadi dalam keberadaan ketika dunia usaha menghadapi banyak tekanan, dan kita juga melihat ya, daya beli masyarakat itu harus kita perhatikan. Persaingan semakin terbuka, perubahan teknologi berlangsung juga sangat cepat ya kita melihat sekarang ini. Kemudian perilaku konsumen juga berubah-ubah. Nah, ini kita harus benar-benar bisa membaca peluang tersebut. Belum lagi pelaku usaha harus berhadapan dengan kenaikan biaya produksi, kemudian ada perubahan tren, persaingan produksi juga yang semakin luas ya, apalagi kita lihat misal di, kebetulan saya usaha batik ya, usaha batik ini kan Kami yang kebanyakan di daerah istimewa Yogyakarta hampir 90% itu kan batik cap dan tulis. Sementara kita melihat luar biasa masuknya bukan batik ya, printing itu, dan harganya lebih jauh lebih murah ya. Tapi kita pun tidak bisa menyalahkan bahwa itu salah, masuk itu salah, bukan berarti seperti itu, karena printing itu juga industri kan, mereka juga usaha juga. Namun dari melihat seperti itu, kita yakin aja dan optimis bahwa melihat setiap tantangan pasti ada peluang kayak gitu, Mbak. Jadi kami di IWAPI dengan teman-teman IWAPI itu memang banyak sudah melakukan adaptasi itu tadi ya. Misalnya sekarang banyak dengan digitalisasi. Nah, kita pun harus melek di situ. Bagaimana kita mempromosikan produk-produk kita itu melalui online. Kan harus ya itu, karena sudah kondisinya memang seperti itu. Kemudian bukan berarti kita pesimis dengan banyaknya produk-produk yang lebih murah bisa apa katanya merebah di terutama di daerah istimewa Yogyakarta ya. Tapi justru kita bagaimana meningkatkan suatu produk kita ini mempunyai nilai yang beda. Karena sekarang kita bisa membaca bahwa konsumen sekarang itu juga semakin kritis. Mereka bukan hanya asal beli yang murah dan selesai, kan bukan seperti itu juga. Jadi kita harus meningkatkan produksi itu dengan kualitasnya, mungkin dari cerita dari produk kita itu ada cerita, ada nilai budayanya. Nah, ini akan menambah nilai ekonomi dan memberi kepercayaan pada konsumen. Kemudian yang kedua juga teknologi digital tadi ya, digital kita harus sudah meninggal bukan meninggalkan, tapi kita harus tahu bahwa promosi itu bukan hanya offline secara fisik, tapi sekarang secara online kan sekarang udah banyak ya, misalnya live survey shopping bisa lewat TikTok, bisa lewat Shopee, bisa lewat banyaklah platform-platform yang ditawarkan. Bahkan yang sudah kita lakukan pun, karena di teman-teman IWAP itu juga 100% ibu-ibu ya, dan ibu-ibu itu kan banyak juga yang sudah tidak di usia muda kan gitu, Mbak. Sementara kita melihat bahwa bisnis online ini yang live terutama itu kan kebanyakan juga dilakukan oleh masih kalangan ibu-ibu muda dan bahkan mungkin anak-anak masih remaja, itu sudah banyak ya merebah di situ. Nah, ini kita pun bisa berkolaborasi dan itu sudah kita lakukan. Saya contohkan di Bahana Batik sendiri, saya itu berkolaborasi dan menggandeng dengan influencer ya. Jadi mereka live di toko kami, live di butik kami, tapi memakai akun mereka yang modelnya mereka itu jual lewat Dastip misalnya kayak gitu, Mbak. Nah, itu luar biasa yang dalam waktu 1 jam ya, live 1 jam dengan produk-produk yang ditawarkan itu dengan cara mereka menawarkan juga. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa printing masuk luar biasa ya dengan harga yang lebih murah, tapi saya sendiri tetap mempertahankan dari produk yang saya buat dan mempunyai nilai tertentu, kualitas produk lebih bagus. Itu dalam waktu 1 jam itu belum lama yang live, dia itu bisa menjual hampir kurang lebih 35 juta. Ini luar biasa. Dan itu tidak mesti harus kita lakukan sendiri. Kan nggak mungkin kita sebagai pelaku usaha itu semuanya harus dilakukan sendiri. Makanya harus adanya suatu kolaborasi. Jadi kita benar-benar harus bisa membaca pasar juga. Sekarang itu pasar yang dibutuhkan seperti apa, produknya seperti apa, cara marketingnya seperti apa, itu kita harus benar-benar paham itu. Dan kami di teman-teman IWAP selain memajukan dari usaha kami sendiri, kami pun juga jejaring, Mbak. Jejaring itu banyak cara juga, dengan cara yang kami lakukan itu melatih mungkin orang berpikir loh, kalau melatih seseorang yang tadinya nol menjadi bisa, berarti akan menjadi pesaing kita, kan gitu ya, secara ini ya. Tapi bukan itu yang kami pikirkan. Justru kami melatih itu adalah menumbuhkan wirausaha baru yang nanti bisa menjadi mitra kami, menjadi kolaborator kami, kan seperti itu. Jadi ini salah satu juga apa tadi yang ada narasi awal adanya kemiskinan ya di di IY ini. Kemiskinan itu kan juga mungkin salah satu dari awalnya banyaknya pengangguran ya gitu. Nah ini di IWAPI Kabupaten Bantul, alhamdulillah kami bisa membantu program yang mengentaskan kemiskinan itu dengan melatih 1000 Sri Kandi itu tadi Mbak, yang awalnya adalah ibu-ibu rumah tangga, kami latih menjadi wanita mandiri, dari bisa memproduksi sampai bagaimana hasil produksi itu layak untuk dijual. Dan alhamdulillah itu juga udah banyak yang sekitar dari 1300 sudah 700 lebih yang sekarang menjadi UMKM mandiri, artinya punya usaha dan punya penghasilan ya gitu. Dan di 2026 ini, 2025-2026, kami juga punya target sekarang 1000 perempuan difabel Mbak yang kami latih dan kami dampingi. Ini juga luar biasa. Mereka yang mempunyai kebutuhan khusus itu pun bisa melakukan, asal ada yang menggandeng kayak gitu. Jadi ada yang merangkul mereka. Mereka itu sebenarnya juga pingin mandiri, pingin punya usaha seperti itu. Dan itu kami lakukan di Kabupaten Bantul. Bahkan yang difabel ini bukan hanya pesertanya yang kami dampingi, bukan hanya Kabupaten Bantul, tapi ada yang dari Sleman juga ada kemarin kita dampingi. Mungkin sekilas seperti itu Mbak Prima, nanti mungkin lebih banyak diskusi ya kita di sini.
0: Yeah. Baik. Luar biasa ini Bu Erwin, kata kunci yang saya garis bawahi ini adaptasi plus juga tadi kolaborasi begitu ya.
1: Kolaborasi, betul.
0: Salah satu cara untuk kemudian juga membangun jejaring begitu. Bu Erwin, kalau tadi disampaikan ini jangan sampai ketika para pengusaha atau pelaku UMKM ini kemudian juga merasa ketika ada pelatihan untuk yang lainnya adalah saingan begitu. Tetapi ini merupakan salah satu cara untuk juga produk apa sih yang kemudian juga bisa diunggulkan oleh masing-masing pelaku UMKM itu. Bagaimana Bu bisa menumbuhkan kreativitas dari para pengusaha ini untuk kemudian juga bisa ada ciri khas dari masing-masing produknya yang kemudian ini menjadi pembeda begitu. Seperti apa ini Bu Erwin yang juga ditularkan oleh teman-teman IWAPI lainnya ini Bu Erwin?
1: Iya, jadi inovasi Mbak, inovasi. Jadi kita bukan hanya membuat sesuatu yang di sana laku banyak, laris, berarti kita juga bikin yang sama. Bukan seperti itu. Melihat sesuatu produk yang itu baru laku di pasaran, itu sangat diperlukan. Karena itu sebagai kita membaca pasar ya, peluang pasar yang dibutuhkan seperti apa. Tapi bagaimana biar kita itu bisa menyuguhkan atau menjual sesuatu yang beda. Yaitu tadi inovasi. Jadi mungkin kalau saya contohkan di sisi dari fashion ya, dari batik sendiri. Ya dari kualitasnya, bahan bakunya, kemudian desainnya, itu kan akan menjadi pembeda. Misalnya

0: apa warnanya tidak pudar, masih awet, masih bagus dipakai. Nah, itu kan menjadi ciri khas juga karena setiap IKM atau setiap pembatik, mereka cara produksi dan cara membatiknya, cara mewarnai istilahnya dari cara produksinya itu juga berbeda-beda, mempunyai resep sendiri-sendiri. Nah, di sini yang kita sebagai apa itu pelaku usaha produksi harus mempunyai inovasi yang beda gitu dan tidak monoton gitu ya Mbak, karena kita harus tahu kebutuhan pasar, bahkan bukan hanya dari tahun ya, mungkin dari bulan ke bulan aja udah beda, biar orang itu tidak jenuh mengoleksi produk kita gitu.
1: Baik. Adaptasi, kolaborasi, dan inovasi ini tadi menjadi
0: inovasi,
1: pembeda begitu
0: betul.
1: Ya.
0: Baik.
1: Bu Erwin, ini saya beralih ke Pak Susilo ini. Pak Susilo, kita juga ingin tahu ini dari kacamata ekonom ini. Apakah kemudian juga kondisi ekonomi Indonesia begitu, khususnya juga mungkin di daerah istimewa Yogyakarta ini beberapa waktu ke depan, apalagi di usia yang menjelang 81 tahun ini, apakah memang cukup prospektif begitu Pak Susilo untuk kemudian teman-teman pelaku ekonomi ini juga bisa lebih baik lagi hidup di Indonesia untuk kemudian juga mengembangkan usahanya? Monggo Pak Susilo.
2: Terima kasih. Tadi Ibu Erwin sudah yang menjelaskan itu mikro ya, itu dari itu tentang semua kenalan tadi kesalahan panti tapi lain agar itu nanti penuhan biar ini bersih. Mungkin saya dengan pertanyaan Mbak Dina akan meminta kalau kita bicara ekonomi Indonesia, kalau kita dapat sampai setelah pandemi, pasca pandemi, memang kita belum kita tentang sebabnya tahun jadi.
1: Pak Susilo, mohon izin, suaranya agak terputus-putus menika Pak Susilo. Nyun sewu.
2: Oh, entar ini apa?
1: Iya.
2: 1-2-3-3-2-1.
1: Monggo Pak, bisa dilanjut Pak.
2: Oke. Sekali saya ulang lagi bahwa kalau kita bicara dari aspek makroekonomi Indonesia, harus kita akui memang belum pulih.

pandemi ini. Meskipun kondisi saat ini sudah lebih baik, sudah tumbuh lebih tinggi pada saat pandemi dan dari satu dan dua. Namun kalau kita lihat dari sisi mikro, ini beberapa rekan atau teman pengusaha UMKM memang ada yang sudah tumbuh, namun ada yang belum. Ataupun kalau tumbuh juga belum. Ini seperti itu, tahun 2019. Kita kalau di Erwin Bina sudah boleh kembali ke teman-teman. Tapi banyak dari teman-teman kami yang terpaksa di Kabin, di teman-teman mikro yang lainnya, ini kalau belum kembali ke bagaimana momentum 17 ini ya, bisnis ini kita kemudian dijadikan momentum untuk menggerakkan perekonomian kita. Dari aspek makro, nanti pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden akan menyampaikan nota keuangan rencana anggaran tahun 2027. Ini bisa nanti kita lihat bagaimana optimisme ekonomi. Karena memimpin pelaku ekonom ataupun siapa saja termasuk pengusaha atau Mbak Tina dalam situasi apapun kita harus menyikap ini bahwa tetap kritis pada pemerintah memberikan masukan ya, tapi sikap optimisme jangan dipatahkan. Kalau kita melihat nanti ke depan dan momentum ini, saya yakin

0: bisa tumbuh lebih baik daripada nasional. Seperti sampai semester awal tahun 2020, jadi tinggi pertumbuhannya. Kita masih kita 5,5 mungkin nasional kita pada 5,5 tapi di atas 5. Mengapa BIE? BIE sampai dengan semester ini kita terbantu dengan lanjutan pembangunan tol. Ini infrastruktur ini terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita, BIE. Yang kedua, aktivitas lingkungan, termasuk ikan, ini cukup membantu. Membantu pergerakan ekonomi kita. Meskipun tadi kalau kita survei dalam kegiatan ini memang nampaknya daya beli juga mempengaruhi. Artinya meskipun banyak yang datang ke desa, tapi belanjanya tidak mendorong atau tidak lebih tinggi dari tahun yang lalu. Jadi artinya ya mereka terbentur, tapi memang dengan pengeluaran tidak demikian. Indikatornya adalah beberapa toko olah-olah yang tidak tambungnya banyak kok, ini ya, tidak omsetnya tidak melonjak begitu. Ini indikator salah satu indikasi bahwa di apa olah-olah itu salah satu indikator bahwa memang konsumsi atau dari wisatawan itu cukup signifikan. Karena mereka kalau yang penginapan dan apa konsumsi untuk makan sehari-hari itu memang wajib, tapi olah-olah ini baik makanan maupun produk yang lain terbatas itu kok. Nampaknya dari beberapa teman pengusaha kok tidak diizinkan selama liburan semester pertama tahun ini. Jadi apa yang dilakukan dalam makro, kira-kira kita punya mungkin pertumbuhan yang pertama PDB dan APBN. Nampaknya maaf tidak bisa diharapkan karena terlanjur alokasinya untuk NDC dan objek yang memang ternyata belum terlalu rendang tampak ekonominya, seperti yang lainnya. Kemudian kalau kita bicara investasi, kalau untuk di IE memang tidak bisa berat investasi besar karena kita punya kendala lahan tanah. Kemudian yang lanjutnya untuk ekspor, kita masih optimis, sudah tumbuh karena beberapa rekan kawasan industri tingkat yang ekspor meningkat, permintaannya masih berkelanjutan, ada penurunan. Yang ketiga nanti yang lanjut adalah kalau kita konsumsi masyarakat. Ini kita diharapkan karena memang faktanya pertumbuhan ekonomi nasional maupun di Indonesia masih didorong oleh konsumsi masyarakat. Saya kira ini gambaran awal, Mbak Tina.
1: Baik. Pak Susilo, mohon izin, saya bisa menangkap tadi beberapa penjelasan Bapak, tapi memang tidak terlalu jelas, Pak. Mohon izin, apakah bisa tanpa menggunakan headset, Pak, bisa langsung melalui device-nya, Pak, supaya suaranya bisa lebih jelas ini. Tadi saya menangkap bahwa memang kalau secara makro, kondisi ekonominya memang terpengaruh oleh kondisi geopolitik, begitu ya. Kita masih bisa melihat, begitu. Tapi memang kondisi ekonomi mikro. Nah, ini sudah 1, lebih jelas. 2, 3. Ini jelas sekali, Pak.
2: Berarti headsetnya bermasalah.
1: Okay. Iya, ini jelas sekali, Pak. Yeah. Ini jelas sekali. Baik. Siap, Pak. Nah, Bapak, kalau tadi secara makro ini kan memang terpengaruh oleh kondisi geopolitik, tapi secara mikro ini ternyata memang belum sebaik ketika sebelum pandemi begitu. Artinya memang perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian ini. Nah, kalau Pak Susilo melihat ini, apakah tadi dari APBN-APBD ini tidak bisa diharapkan karena di satu sisi ini ada peruntukan lain begitu ya, yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Tapi apakah perlu ada juga ini Pak Susilo upaya-upaya yang bisa dilakukan dari para pelaku ekonomi untuk kemudian juga bisa menguatkan begitu Pak, pelaku-pelaku usaha ini ke depannya. Seperti apa Pak Susilo strategi yang bisa dilakukan ini? Monggo Pak.
2: Baik, jadi saya kira untuk pelaku ekonomi, sudah dijabarkan dengan lengkap dan jelas oleh Bu Erwin tadi bahwa harus ada sikap optimisme melalui apa? Kemampuan bertahan. Karena memang DNA pelaku ekonomi kan dia siap untuk berkembang, tapi dia juga siap untuk bertahan agar usahanya tetap berproduksi. Yeah. Ini DNA yang memang lahir dari kewirausahaan entrepreneur sejati ini. Saya kira Bu Erwin Dunyati dan kawan-kawan punya DNA itu. Dan bagaimana mengoptimalkan tadi teknologi yang ada dengan pemasaran digital dan sebagainya. Itu diperlukan. It's necessary, but it's not sufficient. Artinya apa? Kalau Bu Erwin ini hanya bergerak sendiri, maaf, tanpa dukungan dari pihak eksternal, pemerintah ataupun pemangku kepentingan yang lain juga nggak bisa optimal. Karena misalnya kalau kita bicara sekarang, kita bicara insentif lah misalnya. Sejauh mana insentif yang diberikan pemerintah atau pemangku kepentingan lain untuk Bu Erwin dan kawan-kawan ini? Kita maklum pemerintah akan mengoptimalkan pajak. Tetapi buru-buru ini baru mikirkan usahanya supaya hidup, terus ada aturan pajak yang baru untuk tahun depan. Ini juga saya kira mungkin untuk Bu Erwin tidak masalah, tapi untuk level usaha di bawah Bu Erwin mungkin problem ini nanti. Membuat laporan keuangan yang benar aja, nyuwun sewu, ini banyak yang mungkin belum harus kita bantu. Jadi bagaimana dukungan ekosistem dari usaha-usaha Bu Erwin dan kawan-kawan ini bisa dibantu oleh pemerintah, oleh asosiasi, misalnya Kadin, mungkin oleh ISE, dan perguruan tinggi, saya kira, momentum, misalnya pendampingan, saya kira tidak cukup pelatihan, tapi pendampingan untuk apa itu penyusunan laporan yang nantinya wajib dilaporkan tahun depan untuk pajak, misalnya. Ini contoh yang sederhana aja yang pasti kita hadapi tahun mendatang. Itu, Mbak.
1: Baik, peningkatan kompetensi begitu Pak ya, ini yang kemudian menjadi hal penting. Baik, Pak Susilo dan juga Bu Erwin, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, ini menjadi momentum untuk bisa menguatkan ekonomi bangsa. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa dikirimkan di 0811271911 dan juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke kanal YouTube dulu ini Pak Susilo dan juga Bu Erwin. Ini ada Second Life Go yang bergabung melalui kanal YouTube kami. Efisiensi anggaran pemerintah ini jujur saja berdampak ke daya beli masyarakat yang akhirnya menurun sehingga ekonomi saat ini sangat lesu. Terima kasih Second Life Go. Kemudian ada Bapak Badatri Utomo. Mbak Prima dari Godean hadir dan momen menguatkan ekonomi ini butuh prakondisi yang mendukungnya. Namun rusak oleh pernyataan pejabat ataupun oknum tertentu. Misalnya mengharuskan tutup toko usaha yang sudah ada atau pemaksaan penutupan tempat usaha dan lain-lain. Bagaimana pemerintah menyikapi blunder-blunder tindakan dan sikap seperti ini? Terima kasih Pak Badatri Utomo, ini lebih kepada menyoroti tindakan-tindakan dan kebijakan dari pemerintah begitu. Matur nuwun Pak Badatri Utomo. Saya ke WhatsApp ini, Bu Erwin dan juga Pak Susilo, ini ada Pak Juna di Seturan. Ukuran ekonomi yang bagus biasanya dilihat dari angka pertumbuhan dan inflasi. Tapi bagi masyarakat, ukuran sederhananya kan harga kebutuhan dan penghasilan. Apakah dua hal ini sudah seimbang begitu? Terima kasih Pak Juna di Seturan, ini sepertinya nanti ke Pak Susilo karena berkaitan juga dengan analisis begitu. Pak Juna yang ada di Seturan. Kemudian Ibu Fanya yang ada di Bantul. Bu Erwin, syarat bergabung di IWAPI Bantul ini apa? Apakah kemudian juga ada biaya bulanan atau biaya masuknya? Dan skala usaha yang kemudian bisa menjadi anggota IWAPI Bantul ini seberapa besar omsetnya begitu? Baik, terima kasih Bu Fanya yang ada di Bantul, Pak Juna di Seturan, kemudian ada Pak Tugiman yang ada di Sleman. Bagaimana posisi perekonomian DIY? UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, untuk kemudian juga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih Pak Tugiman yang ada di Sleman, kemudian Bu Fanya di Bantul, ada Pak Badatri Utomo yang juga bergabung dan Second Life Go, dan tadi juga ada Pak Juna di Seturan. Saya ke Bu Erwin dulu ini, kita memfasilitasi Bu Fanya yang pengen jadi anggota IWAPI Bantul begitu. Monggo Bu Erwin.
3: Yeah, matur suwun Mbak Prima. Salam kenal Bu Fanya,
1: Iya, Fanya. Di Bantul.
3: Sebenarnya untuk masuk gabung di IWAPI sangat mudah, syaratnya, syarat mutlaknya hanya dua. Satu perempuan, dua punya usaha. Jadi kalau perempuan toh nggak punya usaha juga tidak boleh. Punya usaha tapi bukan perempuan juga tidak boleh. Kemudian nanti setelah mendaftar itu akan kami verifikasi. Itu ada tugasnya masing-masing ya, dari WKU 1 yang bidang organisasi akan memverifikasi usahanya. Kemudian nanti biayanya ada, itu sebenarnya bukan biaya untuk bergabung, tapi biaya untuk mengganti seragam saja. Nanti mungkin bisa langsung ke chat, nggih, ada admin kami yang akan mengurusi. Jadi nanti begitu masuk itu apa itu harus membeli seragam gitu ya, Mbak, membeli seragam. Yeah. Jadi ada kami seragamnya itu kan ada tiga ya, jas biru, kemudian ada batik Iwapi, kemudian ada vest yang itu memang apa kan kita selalu pakai di acara-acara tertentu, okay. Itu kemudian skala usahanya tidak, sebenarnya tidak ada ukuran, justru kami berharap usaha yang kecil setelah masuk di Iwapi, karena di Iwapi itu kan juga macam-macam ya, multi, jadi ada yang sudah besar, ada yang menengah, ada yang kecil, justru yang kecil bisa masuk di Iwapi itu nanti bagaimana bisa ditarik atau bisa bergandengan dengan yang besar gitu, jadi bisa meningkatkan usahanya lebih maju. Dan itu alhamdulillah sudah dialami berbagai testimoni dari anggota yang dulunya benar-benar usahanya masih kecil dan nol dari jejaring, kemudian nol dari pengetahuan-pengetahuan. Alhamdulillah dengan masuk di IWAPI sudah banyak mendapatkan ilmu untuk kemajuan usahanya, seperti yang disampaikan Pak Susilo tadi ya, bahwa UKM atau pelaku usaha itu tidak bisa berdiri sendiri, dan itu saya sangat sangat setuju. Dan kita makanya tadi saya sampaikan adanya kolaborasi. Kolaborasi ini juga kita sudah banyak berkolaborasi dengan perbankan, jadi dari sisi keuangan. Misalnya tadi yang disampaikan Pak Susilo itu memang betul sekali, Mbak, di lapangan yang terjadi masalah bikin laporan keuangan atau bikin catatan keuangan usahanya aja mungkin hampir berapa persen belum dilakukan itu, padahal itu kan harus dimulai ya dari usaha kecil, namanya pencatatan keuangan itu harus segera dicatat, harus bisa membedakan uang pribadi dengan uang usaha itu. Kemudian kita juga banyak bergandeng atau berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan maupun kita untuk melatih UKM-UKM yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi monggo nanti yang mau gabung di IWAPI, Bu Faya, dengan senang hati, dan insya Allah akan banyak manfaat setelah gabung di IWAPI nanti. Ya gitu, Mbak. Terima.
1: Baik, begitu Bu Fanya, jadi ada dua syarat mutlak ini ya, perempuan dan punya usaha begitu. Monggo Bu Fanya.
3: Iya, betul. Iya.
1: Baik, nah ini ada beberapa analisis ini Pak Susilo yang kemudian juga disampaikan oleh pendengar begitu, dari Pak Junadi Seturan, Pak Badatri Utomo begitu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai ini kemudian sepertinya tidak mendukung begitu perkembangan usaha begitu. Monggo, silahkan Pak Susilo.
2: Ya. Terima kasih Mbak Dina dan juga Anya tadi. Tadi disinggung mengenai inflasi pertumbuhan ekonomi apakah sesuai dengan kondisi yang diminta masyarakat. Masyarakat yang penting kan harga murah dan pendapatan meningkat. Gitu. Sebenarnya kalau harga itu sangat terkait dengan inflasi. Karena inflasi itu pengukurannya diambil dari survei harga-harga di pasar. Ada ratusan, termasuk beberapa kebutuhan pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Gitu. Jadi, inflasi yang terkendali itu cerminan dari naik turunnya harga. Fakta selama ini, karena kita tidak punya pembanding ya, dan saya pun ya percaya dengan hasil pengukuran BPS yang digunakan oleh kemudian oleh siapapun, ini memang relatif terkendali. Jadi kalau kita bicara inflasi ya sekitar 2 plus minus 1 lah. Jadi antara di bawah 2 dan di bawah 2 plus 1 di bawah 3. Tiap bulan dan akumulasi per tahun juga relatif terkendali. Ini beberapa tahun ini. Kecuali pada saat pandemi ya, pada saat ini atau pada saat krisis ekonomi. agak tidak terkendali pada waktu. Jadi ada cerminan memang korelasi. Jadi memang inflasi yang dihitung itu cerminan dari harga-harga di pasar, dari jumlah ratusan barang di pasar yang disurvei oleh IPS. Nah, kalau di Jogja, di DIY, yang disurvei adalah harga-harga pasar di kota Jogja dan di Gunung Kidul. Belum semuanya disurvei. Jadi itu dianggap perubahan harga di kota Jogja dan Gunung Kidul itu mewakili DIY. Nah, kemudian kalau pendapatan itu yang sangat tergantung indikatornya, ya setidaknya ada upah minimum provinsi. Kita memang di antara Indonesia cukup rendah karena hitungan pengeluarannya gitu. Nah, tapi pendapatan real kita ini juga tergantung dari inflasi. Kalau inflasi rendah, jadi daya beli yang terkurang ini juga rendah. Misalnya pendapatan kita tidak bertambah dalam setahun, tapi inflasinya hanya katakanlah 5%, ya berarti realnya kita turun 5%. Nah, yang mungkin jadi beberapa catatan adalah banyak juga yang merasa pendapatannya masih kurang di bawah ini. Ini menjadi problem juga karena memang perusahaan-perusahaan resmi formal itu upah-upahnya itu mengikuti batasan atau minimalnya loh. Itu pun untuk yang satu orang tunggal dan masa kerja nol. Itu saja tiap perusahaan untuk bisa Bapak itu sudah pengalaman pindah kerja, itu saja hitungan yang lain sebenarnya. Itu, artinya pendapatan itu relatif gitu. Artinya dengan UMB di Jakarta, DKI, Jawa Tengah, dengan DIY juga berbeda-beda. Apalagi Mbak tadi, mohon maaf, yang mungkin perlu disampaikan.
1: Iya, ini Pak, berkaitan juga dengan efisiensi anggaran pemerintah, ini ternyata juga berdampak pada daya beli, Pak NJ.
2: Oke, yang pertanyaan pertama tadi.
1: Yeah.
2: Betul, karena memang efisiensi tadi itu pengertiannya adalah ternyata kalau kita pelajari, sebagian anggaran di kementerian itu dialihkan untuk MBG dan Kopdes Merah Putih. Nah, tentu yang terdampak positif adalah yang terkait dengan MBG dan Kopdes, yang bangun gedungnya, yang support itu dapurnya dan sebagainya, dan tanda petik dapat proyek dari program itu. Jadi dapat rezeki dari situ. Tetapi teman-teman kita pemborong yang dari proyek-proyek Kementerian PU, kemudian proyek-proyek yang lain, ini berkurang. Artinya apa? Kalau kemudian beberapa teman kita yang usahanya di bidang yang kemudian terkait yang kementerian yang anggarannya turun tadi, itu saja berdampak. Padahal mereka katalah perusahaan yang memperjalan pegawai-pegawai tadi, termasuk pegawai harian. Nggak ada proyek, ya tukang-tukang kita juga nggak bisa bekerja, termasuk laden tukang dan sebagainya. Itu pasti, Mas, itu pasti. Dan itu mengapa kemudian yang menjadikan apa itu ekonomi kita agak-agak apa dari aspek anggaran tidak terlalu rendang. Karena memang sudah terlanjur dialokasikan untuk MBB, MBG, dan Kopdes. Operasi Desa Merah Putih KDMP maksudnya. Dan tahun depan nampaknya ini telah ada putusan MK tahun 2027 tidak bisa pengalahan dana yang lain termasuk pendidikan untuk MBG dan sebagainya. Jadi harus dipisahkan itu. Saya kira itu benar apa yang dikatakan tadi bahwa efisiensi yang dimaksud pengalihan anggaran tadi memang berdampak pada banyak sektor yang anggarannya, kementerian anggarannya dikurangi. Gitu. Demikian Mbak.
1: Baik, begitu tadi para penanya, jadi memang ada beberapa komponen-komponen yang kemudian juga perlu dicermati begitu ya Pak Susilo, bahwa ini kemudian juga berpengaruh terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Baik, Pak Susilo dan juga Bu Erwin, kita rehat dulu sejenak, nanti kita kembali lagi di sesi berikutnya. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Hen, kenapa sih? Dari tadi kamu senyum-senyum terus. Tuh kan, gak dijawab. Cuma manggut-manggut. Ada apa sih?
1: Tahu gak, kamu terlihat lebih anggun, lebih cantik pakai batik ini loh, suwer.
0: Oh, jadi karena aku pakai batik toh.
2: Bangga Produk Indonesia.
3: Pendengar, Anda tentu sering menemui harga dengan satuan K. Misalnya, saat ngopi di kafe atau jajan di restoran, harga di menu tertera dengan satuan K. 25 K, 75 K. Apa sih artinya? Nah, K berarti ribu. Jadi, 25K berarti 25.000. Penggunaan K sebagai pengganti kata ribu memang akhir-akhir ini semakin populer. Mengapa sih ribu diganti dengan huruf K? Mengutip laman Merriam-Webster, satuan K merupakan kepanjangan dari kilo. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani yang berarti ribuan. Sebenarnya penggunaan huruf K sebagai pengganti ribu sudah digunakan sejak pertengahan tahun 1940-an loh. Awalnya huruf K dipakai dalam dunia komputer untuk satuan byte. Misalnya, 1000 byte disebut kilobyte. Keuntungan mengganti kata ribu menjadi huruf K, selain mempersingkat penulisan, juga menghemat tempat.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 dan kita masih membahas terkait dengan 81 tahun Indonesia Merdeka, momentum menguatkan ekonomi bangsa. Dan kita masih membahasnya bersama dengan Ibu Ermin Juniati SHMM, beliau ini Ketua DPC IWAPI Kabupaten Bantul sekaligus juga owner dari Bahana Batik, bersama dengan Bapak Dr. Y. Sri Susilo Wirodiharjo MSI CIPE, beliau ini dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Bu Ermin dan juga Pak Susilo, ini ada beberapa WhatsApp terakhir yang dikirimkan oleh pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu, ini yang pertama dari Pak Santoso yang ada di Sewon. Kalau kita lihat sekarang, harga mungkin tidak naik terlalu tinggi, tetapi banyak orang merasa kebutuhan sehari-hari tetap semakin mahal. Sebenarnya kondisi seperti ini bagaimana melihatnya? Terima kasih Pak Santosa yang ada di Sewon. Kemudian ini ada Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Apa saja capaian yang kemudian juga dilakukan IWAPI Bantul dalam beberapa waktu belakangan ini, khususnya juga untuk Bantul tapi atas nama DIY begitu. Nah, ini yang kemudian perlu difahami oleh masyarakat bahwa tantangan terbesar untuk para pengusaha ini kemudian juga masih dihadapi masyarakat. Bagaimana capaian dari teman-teman IWAPI Bantul begitu di kancah DIY begitu. Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo, nanti ditanggapi Bu Ermin. Tapi saya ke Pak Susilo dulu untuk menanggapi Pak Santoso yang ada di Sewon ini. Harga sebenarnya tidak naik terlalu tinggi, tapi masyarakat merasa bahwa kebutuhannya kok semakin mahal begitu. Monggo Pak Susilo.
5: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik. Ya. Dan apa yang mungkin banyak mewakili tanya sama di masyarakat.
4: Ya.
5: Ini ada dua, beberapa penyebab. Yang pertama, mungkin adalah pendapatan kita tetap, kalau harga naik sedikit juga kita merasa merasa menjadi apa waduh lebih banyak, artinya kita nggak ada pendapatan kita tuh adek-adek aja, terutama ini nyuwun sewu bagi yang berpenghasilan apa ya dari dunia usaha, kadang-kadang malah naik turun dan sebagainya, padahal pengeluaran kita adek, bahkan kadang-kadang kebutuhan juga meningkat. Pertama kebutuhan anak-anak kita, mungkin tahun kemarin baru les 1, sekarang les 2, ataupun ada kebutuhan, memang kebutuhan apa ya, tambahan-tambahan di luar kebutuhan sehari-hari. Kemudian faktor yang lain yang menjadikan kita merasa bahwa kebutuhan kita itu memang dalam faktanya. Untuk memperbaiki kualitas hidup kita ini kan apa itu kita ada pengeluaran-pengeluaran yang lain yang mungkin tahun kemarin belum ada atau bulan kemarin belum ada, sekarang harus kita adakan. Padahal pendapatan kita lagi kembali lagi, kita masih ada. Jadi ada tambahan pengeluaran. Kalau tadi jadi dilihat dari sisi pendapatan, sekarang kita lihat pengeluaran kita juga meningkat. Apapun, monggo Bapak Ibu bisa kita bisa kita keluarkan. Bahkan kalau pengusaha, bahkan ada pengeluaran tambahan yang wajib, misalnya THR untuk karyawannya atau bonus atau apa, yang kalau usaha kita pun baru turun, ya itu kewajiban normatif yang harus kita berikan. Maka mungkin teman-teman Bu Erwin itu kalau pada satu saat mengeluarkan THR itu juga menjadi beban dalam tanda petik, meskipun itu akan diberikan juga. Jadi sekali lagi Pak, itu karena bisa dilihat dari pendapatan kita yang relatif ajeb, tidak ada kenaikan. Kalau Mbak Prima mungkin tiap tahun ada kenaikan karena pegawai tetap, saya juga ada kenaikan rutin, nggak besar, tapi mesti naik lah nominalnya nanti. Yeah. Tapi bagi yang dari usaha yang ajeb bahkan naik turun. Padahal sisi lain memang ya harga naik, meskipun tapi kan naik itu. Kemudian yang kedua memang tuntutan kita juga naik. Seperti dosen ini misalnya saya itu, wah sudah lengganan ini, kemudian kok ini ada lengganan Zoom untuk mendadak ini, ada macam-macam dan sebagainya lah yang memang pengeluaran ekstra. Mengatakan Mbak.
4: Baik. Begitu Pak Santoso, jadi karena pendapatan yang ajek ini sementara harga-harga kebutuhannya juga meningkat begitu ya. Ini yang kemudian berimbas begitu. Bu Erwin, bagaimana kemudian juga melihat ini Pak Tumin di Kulon Progo, pencapaian apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di IWAPI Bantul ini di kancah DIY begitu? Monggo Bu Erwin.
6: Nggih, terima kasih Mbak. Pertanyaannya dari Pak
4: Tumin di Kulon Progo.
6: Nggih. Kulon Progo. Nggih. Alhamdulillah. Karena IWAPI ini organisasi yang strukturnya juga sampai pusat ya, skala nasional. Bahkan sekarang sudah ada IWAPI yang ada di Malaysia, itu juga sudah ada. Jadi kebetulan kalau DPC itu kan tingkat yang masih ada lagi ranting ya. Nah DPC itu kan cabang, setiap kabupaten maupun kota itu namanya DPC. Nah kiprahnya memang walaupun kami dari katakanlah IWAPI Kabupaten Bantul, tapi karena struktur organisasinya itu sampai ke nasional, kita bisa menghantarkan anggota ini, anggota IWAPI yang sudah bergabung ini bisa menjadi sampai nasional, ibaratnya sampai linknya sampai di kementerian, bukan hanya skala DIY saja, skala wilayah saja, tapi sampai nasional, dan itu sudah banyak didapat. Bagaimana teman-teman IWAPI ini mengikuti berbagai macam promosi ya, baik itu promosi offline maupun online. Jadi bukan hanya pelatihan saja, setelah pelatihan itu kemudian dipraktekkan, bagaimana untuk mempraktekkan dari hasil pelatihan itu, dan ini skalanya sudah sampai nasional. Karena kami bisa mengelingkan dari anggota-anggota ini networknya, jejaringnya sampai di kementerian, artinya bukan hanya skala kabupaten saja dan daerah DIY ya, dan kami pun juga tadi yang saya sampaikan namanya kolaborasi. Masing-masing dari DPC ini mempunyai binaan, kayak saya contohkan di Kabupaten Bantul mempunyai binaan yang 1000 tadi ya, 1000 Sri Kandi, notabene ibu rumah tangga, dan kami akan mencetak lagi 1000 perempuan difabel. Dan ini kita kita jejaringnya juga bukan hanya di DPC Kabupaten Bantul. Kalau ini program dari DPC Bantul, tetapi ini berkolaborasi juga dengan DPC-DPC yang lain. Misalnya dari DPC Kabupaten Sleman mempunyai perempuan difabel yang butuh kami latih. Nah itu juga kami dari DPC Bantul merangkul juga untuk melatih dan mendampingi. Nanti hasil dari yang sudah kita dampingi adalah menjadi binaan dari DPC Kabupaten Sleman, wilayah mereka yang berada. Kemudian kolaborasinya lagi, setiap kita mengadain event, walaupun itu eventnya diadakan oleh DPC Kabupaten Bantul, kami juga selalu bergandeng tangan dengan DPC-DPC yang lain, menghadirkan pelaku-pelaku UKM yang ada di kabupaten lain. Jadi alhamdulillah banyak yang sudah kiprahnya dari yang tadinya tidak tahu ya menjadi tahu, tadinya usahanya masih kecil sekarang skalanya sudah naik, dan jejaringnya juga luar biasa. Dan saya contohkan lagi bagaimana kita antar anggota ini saling memperkuat. Saya contohkan salah satu yang di IWAPI atau anggota IWAPI itu kan mempunyai swalayan yang banyak banget di DIY ini, mungkin sudah banyak dikenal. Saya contohkan Pamela ya, kebetulan owner dari Pamela kan juga di IWAPI. Beliau sangat terbuka banget, sangat membuka peluang bagaimana produk-produk kuliner ini bisa masuk di toko beliau dari anggota IWAPI, bahkan sampai ke binaan IWAPI yang memang produknya itu sudah layak. Di samping itu kami juga mengelingkan bagaimana produk-produk ini bisa, produk-produknya anggota ini bukan hanya majang di kala wilayah DIY ya, tapi bagaimana bisa sampai di nasional. Saya contohkan kan banyak anggota IWAPI yang produknya ini sekarang sudah ada di Sarinah, ada di Tamcit, itu kan sudah luar biasa juga ya. Kami memang banyak mengakseskan di situ. Mungkin seperti itu Mbak Prima.
4: Baik, jadi aksesnya ini tidak hanya regional, tapi ini sampai ke nasional begitu ya?
6: Nasional, betul. Bahkan begitu. Sampai internasional, karena kami ada yang di Malaysia dan belum lama juga dari anggota IWAPI ada yang mengikuti pameran ke Korea. Itu kan berarti jejaring kita memang sudah sampai internasional.
4: Iya, baik. Begitu Pak Tumin yang ada di Kulon Progo, Bu Erwin dan juga Pak Susilo, tidak terasa ini sampai ke penghujung perbincangan kita di kali ini. Tapi kita ingin satu menit ini ada pesan penting yang disampaikan ke masyarakat ini, khususnya untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Dari Pak Susilo dulu, nanti ditutup oleh Bu Erwin. Monggo Pak Susilo, pesan pentingnya.
5: Ye, matur nuwun Mbak Prima, pendengar RRI yang cintai. Momentum 17 Agustus ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan semangat dalam arti optimisme dalam menghadapi ekonomi. Artinya apa? Kita sudah merayakan di kampung masing-masing, bisa menjadi momentum untuk bagi pengusaha misalnya tadi. Semangat untuk bertahan, semangat untuk menghadapi ekonomi depan, optimisme harus demikian. Bagi kalangan akademi misalnya, kritik, saran yang objektif tetap dilakukan, tetapi saran yang membangun optimisme pemerintah untuk menghadapi atau mendorong perekonomian kita juga kita lakukan. Semoga segenap pelaku ekonomi siapapun, aparat pemerintah atau siapapun, bisa tetap menjaga optimisme, semangat bahwa kita masih bisa bekerja, kita masih mampu berproduksi, kita masih saling bisa membantu. Demikian Mbak, matur nuwun.
4: Terima kasih Pak Susilo. Bu Erwin, pesan pentingnya ini bagi para pelaku ekonomi ini. Monggo Bu Erwin.
6: Yes, terima kasih Mbak Prima. Jadi kalau kami dari sisi pelaku usaha, yes, saya pesan untuk diri saya sendiri, juga untuk teman-teman di luar sana. Jangan pernah takut menghadapi perubahan dan jangan takut memulai inovasi. Jangan takut juga untuk bersaing, karena selama kita mau belajar, mau beradaptasi dan mau berkolaborasi, selalu ada peluang untuk tumbuh usaha kita. Dan mari kita jadikan kemerdekaan bukan hanya sebagai momentum untuk merayakan perjalanan bangsa, tetapi bagaimana momentum untuk membangun kemandirian ekonomi, memperkuat produk lokal, memperdayakan UMKM, dan menciptakan Indonesia semakin tangguh secara ekonomi. Yeh, gitu Mbak Prima.
4: Terima kasih sekali Bu Erwin dan juga Pak Susilo. Ini cambukan-cambukan semangat ini untuk para pelaku ekonomi dan juga pemegang kebijakan ke depannya begitu. Matur sembah nuwun sangat Bu Erwin dan juga Pak Susilo. Amin, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
5: Matur nuwun, makin pamit.
4: Matur nuwun.
6: Salam sehat selalu.
4: Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Julius Caesar adalah komandan perang yang berhasil merebut pantai Britania karena strateginya yang cukup unik. Dalam catatan sejarah tercatat bahwa ketika Caesar berhasil mendaratkan pasukannya pada tengah malam yang dingin, sang komandan berdiam diri sejenak. Sementara pasukannya sibuk merapatkan dan menyembunyikan perahu-perahu yang sudah mereka tumpangi. Mereka berpikir, setelah pertempuran selesai, akan kembali lagi ke kapal induk dengan menggunakan perahu tersebut. Namun, betapa kagetnya seluruh pasukan begitu mendengar perintah sang komandan, bakar semua perahu yang sudah kamu daratkan. Sebagai pasukan yang taat kepada komandan, mereka pun dengan ragu-ragu akhirnya membakar seluruh perahu sampai hangus. Kemudian semua pasukan bertempur habis-habisan karena mereka berpikir tidak akan kembali lagi. Jadi harus menang atau mau bertempur. Pendengar, John C. Maxwell pernah mengatakan, kekhawatiran akan menghambat tindakan. Tiadanya tindakan menuntun pada tiadanya pengalaman. Tiadanya pengalaman menuntun kita pada ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan akan melahirkan kekhawatiran. Jadi, ketakutan jika tidak disikapi dengan baik, justru akan melahirkan sejumlah kekhawatiran baru. Saya Erick Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Kita masih di program Halo RRI dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
5: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya di area Sleman ini. Saya kan jadi gak bisa mandi.
6: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, hadir di Halo RRI. Dan kali ini Rifa Nafi bersama Agus Pramana tentu akan menemani kebersamaan Anda satu jam ke depan. Pendengar bisa bergabung di line telepon 580333 ataupun 0811271111. Pendengar sampaikan berbagai macam permasalahan fasilitas publik dan juga berbagai macam kendala-kendala yang Anda dapatkan di Halo RRI. Agus,
2: betul banget Hanafi. Pagi ini
1: Memang ceria ya.
2: Betul, ceria. Hari Senin harus ceria.
1: Ceria, apalagi ini tergolong masih tanggal muda gak sih?
2: Ya hampir tengah tua sih.
1: Tengah tua. Membahas mengenai keuangan nih. Ini juga ada sangkut pautnya dengan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Betul.
1: Nah memang ini tumbuh sebesar 5,84% pada triwulan pertama di 2026.
2: Luar biasa, lumayan sekali ya. Tidak hanya lumayan, ini keren banget loh ya. Ya sudah menjadi upaya dari pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta, di mana memang boleh dikatakan nih, dengan ada pertumbuhan ekonomi ini kan otomatis juga mengurangi kemiskinan.
1: Betul.
2: Para UMKM.
1: Betul.
2: Dan juga pastinya para pedagang dan lain sebagainya ini tumbuh dengan indah.
1: Betul sekali. Apalagi kalau kita masih di suasana tanggal muda itu, belanja ke warung terdekat.
2: Betul.
1: Terus ke tempat-tempat sekeliling kita. Ini juga sangat bagus sekali untuk perputaran ekonomi, memberdayakan tetangga-tetangga terdekat UMKM yang ada di Yogyakarta, menjadi rezeki tersendiri. Agus,
2: berkaitan dengan berbelanja, Hanafi, ketika Anda berbelanja pastinya juga mendapatkan stroke, begitu ya, belanja. Nah, dicek ulang, jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Kadang salah dan mungkin barang yang tidak dibeli ternyata masuk dalam stroke, begitu.
1: Betul.
2: Ya, ini harus disampaikan. Namun ketika memang komplain Anda tidak diterima, salah satunya Anda juga bisa mengkomplainkan kepada kami.
1: Betul sekali, ya, RRI kan? Ini mewadai ya teman-teman atau pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan mungkin ketika belanja ada ketidakadilan yang tercantum dalam struknya. Ini bisa kita sampaikan di sini gitu ya, Agus ya, agar menjadi perbaikan bersama. Karena ini juga salah satu pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat yang memang berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya. Ini juga kita dukung agar selalu berbenah dan selalu maju di hal positif kita ya, Agus ya.
2: Betul banget. Dan kita ketemu bersama mengenai pajak juga bagi warga masyarakat yang mungkin mempunyai usaha, begitu ya. Ya harus taat pajak.
1: Betul.
2: Begitu ya. Jangan menghindari pajak, karena ini merupakan salah satu kewajiban Anda yang pastinya mempunyai usaha. Namun ketika Anda mempunyai problematika terkait dengan pajak, kita juga akan menerima ya aduan Anda, begitu ya. Kami akan juga menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, tidak hanya terkait dengan fasilitas publik dan lain sebagainya.
1: Betul. Apalagi pajak ini kan nanti juga bisa menjadi salah satu PAD, pendapatan asli daerah, yang tentu untuk kemajuan wilayah kita masing-masing gitu ya, Agus. Ya,
2: betul.
1: Perbaikan sarana dan prasarana, terus untuk pelayanan publik dan lain sebagainya. Ini kan juga pajak ini juga sangat berpengaruh ya, wilayah-wilayah dan lain sebagainya. Gimana kita menggunakan transportasi publik misalnya nih, ke akses-akses publik nih.
2: Nah,
1: kalau pajaknya banyak, kita masuknya juga murah.
2: Nah, betul banget. Dan pastinya fasilitas yang ada di Kota Yogyakarta atau di Daerah Istimewa Yogyakarta ini semakin keren, semakin
1: betul,
2: lengkap, semakin sempurna. Maka dari itu ketika memang berkaitan dengan fasilitas, ada fasilitas publik yang mungkin perlu pembenahan, dan juga sampai saat ini karena kita wajib lah ya melaporkan. Karena kenapa? Karena kita juga wajib membayar pajak, di mana pajak salah satunya yaitu untuk membangun Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Betul.
2: Nah, apabila memang mendapatkan fasilitas publik yang sampai saat ini kok terbengkelai, yang pasti juga kok hari ini masih belum dibenahi oleh instansi terkait dan kayaknya dicuekin deh, begitu. Anda sebagai warga masyarakat yang pastinya juga memanfaatkan fasilitas publik tersebut, alangkah baiknya kalau Anda mengadukan kepada kami, melaporkan kepada kami, sehingga nanti manfaat ini tidak hanya Anda nikmati sendiri, tapi bisa dinikmati oleh warga masyarakat di sekitar yang akan menggunakan fasilitas publik tersebut.
1: Betul. Karena memang fasilitas publik ini juga biar bisa dikunjungi kebanyakan seluruh masyarakat, terus bisa diakses oleh berbagai kalangan.
2: Betul.
1: Dan tentu akan tercipta masyarakat yang makmur dan adil gitu.
2: Amin ya rabbal alamin. Kalau kita tahu Hanafi bahwa warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan selain mereka bekerja namun juga menyisikan waktu untuk berolahraga seperti jogging dan lain sebagainya. Pastinya kalau jogging kan melewati jalan-jalan yang boleh dikatakan khusus untuk pelari, tapi di Yogyakarta sendiri mungkin masuknya ke trotoar begitu ya. Nah, berkaitan dengan trotoar nih pendengar, diingatkan kembali meskipun kita sudah gaungkan beberapa waktu yang lalu begitu ya, trotoar ini adalah untuk pejalan kaki.
1: Betul.
2: Namun ketika Anda melakukan jogging ini juga boleh di lintasan trotoar begitu, sehingga ketika Anda mendapati ini ya masih adanya pedagang yang menjajakan jajakannya di trotoar di mana memang akan Anda manfaatkan untuk berolahraga, Anda tak usah segan-segan bisa mengadukan kepada kami di 5803333 atau juga di 08112711911.
1: Betul sekali Agus, karena memang pemanfaatan fasilitas publik ini harus sesuai dengan pemanfaatannya.
2: Nah,
1: agar tidak mengganggu, agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang tidak penting,
2: betul.
1: Maka dari itu kita manfaatkan

0: jalan raya itu klakson gitu.
1: Betul.
0: Kan kaget,
1: bisa jundil gitu. Maka dari itu kalau Anda ingin mendapatkan, pastinya juga mendapatkan apa namanya, fasilitas publik yang tidak pada tempatnya, dalam arti tidak sesuai dengan pemanfaatannya, begitu ya, boleh untuk mengadukan kepada kami. Dan ketika Anda mempunyai informasi yang penting yang bisa Anda sharingkan kepada pendengar yang lainnya, juga boleh ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, nggak usah malu. Karena kenapa? Karena memang informasi yang Anda sampaikan ini, ketika memang sudah ada follow up dari pemerintah, dari instansi terkait, dari stakeholder terkait, ini juga akan bisa Anda manfaatkan bersama-sama.
0: Betul. Mm-hmm. Karena memang berbagai macam hal untuk kebaikan bersama ini bisa kita komunikasikan di Halo RRI ini.
1: Betul.
0: Agar hal-hal yang memang sebagaimana mestinya dimanfaatkan oleh masyarakat ini bisa kita rawat bersama, mm-hmm. kita gunakan bersama,
1: yeah.
0: dan kalau ada hal-hal yang memang kurang lazim, ini bisa kita diskusikan di sini, dan nanti kita bisa laporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Setuju.
0: Untuk dilakukan tindakan gitu ya, Gus, ya.
1: Betul. Dan kita ketemu bersama bahwa untuk warga masyarakat Bantul beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan aduan ini, Hanafi. Kalau Hanafi lewat sisi bagian selatan Jembatan Winongo, saat ini sudah mulai halus kan?
0: Betul.
1: Ada laporan dari warga masyarakat dan ternyata juga sudah mendapatkan follow up. Wow. Warga masyarakat menyampaikan aduan kepada RRI di Halo RRI dan akhirnya ada follow up dari pemerintah Kabupaten Bantul.
0: Senang sekali rasanya.
1: Banget.
0: Ya. Aku lewat jadi
1: halus kan? Kinclong kan? Jalannya nggak gerunjal-gerunjal lagi.
0: Betul.
1: Dan pastinya tidak membahayakan, bisa membuat kita nyaman dan aman ketika mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4.
0: Iya, karena memang jalan yang memang kurang rata dan berlubang dan lain sebagainya ini bisa membahayakan orang yang melewatinya.
1: Iya.
0: Terjatuh, terpleset ataupun mungkin bisa juga tidak kejelungup ya bahasa Jawanya.
1: Iya, bahasa Jawanya kejelungup begitu.
0: Seperti itulah.
1: Oke, baik. Pendengar, kita tunggu untuk Anda yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811271911. Karena kenapa? Karena kita selalu membuka aduan ini, manfaatnya sangat luar biasa dan sudah ada beberapa yang sudah ditanggapi. Dalam arti memang langsung di follow up dan dikerjakan. Memang sudah banyak yang di follow up, namun harus menunggu begitu ya. Kalau memang menyampaikan aduan terkait dengan jalan yang rusak atau mungkin fasilitas yang rusak, otomatis tidak hari itu dibenahi. Karena memang harus menunggu verifikasi dulu, salah satunya mungkin terkait dengan anggaran dan lain sebagainya.
0: Benar, karena memang nanti akan dikomunikasikan bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, dan mungkin akan ditemukan titik terangnya gitu ya, Gus.
1: Betul
0: ya?
1: Banget, itu hal yang sangat kita nantikan, karena daerah istimewa Yogyakarta sendiri kan terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Kita tahu bahwa pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini panorama cukup luar biasa, indah begitu ya. Iya. Dan daerah istimewa Yogyakarta sendiri ini merupakan miniatur Indonesia, di mana banyak warga masyarakat di luar Yogyakarta pastinya juga hadir di sini untuk menimba ilmu atau mungkin stay di Yogyakarta. Sehingga kita sebagai warga masyarakat yang ada di sini, ya sudah stay sejak lama, juga harus menghargai, menghormati, saling bekerja sama ketika memang ada beberapa fasilitas publik yang perlu pembenahan. Jangan egois.
0: Betul. Ya Agus, apalagi ini kan di bulan Agustus, puncaknya diprediksi wisatawan mancanegara ini juga berdatangan ke Yogyakarta.
1: Nah,
0: ini kan Yogyakarta sendiri kan tadi disebutkan sama Agus, ada 4 kabupaten dan 1 kota.
1: Betul.
0: Nah, kelihatannya saja satu kawasan di Yogyakarta. Biasanya orang luar tuh kalau datang ke Yogyakarta tuh
1: Bantul,
0: oh
1: ya
0: ini
1: Jogja.
0: Masih Bantul kok, cuma deket dari Jogja.
1: Oh gitu.
0: Ternyata jauh. Iya. Kayak kita berdua ini ya.
1: Jauh ya.
0: Mentok ujung kulon sana ya.
1: Ujung kulon dah, betul banget. Tapi kita syukuri bersama nih Hanafi, karena memang beberapa daerah di daerah istimewa Yogyakarta ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa.
0: Betul.
1: Jadi saling melengkapi di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk pendapatan asli daerahnya pun, kita yakin bahwa dengan adanya destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini akan menambah PAD, pendapatan asli daerah.
0: Apalagi setiap wilayah di Yogyakarta ini memiliki potensi yang berbeda-beda, kearifan lokal yang berbeda-beda.
1: Setuju.
0: Kuliner yang berbeda-beda.
1: Betul banget.
0: Apalagi sekarang banyak sekali desa budaya.
1: Benar.

0: Dan ini hal yang sangat luar biasa karena memang pemerintah ini juga mengapresiasi begitu ya, terkait dengan budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggelontorkan dana keistimewaan sehingga budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini boleh dikatakan jangan sampai diakui oleh negara lain, apalagi sampai punah, jangan sampai nguri-nguri kebudayaan Jawa.
1: Sekali. Nah, apalagi kalau berkunjung ke Yogyakarta ini kan banyak kuliner, banyak oleh-oleh yang bisa dituju dan berbagai macam hal-hal yang pengen dibawa ke wilayah mereka masing-masing. Nah, kalau ada wisatawan yang beli, ya kita harus pasang harga yang wajar.
0: Nah, betul. Kalau nutuk ya dilaporkan ke sini saja.
1: Iya, di RRI.
0: Nggak apa-apa, boleh banget begitu ya. Karena kita tahu banyak kasus beberapa waktu yang lalu begitu ya. Banyak para wisatawan baik mancanegara maupun domestik ini mengalami hal serupa, yaitu dengan adanya harga yang di luar nalar.
1: Nurul.
0: Jadi sangat tinggi banget ganti harga kali Maka dari itu kita harus menjaga citra Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan sampai mencoreng wajah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah manis, yang sudah bersih, yang suci, yang indah. Jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang tidak tidak baik begitu.
1: Betul.
0: Agar memang Daerah Istimewa Yogyakarta ini tetap terjaga namanya.
1: Dan tentu kita sebagai warlock atau masyarakat lokal ini juga selalu mendukung terkait dengan kebersihan, Agus.
0: Betul.
1: Sampah-sampah yang kita produksi ini bisa kita olah, kita recycle, kita bisa manfaatkan sampah-sampah yang masih bisa dijual ke bank sampah, bisa kita kategorikan sendiri, sampah-sampah rumah tangga, pakan ternak atau pupuk untuk tanaman kita, ini juga bisa kita pilah sendiri. Sampah yang kita hasilkan mau dibawa kemana, itu juga yang menentukan kita sendiri. Jangan sampai berserakan di jalan, berserakan di trotoar atau di tempat-tempat publik, karena ini memalukan untuk citra pariwisata Yogyakarta yang indah. Ketika orang berjalan untuk berwisata dan lain sebagainya, terganggu dengan aroma, terganggu dengan pemandangan yang tidak bagus, ini kan menjadikan salah satu hal buruk yang memang harus kita benahi nih. Mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kita. Kalau kita melihat, kita tegur, kita sampaikan dengan baik-baik agar sampahnya bisa diolah secara mandiri dan dijadikan berbagai macam hal yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Karena sampah itu bagaimana kita membawanya nanti akan bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam cara agar lingkungan bersih, pariwisata bagus, dan juga kita menjadikan pribadi yang bersih sebagian dari kata iman.
0: Betul banget. Dan Hanafi ini ada yang bergabung di line WA, mungkin bisa dibacakan dulu begitu ya.
1: Ini banyak banget ternyata, Agus.
0: Oh, satu persatu dong.
1: Oke deh. Ini ada yang bergabung di kesempatan pagi kali ini. Halo RRI, selamat pagi. Saya Amin ingin menyampaikan laporan mengenai adanya tumpukan sampah yang berserakan. Nah, ini di belakang gang jalan Rondo Dining Dayan. Rono Dayan. Dayan, nomor 1 Bau Sasran, Kecamatan Dandurjan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini saya kirimi lokasi maps-nya berdasarkan kondisi di lapangan. Terlihat adanya tumpukan sampah yang dibiarkan menumpuk di tepi jalan. Kondisi tersebut mengganggu kebersihan lingkungan, mengurangi keindahan kawasan, serta membuat suasana di sekitar lokasi menjadi kurang nyaman bagi masyarakat dan pengguna jalan yang melintas. Seperti itu, Agus.
0: Oke, nanti kita akan forward ke ombudsman ya. Jadi semoga saja nanti ada follow up dan ditunggu untuk siapa tadi yang sudah ngirim?
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin ya Robbal Alamin.
0: Matur sembahanun. Ini nama panjangnya kali ya.
1: Iya.
0: Terima kasih sudah bergabung kesempatan pagi hari ini.
1: Betul.
0: Dan pastinya untuk pendengar yang akan bergabung boleh banget ya di 580333. Biasanya Pak Joni ini ada pemikiran-pemikiran hebat.
1: Betul.
0: Yang pastinya juga memberikan masukan, saran, kritik yang sangat luar biasa. tidak hanya kepada pemerintah namun juga untuk kebaikan warga masyarakat begitu.
1: Betul.
0: Nantinya juga akan kami tunggu pendengar yang lainnya begitu ya. Mungkin Anda mempunyai aduan yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang solutif.
1: Betul.
0: Boleh banget Halo RRI ini tidak hanya hadir di hari Senin namun juga hari Rabu, hari Jumat ini juga kami hadirkan untuk Anda. Follow up yang pastinya sudah dilakukan, pastinya juga ada follow up langsung.
1: Betul.
0: Begitu ya. Jalan, perbaikan jalan ini karena paling banyak perbaikan jalan yang disampaikan begitu ya. Dan pastinya dari pemerintah Kabupaten Sleman juga beberapa waktu yang lalu sudah di follow up dan jalan juga sudah harus ada dua tempat. Jadi follow up-nya ini keren banget begitu, tidak hanya sekedar mengadu tapi tidak ada tujuannya, tapi di sini memang mengadu ada solusinya,
1: ada wadahnya
0: gitu. Nah betul banget. Baik, sebelum kita lanjut kita akan jeda dulu. Yang pasti tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lagu berjudul Kemesraan diciptakan Frankie Sahilatua dan Johnny Sahilatua. Awalnya dinyanyikan secara berduet Frankie dan Jane Sahilatua, namun lagu itu tidak begitu populer di masyarakat.

Di tahun 1988, di album kompilasi bertajuk Iwan Fals, lagu kemesraan dinyanyikan secara bersama oleh kumpulan artis seperti Iwan Fals, Betaria Sonata, Rafika Duri, Itang Yunes, Etri Jayanti, Jamal Mirdad, dan Nani Sugianto. Di album ini, lagu kemesraan sukses secara komersial dan seakan menjadi lagu wajib ketika sebuah komunitas mengadakan reuni.

Mantan penyanyi latar band Dewa dan Audi, Terry Fatia yang akrab dipanggil Terry, menyanyikan lagu kemesraan duetnya bersama Elo dalam album bertajuk Self Title di tahun 2006.

akan menjadi lagu yang abadi sepanjang masa. Single kemesraan kembali didaur ulang pada November 2015 bersama grup Noah, Niji, Geisha, dan The Massive berkolaborasi dalam album milik Iwan Fals.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, kita lanjutkan kembali untuk Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya masih banyak waktu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811-2711-911.
1: Ya Agus, berbagai macam hal-hal yang ingin Anda sampaikan ke kami. Nanti kami juga akan hadirkan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menanggapi apa-apa yang Anda sampaikan, ya Agus ya.
0: Betul.
1: Maka dari itu jangan lewatkan hari ini untuk bergabung bersama Halo RRI di line telepon dan line WA kami, dan juga tentu berbagai macam hal-hal ataupun permasalahan-permasalahan fasilitas publik ataupun berbagai macam hal terkait dunia pariwisata atau dunia berbagai macam hal yang memang menjadikan salah satu penting untuk upgrade atau mengawal untuk kebijakan ataupun fasilitas publik lainnya harus disampaikan ke kami, karena akan kita kawal dan juga nanti akan ditanggapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, ya Agus ya.
0: Betul banget Hanafi, dan nanti pada pukul 9.45 kita akan menghubungi Ruli Arifah, di mana nanti beliau akan memberikan informasi yang keren dan pastinya juga akan memberikan solusi begitu ya. Beliau adalah asisten muda keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta begitu. Di mana nantinya kami akan menghubungi pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika memang Anda mempunyai aduan yang sampai saat ini belum Anda sampaikan, boleh banget ditunggu nantinya di kesempatan pagi hari ini, karena kami akan menghadirkan narasumber begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan sekali lagi kita akan menghubungi beliau begitu.
1: Baik. Dan pendengar, tentu berbagai macam hal-hal yang memang sudah tadi di WA-kan juga, nanti juga akan ditanggapi oleh Mbak Ruli gitu ya Mas Agus ya.
0: Betul banget.
1: Untuk proses dan juga saran-sarannya nanti kita akan juga dengarkan bersama, bagaimana tindak lanjut dari apapun yang Anda laporkan, apapun yang Anda sampaikan ke Halo RRI pagi kali ini. Tentu selalu kita kawal bersama agar menemui solusi ataupun titik terang dari apa yang Anda sampaikan gitu.
0: Okay,
1: ya Agus ya.
0: Baik. Dan di kesempatan pagi hari ini sudah bersama Ruli Arifah, asisten muda keasistenan pencegahan maladministrasi perwakilan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Iya, halo, assalamualaikum Kak Ruli.
2: Halo, waalaikumsalam Bapak Agus.
1: Iya,
0: Dedek Ruli.
2: Halo Mamas.
1: Mbak Ruli. Ini juga halo. Mas Agus gak sendiri, ada Rifah Nafi yang nemenin di Halo RRI kali ini.
0: Berdua kita.
2: Salam kenal Mas.
1: Salam kenal, semoga sehat selalu Mbak Ruli.
0: Emang belum kenal ya?
1: Belum.
0: Loh, kira udah kenal.
2: Belum.
0: Pertama kali kita mau begitu ya?
1: Iya.
0: Oh gitu ya, oke.
1: First time.
0: First time begitu ya. Mbak Ruli sehat bersama keluarga dan juga teman-teman di Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat ya?
2: Alhamdulillah Mas, sehat semua.
0: Luar biasa.
2: Agak ya tenggorokannya banyak yang terganggu sih akhir-akhir ini.
0: Oh gitu, karena memang kemarau yang cukup panjang, apakah begitu?
2: Mungkin El Nino ya Mas ya.
1: El Nino. Banyak debu-debu.
0: Betul.
1: Terus kurang minum.
0: Kurang minum dan juga asap rokok mungkin.
1: Betul.
0: Asap kendaraan bermotor sebagainya. Mbak Ruli, saya pengen tahu nih untuk aduan dari warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai saat ini boleh dikatakan sudah mulai berdatangan ke Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh disampaikan dulu nih kepada pendengar nih Mbak Ruli.
2: Baik, ya seperti yang kita ketahui saat ini kan sedang memasuki masa pasca PPDB ya Mas. Iya Mas ya. Nah, beberapa laporan mungkin terkait permasalahan pasca PPDB, salah satunya adanya dugaan jual beli LKS dan seragam di beberapa sekolah di wilayah DIY seperti itu.
0: Oke. Jadi itu ya permasalahannya ya.
2: Ya, mostly seperti itu Mas.
0: Sampai saat ini apakah memang sudah ada follow up dari Ombudsman Republik Indonesia sendiri?
2: Ya, sudah beberapa sudah kami registrasi dan kami koordinasikan juga dengan Kepala Dinas Pendidikan yang bersangkutan seperti itu. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan seperti itu Mas Agus.
0: Baik, Dan ini ada yang bergabung, Mbak Ruli di 0811271911. Pastinya nanti mohon untuk ditanggapi juga, karena warga masyarakat ini merasa bahwa banyak fasilitas publik yang perlu pembenahan, terutama ini jalan rusak begitu. Kita akan sapa pendengar yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, yang pastinya sudah menyampaikan informasinya kepada Halo RRI di pagi hari ini. Dari Lala ini melaporkan terdapat beberapa area pinggir jalan yang sudah rusak dan berlubang, bagian pejalan kaki yang tidak rata, beberapa titiknya berlubang dan lokasinya ada di Jalan Nogorojo Ambarukmo, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini memang cukup lumayan parah, namun untuk mapnya belum dikirim, nantinya untuk Mbak Lala mohon untuk melengkapi terkait dengan mapnya agar nanti untuk verifikasi lokasi biar tepat sasaran begitu. Mbak Ruli ada tanggapan?
2: Baik. Nggih, untuk Mbak Lala mungkin bisa dibantu untuk titik lokasi dan juga foto-foto penampakan jalan rusaknya ya Mbak Lala ya. Kemudian bisa dikirim ke nomor WA kami, Mbak.
0: Ya, baik.
2: Mungkin nanti di akhir sesi saya kasih tahu nomor WA kami ya Mas ya. Ya,
0: baik.
2: Yang pasti perlu dipastikan dulu itu jalannya apakah kewenangan provinsi atau kabupaten Mbak Lala. Kemudian nanti mohon tadi titik lokasi map dan foto-fotonya dikirimkan ke nomor WA kantor kami seperti baik. Itu.
0: Ya, nanti kita forward ya Mbak Ruli ya.
2: Siap.
0: Ini sudah ada kirim foto juga dari tadi dan nanti akan kami forward terkait dengan mapnya, nanti menunggu balasan dari Mbak Lala. Kita tunggu untuk mapnya agar nanti ketika verifikasi pas banget begitu.
1: Betul sekali.
2: Iya. Iya Mbak Ruli. Soalnya kemarin ada korban nih Mas di Gorian Mas karena jalan umum yang gelap dan mungkin berlubang juga ya. Ada beberapa kecelakaan kalau tidak salah di jalan Gorian yang jadi pemeriksaan kami juga seperti itu.
1: Wah ngeri juga ya Mbak Ruli ya.
2: Okay. Jadi perlu diperhatikan sangat-sangat itu jalan berlubang, penerangan jalan umum yang tidak terang seperti itu, Mas.
1: Ini karena memang menjadi berbagai macam hal yang diakses masyarakat luas gitu ya, Agus ya.
0: Oke, okay, betul banget. Betul. Baik, terima kasih Mbak Ruli atas informasinya dan juga tanggapannya. Dan untuk selanjutnya mungkin ada yang bergabung lagi Hanafi di line WA.
1: Bisa ada Agus dibacakan. Di kesempatan ya. Kali ini sudah bergabung ada Ana dari Ambar Ketawang. Ya, halo RRI, selamat pagi. Nggih. Saya ingin menyampaikan informasi mengenai adanya jalan berlubang. Nah, ini jalan berlubang yang cukup mengganggu dan membahayakan ketika berkendara. Ini lokasinya berada di Jalan Timbangan Tebu, Ambar Ketawang.
0: Oh iya. Yeah. Ini yang terkenal dengan angkringan Timbangan Tebu dulu Mbak Ruli.
2: Sudah ya angkringan itu Mas.
0: Sudah pernah ke sana belum?
2: Sudah, manggung juga pernah.
0: Oke, baik. Ini
2: sepertinya banyak jalan berlubang di Sleman ya ini Mas.
0: Iya, di sana juga banyak banget jalan yang kayaknya rusak.
1: Iya.
0: Boleh dikatakan agak parah sih ya. Mungkin ditangkap ini Mbak Ruli.
2: Ya, yang pasti ini kan sudah teridentifikasi ya bahwa lokasinya di Sleman seperti itu. Nanti mungkin kami mohon bantuannya dari RRI juga untuk melakukan rekap ya Mas ya.
0: Ya.
2: Lokasi mana saja agar segera kami tindak lanjuti seperti itu.
0: Oke, ini sudah kami WA juga follow up untuk memohon dikirimi mapnya begitu agar nanti ada follow up yang keren yang pastinya bisa bermanfaat bagi warga masyarakat juga begitu ya Mbak Ruli ya.
2: Betul, betul. Demi perbaikan fasilitas umum Mas.
0: Ya, betul banget. Dan juga sudah ada yang bergabung di 0811-2711-911. Ini tadi belum dibacakan ya.
1: Ya.
0: Oke, dari Ega Janu ya. Ingin melaporkan kerusakan jalan yang berlubang begitu di pinggir jalan yang cukup besar begitu. Kerusakan jalan tersebut sudah lumayan lama dan dikhawatirkan semakin membesar. Dan untuk alamatnya di CTX Jalan Matahari nomor 36B CTX Manggung Catur Tunggal Depok Sleman. Untuk mapnya juga sudah dikirim, untuk fotonya juga sudah dikirim Mbak Ruli. Jadi nanti kami akan follow up menuju ke ombudsman Pokoknya silakan untuk tanggapannya Mbak Ruli.
2: Ya, memang beberapa permasalahan jalan berlubang ditemukan tidak hanya di Sleman ya Mas ya. Ya itu memang sudah hak warga untuk melakukan pelaporan. Ya. Namun alangkah baiknya juga melaporkan ke dinas terkait. Dalam hal ini bisa langsung ke kanal pengaduan dinas PU. Mm-hmm. Seperti itu, agar segera ditindaklanjuti, agar dinas PU juga aware gitu loh Mas, bahwa masyarakat peduli loh ada jalan berlubang di beberapa titik seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi tidak hanya KRRI, masyarakat juga kami harapkan tetap melakukan upaya ke dinas PU Sleman seperti itu.
0: Mm-hmm.
2: Karena sudah menjadi tanggung jawab sebagai pelaksana ya, sebagai pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan jalan umum yang baik dan aman bagi pengendara gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ruli atas informasinya juga yang sudah disampaikan. Mungkin kita akan memberikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung melalui telepon juga boleh loh ya di 0811-271-1911. Ini ada yang bergabung juga, ada R. Mulyatsih. Terima kasih, selamat siang juga Ibu, matur sembah nuwun sudah bergabung hanya menyapa kita ini Mbak Ruli.
1: Iya.
0: Dan pastinya
2: okay,
0: disematkan.
2: Iya.
0: Sehat selalu begitu ya. Mbak Ruli, kita sudah di penghujung kebersamaan, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada pendengar, monggo silakan.
2: Ya, bagi pendengar RRI, saya selalu menyarankan untuk aware terhadap permasalahan pelayanan publik di sekitar kita. Kemudian tidak pantang menyerah untuk melakukan advokasi terutama bagi diri sendiri dan keluarga sekitar demi mendapatkan pelayanan publik yang baik seperti itu. Kemudian kami juga membuka kepada seluruh pendengar RRI kalau mau curhat atau mau berkunjung ke kantor kami, ada di Jalan Kejayan tepatnya di utara Pasaraya Mirota seperti itu Mas. Silahkan okay. Sampaikan keluhan terkait pelayanan publik langsung ke kantor kami gitu, kalau tidak sempat mengirimkan WA ke RRI seperti itu Mas.
0: Oke, baik. Mbak Ruli, mohon maaf, ini ternyata ada yang bergabung melalui telepon, apakah berkenan ya kita sapa ya?
2: Siap.
0: Baik.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Hanafi, Mas
0: Agus, Mbak Ruli. Selamat pagi.
1: Pak Joni ya ini ya?
0: Betul.
1: Sehat Pak Joni kabarnya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Joni, ini mumpung ada Mbak Ruli, ada yang pengen disampaikan Pak Joni?
3: Iya, tadi kan Mbak Ruli bilang.
2: Ini suara Pak Joni kok nggak terdengar lewat HP saya ya Mas?
0: Oke, nanti saya sampaikan Mbak Ruli ya.
2: Oke, siap.
0: Silakan Pak Joni.
3: Tadi Mbak Ruli bilang kalau mau curhat ya, saya mau curhat ini.
0: Boleh, silakan.
3: Ini Mas Agus, Mas Hanafi, perayaan ultah negara kan setahun sekali ya, 17-an ya. Nah, saya menyesalkan banyak beberapa kantor ya di Bantul, di Sleman, itu kurang aware ya, kurang menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Nah, benderanya kadang udah lusuh dipakai. Kayaknya seadanya asal-asalan gitu ya. Ini tidak balance dengan megahnya kantor, megahnya gedung. Mbok ya wong lira murah di ya anu Mas Gus, diperhatikan ya. Ya ini memang kesadaran individu ya. Tapi mbok ya pemerintah kota juga memberikan info supaya warga memasang bendera secara optimal maksimal gitu ya. Jadi tidak asal-asalan gitu, biar kelihatan ya setahun sekali euforianya kelihatan gitu loh Mas Agus. Ya, ya. Jadi harapan kita, tolonglah warga masyarakat menghargai jasa pahlawan kita, pasang bendera sesuai harapan, jangan asal-asalan gitu.
1: Baik.
3: Matur nuwun itu
1: ya.
3: Aja.
1: Sami-sami.
0: Terima kasih, luar biasa Pak Joni Sugeng Enjang juga Pak Joni ya.
1: Iya, ini Mbak Lutfi, Pak Joni itu mengeluh.
0: Mbak Ruli.
1: Mbak Ruli.
2: Mbak Ruli, Mas, saya bukan Lutfi.
0: Mbak Lutfi itu tetangganya Nabi.
2: Oh.
1: Mbak Ruli, ini ya. Pak Joni menyampaikan bahwa berbagai macam instansi dan lain sebagainya ini apa ya, bendera-benderanya ini sudah lusuh gitu ya Agus ya?
0: Ya betul.
1: Ini bagaimana, karena ini kan juga salah satu hal untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, untuk menghargai jasa pahlawan dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Mm-hmm. Baik, dan menghargai begitu. Silakan Mbak Rudi.
2: Bagaimana tadi Mas? Maaf diulangi Mas, tidak ya, terlalu terdengar di sini.
1: Jadi Pak John itu menyampaikan bahwa beberapa instansi ini tuh benderanya sudah pada lusuh, dan ini kan salah satu hal yang memang menjadi kekecewaan, karena disampaikan bahwa jasa pahlawan ini kan lebih besar, dan juga peringatan kemerdekaan Indonesia ini sangat penting sekali gitu, seperti yang disampaikan Pak Joni gitu.
2: Baik, ya, mungkin Pak Joni merasa kecewa ya, karena perayaan di kemerdekaan ini kok tidak meriah dengan bendera yang lusuh. Tapi ya memang kondisi saat ini di tengah efisiensi ini kita juga perlu memahami sih Pak Joni terkait ketersediaan anggaran. Seperti yang kita ketahui ada efisiensi, kemudian juga beberapa pemda sedang struggle ya, istilahnya struggle berjuang untuk memenuhi hak-hak pegawainya, seperti itu. Yang pasti Pak Joni, untuk perayaan kemerdekaan yang pasti tetap harus dirayakan, meskipun itu hanya di dalam hati Pak. Yang pasti kita harus tetap berjiwa patriot, bersyukur, seperti itu nih Pak, terkait pengorbanan dari pahlawan kita, seperti itu. Kalau secara pribadi, keberadaan bendera yang lusuh ini cukup saya pahami sih Mas, karena memang kita lagi di kondisi yang di tengah-tengah efisiensi seperti itu. Mungkin untuk pengadaan bendera juga masih struggle gitu Mas. Jadi yang penting rasa bersyukur dalam hati, kemudian rasa hormat dalam hati gitu Pak Joni, deh, seperti itu.
0: Baik, Mbak Rili, terima kasih banyak ini atas waktunya. Sekali lagi salam untuk teman-teman, karena tadi sudah memberikan catatan-catatan penting juga kepada pendengar khususnya begitu. Salam sehat selalu Mbak Rili.
2: Sehat Mas. Oke,
1: terima kasih Mbak Ruli dari Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bergabung dan juga sudah memberikan berbagai macam jawaban dan tanggapannya gitu ya Agus ya.
0: Betul banget.
1: Dan kita sudah berada di penghujung acara. Artinya Rifa Hanafi dan juga Agus Pramana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda Halo RRI pagi kali ini.
0: Selepas ini nanti ada Agatha Erna.
1: Betul.
0: Yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Betul sekali.
0: Matur nuwun, selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Halo RRI.
0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta untuk menghadirkan atau mendengarkan pastinya program-program Ciamik yang akan tersaji di indera dengar Anda. Dan pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah sejenak kita bangkitkan rasa nasionalisme kita untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Memilih produk lokal berarti mendukung karya anak bangsa dan memperkuat ekonomi Indonesia.
4: Kopi panas, kopi susu.
3: Setiap produk yang kita beli menjadi harapan bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Dengan ekonomi yang kuat, Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur. Bangga menggunakan produk Indonesia. Bangga menjadi bagian dari kemajuan bangsa.
5: Halo, selamat siang pendengar. Apakah sudah mendapatkan kabar di Senin siang kali ini? Kadang yang namanya kabar itu penting ya, karena kita kadang-kadang pengen tahu keberadaan ya mungkin orang terdekat yang lagi jauh jaraknya dengan kita. Baik, di Jogja siang ini saya Agatha Erna akan kembali bersama Anda. Sesudah satu koleksi lagu yang berikut ini, kita akan bergabung bersama dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi.

Ya, pendengar, tentu saja sambil beraktivitas di siang hari ini, namanya juga siang hari ya, waktunya kita ngobrol dalam suasana yang santai, obrolan ringan kita, dialog pengarus utamaan gender dan inklusi. Siapa toh yang mau berbagi cerita di siang hari ini, nanti monggo saja panjenengan bisa bergabung di line telepon kita 0274-580-333. Baik pendengar, ini dia dialog pengarus utamaan gender dan inklusi.

0: Halo pendengar, selamat siang. Banyak yang mengatakan kalau rumah itu adalah istanaku. Keluarga itu adalah tempat peraduanku. Keluarga itu adalah tempat curhatanku. Tapi tentunya keluarga menjadi tempat curhatan kalau keluarga itu bisa menenteramkan. Dan akar dari keluarga yang menenteramkan itu adalah pasangan yang membentuk bahtera rumah tangga yang tenang begitu ya. Bukan tanpa badai, tetap ada badai, tapi bisa tenang menghadapinya. Maka siang hari ini dalam Dialog Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi, kita akan dengar cerita ini ya, dari pasangan suami istri, tapi juga sekaligus pegiat pendamping pasutri, pasangan suami istri Yogyakarta. Saya sapa, yang pertama ada Pak Yohanes Suryo Kusharyanto. Selamat siang Pak Yohanes apa Pak Suryo nih?
1: Pak Suryo.
0: Oh Pak Suryo, selamat datang di Studio Pro 1 ya Pak.
1: Selamat siang Mbak Erna, pendengar yang budiman dan semuanya, kamu muda, keluarga Jogja, terima kasih.
0: Iya, satu lagi, wah ini berarti Bu Suryo ya.
2: Bu Nani.
0: Bu Nani, lengkapnya Bu Kristina Nani Lestari.
2: Iya, betul.
0: Iya, selamat datang juga di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, Bu Nani.
2: Iya, terima kasih Mbak Erna, terima kasih untuk RRI Jogja dengan program dialognya ini, terima kasih.
0: Iya. Nanti di sela-sela ceritanya, berbagi cerita, pendengar kalau mau bergabung boleh juga ya. Boleh bertanya, boleh juga mungkin berbagi cerita juga. Monggo saja, line telepon kita buka di 0274-580-333. Sedangkan WA kita ke 0811-2711-911. Kayaknya di awal mesti kenalan dulu ini ya. Sudah berapa lama mengarungi bahtera rumah tangga? Pesta perak sudah terlampaui atau belum?
2: Sebentar lagi.
0: Oh sebentar lagi.
2: bulan Oktober.
0: Oh berarti hampir 25 tahun Jay.
2: Genap 25 tahun bulan Oktober nanti Bu Erna.
0: 25 tahun. Rumah semakin ramai ya dengan buah hati. Mestinya.
1: Iya. Hati ini kebetulan memang puji Tuhan selama pernikahan kami. Tuhan berikan satu kami titipan seorang anak laki-laki.
0: Iya.
1: Ini ya. Memang dekat dengan kami nanti. Berita sudah selesai dari sekolahnya, studi S1-nya begitu. Oh. Bulan April kemarin.
0: Wah, jagoan gitu. Nih. Iya. Nah, kira-kira waktu itu yang mempertemukan Anet, apa ini, Pak? Pak Suryo apa Bu Nani?
1: Bu Nani
0: dulu. Biar cair ya. Apa Bu Nani?
2: Iya, kami dipertemukan dalam suatu kegiatan keagamaan sih Bu, di gereja gitu. Kita dipertemukan gitu. Apa ya, gak nyangka bisa bertemu. Kami terus berteman, berpacaran cuma 6 bulan ya ya.
1: Iya.
2: 6 bulan mungkin, langsung berani memutuskan untuk
1: Tapi pasti ada satu begini Mbak Erna.
0: Gimana Pak?
1: Saya itu kan suka nemeni anak-anak muda begitu ya. Kalau saya nyebut remaja lah gitu. Kalau adik Nani itu lebih menyukai anak-anak kecil atau adik-adiknya begitu. Jadi adik-adiknya remaja itu ya mungkin usia anak-anak begitu. Nah, dari situ ada satu kliknya gitu, satu saat acara bersamaan sama-sama pembina pendamping begitu menyiapkan itu. Situ kelihatan kok wah besok kalau saya punya pasangan begitu tentu pasti menyukai anak dan itu menjadi hal yang utama gitu, yang pokok bahwa seorang wanita kalau sudah menyukai anak itu berarti tentu menyukai bapaknya dan keluarganya.
0: Nah, ini sepertinya menarik juga ya. Kalau tadi Pak Suryo mengatakan mendampingi remaja juga, mendampingi pemuda, Bu Nani juga mendampingi anak-anak. Katakanlah untuk menjadi satu pasangan yang lengket kayak perangko ya mungkin ya, seperti bapak dan ibu itu memang harus dimulai dari usia muda, Nje? Atau
1: betul,
0: bagaimana?
1: Betul, saya setuju, Mbak.
0: Oh, iya. Kan saya juga ini ya merasa ini juga

0: kan ada 5 bahasa cinta ya.
1: Oh, apa itu Bu? Tak catat dulu ya.
0: Apa ya, bahasa cinta yang pertama itu memberi pujian. Nah, memberi pujian dengan misalnya kita istri ya di rumah misalnya memasak gitu, dipuji, "Duh, masakannya enak." gitu. Itu udah senang, ada suatu pujian. Terus keduanya itu menciptakan kualitas waktu atau quality time seperti itu. Ya, dengan memberikan perhatian misalnya menyempatkan dirilah dari kesibukan kerja, dari kesibukan rumah tangga itu sesekali ngopi berdua lah ke kafe mana, sekarang banyak kafe gitu ya, anak-anak muda suka jadi kayak muda.
2: Gue juga boleh ya, berdua itu gue juga boleh.
1: Jadi apapun ya, apapun bisa berdua gitu ya.
2: Fokus untuk pasangan, itu tidak hanya dilalui atau ditemukan saat sudah menikah itu Mbak Erna. Saat pacaran juga kualitas itu tetap perlu sekali gitu loh. Tidak harus sudah kesepakatan, tapi ya itu memberikan waktu perhatian pada pasangannya.
1: Ya. Nah ini Pak, kadang-kadang kalau fokus pada pasangan ketika berada di luar, jadi pandangan tetap ke pasangan ya. Kan kadang-kadang banyak pemandangan ya di luar. Tapi tidak apa ya, masih ini ya. Iya. Kemudian yang ketiga apa Bu Nani?
0: Yang ketiganya itu menerima hadiah. Ini tentang selalu bahwa kita tuh pasangan tuh memikirkan pasangannya gitu, ingin membuat pasangannya tuh bahagia dengan memberikan hadiah seperti itu.
2: Perhatian juga kan begitu.
1: Iya, benar.
0: Memikirkan ya seperti itu. Terus yang keempatnya itu melayani pasangan. Maksudnya melakukan pekerjaan sehari-hari yang membuat pasangan itu senang. Kadang saya soalnya suka senang kalau dimasakkan sama Mas Suryo gitu.
2: Tapi jadi masakan loh, sebenarnya setelah masak itu kemudian makan, setelah makan pasti ada tempat-tempat yang kotor atau barang-barang kotor, dan itu kadang-kadang mama aja yang ngerjakan. Terus sesaat kalau kita mau mencucikan, mencuci bareng, saya yang menyabuni, dia yang kemudian mengelap kering, itu menjadi suatu, wah kok suamiku kok hari ini begitu beda begitu. Itu memberikan satu pelayanan yang tidak kemudian hal yang rutin, tapi wah ternyata dia hari ini memperhatikan dan seterusnya begitu.
0: Iya, kadang ini menjemur cucian itu loh. Membantu menjemur pakaian.
1: Oh, jadi juga kerjasama ya.
0: Iya, kerjasama.
2: Harus kemudian direncana loh ya begitu. Jadi melayani dengan hal yang menggembirakan pasangannya itu saya kira baik itu.
0: Terus yang kelimanya itu memberikan sentuhan fisik gitu. Ya, contohnya ya mungkin dengan kalau pas jalan kemana tuh dengan menggandeng tangannya gitu ya, agar rasa kak dilindungi gitu pasangannya gitu. Kadang seorang perempuan gitu kan kalau dirangkul, di apa, digandeng gitu kan senang.
2: Tapi enggak begitu juga kalau
1: ternyata beda nih Bu ya.
2: Itu pergi ke belanja bebannya berat sampai di rumah wah kesel. Kesel itu bagi satu apa indikator kalau dia pasti pengen dipijeti gitu. Jadi sebenarnya sentuhan yang tidak merasa nanti aku harus gimana ya, kesel dan sebagainya, itu kita kepekaan juga untuk
1: kalau sinyal kalimat ya.
0: Kalau mau tidur tuh minta diisik-isik kan ya.
1: Tapi jujur ya, apa yang disampaikan Bu Nani ini tadi apakah memang sudah didapatkan dari Pak Suryo? Dan itu prosesnya hampir 25 tahun. Satu persatu atau berbarengan gitu, Pak?
0: Ya enggak langsung sih, Bu. Cuman kadang mungkin waktu kan kami sempat pisah apa tempat gitu. Dia kerja di Bogor, saya di
1: LDR ya bahasanya. LDR,
2: panjang masa lajang.
0: Itu pernah gitu. Terus setelah kembali ke Jogja itu, nah itu muncul seperti itu. Oh ya, ternyata saat sendirian pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pekerjaan sehari-hari rumah tangga gitu loh.
2: Itu perjuangan, Mbak Erna.
1: Perjuangan. Jadi, bagaimana nih?
2: Sekali jalan dicoba tidak, kami juga bahasa itu, karena bahasa itu harus direspon. Dan saya sebagai sosok yang di apa yang diharapkan mencari nafkah sampai di rumah itu kan rasanya juga pengen yang dilayani, toh kamu harus memperhatikan pasangan itu kan ada juga kesel gitu. Makanya di situ ada TikToknya gitu ya. 5 bahasa kasih itu harus ada TikToknya itu. Kalau saatnya bisa memberi ya harus memberi, tapi saatnya harus menerima ya

0: kita harus menerima seperti itu.
1: Oh iya, mungkin bisa berbagi cerita juga ya. Ini untuk pasangan-pasangan yang harus jaraknya jauh atau long distance relationship ya, LDR itu tadi. Apa tuh yang coba diterapkan Bu Nani di Jogja, terus Pak Suryo di Bogor ya,
0: di Bogor,
1: supaya tetap awet hubungannya kala itu? Kan mesti rindu toh Bu, ayo Bu.
0: Rindu,
1: rindu ya, rindu lumayan jauh loh ya. Kecuali pakai kantong Doraemon kan langsung dekat ya.
2: Kalau saya modelnya percaya aja sih Bu.
1: Oh percaya?
2: Iya, diberikan kepercayaan gitu, terus setia. Enggak mudah itu, emang enggak mudah. Kadang kalau enggak ada WA gitu sudah.
0: Sudah memang sudah saat itu kami ke tahun 2009 sampai 2014 itu kami itu LDR gitu.
1: 5 tahun ya.
0: Iya, 5 tahun, hampir 5 tahun. Itu lebih-lebih saat itu kan anak kami baru kelas 1 SD. Jadi masa-masa pendampingan anak itu juga cukup merasa riskan, ini resiko begitu ya.
1: Perjuangan Bu Nani juga nih.
0: Komunikasi, kepercayaan dan memberikan kesempatan, kejujuran itu menjadi kunci-kunci yang harus dimiliki, direspon dan harus diperjuangkan itu. Mbak Erna seperti itu.
1: Iya.
0: Ya kita bayangkan aja, kebetulan kami itu di rumahnya berempat. Saya meninggalkan istri, satu anak dan ibu mertua itu di rumah. Iya, kalau kondisi normal oke-oke aja, tapi kalau kondisi yang tidak normal itu butuh perhatian lebih kan. Saya harus ekstra gitu ya.
1: Iya. Ini saya senang loh ya pendengar ya, melihat Pak Suryo sama Bu Nani ini ada tatapan-tatapan mesranya juga. Pendengar mungkin tidak bisa melihat, tapi iya benar. Nah, ini kok Bapak dan Ibu akhirnya juga fokus, akhirnya tertarik untuk menjadi pendamping pasangan suami istri, Pak Sutri di Yogyakarta. Memangnya kenapa? Apakah Pak Sutri di Yogyakarta ini mempunyai dalam tanda kutip masalah-masalah tertentu, masalahkah atau seperti apa? Bisa disampaikan, Pak?
0: Mbak Erna, jadi juga teman-teman muda mungkin, Bapak Ibu mungkin juga yang mendengarkan begitu ya. Pak Sutri itu bagi orang tua atau calon pasutri, bagi orang tua itu pasti ada satu harapan bahwa anak-anak saya akan membangun sebuah keluarga yang baik, yang langgeng begitu. Kami punya komitmen sebenarnya dari awal bahwa pernikahan itu adalah satu selamanya begitu ya. Perjuangan untuk satu dan selamanya itu banyak yang harus disiapkan. Lebih-lebih saat itu kami generasi-generasi yang kalau dibilang sekarang generasi X gitu ya. Kemudian yang kami dampingi pasti setelah tahun 2005 ke atas begitu.
1: Beda generasi.
0: Termasuk anak saya. Anak kami itu juga demikian. Prinsip begini Mbak Erna. Kalau berbicara mengenai pendampingan, memang kemudian mereka yang sudah berkomitmen, artinya pacaran serius begitu, itu harus punya suatu persiapan yang baik. Jadi kalaupun tidak dipersiapkan, tentu mereka harus mempunyai bekal-bekal yang harus dipahami. Membangun keluarga itu bukan hanya sebagai kalau kita menulis atau mengarang atau membuat kopi setelah dirasakan enak teruskan, kalau udah bagaimana? Enggak. Sekali membuat itu diperjuangkan sampai selama-lamanya seperti itu. Jadi memang harus ada dasar yang harus dipersiapkan. Mungkin mama mau menyampaikan tambahan.
1: Gimana nih dasar yang harus dipersiapkan? Ini kayaknya mengulik banget ya, apa ya Bu ya?
2: Apa ya Mbak Nia? Ya kalau saya sih melihatnya awal saya aktif untuk di pendampingan pasutri muda ini, sebenarnya kami sendiri merasa menjadi pasutri muda yang ingin terus belajar membangun keluarga yang baik itu seperti apa. Jadi saya merasa bahwa kami bersama suami ini suatu pasangan yang harus mau terus membuka diri, belajar menjadi lebih baik dalam membangun keluarga itu, mempertahankan keutuhan keluarga, kebahagiaan. Ya kan kita membangun keluarga itu hakikat pokoknya itu bahagia,
1: benar, tenang ya, tentram ya.
2: Saya merasa kalau suatu perkawinan ini pernikahan kali ini suatu anugerah Tuhan. Nah, jadi kita jangan sampai main-mainlah dengan perkawinan itu sendiri. Harus berjuang untuk itu. Nah, terus selain itu juga untuk anak-anak muda zaman sekarang itu kan harus benar-benar mempersiapkan diri karena tuntutan zaman lebih berat.
1: Tantangannya makin banyak.
0: Sedikit menambah dengan masalah apa anak muda itu, Mbak Erna. Kalau disebut sekarang ada yang namanya generasi Z. Itu bahwa mereka kalau sebelum mereka ingin berkeluarga pasti mereka ingin meniti karir. Kita mendengar atau melihat bahwa mungkin saat 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun mereka tidak jenak di satu tempat, kemudian mudah resign dan sebagainya. Baru sendirian. Kalau sudah berdua, jangan dipikir atau dikira kalau berjalan berdua itu lebih ringan. Belum tentu gitu ya. Harus tarik ulur gitu. Artinya bahwa nanti kalau sudah berkomitmen berkeluarga, tentu harus ada hal yang harus disikapi bersama-sama. Bagaimana, apakah sudah siap nanti kalau diberkati momongan, apakah kemudian secara ekonomi ini cukup untuk masing-masing penghasilan itu. Ketahanan calon itu dipersiapkan baik kalau dalam masalah pada saat pacaran serius begitu.
2: Ada suatu ini Mbak, wadahnya sendiri ya bagi namanya kelompok Discovery itu pendampingan atau kita menemani bagi anak-anak muda yang sudah serius mau ke jenjang perkawinan. Itu ada sebenarnya, ada timnya sendiri gitu.
0: Dan itu diulas pada pertemuan-pertemuan khusus. Yang pertama biasanya weekend 2-3 hari begitu ya.
1: Tapi itu anak-anak muda ya. Jadi memang belum menikah.
2: Belum menikah, pacaran.
0: Kemudian yang
2: setelah itu ada lagi ya. Setelah Discovery nanti kalau sudah memutuskan mau menikah, ya itu ikut KPP namanya atau KPHB. Kalau dulu istilahnya kursus perkawinan. Kalau sekarang lebih katekese. Jadi benar pendampingan keimanannya gitu, persiapannya gitu.
0: Tapi kami juga bahagia Mbak Erna, begini, kalau tadi berkaitan dengan Jogja, apakah memang situasi perkawinan itu seperti apa?
1: Apakah memang ini sesuatu yang benar-benar harus dibicarakan?
0: Jadi bisa begini Mbak, kalau kita bicara kota Jogja sebagai kota yang kota pendidikan, kota pelajar, kota budaya, begitu heterogen sekali anak muda begitu itu memang kemudian satu titik yang harus dipegang oleh teman-teman muda yang tidak harus hanya dari Jogja tapi dari luar kota. Identitas dia sebagai sosok muda, kalau dia udah kuat dengan sosok orang muda, kemudian dia berkomitmen untuk membangun keluarga, tentu itu juga akan terbawa dengan jelas. Jogja sebagai barometer perkembangan nasional begitu ya. Tentu sorotan-sorotan berkaitan dengan perkawinan juga menjadi barometer juga begitu. Oleh karena itu, kalau tadi setelah ada Discovery, kami di banyak tempat, tidak hanya di komunitas gereja, tapi di luar itu ada namanya juga kursus perkawinan, dan itu menjadi suatu dukungan, suatu support dari stakeholder begitu, baik dari lembaga yang resmi, swasta maupun pemerintah. Itu menjadi suatu persiapan bagi anak-anak muda, dan saya senang melihat itu. Kami beberapa kali berkolaborasi tidak hanya di lingkup gereja tapi di luar gereja untuk bersama-sama menyiapkan anak-anak muda begitu, dengan tanda memang harus yang baik dipersiapkan begitu.
1: Baik, ini juga pendengar yang lain boleh loh ya ikutan berbagi cerita juga, mungkin dengan pasangannya sampai berapa lama begitu mengarungi bahtera rumah tangga lo, siapa tahu ya. Kadang-kadang pengalaman share dari pasangan-pasangan yang ada itu kan penting juga. Atau mungkin teman-teman muda boleh juga, monggo saja di line telepon kita 0274-580-333. Sedangkan pesan singkat melalui WA kita ke 0811-2711-911. Nah, tadi kan Pak Suryo juga menyampaikan banyak tantangan-tantangannya. Tantangannya itu apa? Nanti disampaikan. Kita dengarkan dulu seringan yang berikut ini. Ya, tetap bersama kami pendengar di siang hari ini.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kayak ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Iya, ini liriknya memang mengena sekali ya. Pak Sutrinya itu Pak Sutri yang hangat. Kan tadi emak sama bapak ya. Jadi keluarganya jadi hebat toh. Anak-anaknya betul, jadi kerasan. Yeah. Nah, inikah juga yang dirasakan Pak Suryo sama Bu Nani selama ini, tapi saya keduluan dengan ring telepon ya. Di 0274-580-333. Coba kita sapa pendengar kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Erna.
0: Wah, dengan Pak Joni.
1: Betul.
0: Benar. Sudah mulai hafal nih Pak Joni. Moga Pak Joni, ini kita bersama dengan pasangan suami istri. Sudah hampir 25 tahun melangsungkan perkawinan, pernikahan. Terus berbagi cerita nih Pak. Karena sekaligus juga pegiat pendamping Pak Sutri di Yogyakarta. Ya, apa yang ditanyakan atau mungkin berbagi cerita juga Pak Joni?
1: Ya, sedikit saja.
0: Sedikit saja, monggo silakan Pak Joni.
1: Selamat siang Pak Suryo, Bu Nani, salam
2: sehat. Selamat siang, selamat siang Pak Joni Pak... atau Mas Joni ya ini ya.
0: Bapak ya.
2: Bapak iya. Ya.
1: Pak Suryo, Bu Nani 25 tahun ya.
3: Iya, Bapak.
1: Saya hampir 50 tahun.
0: Wow. Ya. Oh iya. Ulang tahun emas ya Pak Joni ya. Hebat. Ya.
1: Pak Suryo, Bu Nani.
0: Iya.
1: Ya, kita prihatin ya karena angka perceraian di DIY dan Jogja itu masih tinggi loh, Pak. Tahun 2025 itu hampir 6.000. Nah, di filosofi Jawa kan ada bibit bobot bebet.
0: Yeah.
1: Nah, ini penting banget ini. Memang ada benernya. Namun harus ada penguatan literasi nilai-nilai agama memproteksi ya dari hal yang tidak baik. Nah, ternyata perceraian-perceraian tadi itu mereka sepertinya tidak memiliki kriteria tadi,
0: sehingga bobot bebet,
1: pemahaman pengelolaan rumah tangga tidak paham, masih muda ya, terus faktor ekonomi, kemudian faktor komunikasi, ya ini memicu mereka. Namun kalau ada pertimbangan bibit bobot bebet dan dikuatkan dengan literasi nilai-nilai agama, ini akan lebih memperkuat lagi. Jadi pentingnya di kedua ya. Harapan saya tadi Pak Surya matur kalau Jogja barometer, nah ini mungkin perlu dievaluasi lagi Pak. Karena angkanya kok cukup tinggi.
0: Baik. Nah,
1: kemudian dari perspektif Dinas Kesehatan sama Kementerian Agama itu kadang-kadang bertolak belakang. Tapi tidak nyalain karena ya itu tadi ada pernikahan muda yang seharusnya menurut kacamata medis tidak boleh. Tapi kacamata spiritual agama dibolehkan karena untuk menjaga hal-hal yang tidak baik. Nah, ini juga harus sinergitas mereka harus bagaimana mencari jalan keluarnya. Saya rasa itu aja dulu, Mbak Tunun.
0: Baik, Mbak Linuun, Pak Joni yang ada di Sleman nih, Pak Joni Sutanto. Terima kasih ya. Wah, ini luar biasa juga ya. Dua kali lipat loh ya.
2: Usia usia kami harus belajar ini. Siapa tahu besok saya harus ketemu dengan belajar ini untuk sharing bagaimana sampai 50 tahun begitu Pak Joni.
0: Iya, tapi tadi yang seperti disampaikan Pak Joni ini setuju enggak antara bibit bobot bebet itu dari awal harus diperhitungkan.
2: Baik, Mbak Erna, saya kira saya setuju. Karena di selain juga ada satu apa sesanti juga di Jawa yaitu kacang orang ninggal lanjaran. Artinya apa? Bahwa anak-anak muda sekarang itu saat mereka harus berkomitmen dengan pasangannya untuk menikah. Kemudian bagi kami dan beberapa komunitas juga di secara spiritual itu menikah sekali seumur hidup kan begitu. Oleh karena itu kalau kita sekarang melihat bahwa begitu persentase tinggi tingkat perceraian, perpisahan, itu memang kemudian kembali bagaimana persiapan dari keluarga mendampingi sebut aja apa iman atau kepercayaan atau dalam tanda petik kalau kita menyebutnya dengan agama. Namun demikian yang paling harus dipahami bagaimana seorang ayah, seorang ibu itu benar-benar mendampingi putra-putrinya. Artinya apa? Di semua level pendidikan tingkat keagamaan itu digalakkan sungguh, dijadikan suatu kebiasaan yang baik. Tapi pada sisi tertentu saat mereka dewasa, mereka harus mengolah itu menjadi suatu pertimbangan pokok untuk mencari pasangan atau menemukan pasangan. Nah, Sebenarnya ini yang disebut kalau sekarang istilahnya psikospiritual itu bagaimana bekal-bekal kepercayaan, bekal-bekal iman dan keagamaan itu digunakan dengan sungguh untuk mempersiapkan masa depan termasuk dengan keluarga. Seperti itu. Jadi psikologi itu tidak hanya berkaitan dengan perkawinan, perkembangan usia, tapi bagaimana dengan iman itu betul-betul diolah. Jadi kalau beriman itu tidak hanya pakai baju, tapi baju, ya, baju yang pantas, yang layak saat harus bertemu orang. Nah, sekarang saatnya harus menemukan pasangan hidup. Itu juga harus memakai baju yang layak dengan kekuatan apa iman yang baik seperti itu. Dan itu harus ditanamkan di mana yang utama dan pertama adalah dalam di keluarga.
0: Iya. Baik, kalau bibit mungkin ya, tapi ketika bobot dan bebet itu kan kadang-kadang pergeseran peran itu terjadi ketika sudah mengarungi bahtera rumah tangga. Katakanlah mungkin si ayah yang tadinya sebagai kepala keluarga itu mencari apa sih, mencari rezeki begitu ya, tapi ternyata dalam perkembangannya kok ada hambatan tertentu, entah itu mungkin pemutusan hubungan kerja atau mungkin memutuskan untuk saya harus menampingi keluarga saya karena punya banyak anak seperti itu. Ini kan terjadi juga ya Pak ya?
2: Betul.
0: Jadi pergeseran peran ibunya yang mungkin harus banyak bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Nah ini kalau harus menghadapi seperti ini harus bagaimana Pak Surya dan Bu Nani selama mendampingi pasangan suami istri?
3: Kalau untuk hal itu, kalau saya pribadi ya nih, dari saya pribadi itu harus siap menerima. Jadi kita kan menikah itu akan menjalani masa suka duka, sehat sakit. Nah itu harus kita harus siap, harus sepakat dulu, awalnya sepakat gitu kan, kehidupan nanti akan bergejolak, akan mengalami kesulitan, gitu ada ya. Ya ada dinamikanya kan, itu kita harus menerima, harus siap menerima itu. Jadi jangan menjadikan itu suatu beban. Oh, suamiku kena PHK misal seperti itu, terus aku harus yang bekerja, harus yang menafkahi keluarga. Itu kita tidak boleh apa, tidak bisa menolak, karena emang yang sedang kita alami ya seperti itu ya, kita harus menguatkan, kita harus tetap berjuang bersama, membangun kesetiaan tadi yang saya sampaikan, membangun kesetiaan, bisa menerima, dan itu suatu anugerah Tuhan ya, perkawinan kembali kita ke situ kalau dengan iman lah gitu.
0: Iya. Jadi dasarnya tetap iman ya.
3: Iya.
0: Membangun kesetiaan, kemudian komunikasi, bisa menerima.
3: Bisa menerima.
0: Menerima pasangan. Itu kadang-kadang kan kalau teman-teman yang masih belum menikah itu kadang-kadang menerima kan kelebihannya ya. Menerima itu kan satu paket ya. Termasuk kekurangannya ya. Bahkan mungkin ketika sudah menikah mungkin lebih banyak menerima kekurangannya ya.
3: Karena soalnya waktu pacaran kan yang apa ditunjukin masih yang
2: lebihnya begitu ya.
0: Siapa tahu ketika berjalannya pernikahan perkawinan baru tahu wah ternyata nih tidurnya ngorok ya.
3: Iya, gimana? Saya paling takut sama suami dulu waktu tidur pertama kali.
0: Oh iya.
3: Kalau saya melihat orang-orang meninggal ya, orang Katolik itu kan memakai kaos tangan, kaos kaki. Yeah. Dia tidur pakai kaos kaki. Saya akan melihat itu jenazah. Oh, iya. Aku takut sekali. Kalau dia tidur saya lepas gitu dia marah.
0: Awalnya ini ya, hal kecil.
3: Yang kadang itu karena perbedaan kebiasaan itu menimbulkan percocokan juga. Jangan dianggap hal yang kecil itu tidak menimbulkan percocokan, tapi itu satu juga apa ya, pengalaman kami sih. Malu
2: memahami. Ternyata pakai sarung atau selimut itu lebih boros
3: sabun
2: daripada pakai kaos kaki kan gitu, cuci ya gitu ya. Itu contoh yang memang biasa kami bagikan tuh. Untuk hal-hal yang kecil, tapi itu harus kebiasaan yang harus kemudian dilihat pada sisi positifnya begitu.
0: Karena memang berasal dari keluarga dengan kebiasaan berbeda.
3: Iya, dari keluarga yang berbeda.
0: Baik, terima kasih juga untuk Mas Ahmad Ansori. Wah, ini sudah bergabung lewat WA kita, Anje. Ke 0811-2711-911. Ingin bertanya, dalam membangun keluarga yang hangat harmonis tentu tidak selalu berjalan mudah. Kadang-kadang mungkin ada hal-hal sepele yang kita nggak tahu ya, ini hampir sama tadi ya, oleh pasangan. Nah, sebagai pegiat pendampingan Pak Sutri, apa toh hal paling penting yang seringkali justru dianggap sepele oleh pasangan, tetapi sebenarnya sangat menentukan terciptanya keluarga yang hangat dan hebat. Monggo, Bu Nani atau Pak Suryo?
2: Baik, Mas Ansori mungkin nanti bisa dijawab lewat apa media pesan begitu ya.
0: Iya.
2: Jadi yang paling pokok kembali lagi saat suami istri itu harus membangun satu keluarga yang harmonis, yang hangat, akhirnya menjadi keluarga yang hebat, itu memang ada dua yang pokok. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah saling memaafkan,
3: mengampuni
2: begitu ya.
0: Yeah,
2: apa katanya komunikasi? Tentu banyak komunikasi. Tapi di awal tadi pasangan saya atau Nani sudah menyampaikan ada 5 bahasa kasih. Itu satu bentuk mengolah komunikasi begitu. Ada sentuhan fisik, ada memberikan pujian, ada itu 5 bahasa kasih itu menjadi satu bentuk, satu paket komunikasi yang harus kemudian bisa diolah dan dipelajari begitu. Tidak kemudian suatu teori, tidak, tapi harus diolah dan dipelajari. Yang pertama, yang kedua, tadi sebutkan kalau masa pacaran pasti menunjukkan yang hebat-hebat. Ternyata kok setelah 1 tahun, 2 tahun, kok banyak yang tidak saya bisa memahami, kok tidak menyenangkan, membiarkan akhirnya melukai, dan seterusnya. Kok dia sering berbeda pendapat dengan kami, akhirnya dengan pasangannya begitu, akhirnya sakit hati. Tapi kalau sakit hati itu ditumpuk, kemudian tidak diure, apa akar permasalahannya, dan akhirnya tidak dimaafkan. Nah, kalau itu memang menjadi satu hal yang tidak pas, tidak nyaman dan bersalah, itu akan menjadi satu beban yang tidak akan terselesaikan pada kapanpun. Makanya dari kami selalu mengingatkan teman-teman muda dan juga teman-teman yang juga enggak muda, selesaikanlah permasalahan, uraikanlah persoalan sebelum tidur sebelum matahari terbit pada hari berikutnya. Jangan didahului suara ayam jantan berkokok. Artinya apa? Sebelum istirahat segera selesaikan. Kalaupun belum selesai, disepakati bersama harus selesai kapan. Kan apa? Nanti pasti Nani akan menyampaikan bahwa ada efek ganda dari suatu permasalahan yang harus dibawa keluar dari rumah tangga. Tidak mungkin marah malamnya, sekarang pagi bekerja, tidak terbawa, sering terbawa. Sering dilihat orang, itu anggar bar malam minggu kok senene atau minggune kok suntrut. Ada efek ganda yang dibawa di luar keluarga, dan itu justru akan membawa pengaruh begitu kuatnya, tidak hanya dalam relasi di keluarga tapi juga relasi di luar. Oleh karena itu, dua hal tadi saya boleh menggarisbawahi, komunikasi dan kebiasaan saling memaafkan bila bersalah dan segera menyelesaikan permasalahan, itu yang menjadi dua kunci pokok untuk kemudian hangat selalu, bahkan semakin hebat dalam relasinya. Begitu Mbak Erna. Begitu.
0: Wah, ini kayaknya sudah sepakat ya. Kata-katanya itu ya Bu Nani. Sebelum matahari terbit sudah harus teruraikan. Dan ada jawaban.
3: Karena di suatu kondisi keluarga itu kan tadi disampaikan juga sama Mas Suryo itu ada multiple efeknya ya Mbak. Efek gandanya itu. Kalau anak di dalam keluarga itu, di lingkungan keluarga itu ada rasa, diciptakan rasa damai, bahan nyaman, itu kan anak-anak juga akan merasa gembira ya di situ. Tetapi kalau di situ, di dalam keluarga itu suasananya udah nggak nyaman, sering bertengkar istri sama suaminya, bertengkar terus gitu, anak-anak juga pasti nggak akan nyaman seperti itu. Jadi makanya kita perlu sangat penting tadi membangun komunikasi. Tapi kadang gini Mbak, kalau kata komunikasi ya, itu kadang head to head aja. atau kalau kita lebih ke dialog sebenarnya, bukan komunikasi aja, tapi mau berani dialog hati. Apa dialog hati itu? Ya, kita berani menyatukan mengungkapkan. Kadang kita sulit loh mengungkapkan, kalau pas marah gitu sama Mas Rio itu sebenarnya aku marah, tapi aku mau mengungkapkan melihat dia capek, aku enggak sampai itu kasihan gitu kan. Kadang terus memendam, tapi kami mencoba terus belajar. Oh ya, saat aku marah, aku enggak setuju dengan apa yang dia lakukan, ya aku harus berani mengungkapkan, aku gini loh ya, enggak mau kalau kamu seperti ini. Itu tidak mudah. Saya terus belajar itu, Mbak Ena. Sampai sekarang pun masih belajar mengungkapkan isi hati gitu.
2: Iya, tapi ada catatan itu kalau untuk melihat itu harus iman papan ya gitu. Artinya kalau dia pasangan saya itu kalau diajak bicara pas enaknya seperti apa dan sebagainya, jangan sampai kemudian
0: tahu ininya
2: selah-selahnya gitu ya.
0: Iya, baik Pak Suryo, Bu Nani, ini senang sekali saya bisa berbincang dengan panjenengan, bisa berbagi cerita, mendengarkan. Wah, ini jadi pelajaran dan pengalaman untuk kita semua juga ya pendengar ya, termasuk juga teman-teman muda yang mungkin akan pacaran serius kemudian menuju ke jenjang perkawinan. Karena ternyata untuk membentuk satu keluarga yang hebat itu dibutuhkan pasangan suami istri yang hangat. Iya. Saya harus segera mengakhiri. Mungkin lain kesempatan kita sambung ya. Keseruan-keseruan ini ya.
2: Iya, ini kalau film itu masih berkelanjutan, continue gitu ya. Semoga ada kesempatan.
0: Sayang sekali karena memang waktu juga yang harus membatasi perbincangan kita di siang hari ini. Pokoknya tetap rukun, tetap gayeng menjadi pasangan suami istri, tetap hangat juga. Matur nuwun ya, sudah bergabung di siang hari ini. Iya. Selamat siang Pak Suryo dan Bu Nani Suryo.
3: Iya. Terima kasih sekali waktunya.
0: Dan pendengar, saya akhiri dialog pengarus utamaan gender dan inklusi di siang hari ini.

0: Baik, pendengar masih dalam Jogja siang ini, kita nanti sejenak akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI memperbarui informasi dalam dunia olahraga. Warta Berita Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, Dovizioso.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well.
4: Saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya, dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
5: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Iya, grup bentukan tahun 70-an sebenarnya ya, dari grup band Toto. Banyak karyanya di Belantika Musik Internasional, terakhir era tahun 2018. Baik, pendengar, kita akan segera menyimak koleksi lagu Islami di siang hari ini jelang berkumandangnya azan zuhur.

0: Iya, mendengar dua koleksi lagu Islami sudah kita nikmati di siang hari ini. Tiba waktunya, segera kami akan mengumandangkan azan duhur, tentu untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kita jelang pukul 11:47 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadits hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit puja langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sejenak pendengar, kita jalan-jalan menuju ke Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum mengetahui harga beberapa komoditas, kita tanya dulu cuaca di sana seperti apa. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Halo, halo.
0: Nah, Bu Sudaria ini adalah salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Kalau di Amajasuli, Kota Baru, Yogyakarta, cerah. Nah, biasanya diawali dengan cuaca ya, Bu, ya. Pasar Imogiri bagaimana, ya, Bu?
1: Cuaca kalau sekarang mendung.
0: Oh.
1: Tapi ya, kemungkinan hujan kecil. Tapi mendung.
0: Oh, mendung. Tapi paling tidak kan jadi lumayan teduh ya.
1: Iya, enggak panas banget.
0: Mm-mm. Atau
1: agak
0: justru
1: sumuk.
0: Nah, sumuk itu tadi ya. Biasanya kalau mendung gitu ya. Iya, baik Bu Sudaria, selain cuaca, mestinya kita juga butuh tahu harga beberapa komoditas mengawali pekan kali ini seperti apa ya, Bu?
1: Ya, siap Mbak Erna. Kita mulai dari harga beras yang masih 14.000. Cukup bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Beras per kilo 16.000 itu beras. Dan beras ketan pun agak hitam 23.500 ketan. Ada yang putih utuh-utuh itu per kilo 26.000 juga ketan luar. Dan beras ketan hitam masih 25.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, ada kacang prel yang untuk konsumsi 43.000 yang dari lokal, dan 47.000 per kilo yang untuk benih kacang prel, dan kacang prel yang untuk konsumsi yang dari luar warnanya merah. Tak begitu bagus, yang gede 43.000, dan yang agak kecil 42.000. Tapi kalau disuruh milih, milih yang lokal, tapi enggak ada yang dipilih, barangnya enggak ada. Dan ada pula kacang pelecetan juga dari luar. Itu per kilo juga naik 43.000 yang gede, 42.000 yang kecil. Ada kacang kacang prol udah, minyak, berbagai minyak

tapi keuntungannya mepet ya. Dan daging ayam boiler yang naik sekarang di luar pasar di pinggir jalan itu 37.000, kalau di dalam pasar 39.000 dan 40.000. Ada daging ayam kampung agak naik juga 80.000, dan daging sapi yang nomor 1 masih 145.000, daging sapi nomor 2 140.000. ada gula pasir masih per kilo 17.000, gula jawa yang paling murah 20.000, ada pula gula jawa per kilo 29.000 dan paling mahal 30.000. ada gula batu juga, gula batu yang paling murah 22.000, yang herbal itu 23.000 dan 24.000 berbagai merek. Bawang juga masih murah 32.000 per kilo, yang bulet-bulet cincu namanya. Dan yang bawang kating 37.000, bawang merah atau brambang masih tetap harganya, yang gede bagus 40.000, yang cukupan 36.000, ada yang kecil-kecil tapi enggak kecil banget, itu per kilo 26.000. Kita lanjut dengan harga terigu, masih 9.000 yang curah per kilo. Ada terigu yang kemasan berbagai merek juga, per kilo ada yang 10.000, ada yang 11.000, paling mahal 13.000. dan tepung pati kanji masih 14.000 per kilo yang curah, yang kemasan 16.000 dan 16.500. Teri masih 57.000 per kilo yang kering kecil, yang gede-gede 53.000 per kilo. Ada pula ikan asin yang gede hitam 30.000 yang murah, yang mahal 46.000, barangnya enggak ada. Dan yang ada cuma ikan asin kecil-kecil per kilo 26.000. Ada beberapa ikan laut, lele 30.000, kutuk 75.000, grameh per kilo 50.000, nila 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000. masih ada udang jumbo 110 per kilo, ada udang gede 95.000 per kilo, udang yang kecil 85.000 per kilo. Cabai, berbagai cabai, ada yang naik, ada yang turun, ada yang stabil. Cabai riwet kecil merah pedas sekali, atau cabai ori, atau cabai galak, itu sekarang per kilo 45.000, berarti agak meningkat harganya. Dan yang cabai gede keriting juga 35.000, itu juga naik. Dan harga cabai riwet yang putih itu 30.000, dan cabai yang untuk lalap 35.000, cabai gede hijau gede 25.000, cabai hijau gede yang teropong 20.000. Lele masih, lele sudah kobis 8.000 per kilo. Wortel masih tinggi 17.000 per kilo. Timun sudah turun 14.000. Tomat murah 8.000, dah yang super. Lantas kentang 18.000 per kilo. Brokoli juga 20.000 per kilo, dan bangkol 12.000 per kilo. Ada garam krokos per kilo genep 5.000, garam boto gede batangan 14.000 per batang, dan yang kecil per batang 8.000. Dawet jangwo per pakisi 10 masih 16.000. Jahe per kilo 28

0: ribu kencur, 35 ribu kunyit, 10 ribu yang super, temulawak 5 ribu, ada kelapa masih murah juga, 8 ribu yang gede-gede, 6 ribu yang sedengan, dan yang 4 ribu ada per butir yang agak kecil. Gitu Mbak Erna, halo.
1: Bu Sudari ya. Kalau begitu terima kasih ya, sudah menyampaikan informasi di siang ini, harga beberapa komoditas.
0: Ya, semoga bermanfaat Mbak Erna.
1: Tentu saja Ibu, di tengah cuaca yang masih mendung ya, di seputar pasar Imogiri.
0: Masih.
1: Iya, tapi kan kata pepatah, mendung itu gak berarti hujan toh Bu.
0: Iya, itu ragu apa itu aku juga dengar.
1: Ya. Baik, ya. Bu Sudaria, matur nuwun sekali lagi. Selamat siang, Ibu.
0: Selamat siang, Mbak Erna. Sehat selalu.
1: Amin. Ince. Nah, pendengar tentu saja manfaatkan informasi yang sudah kita dengarkan tadi, harga beberapa komoditas hari ini.

0: Ya, pendengar, masihkah persediaan darah mencukupi di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta? Kita akan bertanya ke salah satu staf humas PMI DIY. Mas Aspan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Semangat Senin.
0: Iya, ketemu selalu ya dengan semangat Seninnya. Karena memang ini hari Senin ya.
1: Iya, betul sekali. Apalagi ini semangat merdeka nih, Mbak.
0: Oh iya.
1: Sudah bulan kemerdekaan juga nih.
0: Sudah berapa banyak perlombaan yang diikuti untuk tahun ini, Mas Aswan?
1: Kalau saya sendiri kemarin baru dua nih, Mbak. Ini masih menanti nih perlombaan dari diri sendiri nih yang belum nih, Mbak.
0: Karena, apa itu?
1: Ya, karena kita mungkin berbagi itu juga harus ada gitu ya, mungkin ya kali ya. Jadi ya harus di perlombaan-perlombaan saja gitu yang diadakan oleh teman-teman masyarakat gitu. Tapi mungkin ada banyak sekali beberapa orang di sana itu juga ingin merasakan hari merdeka ini, Mbak. Jadi dari diri kita sendiri, semangat berbagi ini perlu kita tingkatkan lagi nih, Mbak.
0: Berbagi diantaranya dengan?
1: Dengan gotong royong ya, atau mungkin dengan membantu teman, atau mungkin juga bisa donor darah nih menjadi salah satu alternatif yang mungkin jarang terlihat sama orang lain nih, Mbak ya. Jadi semangat berbaginya itu melalui donor darah nih, Mbak.
0: Itu kalau bicara mengenai donor darah, tadi saya sempat mengatakan di awal kalau ingin tahu persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu kita akan dengarkan informasinya bareng Mas Aswan. Tapi sebelumnya agenda dulu ya, Mas ya. Ini agenda, kadang-kadang ya ada pendengar yang ingin mengikuti juga.
1: Kita informasikan Mbak Erna dan juga pendengar untuk hari ini itu ada 3 kegiatan di hari Senin 10 Agustus 2026 nih ya. Tapi sudah diakhiri pada pukul 11 tadi Mbak Erna. Tapi tidak menutupi semangat juga untuk para pendengar untuk mau mendonorkan darahnya. Di hari ini juga bisa berdonor ke unit donor darah PMI Daerah Istimewa Yogyakarta nih Mbak. Pendengar ini bisa datang langsung ke unit donor darah Saudara Istimewa Yogyakarta nih, yang buka 24 jam untuk pelayanan darah dan juga pendengar tetap bisa melakukan donor darah ini pada pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo ini pendengar dapat donor pada pukul 8 pagi hingga pukul setengah 9 malam, Mbak Erna.
0: Jadi itu di tiap-tiap kantor unit donor darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap hari sama ya, Mas ya? Jadwal.
1: Setiap hari sama, Mbak Erna. Betul sekali.
0: Baik. Nah, esok hari bagaimana dengan agenda di luar kantor unit donor darah?
1: Ya, tentunya kalau misalkan hari ini tetap nggak bisa, nah besok pagi nih selain jadwal di luar di dalam kantor PMI sendiri, di agenda di luar kantor pun ini sudah tercatat ada 5 kegiatan nih Mbak Erna. Di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026.
0: Di mana saja kah itu?
1: Yang pertama ini bersama unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul Mbak Erna di Kapanewon Panggang, di Jalan Panggang nomor 1 Kelurahan Giri Harjo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunung Kidul pada pukul 8 pagi Mbak Erna. Yang pertama. Yang kedua masih bersama unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Kapanewon Lipar, di Jalan Lipar Sambipitu kilometer 1 Kabupaten Gunung Kidul pada pukul 7.30. Nah, pagi banget nih. Yang selanjutnya ini bersama unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Ini yang pertama bersama PMI Kapanewon Depok di Kelurahan Condong Catur Depok Sleman ini pada pukul 8 pagi. Yang selanjutnya di Jogja City Mall nih di Jalan Magelang nomor kilometer 6 nomor 18 Sindwati Melati Sleman ini pada pukul 8 pagi. Lalu bersama WIP Indonesia Women in Travel Dunia Kita Resto nih di Jalan Seturan Raya Kedoan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Yogyakarta pada pukul 8 pagi juga. Jadi ada 5 kegiatan, informasi kegiatan di luar kantor untuk hari esok Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Nah, jadi pendengar kalau lewat informasi ini nanti bisa diputar kembali atau mungkin bisa di cross check kembali di instastory-nya PMI DIY Mbak Erna.
0: Iya, baik. Baik, Mas Aswan, agenda sudah, artinya kita pun juga butuh tahu persediaan darah di PMI DIY, khususnya hingga siang ini. Seperti apa, Mas Aswan?
1: Baik, Mbak Erna dan juga pendengar, kita informasikan untuk informasi stok darah pada siang hari ini, di hari Senin 10 Agustus 2026, ada WB, PRC, dan TC. WB whole blood berisi semua komponen darah, PRC, plasma sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, untuk golongan darah A, WB 3, PRC 120, TC 11, golongan darah B, WB 3, PRC 75, T 11, golongan darah O, WB 3, PRC 106 TC 14, golongan darah AB, WB 2, PRC 16, TC 8. Pendengar bisa mendonorkan darahnya atau keperluan darah juga bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di Jalan Radimen Sujen Triharto Sleman. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0278699909. Lanjut ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Untuk golongan darah A, WB 2, PRC 0, TC 7. Golongan darah B, WB 13, PRC 25, TC 7. Golongan darah O, WB 7, PRC 7, TC 7. Golongan darah A, WB 0, PRC 1, TC 2. Pendengar bisa mendonorkan darahnya ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo ini ya. Terutama panggilan juga untuk golongan darah A dan juga AB ini untuk segera mendonorkan darahnya, mendapatkan stok di unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Sarut Pengasih, Kulon Progo. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274773244. Lalu ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, untuk golongan darah A, WB 3, WB 23, PRC 29, TC 0. Golongan darah B, WB 28 plus, PRC 79 TC 0, golongan darah O, WB 36, PRC 39 TC 0, golongan darah AB, WB 7, PRC 20 TC 0. Pendengar bisa mendonorkan darahnya, terutama juga untuk semua komponen darah ini juga pendengar bisa mendonorkan darah ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274394500. Selanjutnya bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Untuk golongan darah A, WB 10, PRC 78, TC 3. Golongan darah B, WB 10, PRC 152, TC 1. Golongan darah O, WB 10, PRC 98, TC 1. Golongan darah AB, WB 3, PRC 15, TC 3. Anda juga masih ditunggu untuk menambahkan stoknya di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul, terutama juga untuk semua komponen darah ya. Masih ditunggu di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274281 0022. Dan juga untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, untuk golongan darah A, PRC 24, TC 33. Golongan darah B, PRC 67, TC 24. Golongan darah O, PRC 42, TC 14. Golongan darah AB, PRC 14, TC 17. Anda yang sedang berada di sekitaran Kota Yogyakarta juga masih ditunggu untuk mendapatkan stoknya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta di Jalan Tegal Kendu nomor 25 Kota Gede. Untuk kontak layanan darahnya di line telepon 0274372176, Mbak Erna.
0: Iya, Mas Aswan, terima kasih karena sudah dengan semangat paginya, meskipun ini siang hari loh ya pendengar ya.
1: Iya,
0: dan semangat seninnya
1: pagi terus.
0: Dan semangat seninnya sudah menyampaikan ini ya, pastinya agenda kemudian juga persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun, Mas.
1: Sami-sami, Mbak Erna, semangat Senin.
0: Yuk, matur nuwun, selamat siang. Pendengar Mas Aswantoko, salah satu staf humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemuda adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Muhammad Saleh, Ahmad Jasuli, Trimo adalah beberapa dari banyaknya tokoh pemuda yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan karena Indonesia telah merdeka, lantas perjuangan pun berhenti. Justru perjuangan harus dilanjutkan agar Indonesia terus berdiri kokoh dengan genggaman pemudanya. Jangan berhenti berjuang demi Indonesia.

Selain sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, dan 270 di antaranya terdapat di Pulau Papua saja.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Kita akan perbarui informasi selanjutnya, pendengar. Kita dengarkan bersama.
1: Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026, bahwa serta hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 9 Agustus 2026, yang pertama kejadian pagar roboh pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat menimpa 10 orang di perumahan Minomartani, Melendangan Minomartani, Ngagli, Sleman. Korban sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian yang kedua, kebakaran kandang akibat perapian di Ngalian, Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati guguran lava sebanyak 19 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 3 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Hulu Kalisat atau Putih, dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, waspada pagar roboh. Kejadian pagar roboh dapat menimbulkan korban karena struktur yang tidak stabil bisa runtuh secara tiba-tiba. Perlunya memeriksa kondisi pagar secara berkala, terutama jika terdapat retakan, kemiringan, bagian yang lapuk atau fondasi yang rusak. Jangan berdiri atau berkumpul di dekat pagar yang terlihat miring atau tidak kokoh. Segera kosongkan area di sekitar struktur yang berpotensi roboh. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745484x85, di WA 02745484x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplexmen 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Mbak Sita, terima kasih informasinya.

Iya, ini khusus yang mungkin lagi ada di perjalanan atau akan menuju ke satu tempat tertentu ya. Hati-hati di jalan dari miliknya Tulus. Atau bisa jadi juga lagi menjalin relasi. Tetap hati-hati di jalan ketika menjalin relasi tersebut. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadir memperbarui informasi tentu dalam Warta Siang.

0: yang rawan kekeringan itu adalah Kecamatan Kepanjangan Puri, Tempel, dan Minggir.
1: Itu rata-rata itu kan penumpang naik. Kok enggak Pak nanti tahu setelah berjalan kok. Kenapa? Oh ini becak listrik.
2: Pendengar selamat siang. BPBD Sleman kembali menyalurkan bantuan air bersih ke Kapanewon Turi dan Moyudan. Keberadaan becak listrik kini sudah menjadi bagian dari wajah transportasi di Yogyakarta. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Iya, mendengar langkah KPK yang menangkap sejumlah kepala daerah karena terjerat korupsi mendapat apresiasi dari kelompok masyarakat sipil. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Kelompok masyarakat sipil di Yogyakarta mengapresiasi langkah tegas KPK saat menangkap belasan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Penangkapan itu dilakukan melalui operasi tangkap tangan atau OTT. Peneliti Caksana Institut Wasingatu Zakiah melihat hal ini sebagai sinyal baik.
2: Ini bagian dari ketugasan yang harus dilakukan oleh KPK, yaitu melakukan upaya-upaya untuk penindakan korupsi, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagaimanapun juga, mereka adalah bagian dari pihak yang menggunakan keuangan negara yang hari ini sebenarnya berasal dari pajak-pajak yang terkumpul dari rakyat. Dan ini saya kira sinyal baik untuk negeri ini semuanya memperbaiki diri, terutama pelayanan yang ada di daerah.
1: Selain itu, Wasingatu Zakiah melihat kasus korupsi kepala daerah menimbulkan persoalan ganda.
2: Pembangunan tidak banyak berjalan karena APBD yang makin menyusut, ditambah lagi korupsi yang dilakukan sendiri oleh kepala daerah. Saya kira refleksi ini yang memang akan menjadi double burden lagi-lagi bagi warga negara yang berada di wilayah di mana kepala daerahnya ditangkap.
1: Terkait maraknya korupsi kepala daerah, peneliti Caksana Institut Wasingatu Zakiah melihat ada kaitan yang sangat erat dengan tingginya biaya politik saat pilkada.
0: BPBD Sleman kembali menyalurkan bantuan air bersih ke Kapanewon Turi dan Moyudan. Selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
3: Jadi masalah kekeringan kita sudah antisipasi, Sleman tetap uangnya cukup. Kemarin ada titik-titik yang...
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman kembali melakukan dropping bantuan air bersih di wilayah kekeringan. Terbaru, BPBD Sleman menyalurkan masing-masing 1 ritase atau 5.000 liter air bersih di Kelurahan Girikerto Turi dan Kelurahan Sumber Arum Moyudan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Dengan demikian, BPBD Sleman telah menyalurkan bantuan air bersih dengan total 48.000 liter. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro, menjelaskan kekeringan yang terjadi di Kelurahan Girikerto turut berdampak pada 175 keluarga atau 613 jiwa. Sementara kekeringan di Kelurahan Sumber Arum berdampak pada 120 keluarga atau 560 jiwa. Bambang mengatakan, musim kemarau dan fenomena El Nino mengakibatkan sejumlah titik di Kabupaten Sleman berpotensi mengalami kekeringan.
5: Jadi yang lokasi-lokasi yang dalam pantauan kami yang rawan kekeringan itu adalah Kecamatan atau Kepadang Turi, Tempel, dan Minggir. Ini yang rawan, yang tiga itu yang paling rawan.
4: Sementara Bupati Sleman Herde Kiswaya menyebut pihaknya telah melakukan antisipasi kondisi kekeringan dengan melakukan pemetaan wilayah kekeringan bersama BPBD dan PDAM. Di sisi lain, Herde mengatakan anggaran untuk penanganan kekeringan di Sleman dipastikan memadai.
3: Jadi masalah kekeringan kita sudah antisipasi, Sleman tetap uangnya cukup. Kemarin ada titik-titik yang kekeringan kita cek, kenapa itu? Nah, karena sumur dalam, kita perbaiki sumur dalamnya. Untuk sementara kita dropping air, dan alhamdulillah sudah cukup dropping airnya, sekarang pompa sudah bisa kerja lagi. Nah, saya merintahkan BPBD dan PDAM untuk mengevaluasi di 17 Kapanewon. Ada nggak yang kerawanan air? Dari situlah nanti Pemda bergerak.
4: Berdasarkan prediksi BMKG Yogyakarta, musim kemarau diprediksi akan berlangsung lebih lama dengan kondisi yang lebih kering. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan air dan terus memperbarui informasi mengenai cuaca melalui berbagai laman resmi BMKG.
0: Melanjutkan kembali warta siang pendengar. Keberadaan becak listrik kini sudah menjadi bagian dari wajah transportasi di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan berikut ini.
6: Jangan sampai di apa parkir nggak diano nggak berangan, kalau bisa ya terus diperbaiki seperti apa terus bisa untuk cari duit lagi.
7: Penggunaan becak listrik bagi para pengayuh becak di Yogyakarta menunjukkan tren positif. Selain lebih ramah lingkungan, moda transportasi ini juga dinilai mampu mengurangi beban fisik pengayuh saat beraktivitas di tengah kepadatan lalu lintas kota. Salah satu pengayuh becak listrik, Juwari, mengatakan armada Selis yang digunakan sejak tahun 2023 hingga kini masih beroperasi dengan baik. Juwari mengakui memang terdapat kerusakan yang dinilai wajar akibat pemakaian sehari-hari. Namun persoalan tersebut dapat segera ditangani sehingga tidak mengganggu aktivitasnya mencari penumpang.
8: Masih lancar ya. Eksis sudah dipakai sampai sekarang. Masih terkadang ada yang rusak diperbaiki, sudah bisa jalan lagi.
7: Sementara itu, Ketua Paguyuban Becak Listrik, Pak Imin, mengungkapkan sejumlah komponen memang perlu diganti secara berkala. Salah satunya piringan cakram rem yang sebelumnya dinilai terlalu tipis dan kurang optimal ketika digunakan dalam kondisi hujan. Setelah dilakukan penggantian dengan cakram yang lebih besar, sistem pengereman dinilai lebih responsif dan memberikan rasa aman bagi pengayuh maupun penumpang. Pak Imin menambahkan, perawatan rutin menjadi bagian penting dalam menjaga kenyamanan dan keamanan becak. Terlebih armada tersebut tidak hanya digunakan untuk mencari penghasilan, tetapi juga banyak dimanfaatkan wisatawan saat berkeliling di Yogyakarta.
9: Ya, alhamdulillah lancar.
10: Nyaman gitu ya?
9: Nyaman. Itu rata-rata itu kan penumpang naik. Tuan enggak Pak nanti tahu setelah berjalan kok. Soalnya apa? Oh ini becak listrik. Oh iya tak Pak, bagus ya Pak, enak. Itu loh kesannya.
10: Dan juga enggak ribut ya Pak ya?
9: Enggak.
10: Untuk apa becak listrik ini ya?
9: Biasanya kata-kata seperti itu, kuatur ramengku, nanjak itu kok setelah bus, kok enak ya Pak.
7: Dengan perawatan yang konsisten, becak listrik yang telah digunakan sejak 2023 diharapkan dapat terus menjadi bagian dari transportasi ikonik Yogyakarta yang modern, ramah lingkungan, dan mendukung sektor pariwisata serta budaya.

0: Dari seputar Bantul. Hingga awal bulan ini, serapan dana keistimewaan di Dinas Kebudayaan Bantul tercatat sudah melampaui 60%. Selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Kalau yang besar, event besar kita kan MCF kemarin sudah selesai. Tinggal event-event yang bersifat berjenjang pelaksanaan peringatan.
2: Realisasi program yang didanai melalui dana keistimewaan atau dana IS di Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul terus menunjukkan capaian yang positif. Hingga awal Agustus 2026, serapan dana IS diperkirakan telah melampaui 60%. Kepala Kundo Kabudayan Bantul Yanatun Yunadiana mengungkapkan, pada tahun ini alokasi dana IS yang dikelolanya mencapai 8 miliar rupiah. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan non-fisik di bidang pelestarian kebudayaan. Yanatun menyatakan, pelaksanaan program yang didanai dana IS telah berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Bahkan, seluruh kegiatan fisik telah dinyatakan rampung 100%. Dengan demikian, pengelolaan dana IS di Kundo Kabudayan Bantul dinyatakan efektif dan berdampak bagi masyarakat.
1: Yang fisik kita sudah ya bulan ini, ankas bulan ini, nanti sampai bulan ini sudah kita laksanakan semua. Tinggal kita SP2D-nya itu memang dana IS kan agak mungkin beda dengan APBD. Kalau fisiknya sudah 100% sampai berdasarkan angkat tuh, bukan berdasarkan tahun ya.
2: Secara rinci, Yanatun menjelaskan, kegiatan fisik dari anggaran tersebut hanya mengambil porsi sebesar 1, miliar rupiah. Sementara sisanya digunakan untuk berbagai agenda pelestarian budaya seperti festival dan peringatan sejarah.
1: Ya, fisik itu hanya gamelan saja. Gamelan itu kan 1,5 miliar. Yang belum kita laksanakan itu tinggal festival-festival yang bersifat berjenjang itu, festival ketoprak, kemudian yang FKJ yang belum. Kalau yang besar, event besar kita kan MCF kemarin sudah selesai. Kemudian event-event upacara hari jadi, kemudian event yang itu sudah kita laksanakan. Tinggal event-event yang bersifat berjenjang.
2: Sebagai informasi, pada tahun 2026 Kabupaten Bantul menerima total dana IS senilai 42,4 miliar rupiah. Hingga saat ini, serapan keseluruhan di seluruh OPD sudah mencapai 69,9%.
0: Ya, mendengar menyemarakkan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-81. Warga Ledok Sari menghias lingkungan mereka dengan limbah galon yang disulap menjadi berbagai ornamen. Selengkapnya bersama Vika Asalia.
3: Berawal dari obrolan sederhana, warga Ledok Sari RW 01 Karangbendo Kocoran Depok Sleman menyulap limbah galon menjadi dekorasi untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dengan bermodalkan semangat gotong royong, guyub dan rukun, limbah galon bekas di tangan warga berubah menjadi karya seni dan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan. Didominasi warna merah dan putih, ornamen tersebut terpasang rapi menghiasi gang sepanjang lebih dari 45 meter. Penggerak warga, Wahyuni, menyampaikan pembuatan ornamen tersebut mendapatkan dukungan penuh dan respon positif dari masyarakat.
4: Mau mengadakan 17 hari itu kita bikin gapura dengan idenya dari plastik, yaitu khususnya galon atau gelas atau aqua gelas gitu mbak. Setelah itu kita share ke grup, di grup juga merespon dan kita juga minta donatur siapa-siapa warga sini yang punya bahan-bahan bekas itu kita kumpulkan. Dan akhirnya muncul ide seperti ini, ada gapura, ada pernak-perniknya, dan ada dibikin apapun itu sesuai dengan keinginan kita, atau kita udah ide kreatif seperti ini, ya terciptalah seperti ini mbak, gitu.
3: Wahyuni mengakui tidak ada kesulitan dalam menggerakkan warga, lantaran warga sangat antusias dan mendukung kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun untuk memeriahkan HUT RI. Di ruangan yang sederhana, Kasman, Suyanto, Ismar Zuki, dan Firman menjadi eksekutor dalam pembuatan berbagai ornamen tersebut. Kasman mengatakan ide pembuatan berbagai ornamen muncul secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya.
5: Itu hanya sekilas saja mbak, menyesuaikan aja dari galon, kita buat pakai apa. Jadi tidak anu, programnya belum ada, tapi mendadak aja.
6: Jadi ada barang langsung, jadi apa nih?
5: Iya, kita sesuaikan aja adanya. Galon ini buat apa? Jadi buat atau angsa, nanti ada yang lukis sendiri, ide apa gitu.
3: Lebih dari sekedar pembuatan ornamen, Kasman menilai kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mempererat keguyuban dan kerukunan antar warga Ledok Sari. Para warga bahkan meluangkan waktu pada malam hari selama sekitar 2 bulan untuk mengerjakan berbagai ornamen tersebut. Sementara itu, Ketua RW 01 Ujang mengaku bangga dengan kreativitas warga Ledok Sari. Ia turut mendukung kegiatan tersebut, termasuk pemanfaatan barang-barang sederhana dan barang bekas untuk menghasilkan karya yang menarik.
7: RW 01 di Kocoran sini mendukung kreativitas warga. Di sini bisa membuat dari barang bekas, bisa menjadi pernak-pernik yang sebaik ini, terus bagus ini, dan kita sebagai RW mendukung sekali.
3: Dengan kreativitas dan semangat guyup warga Ledok Sari Sleman, lingkungan tersebut kini berubah menjadi lebih semarak. Suasana semakin cantik ketika malam tiba, saat lampu-lampu mulai menyala dan menerangi berbagai ornamen hasil kreativitas warga.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPBD Sleman kembali menyalurkan bantuan air bersih ke Kapanewon Turi dan Moyudan. Keberadaan becak listrik kini sudah menjadi bagian dari wajah transportasi di Yogyakarta. Dengan demikian, bersama Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna, terima kasih, selamat siang.

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Chrisye di album dengan judul yang sama tahun 1986.

Berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

Tawa itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

Cinta Dia, didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Sinema.

Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Saat proklamasi diucapkan 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Bung Hatta, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak-injak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut.

pasir, tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: ketiduran beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Grup musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Lagu berjudul Gemilang juga didaur ulang oleh penyanyi Andin dalam album keempatnya bertajuk Kirana di tahun 2010. Aransemen dalam single Gemilang ini menawarkan konsep minimalis melalui permainan gitar, selo, dan berlatar belakang permainan bass. Nikita Dompas dan Rifka Rahma bertindak sebagai penata musik.

Di tahun 2018, grup RUN yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mir.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makan nih, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV. Didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Liang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Lawson, Wong Sohartono, Chong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatihan Mangkunegaran, namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.
1: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Iya, langsung di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia 02745803333. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang Bangga Musik Indonesia, Mbak Erna Agata.
0: Waduh.
1: Ini kayak koyo ngopo.
0: Koyo Rino. Pak Puji, ini kayaknya kok lagi senang meskipun mungkin sedikit lelah ya. Banyak ikut perlombaan, jalan santai.
1: Sekali. Lelahnya lelah sekali.
0: Lelah sekali, berarti layeh-layeh.
1: Bergembira ria.
0: Sehat.
1: Badannya lemuk, ginuk-ginuk.
0: Waduh.
1: Lemuk tanpa obat.
0: Seger.
1: Seger tanpa dokter.
0: Nah itu, saya bilang seger, segar.
1: Obat.
0: Benar. Karena di luar sana tuh kan panas, Pak. Cari yang segar-segar. Manisan. Nah, manisan buah apa yang paling disuka?
1: Oh, kalau saya manisan yang dulu itu dari apa ya? Brigo itu apa ya dulu?
0: Hah?
1: Dari brigo labu.
0: Oh, labu?
1: Labu.
0: Oh, manisan labu.
1: Oh.
0: Oh, bisa terus bikin manisan ya labu ya?
1: Dulu ya saudara itu malah.
0: Oh, tak pikir dibikin balado aja.
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Oh, manisan bisa.
1: Bisa.
0: Coba besok bikin manisan labu. Siapa tahu jadi ini apa? Referensi nyuguh di tirakatan ya, Pak ya.
1: Iya, maaf tapi kepengen tapi yang bikin itu ya masih hidup, yang bikin itu masih hidup sekarang.
0: Oh, membuat sendiri toh?
1: Lama banget tahu ndak anu. Saya ora ya begini sering main di sini malam.
0: Bawa manisan labu apa labu tok?
1: Enggak, labunya ngambil tempat saya terus dibikin di rumah sana.
0: Wah, mantap ya. Nah,
1: iya.
0: Dibikin di rumah sana tapi tidak dikirim ke dikirim, Pak Puji. Ya, oh, dikirim. Tetap oh, yang punya labu iya Pak ya. Rugi no. Pak Puji lagunya nih Pak, karena kita ada di Indonesia banget. Daftar lagu tak bacakan ya. Ada miliknya Bening, ada Cinta, ada miliknya Krisye, Kesan di Matamu, ada miliknya Imaniar, Hasratku, ada miliknya Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri.
1: Oh, Aku Tak Mau Sendiri.
0: Oh, langsung. Aduh, kaget aku Pak Puji. Oh iya, boleh. Bener gak mau sendiri, bener kalau mendengarkan Indonesia banget. Soalnya tak kancani, tak temani ya, pokoknya ya.
1: Tunggu-tunggu poin yang tidak sendiri-sendiri.
0: Oh iya, boleh.
1: Temane. Tapi kalau sendiri, gak ada temannya, bisa linglung.
0: Itu yang Donald Bebek, Pak.
1: Ayo.
0: Ya dulu. Profesor apa itu?
1: Temannya itu ada radio, apa kan ada temannya.
0: Oh iya.
1: Kan nanti melamun.
0: Ini ada temannya nyapa siapa Pak Puji? Siang ini menyapa siapa?
1: Bu Mawar Kuning, Pak Novinya juga, Pak Beni di Bumang Gandaria, Bu Umi di Serandaan, Bu Tuti di Nogotirto.
0: Oh iya.
1: Bu Indra, Bu Wigati, Mbak Erna Sintan Rayu, Bu Ali di Pamekasan, Bu Lili di Kemendaman, Pak Beni, Pak Beni sudah, Pak Yono di Jetis Bantul.
0: Wah, ini salamnya sak kebon labu ini.
1: Di Pantai Cangkrik. Pak Romadhon, Pak John,
0: iya.
1: Pak Romo Kartoendro di Bekasi sana. Apa yang belum dapat? Ya, soalnya untuk semuanya saja.
0: Iya, sekebon dapat labu semua ya.
1: Iya,
0: manisan labu semua pokoknya tadi.
1: Tampaknya yang nanti yang mau masuk.
0: Oh iya, ya, boleh Pak Puji.
1: Anda mendengarkan di siang ini bersama Mbak Erna Gata yang ayu nih kayak ngopo.
0: Aduh mantep. Bilang kayak Rina Pak ya.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Yuk Bapak.

Di belakang Pak Puji yang ada di Kalasan 0274580333. Selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Ku cari-cari dan ku dengarkan suara di sana. Ayo segera berbunyilah. Ternyata putus ya. Coba kembali.

0: Coba kembali di 0274580333. Selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, apakah mendengar suara saya? Halo. Iya, bisa dicoba kembali ya pendengar. Kalau mau bergabung di 0274580333 bisa memastikan sinyalnya baik-baik saja. Atau mungkin kalau pulsanya lagi cepet ya. Bisa juga lewat WA kita 0811271911. Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia. Sini nah, Mbak Ena Gata.
0: Akhirnya nyaut Cang juga. Halo Bu Ali. Bu Yati Ali Pranoto. Tak panjangkan juga lah. Yang Ayu. Iya. Bu Ali, di sini tuh kan lagi panas.
1: Halo, Mbak.
0: Halo.
1: Teleponnya itu Mbak Erna kedengaran di HP satunya, yang ini nggak kedengaran.
0: Oh gitu, tapi
1: suaranya enggak.
0: Berarti nggak dengar suara saya, Bu Ali?
1: Nggak dengar tadi di teleponnya itu.
0: Oh, coba temanya di siang hari ini dengar nih, dengar nggak? Dengar boten?
1: Temanya nggak dengar.
0: Oh, temanya adalah mengenai manisan buah. Soalnya pengennya manisan yang seger-seger. Oh. Manisan buah apa yang tahu atau mungkin disuka. Tadi Pak Puji bilang katanya labu. Manisan labu, oh, makanya saya pengen tahu tuh. Manisan labu. Kalau Bu Ali apa?
1: Manisan pepaya.
0: Oh, pepaya. Oh iya, seger banget tuh ya Bu ya.
1: Iya.
0: Tambah manis.
1: Apa lagi ya? Lupa lah Mbak Erna ya.
0: Lagu-lagu ya Bu ya. Lagu saja kali ya.
1: Iya, lagu aja kali.
0: Iya, biar dengar. Ini kalau dalam daftar lagu ada Bening, ada Cinta, Krisye, Kesan di Matamu.
1: Ada Benci, ada Cinta.
0: Bening, ada Cinta. Oh. Itu ada Benci, ada Cinta, Benci bilang Cinta nanti miliknya grup band Raja.
1: Ini laporan ya. Sering loh saya jawab pertanyaan Mbak Erna itu waktu on air itu, ternyata di rekamannya beda. Jadi saya malu. Oh, berarti enggak nyambung kadang gitu loh Mbak Erna jawabannya.
0: Iya. Oh iya. Baik. Gitu. Tapi
1: jadi
0: ini
1: harap maklum gitu loh. Kirain telinga saya yang error. Setelah didengar ini, oh begitu toh.
0: Ini Bening, judulnya Bening ada Cinta.
1: Bening
0: aja ya. Baik, menyapa siapa sih yang ini Bu Ali?
1: Nah, tadi Pak Puji kan sudah ini nah, sudah paran-paran ge.
0: Iya. Paran-paran kupu-kupu.
1: Pak Puji. Nge.
0: Terus?
1: Ya deh, Mbak Erna.
0: Nge.
1: Petugas, sehat dan bahagia selalu pastinya.
0: Salam buat cucu ya Bu.
1: Siang. Nge.
0: Siang. Di belakang Bu Ali yang ada di Pamekasan 0274580333. Halo, selamat siang Indonesia banget. Sekarang putus.

0: Kita coba kembali ya pendengar ya di 0274-580-333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo silahkan Bu Sri di Jalan Wates, Pinara.
1: Iya, ini Jalan Wates.
0: Iya, Bu Sri, temanya ini mengenai manisan buah. Manisan ya, manisan buah apa yang paling disuka atau mungkin ditahu?
1: Manisan mangga, buah mangga, Mbak.
0: Ini pantas untuk ini yang lagi ngidam kali ya, Bu. Manisan buah mangga, tapi kita juga senang kok seger soalnya ya.
1: Mangga ya seger, apa itu? Pepaya.
0: Mantap pokoknya. Iya. Nggih, Bu Sri, lagunya mau yang ada dalam daftar lagu kita tak bacakan.
1: Apa saja ya Mbak Erna?
0: Ada Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri. Pening, Ada Cinta. Krisye, Kesan di Matamu. Imaniar, Hasratku.
1: Krisye Mbak.
0: Krisye, ya, ya boleh. Boleh, tak taruh langsung ya di belah di bawah pilihannya Bu Ali tadi. Yeh, lagunya buat siapa Bu Sri?
1: Tadi yang pertama Pak Puji ya.
0: Yeh.
1: Yang kedua
0: Bu Ali.
1: Kemudian buat semuanya saja, pendengar RRI Pro 1 termasuk semua saja ya Mbak ya.
0: Iya Bu.
1: Pendengar RRI Pro 1 yang belum masuk dan yang sudah masuk, satu apa semuanya, tidak pilih-pilih.
0: Oh ya, satu paket ya. Baik. Matur nuwun, sehat selalu ya Bu Sri.
1: Iya ya Mbak ya.
0: Boleh.
1: Mbak Agatha Erna.
0: Waalaikumsalam Ibu. Iya, pendengar Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, nanti tak buka kembali ya di 0274-580-333, WA-nya 0811-2711-911. Pak Puji, yang tidak mau sendiri, ini dia Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri, Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Halo, apa kabar? Yang di siang hari ini mencoba mencari yang segar-segar, yang sejuk-sejuk saja. Entah itu melalui ini ya, suasana, atau bisa jadi juga melalui makanan yang dikonsumsi. Bisa jadi es, ini es tuh minuman ya. Atau mungkin yang segar-segar saja, manisan buah. Nah, ini menjadi tema kita di siang hari ini, pendengar. Dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Manisan buah apa toh yang paling disukai? Atau manisan buah apa toh yang paling kita ketahui? Boleh ya di 0274-580-333. Sementara itu lewat WA kita ke 0811-2711-911. Ini sudah ada, oh, Mas Mangun di Lereng Merapi. Wah, Merapi baik-baik saja ya Mas ya. Pastinya memang statusnya masih level 3 ya, level siaga ya. Oke, baik. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Lagunya Krisye, tadi sudah ya. Krisye, Kesan di Matamu. Terus ada lagi, oh, Bu Indra, Bu, mungkin bisa dicoba kembali. Tapi kalau melalui WA, pesan singkat saja nih, Bu, nye. Monggo saja pesan singkatnya di WA 0811-2711-911. Kalau mau telepon, boleh ke 0274-580-333. Kita jumpai pendengar setia kita. Halo Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Yang ini, oh, sekarang sudah beralih ke Niki Astria, Matahari dan Rembulan. Salamnya buat semuanya saja. Mbak Ernanya selamat bertugas, selalu diberikan kesehatan. Amin, matur nuwun. Ada juga Mas Rianto yang ada di Jalan Wates Gayam, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Angsa Putih Mbak Arwana, salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Mare Sukesi, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, lantas ada juga Mbak Andin dan semuanya saja. Buat Mbak Erna, selamat bertugas. Baik, Pak Taryono matur nuwun juga ya Pak ya. Tapi mungkin bisa lewat pesan singkat ya. Kalau lewat WA kita ke 0811-2711-911 di siang hari ini. Mohon maaf tidak bisa memakai telepon WA ya Pak. Bisa lewat WA singkat ya, pesan singkat di WhatsApp kita ya. Baik, kita kembali ke lagu pilihan dari Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Ini dia salah satu lady rocker di Indonesia, Niki Astria.

0: bagaimana cara mencuci buah dan sayuran? Buah dan sayuran adalah komponen penting dalam diet sehat. Sebelum menyentuh buah dan sayuran, cuci tangan Anda dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian cuci buah dan sayuran secara menyeluruh dengan air bersih, terutama jika Anda memakannya dalam keadaan mentah.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
0: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang baru saja melepaskan lelah sampai di rumah sesudah tadi sempat berpanas-panas ria di luar sana. Tentu kita masih ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia ya siang hari ini. Wah, ini matur nuwun untuk beberapa pendengar yang sudah bergabung menyampaikan pesan singkat di WhatsApp kita 0811 2711 911. Mbak Ernest Rahayu yang ada di Temanggung, apa kabar Mbak Erna? Salam sehat dan bahagia selalu, amin. Mbak Ernest juga ya hadir. Pepaya belimbing mangga, wah ini biasanya dibuat manisan. Pokoknya salamnya untuk semuanya saja. Lagunya kalau bisa Gang Kelinci dari Mbak Ii Tri Utami. Baik, boleh. Nanti ya, habis ini tak putarkan. Di Serandaan ada Bu Umi. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Sehat selalu, amin. Uti dari Uti di Serandaan. Sehat-sehat juga ya Uti. Uti Umi di Serandaan. Kalau bisa Kuta Bali, Andre Hehanusa. Salamnya untuk Bukus, Bu Satila, Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Mbak Kristin, Romo Narto Endro, kemudian Mas Budi Santoso, Mas Ardi, Mbah Mus, Kang Maman, Kimayang Seto, dan semuanya saja. Mbak Erna, matur nuwun, sami-sami. Lalu Mbak Kristin di Sorogenen, wah nambah lagi nih ya. Pastinya kalau soal manisan buah, suka banget manisan buah alpukat. Memang ada ya manisan buah alpukat. Sebenarnya kalau alpukat tuh di jus ya, tapi nggak tahu nih mungkin raciannya Mbak Kristin kali ya. Baik, terima kasih loh Mbak Kristin sudah berbagi di siang hari ini.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Karena lagunya sudah kuputar, Uti ya. Uti Umi yang ada di Serandaan ini jadi pelipur duka mungkin di siang hari ini, dan pastinya bisa menambah semangat. Tetap sehat ya, karena lagunya sudah keputar. Nah, pendengar, kalau bicara mengenai manisan buah, sebenarnya memang berakar dari tradisi pengawetan makanan kuno di Tiongkok, Cina ya. Kemudian berakulturasi, berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Kenapa saya mengangkat mengenai manisan buah? Tentu ini menjadi salah satu juga makanan khas di Indonesia. Kita kan ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Jadi bukan hanya bangga dengan musiknya, tapi juga bangga dengan budaya, bangga dengan produk-produk makanan yang berkembang di dalamnya. Nah, pas banget dinikmati ketika siang hari seperti ini. Cuaca di luar sana sungguh panas, suasana panas, kadang-kadang memang butuh yang segar-segar ya. Matur nuwun yang sudah bergabung di edisi hari ini, baik itu melalui line telepon, baik itu melalui pesan singkat di WhatsApp kita. Saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. Tentu saja Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dadah Mama.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore pendengar, jumpa lagi dengan Ria Agustin ya di edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 yang akan temani kebersamaan kita hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini dalam dialog Jogja sore ini UMKM Bicara, kita sudah kedatangan tamu istimewa. Nah, nantinya kita akan berbincang mengenai dari cipratan jadi cuan, merawat tradisi, ciptakan inovasi. Yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yang pertama ada Miss D, selaku founder Ngelarisi UMKM Jogja, dan juga Ibu Sri Widayat Madusari, selaku owner Raga Sukma Batik. Nah, kali ini akan kita sapa satu-satu ya pendengar dari Miss D dulu. Halo, selamat sore Miss D.
1: Selamat sore.
0: Iya, sehat ya kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat masih subur.
0: Sama kalau gitu ya Miss kita ya. Menandakan hidup kita makmur ya.
1: Makmur.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Yang kedua ini ada Ibu Sri Widayat Madusari selaku owner Raga Sukma Batik atau yang akrab disapa Bu Wiwit. Selamat sore ya. Bu Wiwit.
2: Selamat sore Mbak.
0: Iya, saya Ria ya Bu Wiwit ya.
2: Iya Mbak Ria.
0: Sehat ya Bu Wiwit?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya. Nah, ini di Studio Pro 1 udah kedatangan langsung dua narasumber dengan berbagai produk batik ini luar biasa ya. Nanti bisa kita kupas satu persatu. Nah, ini dari Miss D dulu nih ya.
1: Iya.
0: Sebagai awal perbincangan, nah ini Ngelarisi UMKM Jogja itu apa sih Miss D?
1: Ngelarisi UMKM Jogja itu bisa kita bilang komunitas, bisa kita bilang juga kayak wadahnya UMKM di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Ngelarisi UMKM Jogja yang berisi terdiri dari UMKM dari segala aspek ya, ada craft, fashion, kuliner, jasa. Nah, di situ memang kita ada grupnya, grup komunitas, tetapi juga ada yang bukan anggota dari komunitas, akan tetapi mereka juga kita bantu untuk mempromosikan produk mereka. Jadi perbedaannya antara ikut komunitas dan bukan adalah hanya ke servisnya nanti. Contoh kalau umpamanya ada pameran ya yang anggota aja yang ikut, tetapi bagi yang non anggota tidak bisa ikut. Tapi untuk promosi tetap kami bantu gitu.
0: Nah, tadi dikatakan untuk yang anggota bisa ikut. Nah, untuk jadi anggota ini gimana caranya ini, Miss?
1: Untuk jadi anggota itu susah-susah gampang kalau di Ngelarisi, karena kami mempunyai standarnya. Mungkin kalau di komunitas lain itu banyaknya adalah tinggal masuk aja. Yuk gabung. Tetapi di kami kita meminta agar UMKM itu mempunyai apa ya, pegangan yang benar, semua benar ya, maksudnya pegangan yang kuat dan juga memang punya komitmen, Mbak. Karena beberapa UMKM kebanyakan komitmennya kurang. Jadi di Ngelarisi itu sebagai pengen menjadi anggota, ya satu harus komitmen, yang kedua juga harus bertanggung jawab ketika menjadi seorang anggota, yaitu pertemuan, kemudian mungkin kita ada acara iuran bareng gitu. Cuman kita iuran juga tidak tiap bulan, hanya acara saja, paling setahun 3 kali aja, dan itu 10.000.
0: Gitu. Masih tergolong murah ya.
1: Ya karena kalau kami dari Ngelarisi tidak mau membebani UMKM, karena UMKM ikut komunitas itu kan ingin dia dibantu. Tetapi kan banyaknya komunitas beberapa anggotanya diminta untuk iuran per bulan. Jadi kan menjadi beban untuk mereka, Mbak. Jadi dari dulu 6 tahun ini Ngelarisi tidak ada iuran per bulan, enggak ada.
0: Kalau begitu. Untuk jadi anggota sendiri juga free atau mungkin
1: iya,
0: awal?
1: Free, dia ada bayar.
0: Cuman memang komitmennya harus.
1: Iya, harus berkomitmen gitu.
0: Baik. Nah, ini kalau sampai saat ini nih, berapa sih sebenarnya jumlah pelaku UMKM yang tergabung dalam Ngelarisi UMKM Jogja ini, Miss?
1: Kalau Ngelarisi UMKM Jogja sendiri untuk anggota kita 68, Mbak, karena kita tidak mau banyak. Nanti ketika sudah 4-3 bulan selalu saya sehelu mereka, masih mau di Ngelarisi enggak? Kok diem aja kayak gitu. Kalau mereka sudah tidak, ya sudah kita keluarkan. Kemudian kalau dengan Ngelarisi manajemen yang saya bilang tadi bukan anggota, tetapi kami membantu mempromosikan dan juga menjembatani ke toko-toko ya, toko-toko oleh-oleh. Nah, itu kita paling enggak sekitar ada 130, Mbak. Itu seperti itu. Jadi kalau anggota sendiri 68.
0: Tapi lumayan juga ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Untuk Bu Wiwit ini,
2: ya,
0: nah, ini bisa diceritakan sih Bu, bagaimana awal merintis usaha ini Bu?
2: Kalau saya dulu kan dari batik jemputan dulu. Jemputan kan dari pelatihan, terus yang dilaksanakan oleh dinas di PPMA. Terus setelah itu kan kalau di kelurahan kami kan belum ada yang batik ciprat. Jadi saya terus beralih ke batik ciprat karena mungkin pasarnya lebih banyak, karena belum ada yang berproduksi sih, seperti itu.
0: Nah, ini perbedaannya apa itu Bu? Batik jemputan dan batik ciprat.
2: Kalau batik jemputan itu kan model di talen-talen gitu loh Mbak. Tapi kalau batik ciprat kan pakai malam. Jadi ini termasuk batik karena ada unsur malamnya dan unsur ngelorotnya. Kalau jemputan itu wastra, itu kan belum termasuk batik karena nggak ada unsur malamnya.
0: Oh, berarti harus ada unsur malamnya ya untuk yang bisa dikatakan batik, batik ya iya, Bu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya Bu Wiwit mengapa sih memilih usaha ini bukan usaha yang lain gitu Bu?
2: Karena dulu hobi sih Bu. Hobi karena dulu saya kerja, tapi setelah itu saya hobinya itu ngewangi batik gitu kan. Terus kenapa enggak pakai brand sendiri. Terus saya ketemu sama Miss Dia itu, pertamanya tuh kok sering pameran, terus saya tanya, terus gimana caranya ikut pameran? Ikut aja ke Ngelarisi, oke. Terus saya ikut ke sana. Dulu saya namanya bukan Raga Sukma, Mbak. Namanya Jemputan Sari. Karena di Haki itu kalau kata-kata Jemputan Sari itu udah banyak, jadi enggak masuk. Setelah itu saya ganti Raga Sukma. Karena nama anak-anak toh Raga sama Sukma.
0: Oh gitu. Kirain iya. Malah kayak ilmu bela diri. Bukan ya?
2: Bukan. Itu anak nomor satu Raga, nomor dua itu cewek Sukma. Jadi tak gabungin aja Raga Sukma, terus saya ke dinas, bisa enggak ini Pak? Langsung belum ada sih, masih satu. Ya udah langsung masuk Haki, dapat Haki dengan nama Raga Sukma. Terus setelah itu saya cuma jemputan. Yo Miss Dia kan mbok nek jemputan wis oke ngladra. Terus ekoprint juga banyak, mbok kamu itu sik spesial apa gitu yo, sik iso identitas Raga Sukma itu apa. Ya udah batik ciprat aja kan belum banyak yang anu produksi kalau di kelurahan kami toh gitu. Asal muasalnya.
0: Nah, pemilik usaha batik itu kan banyak ya Bu ya.
2: Iya.
0: Nah, ini apa sih sebenarnya yang unik dari Raga Sukma batik ini, yang membedakan mungkin dengan batik-batik yang lain itu apa Bu?
2: Kalau yang membedakan itu setiap cipratannya itu berbeda. Jadi satu motif satu ke yang lainnya itu mesti beda. Karena kan tergantung kita cipratnya. Kalau kita pas emosi cipratannya bisa tegas itu Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Jadi setiap cipratan tuh kayak emosinya kita itu yang keluar ke apa ya, motif-motifnya gitu loh. Kalau dicap tuh kan motifnya kayak kaku. Karena misalnya motif bunga, jadi bunga-bunga semua. Kalau cipratan tuh ada yang lurus, ada yang melengkung sendiri, tergantung kita emosinya. Misalnya pas kesel yo bisa jemblak-jemblak.
0: Berarti malah bagusnya kalau pas marah.
2: Malah teges-teges itu.
0: Oh gitu. Oke, berarti ini ya yang membedakan dengan yang lainnya ya. Oke, baik. Nah, ini beralih ke Miss D lagi nih. Nah, Miss D, ini sejauh mana sih program dari Ngelarisi UMKM ini bisa meningkatkan omset atau pendapatan dari pelaku UMKM itu sendiri?
1: Oke, kami kolaborasi dengan media dan juga dengan kayak instansi yang bukan pemerintah ya pastinya, karena kami mencoba untuk independen berdiri sendiri untuk kegiatan-kegiatan yang dan juga perbankan. Dan perbankan di sini kita tidak kerjasama, hanya kerjasama untuk pinjam meminjam ya Mbak. Mbak. Maksudnya untuk bantu mereka, teman-teman UMKM untuk pendanaan. Tetapi seperti contoh yang terakhir kemarin, kami kolaborasi dengan salah satu bank. Nggak bisa disebutin ya, banknya ya. Salah satu bank yang dimana kita ada event terakhir itu ada di Taman Pintar, Mbak. Kita event di situ dan disupport penuh oleh bank tersebut. Nah, itulah salah satu bentuk saya atau kami ngelarisi untuk membantu mempromosikan atau meluaskan produk teman-teman di ranah luar ya. Dengan cara kita kolaborasi dengan perbankan, media, media cetak, media online, dan juga seperti contoh RRI sekarang. Nah, jadi tuh dari awal terbentuknya ngelarisi itu yang saya tembak adalah media gitu kan, teman-teman media. Karena yang dibutuhkan UMKM promosi. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kami juga sudah kemarin ulang tahun, syawalan, diberi tempat dan diberi fasilitas oleh DPRD provinsi juga. Berarti kan ini suatu prestasi nih. Dan juga ada orderan-orderan juga. Nah, berarti juga ada prestasi juga bahwa tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, dan sekarang alhamdulillah yang puncaknya itu adalah kami sudah bisa membuat event sendiri dan itu yang jualan juga teman-teman dari ngelarisi juga yang tenda-tenda di situ. Dan kita juga merangkul UMKM seluruh DIY untuk melihat dan juga ikut merasakan acara tersebut. Dan di situ kami tidak mengharuskan jadi anggota, Mbak. Yuk, yuk ikut yuk jadi anggota lo kalau mau ikut, enggak. Kita enggak kayak gitu. Kita lihat aja kalau kalian oh, ada yang tanya ngelarisi itu apa? Seperti apa? Nah, itu dari apa, Mbak? Power dari yang tadi perkembangan yang dari awal orang tidak tahu ngelarisi menjadi ngelarisi. Ya, poinnya adalah ngelarisi menjembatani teman-teman untuk mempromosikan dan sasaran kami adalah teman-teman media untuk kolaborasi. Itu.
0: Nah, kalau keunggulan ngelarisi ini dibandingkan dengan pemasaran UMKM yang melalui marketplace dan media online ini apa ini, Miss D?
1: Jadi kalau yang marketplace itu kan bahasanya ya kalau dibilang ya Mbak, itu kan banyak banget di-up-kan ya Mbak, karena marketplace. Nah, kalau sekarang contoh Mbak Ria dengan ketemu dari ngelarisi langsung sama UMKM-nya, harganya bisa low banget karena memang itu harga mereka. Jadi plusnya adalah daripada marketplace harga tetap lebih murah dan teman-teman juga lebih enak untuk komunikasi. Aduh kok ini ya ganti yang oranye aja deh yang ini. Tapi kalau marketplace kan nggak bisa diganti. Kalau beli ini ya ini gitu kan. Harganya juga jenengan pada beli sudah pakai dengan non sewu, harga-harga sudah di up-upan itu karena kan harus membayar di marketplace juga si teman-teman UMKM. Jadi ya kalau keuntungan di ngelarisi satu langsung ketemu dengan ownernya, saya sambungkan, kami sambungkan ngelarisi tidak mau untuk mengambil, Mbak. Jadi kemanya Mbak Ria butuh mis, aku butuh ini, langsung saya kasihkan nomor UMKM-nya. Jadi kami hanya menjembatani aja gitu. Dan keuntungannya di ngelarisi ya itu tadi bisa langsung ketemu dengan UMKM-nya. Harganya pasti beda gitu kan, lebih ringan gitu. Contoh tadi dari Mbak Wibit bilang keunggulannya apa selain dari itu tadi yang secara hati marah-marah bisa berbeda-beda. Keunggulannya dari Mbak Wibit juga sama dengan yang saya bilang tadi, yaitu harga berbeda. Mungkin di luar sana harganya gak mau, kalau gak segini gak. Tapi kalau di tempat Mbak Wibit, apalagi dia ya, itu ada bahasanya jualan semi akhirat kadang dia itu, Mbak. Jadi kayak tadi, gak apa-apa. Kalau dia kan mikirnya juga gak apa-apa, yang penting sudah bisa jalan. Yang penting sudah kembali gitu. Nah, itu konsep dari teman-teman UMKM kalau kita belanja di marketplace dan juga langsung ke ngelarisi. Kalau di ngelarisi hanya menjembatani dan kami langsung kesambungkan ke UMKM-nya.
0: Oke, baik. Nah, ini beralih ke Bu Wiwit ini. Nah, bisa di-spill ke pemirsa di YouTube RRI Jogja Official mungkin ya. Ini produk-produknya ini apa saja? Nah, ini pasti yang paling menarik ini.
3: Kalau ini outer dari Ciprat, bahannya dari Primissima. Terus ini ada batik capnya juga, Mbak. Kombinasi sama Ciprat. Bisa begitu, ada blangkon, ada pasmina, ada ganci lucu. Kalau Miss Dia bilangnya apa?
1: Ganci imut.
3: Cimut katanya, ganci imut. Ganci imut
1: ya. Kan kalau membuat nama harus membuat orang terangsang.
0: Aduh, waduh bahasanya.
3: Iya katanya tuh. Ini kasih nama aja cimut. Apa cimut?

0: Paling murah ini Cimut ini kalau dari saya itu aja 5.000.
1: Ini luar biasa ya, bikinnya padahal ya susah ya.
0: Susah-susah, tapi ya ini kan kita mempergunakan sisa-sisa kain dari kita jadi baju, sisa-sisanya kan bisa jadi ganci gitu loh Mbak. Jadi murah meriah.
2: Semi akhirat tadi. Semi
1: akhirat. Kalau pertemanan ya.
0: Iya itu. Sampai ada yang paling mahal itu sih yang 3 meteran itu sekitar 400-350 gitu. Saya enggak nganu kok. Harganya itu manusiawi.
1: Oke.
0: Kadang kalau ada pokoknya saya punya harga uang gini gimana Mbak? Oh ya tak gawe kepis gitu.
1: Pertemanan tadi ya. Oke. Nah, ini produksinya ini berdasarkan pemesanan atau made by order atau setiap hari ini produksi terus ini Bu Wiwit?
0: Kalau saya tiap hari produksi, tapi ada juga untuk stok aja. Terus tapi ada yang pre-order, ada yang pesanan-pesanan itu. Seperti itu. Kalau yang baju-baju biasanya pre-order. Karena kita kan size-nya kan kadang enggak sesuai sama yang di pasaran toh. Kalau yang all size kayak outer kan kita bisa buatnya banyak, tapi kalau yang hem atau apa kan biasanya pre-order. Kalau apa kain-kain kita stok, selalu stok.
1: Iya. Iya juga ya, kalau baju kan harus menyesuaikan. Iya, ini juga ya orangnya juga. Oke, baik. Nah, ini beralih ke Miss Day ini. Nah, ini menurut Miss Day ini apa Nglarisi ini sudah mendorong UMKM untuk meningkatkan inovasi produk?
2: Sejauh ini ada Mbak, sejauh ini ada. Jadi contoh kayak anggota yang kemarin-kemarin produknya adalah bolu basah, bolu jadul. Nah kemudian saya sharing-sharing ya. Bisa enggak? Saya selalu membuat tantangan Mbak. Bisa enggak bolu jadulmu ini kalau udah basah kamu kan gimanain? Tak kasih tetangga, tak kasih siapa yang mau makan. Nah terus produksinya otomatis kan berkurangan Mbak, uangnya kan harus kan kebuang bahasanya ya. Ya udah sekarang gini, bolu jadulmu kenapa enggak kamu potong-potong kotak-kotak, kamu keringkan menjadi bolu jadul kering. Tetapi beda sama yang lain, kok yang lain kan utuh-utuh tuh. Kalau apa ya, yang kering tuh loh Mbak, bolu jadul kering. Itu kan utuh-utuh kres gitu kan, utuh-utuh. Tapi kalau yang ini hanya cuh aja langsung dimakan gitu kan. Ambil makan. Oh iya juga ya, Miss. Ya, berarti disitulah akhirnya dia berjualan itu juga, berarti tambah inovasinya. Itu. Kemudian juga contoh kalau yang kayak Mbak Wiwi tadi, Pak Mane, ini kan juga inovasi dia, tapi kan kita memberikan masukan. Contoh kalau gancinya namanya ini aja, ini kan termasuk juga memberikan kita masukan. Ada lagi beberapa UMKM-UMKM yang istilahnya saya pandang, berani enggak kamu begini? Itu suatu tantangan biar mereka tergugah untuk inovasinya. Contoh packing-packing juga kadang kalau udah saya cek, Pak, packingnya apa, kayak apa. Kalau saya udah kadang teman-teman udah ngasih saya tester ya Mbak, tester kasih apa, ini isora kayak gini, ini bisa lah gak kayak gini. Satu kali tantangan Mbak. Ada yang terakhir itu saya kasih tantangan untuk yang dia brownies Mbak. Brownies itu kan biasanya, maaf, kalau brownies itu strawberry itu kan krim strawberry, habis itu strawberry-nya utuh-utuh ya, ditaruh di atasnya apa-apa, terus atau di slice kecil apa tipis-tipis. Bisa enggak kamu cincang-cincang strawberry itu dimasukin di krimmu, habis itu atasnya kamu kasih si strawberry cincang-cincang itu, terus nanti dikasih coklat dikit. Itu kan satu tantangan. Kan belum ada strawberry cincang-cincang. Nah, itulah. Jadi inovasi-inovasi itu saya satukan dari ide mereka. Kamu punya ide apa dan saya kasih tantangan. Kalau umpamanya udah jadi ya berarti itu bagian dari inovasi produkmu yang dibantu kami untuk berkonsultasi. Itu begitu.
1: Tapi ditanggapi dengan positif.
2: Ya,
1: karena kan kadang ada yang waduh kok ini ya permintaannya dalam tanda kutip ribet banget ya.
2: Nah, ada gitu. ada juga Mbak Ria, ada juga seperti itu. Tapi saya bilang lagi, kalau kayak gini ya, entah kuliner fashion apapun ya Mbak, sekarang itu apalagi di Indonesia, kalau sudah boom ini, itu seperti apa kerumunan yang lainnya, maksudnya banyak niru-nirunya gitu. Tapi kalau kamu tidak segera diinovasi, ya udah kamu ketinggalan. Tadinya kamu itu jualan laku 1 juta, kamu bakalan cuma 100.000. Karena apa? Orang-orang beli yang di tempat lain, yang mungkin lebih murah, yang mungkin lebih dekat dari rumahnya atau wilayahnya, atau yang mungkin yang dikenal. Makanya setiap kamu produksi entah apapun diinovasi.

0: Saya bilang juga kayak Mbak Wiwit, Mbak Wiwit kamu batik ciprat, tapi inovasilah apa. Terus jadilah pamannya, kemarin kan dia buatnya blangkon, blangkonnya blangkon ekoprint jumputan. Coba cipratnya digawe blangkon, berarti blangkonnya ciprat ada, akhirnya sudah ada. Gitu dia, dan dia mau gitu loh Mbak, dan dia mau. Dan ini udah dipakai juga, udah pakai ya salah satu untuk wah ya apa ya aku nganggup blangkon ini. Jadi sudah pergi-pergi acara dia tidak pakai lagi yang dipakai biasanya, dia pakai yang ini. Gitu. Ini kan juga simpel kan Mbak. Kalau yang namanya blangkon yang maaf ada emas-emasnya apa-apa kan kalau dipakai untuk sehari-hari kan tidak match gitu. Kalau yang ini mau sehari-hari, mau pergi oke, gitu. Maksud saya, terjadi saya bilang maksud saya sama Mbak Wit ini gini Mbak, jadinya pas ini. Jadi saya kalau ngasih tahu kayak gini, hasilnya begini, nanti begini, bisa enggak? Saya gitu. Kalau lagi ada juga yang akhirnya enggak jadi, Mbak. Enggak bisa. Tapi ya sudah enggak apa-apa, yang penting kami sudah ngasih ngelarisi sudah ngasih apa ya bahasanya sharing-sharing dan konsultasi, mereka konsultasi kita sudah ngasih opini sarannya lah bahasanya gitu.
1: Iya, berarti ini selama ini Bu Wiwit juga seneng ya masuk di ngelarisi UMKM Jogja ini Bu?
2: Iya, seneng. Udah pameran di beberapa mall dah. Sampai kadang sekarang kalau dianu, oh maaf mis saya soalnya sudah ada janjian yang lain.
1: Oke, luar biasa ya. Sekarang malah gantian yang sibuk ya Bu. Oke, baik Miss Z dan juga Bu Wiwit. Saatnya kita akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Dan juga pendengar, karena di sore hari ini kita live YouTube RRI Jogja Official, pendengar juga bisa kirim live chat di RRI Jogja Official, like and subscribe RRI Jogja Official. Di line WA nampak sudah ada beberapa yang bergabung, kami bacakan. Yang pertama ada Ibu Tika yang di Jalan Bantul. Apa yang menjadi ciri khas dari Raga Sukma Batik dan namanya cukup unik, apa arti dari nama usahanya? Ini dari Ibu Tika yang ada di Jalan Bantul. Yang kedua dari Pak Hendri yang ada di Banguntapan. Bagaimana memberikan pendampingan kepada pelaku usaha fashion khususnya agar produknya tetap punya ciri khas yang disukai pengunjung, dan bagaimana tetap mengedepankan inovasi dalam perancangan produk fashion agar tetap berbeda dibandingkan produk batik pada umumnya. Nah ini nanti ditanggapi satu-satu, tapi jangan dijawab dulu ya Miss D dan juga Bu Wiwit, kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Jogja sore ini, UMKM Bicara, dan pastinya kita masih berbincang mengenai dari cipratan jadi cuan, merawat tradisi ciptakan inovasi. Dan tentunya masih bersama kita ada Miss Day, selaku founder Ngelarisi UMKM Jogja, dan juga Ibu Wiwit, selaku owner Raga Sukma Batik. Nah, ini Miss Day dan juga Bu Wiwit, tadi ada dua pertanyaan dari pendengar, mungkin bisa dijawab satu-satu ya. Mungkin Bu Wiwit dulu ya, tadi dari Ibu Tika yang ada di Jalan Bantul. Apa yang menjadi ciri khas dari Raga Sukma Batik dan namanya cukup unik? Apa arti dari nama usahanya? Nah, monggo Bu Wiwit.
1: Iya, terima kasih Ibu Tika. Kalau keunikan dari batik ciprat saya itu kebanyakan kalau dari hasil fashionnya itu outer face, terus ke blangkon, kan kalau blangkon ciprat itu kan belum banyak. Terus kalau untuk nama itu arti namanya, karena itu saya ambil dari nama anak-anak. Tujuan saya, keinginan seorang ibu itu semoga besok usahanya bisa diwariskan sama anak-anak kalau mereka itu mau. Ya, keinginan itu seperti itu. Soalnya kan ya usah diwariskan kepada anak, cuman bisanya seorang ibu itu semoga bisa berhasil di tangan anak-anak, gitu aja Mbak.
0: Oke, berarti tadi memang artinya dari nama anak-anak ya, yeah. Oke, baik, itu tadi jawaban untuk Bu Tika yang ada di Jalan Bantul. Nah, kali ini untuk Miss D nih pertanyaannya. Ini dari Pak Henry yang ada di Banguntapan. Bagaimana memberikan pendampingan kepada pelaku usaha fashion khususnya agar produknya tetap punya ciri khas yang disukai pengunjung? Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana tetap mengedepankan inovasi dalam perancangan produk fashion agar tetap berbeda dibandingkan produk batik pada umumnya.
2: Oke, jadi pendampingan ya, kayak seperti saya kalau melakukan satu pendampingan, entah itu di fashion atau kuliner atau craft atau mungkin jasa, itu selalu saya tanya dulu, kamu punya sesuatu enggak yang beda sama produknya sama orang lain, ada enggak yang beda? Kebanyakan mereka enggak. Nah, berarti ini tidak bisa hanya dari kami pendamping, tetapi dari kalian-kalian teman-teman UMKM-nya yang punya usaha, yang berusaha juga untuk mencari kira-kira apa yang tidak ada. Contoh, seumpama kayak ini tadi Mbak Wiwit, blangkon. Blangkon di mana sih? Blangkon ciprat sekarang Mbak Ria lihat ada belum kayak gini? Kan belum ada. Jadi saya tantang dia gitu kan, dan itu pun dari UMKM-nya juga harus nyari apa sih gitu, kita harus nyari apa sih ya yang kira-kira. Jadi pendamping itu, kayak saya mendampingi itu, hanya menyalurkan saja ide dia apa, kemudian oh tambahin ini, itu seperti itu. Nah, cara pendampingannya yaitu tadi, saya yang pertama saya tanya dulu, punya enggak kamu? Enggak. Kalau enggak ya ayo bareng-bareng kita cari. Nah, untuk fashion, apalagi fashion, fashion itu nyambung sama yang inovasi tadi ya Mbak. Fashion itu juga harus teman-teman yang punya fashion, usaha fashion itu harus lihat sekarang juga, dan harus rajin, kan sekarang handphonenya bisa melihat apapun dari seluruh dunia, ya kan Mbak. Jadi harus benar-benar lihat, oh sekarang yang baru ngetren ini, oh ini. Contoh nih tadi kayak Wiwit adalah ciprat, tapi dia mix dengan batik cap, ya kan Mbak Wit, cap ya. Batik cap. Berarti kan suatu inovasi dia sendiri tuh. Tapi dia dari lihat dari mana? Mungkin dia lihat dari foto-foto di internet, mungkin dia lihat dari fashion show-nya siapa. Nah, itu tergantung dari si teman-teman UMKM juga. Yang penting kalau saya ngasih masukan adalah selalulah berinovasi. Inovasi itu tidak bisa kalau teman-teman diam, tapi teman-teman juga harus melihat sana bagaimana ya. Gak apa-apa lihat di tempatnya teman lain, gak masalah, cuman jangan dipadak keplek. Jadi harus di kepalanya ide yang khasnya apa dari produknya, ditambahin yang sudah ada, yang sudah dilihat di situ. Nah, jadi memang semua apapun ya Mbak Ria, teman-teman, produk apapun kalau kalian sudah punya, tolong jangan berhenti berinovasi, karena itu nanti pesaingnya akan semakin banyak. Kalau semakin banyak ya sudah, kita tidak bisa gerak. Contoh kayak bakpia, Mbak Ria. Bakpia itu sekarang semuanya kan bakpia banyak sekali, Mbak Ria. Sampai tidak akan ter namanya aja sampai enggak tahu ya. Tapi itu adalah bakpianya kacang hijau itu wes banyak banget. Ada yang konsultasi UMKM ya, UMKM. Ini gimana ya, Miss, bakpianya? Lah, kamu pinginnya apa? Saya kepingin bakpianya bakpia gudeg. Bisa enggak? Bisa. Coba. Akhirnya datang konsultasi, sudah jadi, Mbak, bakpia gudeg.
0: Oh, waktu itu juga pernah kesini.
2: Ada. Oh iya kan?
0: Dialog.
2: Sudah ya, bakpia gudeg.
0: Iya.
2: Ada juga dia buat bakpia brownies. Nah, kemudian kemarin lagi dia datang lagi. Miss, ini packagingnya ternyata kurang begini. Ini gimana? Oke, spesialnya. Ini tadi kan ada spesialnya tuh. Kalau fashion, spesialnya apa nggonamu? Contoh spesialnya pamannya, ini bagian spesial juga ya, Mbak. Pamannya Mbak Wiwit ngasih, ini kalau beli outer nanti pasti dapat ganci. Nah, itu spesialnya dia juga. Jadi spesial dari UMKM-nya itu juga ada apa? Oh, nak ninggune raga sukma kena tuku mesti untuk ganci. Itu sudah spesialnya. Jadi tidak hanya suatu karyanya, produknya, tetapi pelayanannya juga servisnya itu juga berbeda. Itu akan secara tidak langsung orang akan, oh nak tuku ning kae mesti untuk iki. Gitu. Oh nak tuku ning kae untuk senyum. Itu juga ada. Kita memberi senyum aja sudah suatu karakter dari usaha kita, Mbak. Jadi kalau umpamanya naning wiwit apa dapatnya ya di Raga Suma, senyum dan juga ganci. Nah, itu sudah. Kan ada tuh UMKM yang dibeliin cuman ya. Oke, okay, ya. 5.000. Nah, kan gitu. Nah, itu kan tidak ada karakter. Sekarang kan kalau teman-teman datang ke mana ya restoran apapun kan mesti yang dicari ada enak ning kae, enak soalnya dan juga penak lho wonge ngono, sik dodolan pelayanane enak. Itu kan juga suatu karakternya sendiri-sendiri. Nah, jadi yang untuk UMKM sendiri inovasi harus dan inovasi itu harus dilihat dari perkembangannya sekarang seperti apa, dimixkan. Itu gitu. Semoga membantu dia, Papa. Bapak siapa tadi?
0: Ini tadi dari Pak Henry.
2: Pak Henry
0: ada di Banguntapan. Iya. Nah, ini ada yang kembali bergabung. Ini dari Bu Yuyun yang ada di Jogja. Ini menanyakan ini kendala ya. Mungkin yang dimaksud tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, tapi jangan dijawab dulu ya, Bu Wiwit. Kita akan jawab telepon yang bergabung. Coba kita sapa. Iya. Halo, selamat sore, UMKM Bicara.
3: Yo, selamat sore juga, Mbak Ria, Kak.
0: Enje, ini dari?
3: Dari mana? Dengan Ramadan, Mbak Ria.
0: Gimana, Pak?
3: Dengan Ramadan.
0: Iya, Bang Ramadan yang ada di Sorong, ya?
3: Iya.
0: Oke, mau tanya apa, Bang Ramadan?
3: Narasumber ya, ada berapa orang?
0: Ada dua narasumbernya.
3: Tentang apa ya? Produk apa?
0: Iya, ini produknya batik ini. Yang pertama narasumber kami ada Miss D, founder Ngelarisi UMKM Jogja. Dan yang kedua, Ibu Wiwit, owner Raga Sukma Batik.
3: Oh ya ya,
0: iya.
3: Memang batik siapa yang terkenal juga ya Jogja ya. Terkenal ya, saya juga banyak batik di sini ya, saya banyak beli batik juga.
0: Jadi, gitu ya Bang.
3: Mungkin
0: ya.
3: Kalau saya mau tanya secara umum saja ya, kalau menurut Ibu berdua bahwa strategi pemasaran yang baik itu seperti apa? Misalnya rencana terstruktur kah yang mengenali target pasar sesuai segmen segmen pasarnya ya? Ya, jadi konsumen itu bisa tahu segmennya di mana untuk batik atau untuk yang lain kan, jadi tepat sasaran gitu loh. Jadi kenal apa demografinya mungkin atau apa ya, bikin mapping area. Oh ini harus target saya kesini lagi yang belum digarap atau gitu kan. Kemudian apa mungkin tentang anggaran agak di apa juga promosi, misalnya anggaran biasa kan ada promosinya, jadi susun bagaimana supaya efisiensi begitu loh ya. Jadi menurut Ibu berdua gimana sih strategi yang baik supaya tepat sasaran dan lebih banyak ya cuannya lah gitu ya. Terus
0: iya.
3: apa saja itu yang apa namanya media apa yang dipakai, apa ada WA, apa TikTok atau Instagram atau apa yang digunakan gitu.
0: Iya, ya. Baik. Siapa tahu juga ingin membuka usaha ya, Pak ya.
3: Ya, terima kasih ya,
0: doakan. Angge. Iya, baik. Terima kasih Bang Ramadan yang ada di Sorong. Nah, ini monggo yang mau menjawab. Tadi berarti ada dua.
2: Yang mana dulu?
0: Yang mana dulu?
2: Yang by phone apa yang by WhatsApp dulu?
0: Monggo, boleh yang by WhatsApp dulu ya. Tadi apa tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis ini? Maksudnya berarti bisnis di Raga Sukma ini ya.
2: Berarti Mbak Wiwit.
0: Mbak Wiwit ya. Bu Wiwit ya, jadi bilang Mbak saya aduh kualat ini, maaf Bu ya.
1: Strategi yang
0: tantangannya
1: tantangannya. Kalau tantangannya yang kami hadapi itu, kalau pertama dulu karena ini belum familiar, jadi kita harus babat alas tenan gitu loh. Jadi kita harus betul-betul setiap ada event pameran harus tetap dibawa, diterangkan kalau ini batik, namanya batik ciprat. Kan biasanya kalau orang itu kan mikir batik itu yang dicanting, yang di itu. Kalau ini kok ada batik ini, ada yang bilang batik kontemporer. Itu kan masih ada beda lagi. Kalau batik kontemporer kan mesti ada unsur kayak lukisnya atau apanya itu. Kalau ke batik ciprat kan cuma memang sekedar diciprat-ciprat gitu ya. Begitu. Jadi kita dari dulu itu sejak saya buka ini tantangannya yo harus banyak-banyak branding. Ya Miss ya.
0: Dulu tuh di tahun berapa itu Bu Wiwit?
1: Tahun berapa
0: kira-kiranya?
1: Ya, udah dua tahun saya itu. Jadi setiap pameran bawa cipratmu. Oh iya, oke. Rakitang ini apa toh Mbak? Kita harus menerangkan. Setiap kali ada event apa dibawa diterangkan. Jadi lama-lama kan dari orang-orang kan udah tahu. Oh ini. Jadi semua sekarang aja di kelurahan kami juga ada udah banyak yang oh pengen itu dong pelatihan batik ciprat untuk seragam kampung lah, seragam ini gitu.
0: Oke, baik. Nah itu tadi ya jawaban untuk Ibu Yuyun yang ada di Jogja. Nah sekarang dari penelpon ini Miss D tadi ada Bang Ramadan yang ada di Sorong, tadi ada dua poin berarti ya. Tiga ding malah ya. Yang pertama strategi pemasaran yang baik itu seperti apa agar tepat sasaran. Yang kedua promosi agar efisien itu seperti apa. Dan yang ketiga media apa yang dipakai untuk pemasaran.
2: Oke, yang satu sama dua itu saya rangkum jadi satu. Jadi untuk promosi promosi kita itu yang biar tetap tepat sasaran itu bagaimana. Otomatis ya pasti benar seperti Bapak tadi bilang, kita harus lihat dulu mangsa pasarnya seperti apa. Kemudian kalau umpamanya kita sudah mau promosi tadi, mempromosikan itu juga harus mempunyai karakteristik yang saya bilang tadi. Kalau umpamanya produknya sudah oke, terus habis itu pemasarannya udah cihuy, tetapi kalau tidak ada karakteristik seperti contoh tadi, kalau beli di Raga Sukma, beli ini dapat ini, atau kalau di Raga Sukma kamu beli ini nanti begini, atau mungkin modelnya juga sama. Maaf saya, modelnya juga berbeda sama yang lain atau lebih dikreditkan. Nah, itu juga membantu dalam pemasaran kita, karena pemasaran ya pasti pemasaran itu hanya bagaimana menjualkan, tetapi apa dilihat dulu apa yang kita jual. Kalau umpamanya pemasarannya bagus sudah kemana-mana bayar ini, tetapi kok penjualannya masih kurang, berarti kan ini dari produknya itu seperti apa, harus diapakan. Jadi kalau umpamanya kita mempromosi, biar kita tidak dua kali kerja, mengeluarkan dana juga tidak banyak, kita ya harus lihat dulu, satu kita mau terkonsep seperti apa penjualannya. Contoh yaitu tadi beli ini dapat ini, itu sudah bisa merangsang si pembeli itu. Wah, ya udah, ditambah dengan promosi yang baik. Yang baik itu ya tadi bisa dengan berbayar. Untuk awal-awal pasti tetap berbayar, Mbak. Apalagi kalau di media sosial itu ada kita harus berbayar juga. Di marketplace kita juga harus pintar-pintar untuk menghitung. Nah, kalau bisa kalau di marketplace itu kita harus prepare umpamanya 30% lah, terup 30%, 20%. Jadi umpamanya kita mau kasih diskon itu sudah semuanya udah oke, kita tidak rugi juga. Nah, nanti kalau Bapak yang di Sorong mau bisnis bisa nanti DM di Ngelarisi ya, Instagram yang Ngelarisi, nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih di situ. Jadi sebenarnya promosi itu bagusnya adalah kita lihat dulu dari produk kita, servisnya kita bagaimana. Kalau semuanya udah oke, tinggal jalan aja sebenarnya promosi. gitu. Mm-hmm. Kan promosi itu yang penting ada cuan untuk mempromosikan gitu. Untuk media, media bisa disebutkan enggak? Boleh disebutkan enggak ini?
0: Kalau boleh media, deh,
2: medsos, boleh ya?
0: Medsosnya pakai apa gitu
2: kan ya? Jadi kalau sekarang itu kalau untuk yang jos-jos-jisnya, kalau untuk jualan, kalau marketplace sudah pasti teman-teman tahu ya, ada yang orange, ada yang hijau. Nah, hijau itu kan bekerja sama dengan TikTok kan ya. Jadi kalau umpamanya Instagram itu sebenarnya adanya adalah sekarang itu KTP kita, Mbak. Kartu nama kita. Jadi orang kalau tanya Raga Sukma, bisa tahu Bu Instagramnya apa? Orang akan melihat karena jati diri kita seperti apa. Tapi kalau untuk jualan di Instagram sekarang kurang. Jadi kalau lebih baik dijualan itu di TikTok. Di situ sambil kita ngonten, umpamanya kayak Mbak Wiwit, Mbak Wiwit selalu saya bilang Mbak live Mbak gitu. Jadi dia nyiprat jadi sama live sama nyiprat-nyiprat, entah ada orang yang ngomong atau enggak ya, dia nyiprat-nyiprat aja. Nah, itu salah satu kita untuk mempromosikan produk kita di media sosial juga. Nah, jadi kalau untuk jualan teman-teman UMKM itu jos-jisnya ada di TikTok di situ. Nah, nanti bisa mau live atau bisa video asal pun juga malah banyak yang lihat, Mbak. Kalau video asal. Tapi kalau kita terkonsep itu malah banyak yang lihatnya enggak sebanyak yang kita asal. Gitu, itu seperti itu. Jadi buat yang create yang lucu-lucu dengan yang ngedok enggak masalah. Tetapi kalau Instagram, sekali lagi teman-teman UMKM, Instagram itu sekarang menjadi KTP kita atau kartu nama kita. Mesti kalau nanya TikToknya apa? Enggak, Instagramnya apa? Mesti seperti itu. Nah, itu kalau marketplace enggak usah saya sebutkan, marketplace asal jenengan daftar sudah, yang jalan ada marketplace-nya gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bayu yang ada di Mantri Jeron. Mau nanya ke Bu Wiwit dan Miss D. Nah, semisal punya usaha dan mau ngikuti melarisi UMKM, nah ini caranya bagaimana? Sebenarnya tadi udah di-spill ya Miss ya, tapi mungkin telat bergabung ini. Boleh nanti di-spill lagi ya caranya. Dan juga ini tanya untuk produk Raga Sukma Batik, ini ring harga dari berapa ke berapa? Nah, ini fix kayaknya memang telat dengerin kita ya. Tadi udah di-spill juga ya. Terus ada nih produk yang paling unik, berkesan dan paling rumit itu apa? Nah,
2: produk unik, berkesan yang paling unik itu tergantung juga. Jadi kalau umpamanya, jawab enggak? Sekarang apa nanti?
0: Sekarang.
2: Contoh kalau umpama kayak makanan, nah kayak gitu. Contoh kayak makanan, saya bilang sama yang Mbak Pia, umpamanya Mbak Pia, bisa enggak kamu Mbak Pia buah naga tapi beneran buah naga, bukan esen ya? Bukan perasa. Kan kebanyakan sekarang bakpia itu warna ada merah, ada hijau, ada kuning, tetapi kan esen, Mbak. Rasa nanas atau mangga tapi esen. Berani enggak kamu pakai beneran buah? Bisa enggak? Contoh yang gudeg tadi, itu kan eksperimen macam-macam. Yang gudeg saya tantang juga kemarin, berani enggak kamu buah naga beneran? Berani enggak itu ada jeruk beneran? Kayak gitu. Siap, Miss, segera. Kayak gitu. Nah, jadi produknya yang unik, yang ini tuh apa yang tidak ada yang lain. Nah, ini yang harus kita cari bareng-bareng dan harus berani juga, Mbak, untuk satu tantangan. Nah, saya juga nantang kayak Mbak Wiwit, Mbak Wiwit, yang belum ada apa batik cipratnya yang belum kamu buat? Outer udah, ini udah. Apalagi yang belum? Pamannya ganci, Mbak. Kayak tadi ganci, ganci yang pure ciprat. Aneh kayak gitu. Jadi yang kita buat yang belum pernah, karena seunik-uniknya teman-teman UMKM, seunik-uniknya kita buat, seunik-uniknya kita buat makanannya atau apa produk kita. Pokoknya jenengan kalau tidak rajin-rajin inovasi, segera yang lainnya meniru. Mbok arti gawe unike kayak apa sekarang, itu bakalan nanti jenengan akan kalah, karena mereka yang niru itu lebih banyak daripada ide-ide jenengan yang unik. Jadi harus segera inovasi gitu. Jadi kalau ditanya yang unik apa, yang ini apa, ya tergantung. Tergantung apa produknya nanti yang bisa diutek-utek lagi itu gitu. Bisa aja nanti konsultasi.
0: Gitu. Oke, baik. Nah, ini tadi ring harganya mungkin bisa di-spill lagi, Bu Wiwit.
1: Untuk ring harga yang paling murah itu yang ganci. Itu dari 5.000, ada yang sampai kalau kain itu 3 meter itu 400-350.
2: Outer.
1: Outernya ini 100, kalau harga biasanya 150, Mbak.
0: Kalau harga pameran ya, Bu,
1: harga
0: ya.
1: Pameran ya. Terus ada vest, ini cuma 100. Kalau kita itu harganya kan
2: merakyat.
0: Masih bisa terjangkau lah ya, Bu,
1: masih
0: ya.
1: Bisa terjangkau.
0: Oke, nah ini tadi ada satu yang belum terjawab ini, Miss D. Nah, semisal punya usaha dan mau ikutan ngelarisi UMKM ini, caranya bagaimana?
2: Caranya DM aja di Instagramnya ngelarisi dulu. Instagramnya di ngelarisi UMKM _ Jogja. Gitu, nanti bisa komunikasi di situ, baru kita nanti kasih ke WhatsApp-nya gitu.
0: Oke.
2: Itu di Instagram nggih, ngelarisi UMKM _ Jogja.
0: Oke, baik. Nah, seru sekali memang perbincangan kita di sore hari ini, Miss Day dan juga Bu Wiwit. Namun tak terasa, karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri dialog di sore hari ini. Namun bolehlah ada sedikit closing statement, tapi sedikit aja ya, ya, masing-masing satu menit, monggo mungkin bisa ada poin penting yang ingin disampaikan ke pendengar Pro 1. Monggo dari Miss D dulu, nanti dilanjut Bu Wiwit.
2: Oke, kalau dari saya sendiri, yuk menjadi UMKM hebat dan naik kelas. Naik kelas yang berarti bukan produknya saja, tapi kualitas dari UMKM-nya. Dan terus berinovasi, karena bahasa saya adalah kompetitor itu lebih cepat daripada inovasi kita. Gitu. Sudah.
0: Oke, baik. Nah, untuk Bu Wiwit, monggo.
1: Mari mencintai produksi dalam negeri, ngelarisi UMKM, karena sekarang tuh banyak yang beli di apa ya, printing. Sekarang kalau sekarang kan batik juga murah meriah ada, Mbak.
2: Jadi belilah.
0: Belilah produk UMKM. Oke, baik. Terima kasih Miss D dan juga Bu Wiwit yang sudah meluangkan waktu mengisi dialog kita di Jogja sore ini, UMKM Bicara. Yang pasti semoga UMKM-nya makin laris ya, Bu ya, produknya makin laris, dan juga untuk ngelarisi UMKM Jogja ini bisa makin berkembang lagi, makin bisa merangkul UMKM yang ada di seluruh Yogyakarta ya, Miss Day.
2: Ya,
0: iya. Baik, terima kasih Miss Day dan juga Bu Wiwit. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas, nggih.
2: Selamat sore.
0: Iya. Baik, pendengar, demikian tadi dialog Jogja sore ini UMKM Bicara. Tadinya kita berbincang mengenai dari cipratan jadi cuan, merawat tradisi, ciptakan inovasi, yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Ada Miss D selaku founder ngelarisi UMKM Jogja, dan juga Ibu Sri Widayat Madusari atau Bu Wiwit selaku owner Raga Sukma Batik. Terima kasih yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Dialog Jogja sore ini, UMKM Bicara selanjutnya. Dan pendengar, jangan lewatkan ya, sesaat lagi kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Dan kali ini produksi dari RRI Semarang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Beranda Astacita.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, tidak lahir begitu saja. Semua berawal dari semangat gotong royong dan kepedulian antar sesama anak bangsa. Ketika masyarakat saling membantu, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan, pembangunan akan berjalan lebih baik. Keadilan dapat dirasakan bersama, kesejahteraan pun semakin merata. Giatkan bergotong royong demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY berkurang 13.000 orang dibandingkan data akhir tahun lalu. Jalan Sehat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sembari memunguti sampah di Kabupaten Kudus. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 408.000 pada tahun ini dan berkurang 13.000 orang dibandingkan dengan data akhir tahun lalu. Berikut laporan bersama dengan Wahyu Suryo.
1: Angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun 0,38 poin menjadi 9,70% pada tahun ini. Capaian ini menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwipanti Indrayanti, memastikan penurunan angka kemiskinan menjadi bukti efektivitas program kolaborasi.
2: Ya, pertama kan ya bersyukur ya, karena target satu digit itu tercapai, walaupun mungkin secara, kalau target RKPD tercapai, ya, kalau RPJMD kan kita masih harus mengejar kembali. Kemudian yang kedua, itu berterima kasih ke semua pihak, ya, karena ini kan kolaborasi, nggak bisa kita bicara, ini oh Pemda semata. Ada di level provinsi, ada di level kabupaten kota, karena itu kan termasuk juga kontribusi masyarakat, ya kan, swasta, masyarakat.
1: Sedangkan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto menyampaikan apresiasi atas capaian Pemda menurunkan angka kemiskinan. Namun hendaknya, hasil yang diraih ini tidak lantas membuat jajaran eksekutif berpuas diri.
3: Catatannya adalah garis kemiskinannya itu tercatat pada 672.756 per kapita per bulan. Kalau ini angkanya dinaikkan sedikit, maka kemiskinannya akan naik. PR-nya adalah apa rancang bangun dari Pemda melalui kebijakan APBD-nya, termasuk kebijakan pembangunannya, terhadap 408.870 jiwa ini. PR yang kedua adalah dengan anggaran yang ada, harapan kita Pemda bisa segera memberikan informasi kepada DPRD, by name, by address.
1: Jika Pemda DIY bisa mengetahui secara detail data sekitar 408.000 penduduk miskin, Eko optimis berbagai langkah intervensi pengentasan kemiskinan akan lebih efektif, sebab hal itu akan memudahkan untuk merancang program yang lebih konkret.
0: Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sembari memunguti sampah di Kabupaten Kudus kemarin dilaksanakan warga sebagai bentuk dukungan terhadap cinta lingkungan. Berikut laporan dari Heri Sulistiarso.
4: Kita tahu bahwa di Kudus pengelolaan sampah kan memang kurang maksimal.
5: Saudara, Bakti Sosial Jarum Foundation bersama Pemkab Kudus menggelar Jalan Sehat sembari memunguti sampah. Selain dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, kegiatan ini juga mengajak warga untuk selalu bersih-bersih lingkungan sekitar. Senior Manager Bakti Sosial Jarum Foundation David Setiadi mengatakan acara ini diberi nama Aksi Resik dan Sehat atau disingkat SIKAT. Tahun 2026 ini diadakan di 4 desa, yakni Desa Wonosoco yang sudah berlangsung pada hari Minggu tanggal 19 Juli, Desa Anggripik yang berlangsung pada 26 Juli, Desa Mejobo yang berlangsung pada tanggal 2 Agustus, dan Desa Klaling yang terakhir yang berlangsung pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, yang bertujuan mengajak warga masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah faktor yang sangat penting bagi kesehatan setiap warga masyarakatnya.
6: Kegiatan ini merupakan sebenarnya rangkaian nanti menuju ke acara puncak Festival Keluarga Sehat di tanggal 29-30 Agustus nanti di Alun-Alun. Jadi memang kita bagi dua untuk rangkaian acaranya, ada yang kita lakukan di desa-desa, ada 4 desa tadi sudah disebutkan Pak Kadin. Hari ini kemungkinan tadi ditumpangi 800 ya Pak ya, kurang lebih.
7: Pokoknya itu 800.
6: Kita siapkan 800.
5: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kudus Dr. Abdul Hakam mengatakan Pemkab sangat mendukung kegiatan ini. Selain mengajak masyarakat untuk aktif gotong royong dan bersih-bersih lingkungan, ini juga merupakan kegiatan yang positif dan seperti yang disampaikan oleh Bupati, agar masyarakat melakukan pilah sampah.
6: Kegiatan ini kan mengangkat isu gotong royong di tengah masyarakat supaya apa? Supaya ikut bersih-bersih di lingkungan. Nah, ini memang kegiatan yang sangat baik bagi kegiatan itu, sehingga salah satunya yang ditekankan oleh Pak Bupati adalah bagaimana pengelolaan sampah. Kita tahu bahwa di Kudus pengelolaan sampah kan memang kurang maksimal. Dengan adanya kegiatan ini, memungut sampah di jalan, kemudian nanti ada door prize sehingga akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk memilah-milah sampah.
5: Jalan sehat sambil mengut sampah adalah suatu kegiatan hiburan dan olahraga yang bersifat mendidik masyarakat untuk selalu peduli akan sampah. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pegiat seni di Yogyakarta memanfaatkan layanan PUT pendaftaran hak cipta gratis milik Kanwil Kemenkum DIY di Teras Malioboro pada Sabtu kemarin. Informasi selengkapnya bersama dengan Karin Anissa.
8: Karya kita itu diakui oleh orang lain. Ada juga sampai kita itu pernah lintas dinas.
9: Pegiat seni tari asal Bantul, Nani Sri Handayani mendaftarkan karya tarinya yang berjudul Tari Retno Yudo ke Kementerian Hukum atau Kemenkum DIY untuk mendapatkan hak cipta. Nani turut memanfaatkan fasilitas pendaftaran hak cipta gratis yang digelar Kemenkum DIY dalam rangka memperingati Hari Pengayoman dan hari lahir ke-81 Kemenkumham di Teras Malioboro 1 pada Minggu pagi. Nani menyebut pendaftaran hak cipta ini dilakukan lantaran tari Retno Yudo sempat diklaim secara sembarangan oleh kelompok tari dari luar Yogyakarta.
8: Karya kita itu diakui oleh orang lain. Ada juga sampai kita itu pernah lintas dinas karena karya anggota saya itu dari Sanggar Ajeng Joget itu diakui itu karya itu untuk lomba FLSSN dan juara satu. Itu diupload di YouTube, jelas karya tarinya, musiknya, kostumnya sama, tetapi di YouTube dituliskan bahwa penata tari, penata iringan, penata kostum itu mereka. Jadi kita nggak terima.
9: Nani mengatakan stand pendaftaran hak cipta yang dihadirkan di Teras Malioboro 1 ini turut memudahkan masyarakat lantaran akses yang lebih mudah dan juga lebih cepat. Kedepan pihaknya juga akan mendaftarkan hak merek pada 20 sanggar seni melalui rekomendasi Dinas Pariwisata Bantul. Sementara Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menyebut antusias warga DIY untuk mendaftarkan hak cipta terbilang tinggi. Ini sejalan dengan Yogyakarta yang terkenal sebagai kota budaya dan kota seni. Banyak seniman yang turut mendaftarkan karyanya di Kemenkum DIY, mulai dari komunitas seni, UMKM, hingga para perajin.
10: Tentunya kita harapkan nantinya kalau sudah punya kekayaan intelektual, itu cipta atau paten, tentunya kan bisa melindungi usaha mereka. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pendapatan mereka dan juga akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Kami Kementerian Hukum sangat mendukung program pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur dan seluruh Forkopimda untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Yogyakarta.
9: Agung mengatakan pendaftaran hak cipta ini penting dilakukan untuk mewujudkan perlindungan bagi karya dan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Perlindungan hak cipta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitas.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lomba tarik tambang menjadi salah satu lomba yang meriah di Kabupaten Rembang. Hal tersebut dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berikut laporan dari Miftah.
11: Semangat memperingati HUT RI ke-81 terasa meriah di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 14 desa mengikuti lomba tarik tambang ibu-ibu yang digelar di pantai Desa Dasun, Kecamatan Lasem. Lomba berlangsung penuh semangat dan tawa, mengerahkan tenaga untuk memenangkan pertandingan sekaligus menikmati suasana kebersamaan bersama warga dari desa lainnya. Ketua Karang Taruna Kecamatan Lasem Nugraini Saputri mengatakan pihaknya dipercaya menjadi panitia dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba tarik tambang dipilih karena dapat diselesaikan dalam satu hari, namun tetap mampu menghadirkan suasana yang meriah.
12: Lomba yang sekiranya meriah tapi sehari langsung selesai. Kalau kayak ada yang usul kasti, voli itu kan makan banyak waktu dan anggaran. Jadi kami berpikir Karang Taruna apa ya lomba yang supaya apa namanya hemat apa waktu dan anggaran tapi euforianya itu meriah. Nah akhirnya muncullah ide tarik tambang itu ya alhamdulillah.
11: Sementara itu Ketua TPPKK Kecamatan Lasem Rini menyampaikan apresiasi atas antusiasme para ibu-ibu yang mengikuti perlombaan. Menurut Rini, kegiatan tersebut bukan sekedar mencari pemenang. Lebih dari itu, perlombaan menjadi sarana untuk melatih sportivitas, membangun kekompakan, dan mempererat kebersamaan antar warga.
13: Jelas untuk melatih apa sportivitas, kebersamaan dan kekompakan antar ibu-ibu desa sekecamatan Lasem. Jangan lupa untuk menjalin silaturahmi antar ibu-ibu sekecamatan Lasem.
14: Momentum peringatan HUT RI ini dapat terus menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, khususnya antar ibu-ibu dari 20 desa sekecamatan Lasem. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Trans Banyumas terancam berhenti beroperasi disebabkan oleh anggaran operasional hanya mencukupi hingga 28 Agustus 2026. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pengguna yang masih mengandalkan layanan transportasi. Berikut laporan dari Faisal Raihan.
15: Isu penghentian layanan Trans Banyumas karena masalah kekurangan dana operasional mendapat perhatian masyarakat. Pengguna berharap transportasi umum tersebut tetap beroperasi karena dinilai masih menjadi sarana yang dibutuhkan untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Salah seorang warga Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Eli, mengaku memilih menggunakan Trans Banyumas karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Menurutnya keberadaan layanan tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat lanjut usia seperti dirinya yang mengalami keterbatasan mobilitas. Ia menilai Trans Banyumas menjadi pilihan transportasi yang praktis, ekonomis, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Karena itu ia berharap layanan tersebut tetap dipertahankan agar terus dapat dimanfaatkan, terutama oleh masyarakat yang bergantung pada transportasi umum.
16: Ya karena emang tujuan saya kan ke sana, untuk yang paling gampang saya rasa itu gitu.
17: Naik Trans Banyumas.
16: Iya, karena saya nggak punya kendaraan pribadi. Dan kalau bisa dipertahankan, jangan sampai terus tidak ada kayak gitu loh. Karena bisa menolong untuk kayak kita lansia yang nggak punya kendaraan pribadi dan nggak bisa naik motor.
15: Sementara itu, Vega, mahasiswa asal Aji Barang, mengatakan Trans Banyumas memudahkan mobilitasnya menuju kampus maupun berbagai tujuan lainnya. Menurutnya, keberadaan aplikasi pelacak armada dan tarif khusus pelajar membuat layanan tersebut semakin membantu aktivitas sehari-hari. Namun, ia menyayangkan apabila Trans Banyumas benar-benar dihentikan karena akan berdampak pada banyak kalangan, termasuk pelajar dan pekerja.
18: Sangat disayangkan, karena kalau memang beneran berhenti, pasti banyak yang kehilangan, karena nggak cuma anak sekolah aja, banyak juga ya kayak pekerja-pekerja itu tuh pakai Trans Banyumas. Jadi itu bisa mungkin sedikit menghambat juga ya kayak. Semoga Trans Banyumas bisa dilanjutkan, karena itu sangat membantu masyarakat sekitar. Terus juga semoga lebih ditingkatkan lagi dari pelayanannya.
15: Dari data yang dihimpun, anggaran operasional Trans Banyumas yang ada saat ini hanya cukup membiayai layanan sampai 28 Agustus 2026. Dibutuhkan setidaknya tambahan dana 15 miliar rupiah agar layanan transportasi publik tersebut tetap berjalan sampai akhir 2026. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Banyumas Muhammad Eka Nugraha menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan tambahan anggaran dari APBD. Namun usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah daerah. Terlepas dari itu, Eka mengajak masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan Trans Banyumas sebagai upaya mendukung keberlanjutan operasional transportasi publik tersebut. Menurutnya semakin tinggi jumlah penumpang, semakin besar pula peluang keberlanjutan layanan Trans Banyumas di masa mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pondok Pesantren Tahfizul Quran Putri Miftahul Qalbi siap beroperasi setelah secara simbolis diresmikan pemerintah Kecamatan Cumapolo Karanganyar. Pendirian pesantren putri ini merupakan ikhtiar gotong royong dari warga perantau Jabodetabek. Berikut laporan Arga Diraksa.
19: Ke depan ini pondok kami ini segera bisa dimanfaatkan dengan sempurna.
20: Guna membentengi moralitas sekaligus mencetak generasi Quranik, paguyuban warga perantau asal Desa Kadipiro Kecamatan Cumapolo yang tergabung dalam Yayasan Sendang Pangurban Kadipiro resmi mengoperasikan pondok pesantren Tahfizul Quran Putri Miftahul Qalbi. Peresmian fasilitas pendidikan keagamaan di Dusun Tedunan tersebut diresmikan oleh Camat Cumapolo Bambang Srianto mewakili Bupati Karanganyar Robert Kristanto yang dirangkaikan dengan khutbah ta'aruf serta penyaluran santunan bagi para yatim piatu. Ketua Yayasan Sendang Pangarupan Kadipiro Setiadi mengungkapkan pendirian pesantren putri ini merupakan ikhtiar gotong royong warga perantau Jabodetabek dari berbagai latar belakang profesi seperti pedagang bakso, pedagang sayur hingga pekerja bangunan. Kendati fasilitas fisik telah berdiri dan siap digunakan, pihak pengelola mengaku masih membutuhkan uluran tangan donatur, lantaran proses pembangunan masih mengalami defisit anggaran material mencapai 350 juta rupiah.
19: Memulai

0: sejahtera bagi kita semua.
1: Sementara itu Camat Jumapolo Bambang Srianto mengapresiasi tinggi kepedulian para perantau yang tidak melupakan tanah kelahiran mereka. Pihaknya mengajak seluruh tokoh masyarakat dan warga setempat untuk bergotong royong membantu penyelesaian pembiayaan agar proses kegiatan belajar mengajar santriwati dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
2: Monggo Bapak Ibu sekalian, kami mengetuk apabila ada material maupun pendanaan dan sebagainya bisa diwakafkan atau bisa disalurkan di pondok pesantren ini di Yayasan Sendang Panguripan ini.
1: Di kesempatan yang sama, Kepala Desa Kadipiro Larsito menegaskan kehadiran pesantren putri yang berkolaborasi dengan PPTG Raudatul Ilmi ini menjadi sarana penting dalam memperkuat akidah serta muamalah generasi muda di wilayahnya. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
3: Kasus penyakit jantung meningkat. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Banyumas perkuat layanan jantung modern. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
4: Kasus penyakit jantung di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong RSUD Banyumas terus memperkuat layanan jantung modern, mulai dari pemeriksaan diagnostik hingga tindakan intervensi untuk menangani pasien secara cepat dan tepat. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah intervensi RSUD Banyumas, Dr. Arini Nur Famila, yang mengatakan bahwa penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi dengan berbagai jenis kasus yang ditangani di rumah sakit. Menurut Dr. Aridi, penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner yang berfungsi menyuplai darah ke otot jantung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan keluhan nyeri dada. Sementara itu, pasien gagal jantung biasanya datang dengan gejala sesak napas, pembekakan pada tungkai, serta juga kesulitan tidur terlentang sehingga membutuhkan posisi kepala lebih tinggi. Ia juga mengungkapkan jumlah kasus penyakit jantung yang ditangani RSUD Banyumas cenderung meningkat. Selain faktor genetik yang tidak dapat diubah, sebagian besar kasus dipicu oleh pola hidup yang kurang sehat.
5: Tetapi makin kesini memang jumlahnya itu semakin meningkat. Ya, terus faktor risikonya apa sih yang paling sering? Biasanya memang faktor risiko itu banyak. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah contohnya genetik. Yang bisa dirubah intinya adalah pola hidup. Semakin kesini banyak banget yang instan kan, makanan instan, semua serba instan ya. Jadi pola hidup banyak makan gula, garam, berlebih, lemak. Kemudian yang paling sering kita temui adalah rokok.
4: Untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, RSUD Banyumas telah melengkapi fasilitas pemeriksaan dan penanganan penyakit jantung dengan berbagai teknologi modern. Layanan tersebut mencakup pemeriksaan EKG, treadmill test, ruang perawatan intensif jantung hingga laboratorium kateterisasi jantung. Menurut Dr. Arini, laboratorium kateterisasi menjadi salah satu layanan unggulan karena memungkinkan dokter melihat kondisi pembuluh darah koroner secara langsung menggunakan teknologi fluoroskopi atau sinar X, sekaligus melakukan tindakan intervensi apalagi ditemukan penyumbatan.
5: Dari diagnostik, kemudian saya jadi satu kesatuan ya, jadi diagnostik, kemudian kita juga ada untuk perawatan intensif, di sana juga sudah ada ruangan ya, kemudian sampai dengan tata laksana, dan ini tidak bisa dipisahkan dengan satu-satu. Misalnya diagnostik itu kita punya EKG untuk rekam jantung, terus kemudian kita punya ekokardiografi, USG jantung, intinya USG yang kayak di perut tapi di jantung, itu untuk menilai jantung itu ada pembesaran atau enggak.
4: Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah pada serangan jantung, seperti nyeri dada berkepanjangan, sesak napas, keringat dingin, dan tubuh terasa lemas. Karena menurutnya pasien dengan gejala tersebut harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat agar dapat segera menjalani pemeriksaan EKG dan penanganan medis. Dengan dukungan layanan jantung modern dan penanganan yang cepat, RSUD Banyumas berharap angka kematian akibat penyakit jantung dapat ditekan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Vinta Nurfozia melaporkan.
3: Pemerintah kota memperingati peristiwa bersejarah serangan umum 4 hari di Surakarta. Peringatan ini dianggap menjadi momentum untuk mengingatkan generasi muda akan jati diri bangsa sekaligus menjaga kondusivitas kota. Berikut laporan dari Joko Putro.
6: Kita memaknai dengan kita menghormati, menghargai pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
7: Upacara peringatan serangan umum 4 hari di Kota Surakarta berlangsung hikmat di halaman Balai Kota dengan dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Hadir juga dalam upacara ini Wali Kota Respati Ardi, Wakil Wali Kota Astrid Udayani, jajaran Forkopimda, veteran pejuang hingga aparatur sipil negara ASN dan perwakilan pelajar. Setelah upacara sendiri, prosesi peringatan serangan umum 4 hari dilanjutkan dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti. Ditemui setelah mengikuti acara, Wali Kota Surakarta Respati Ardi memaknai peringatan serangan umum 4 hari dengan mengingat sejarah perjuangan para pahlawan. Dirinya juga meminta seluruh masyarakat bisa mengingat perjuangan para pahlawan dengan tetap menjaga persatuan dan kondusivitas, terutama di era digital yang dianggap serba cepat saat ini.
6: Kota yang penuh perjuangan, kota itu penuh pergerakan, banyak pahlawan yang tinggal di sini. Jadi kota Surakarta selalu menjadi sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh bangsa ini. Jadi kita memaknai dengan kita menghormati, menghargai pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Hormati leluhur, jangan lupakan jati diri bangsa. Di era digital yang serba cepat, banyak informasi yang perlu dicek keaslian dan kebenarannya.
7: Sementara itu, apresiasi atas konsistensi pemerintah kota Surakarta dalam merawat sejarah ini juga datang dari keluarga veteran tentara pelajar. Sri Pujiatmi, anak dari pejuang tentara pelajar, mengaku terharu dengan kepedulian generasi penerus yang masih mengingat perjuangan orang tuanya. Dirinya berharap semangat patriotisme para pejuang dapat terus dilanjutkan oleh generasi muda.
0: Saya itu tiap ada ini acara serangan umum hari, kan bapak dulu kan para pelajar ya. Ya saya nyekar ya sama ketemu teman-teman yang dari Semarang, ya penerus banyak ini. Ya sangat bersyukur anak-anak masih ingat perjuangan bapak dan ibu kita. Semoga kedepannya generasi yang akan datang bisa ya melanjutkan cita-cita pejuang ya.
7: Melalui momentum peringatan ini, generasi penerus di kota Surakarta diharapkan tidak hanya mengenang jasa pahlawan, tetapi juga meneladani semangat perjuangan dalam menjaga keutuhan dan kemakmuran bangsa. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
3: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wonge ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Menggali kearifan budaya melalui kuliner. Tumpeng. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menyajikan tumpeng saat memaknai sebuah peristiwa penting seperti ulang tahun, peresmian rumah, ungkapan syukur atas keberhasilan, dan masih banyak lagi. Dalam tata bahasa Jawa, tumpeng adalah yen metu kudu mempeng, yang artinya, jika kita ingin mendapatkan atau meraih hasil yang memuaskan, harus dengan usaha keras dan semangat. Tumpeng berwujud nasi, baik nasi kuning ataupun putih, yang dibentuk kerucut yang bermakna sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan merapat untuk senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyajian nasi tumpeng juga dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Makna 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Ongko pitu berarti pitulungan atau pertolongan.

bidang puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sanggupkah dari Kimora featuring Ray Nineball sudah hadir di ruang dengar Anda. Kadang-kadang kalau kita mikir, apa kita sanggup ya kalau kita punya permasalahan yang begitu berat? Apakah kita sanggup? Nah, kalau kita pikirnya sanggup, pasti akan sanggup gitu ya. Dan ini sama seperti kisah berikut ini, pendengar, bahwa memang keterbatasan ini tidak menjadikan alasan untuk tidak bisa berprestasi. Nah, ini prestasi membanggakan di kancah nasional kembali ditorehkan siswa SLB Bina Siwi Pajangan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ada Anas Fianto, yaitu siswa berusia 17 tahun dengan keterbatasan intelektual, ini berhasil meraih juara 1 Lomba Kompetensi Siswa Nasional atau LKSN 2026 Cabang Tata Busana. Nah, hasil ini diumumkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdesmen pada hari Jumat kemarin ya. Dan Anas ini sebelumnya meraih juara pada LKSN tingkat provinsi DIY yang mengantarkannya menjadi wakil DIY dalam kompetisi tingkat nasional. Luar biasa banget ya, pendengar, bahwa memang keterbatasan ini tidak membuat atau menjadikan hambatan untuk tetap berprestasi. Dan informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Tahukah Anda tidur dengan lampu redup dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan penuaan? Saat tidur di dalam gelap, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam anti penuaan. Sementara jika hormon melatonin berkurang akibat cahaya buatan saat tidur, maka akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, siapkah Anda mematikan lampu saat tidur demi kesehatan?

Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang berbagai kampung gitu ya, di beberapa kampung itu sudah mulai melakukan kegiatan, entah itu lomba-lomba atau mungkin jalan sehat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, ini ada yang unik, pendengar. Ini di warga Padukuhan Dukuh, Kelurahan Tridadi, Kapanewon, Sleman. Ini menggelar Tempo Dulu Fest pada hari Minggu kemarin ya. Dan lebih dari 500 warga antusias mengikuti kegiatan fun walk dengan mengenakan aksesori retro ala 80-an. Mulai dari celana cutbre, pakaian bermotif kotak-kotak, hingga hiasan kepala yang khas. Dan ini Ketua Karang Taruna menjelaskan bahwa tema 80-an ini sengaja dipilih untuk menghadirkan suasana nostalgia sekaligus memberikan gambaran suasana kemerdekaan era lampau kepada generasi muda. Unik sekali ya, pendengar. Nah, kalau di kampung pendengar, persiapannya gimana nih? Pasti tak kalah seru juga ya. Dan pendengar, informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang bertato kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat. Namun bagaimana jika membuat tato karena sebuah tradisi? Mengutip laman getlost.id, suku Mentawai di Sumatera Barat memiliki budaya tato tertua di dunia. Ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka menyebutnya dengan istilah titi. Bahkan mereka percaya tato sebagai pakaian abadi yang akan dibawa sampai mati. Tak heran, tato memenuhi sekujur tubuh dari kepala hingga kaki. Suku Mentawai yakin, kelak setelah meninggal, tato bisa mempermudah dalam mengenali leluhurnya. Setiap motif tato berfungsi untuk menunjukkan jati diri, perbedaan status sosial, dan profesi. Tato juga berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam. Benda dan makhluk seperti batu, tumbuhan, hewan harus diabadikan di tubuh karena mereka percaya bahwa semuanya memiliki jiwa.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, semangat kebersamaan dan empati ini ditunjukkan secara nyata oleh warga di Kelurahan Tegal Panggung, Kemantren dan Nurejan, Kota Yogyakarta. Nah, ini bersama Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, ini warga menggelar aksi gotong royong untuk menangani pohon munggur raksasa berusia sekitar 150 tahun di perbatasan kampung Ledok Tukangan dan Tukangan, ya, di hari Minggu kemarin. Pohon yang berada di lahan milik pribadi ini dinilai berpotensi membahayakan warga dan lingkungan sekitar. Nah, penanganannya ini dilakukan dengan memangkas dan mengurangi bagian batang serta dahan yang berisiko tanpa menebang pohon hingga mati. Hasto mengapresiasi kepedulian dan juga semangat gotong royong warga yang turut terlibat dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan mereka. Dan menurutnya, kepedulian terhadap keselamatan warga lain merupakan bentuk nyata empati dan kebersamaan di tengah masyarakat. Nah, luar biasa banget ya pendengar, karena memang gotong royong itu bisa mempersingkat pekerjaan ya. Jadi apa yang susah kalau dilakukan gotong royong jadi mudah ya. Contohnya ini memangkas pohon yang sudah berusia 1,5 abad. Nah, pastinya susah ya karena pohon dan juga dahannya itu sudah berkembang jadi besar. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada hutan di dalam goa, Goa Jamblang namanya. Letaknya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada 3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jamblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.

0: Ya ampun, kok bisa sih?
1: Waduh, parah, bakalan rame nih.
2: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.
3: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari kaca studio Pro 1 nampak sudah agak petang ini pendengar, dan itu menandakan sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Dan kami informasikan bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17:42. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda. Hidup di jalannya dari Armada.

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengejar bahagia ke tempat yang jauh. Mengira bahagia itu saat punya banyak uang, pekerjaan impian, atau hidup tanpa masalah. Padahal seringkali semakin dikejar, bahagia justru semakin terasa menjauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Inilah pelajaran yang sangat relevan untuk anak muda hari ini. Kita hidup di era yang membuat semua merasa kurang, kurang cantik, kurang sukses, kurang kaya, kurang dikenal. Padahal rasa kurang itu sering lahir karena terlalu banyak melihat hidup orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kalian." Oleh karena itu, bahagia tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia hadir dalam hal sederhana. Tubuh yang sehat, keluarga yang masih ada, makanan yang cukup, dan hati yang masih bisa bersyukur. Bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saat hati tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Karena orang yang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa tersenyum dan berkata, apa yang Allah beri hari ini sudah cukup untukku. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang seperti ini. Amin, amin, Allahumma amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: Sayyidillahi ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu rawahu Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: sebenarnya apa sih makna solawat itu? Solawat merupakan bentuk penghormatan untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Menurut peneliti budaya Dr. Anda Titi Mufangati, solawatan sering ditemui di berbagai daerah. Kemudian oleh masyarakat Jawa diperhalus dengan sentuhan seni, baik seni suara maupun seni musik. Maka muncullah kesenian solawat Jawa.
1: Kesenian ini memiliki dua fungsi bagi masyarakat, yaitu sebagai ekspresi keberagaman dan kesenian. Ini di dalam pertunjukannya, di awal prosesinya itu dengan bacaan solawat yang diiringi dengan iringan terbang, gong, kendang, dan gamelan Jawa tadi. Itu akan menghasilkan bunyi yang indah yang mengiringi bacaan solawat tadi. Nah, di dalam perkembangannya kemudian dicampur dengan lagu-lagu bahasa Jawa atau mocopatan tadi yang bersumber dari hal-hal yang pada saat itu terjadi. Misalnya pada saat ada gempa bumi itu mereka juga menciptakan lagu yang terkait dengan bencana yang pada waktu itu melanda Jogja. Solawat Maulud Jawi ini bertujuan untuk meluruskan tradisi yang ada menurut pandangan Islam, yaitu mengekspresikan cinta kepada Muhammad Rasul dan merupakan lembaga prapendidikan formal. Untuk tujuan utamanya adalah memberikan pendidikan solat. Dan selanjutnya solawat Maulud Jawi ini berkembang di mana-mana menjadi lembaga dakwah.
0: Solawat Maulud Jawi mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadi pembeda dari solawat yang lain.
1: Solawat Maulud Jawi ini keindahan atau sisi menariknya itu ada pada perpaduan antara arup dan mocopatan yang bisa saling mengisi. Jadi antara nuansa Arab dengan nuansa atau budaya Jawa, yaitu pada puitisasi syairnya. Pementasannya dilakukan dengan duduk bersila dengan sikap tegak. Dalam pementasan ini tidak ada istilahnya ada tepuk tangan atau keplok, kemudian berteriak keras juga tidak.

0: alat musik dalam solawat Jawi adalah terbang. Namun, fungsinya seperti gamelan Jawa. Ada yang berfungsi sebagai gong, kendang, kempul, dan gong alit.
1: Untuk bentuk pementasannya, ini selama pementasan itu seluruh pemain duduk berderet membuat formasi tertentu dengan para pemain musiknya biasanya duduk di deretan paling belakang. Kemudian untuk para pemainnya itu untuk penampilannya duduk bersila, tidak ada gerakan-gerakan tarian ataupun tepuk tangan. Kemudian gerakan yang ada itu hanya merupakan bentuk peniruan gerakan solat. Untuk urutan pementasan ini, pertama pembukaan ini diisi dengan hadroh, dengan pembacaan Al-Fatihah dan pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya atau sahabat dan anak cucunya. Kemudian yang kedua, Qiraatul Quran, dengan pembacaan ayat-ayat yang terkait dengan kelahiran dan keteladanan Nabi. Dilanjutkan dengan solawat dan puji-pujian. Kemudian ada tetembangan terkait dengan sejarah dan penyambutan kelahiran Nabi. Kemudian Mahalul Qiyam lagi, atau yang disebut Srokal. Kemudian Pitutur atau Risalah Nabi, terutama yang terkait dengan sholat fardu atau sholat lima waktu dan Islam sebagai rahmat bagi alam seisinya. Dilanjutkan dengan ma'uidoh hasanah, sholawat maulud yang membedah syair-syairnya atau hal-hal yang lain yang biasanya tergantung pada situasi pada saat itu. Kemudian yang terakhir itu penutup diisi dengan tahlil atau doa bagi leluhur.
0: Sangat menarik ya. Banyak sekali edukasi tentang ajaran agama Islam yang kita dapatkan melalui kesenian solawat maulid Jawi. Semoga terus lestari ya.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keasrian Indonesia kita.
1: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar menjelang malam, apakah sudah makan malam? Kalau belum, sama ya. Masih ada waktu untuk makan malam ya, pendengar. Yang pasti jangan lupa makan malam kalau bisa dengan keluarga tercinta dan juga mungkin dengan teman atau kekasih gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang makan, ini pendengar, ada kuliner murah dan juga bernuansa sejuk di Kaliurang. Nah, memang ya seperti kita ketahui kalau Kaliurang itu menawarkan udara sejuk dan juga panorama alam yang menarik. Tapi juga ternyata ada beragam pilihan kuliner. Nah, salah satunya ini namanya Warung Ijo Pak Pardi. Tempat makan yang menawarkan aneka hidangan dengan harga terjangkau. Nah, keberadaannya ini bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin mengisi perut setelah menikmati berbagai destinasi di kawasan Kaliurang. Nah, dari sisi menu nih, Warung Ijo Pak Pardi menyediakan beragam pilihan makanan yang bisa disesuaikan dengan selera pengunjung ya. Pilihannya ada makanan berat hingga berbagai hidangan pendamping. Dan pastinya ini cocok untuk dijadikan teman makan bersama keluarga, teman, dan juga rombongan wisatawan. Nah, kalau penasaran nih pendengar, bisa banget dicoba ya Warung Ijo Pak Pardi. Ada di Kaliurang, Sleman. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

lagu ciptaan Guru Soekarno Putra itu dalam proses penggarapan albumnya merupakan kerjasama Chrisye bersama Erwin Gutawa. Di dalam album ini terdapat hits yang lain seperti lagu bernuansa religi, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, ciptaan Taufik Ismail, serta lagu berjudul Untukku, ciptaan Yofi Widianto.

0: tahun 2020, grup Noah menyanyikan kembali lagu Kala Cinta Menggoda. Awalnya Noah sempat menolak permintaan produser untuk menyanyikan lagu Kala Cinta Menggoda dengan alasan Noah tidak yakin bisa mengerjakannya karena bersamaan dengan penggarapan album mereka. Akhirnya dengan tenggat waktu yang panjang, Noah berhasil mendaur ulang lagu Kala Cinta Menggoda dengan aransemen lebih slow dari versi aslinya. Lagu Kala Cinta Menggoda yang dinyanyikan band Noah terdapat di dalam album Puspa Ragam Karya Guru Soekarno Putra tahun 2020.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe.

tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Kalau bambu itu pohon.

Masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa ya pendengar, ini sudah tanggal 10 Agustus loh. Bentar lagi upacara kemerdekaan gitu ya, tanggal 17 Agustus 2026. Dan memang ya pendengar, di beberapa kampung sudah dimulai perlombaan ataupun juga kegiatan yang lainnya untuk mengisi atau juga menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini juga ada di Pendopo Kalimasada, Kelurahan Donoharjo, Kabupaten Sleman. Nah, ini puluhan perempuan anggota sekolah lansia Kalimasada ini mengikuti berbagai lomba yang digelar hari Sabtu kemarin. Nah, pastinya kegiatan itu untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Nah, para peserta ini terbagi ke dalam sejumlah kelompok ini pendengar, yang masing-masing beranggotakan 5 hingga 6 orang. Mereka beraktivitas sambil duduk di kursi yang ditata, saling berhadapan di dalam arena lomba. Seluruh tim saling beradu kecepatan dan kekompakan saat mengikuti lomba estafet karet, lomba tebak gerak berantai, estafet balok, dan juga estafet tepung. Nah, Kepala Sekolah Lansia Kalimasada, Wasingatu Zakiah, ini menjelaskan manfaat lomba 17-an bagi anggota sekolah lansia adalah memastikan para lansia sehat secara fisik. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada kebenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, ada kabar menarik nih, yaitu angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta ini turun 0,38 poin menjadi 9,70%. Sekda Deyeni Made Dwi Panti Indrayanti memastikan capaian ini merupakan hasil dari kerja kolaborasi baik antara Pemda DIY, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, termasuk berbagai pemangku kepentingan dengan selalu menghadirkan program yang tepat sasaran. Nah, luar biasa sekali ya. Informasi ini pendengar bisa dibaca selengkapnya di laman rri.co.id. Pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan yang pasti, semoga pendengar sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutla siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh.
8: kadang sampai mulainya malah sore gitu kan, ini kan juga repot juga kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga, sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini disengarkan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, baik warna hutan, baik warna air.
13: Ya. Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Dan uang juga mendukung penuh dari pihak Senayan. Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Mbak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan

melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar? Kembali kita berjumpa dalam Cucu Malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Kebersamaan kita di hari Senin dalam mimbar agama Hindu. Baik, pendengar, untuk jumpa kita pada malam hari ini, pastinya sudah terhubung dengan beliau Ibu Budi Rahayu SPDH, Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Bantul. Kita sapa, selamat malam, Om Swastiastu Ibu Budi Rahayu.
1: Selamat malam, Om Swastiastu.
0: Iya, baik, kabar baik, sehat semangat ya malam hari ini, Ibu Budi.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih sekali Asia Tenggara, terima kasih sekali. Saya panggilnya Bu Rahayu ya?
1: Ya, Bu Budi aja.
0: Oh, Bu Budi. Baik, Ibu, satu tema kita ini tentunya juga relevan begitu ya di bulan Agustus, di mana juga negara kita sebentar lagi akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, lalu bagaimana upaya bakti pada negara kalau dalam konsep atau dalam ajaran Hindu? Silakan Ibu Budi, mungkin akan diawali doa terlebih dahulu. Silakan.
1: Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Om Swastiastu, Om Abhignamastu, Namo Siddham. Selamat malam para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya dapat menyapa Anda kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga Anda sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan di bawah lindungan Ide Sayang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Pada pendengar RRI yang budiman, kehidupan kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari kehidupan spiritual dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Seringkali muncul pertanyaan di dalam masyarakat, bagaimana sebetulnya ajaran Hindu memandang rasa cinta tanah air dan kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah bakti kepada negara memiliki kedudukan spiritual yang sama pentingnya dengan bakti kepada Tuhan? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengupas secara mendalam materi bertajuk Bakti kepada Negara Menurut Ajaran Agama Hindu. Mari kita bersama-sama menyimak dan merenungkan betapa indah konsep-konsep Hindu dalam membangun rasa nasionalisme, kewajiban bela negara, serta pengabdian tulus demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu konsep Dharma Agama dan Dharma Negara. Pendengar RRI yang terhormat, dalam ajaran agama Hindu, kehidupan seorang umat dipandu oleh prinsip Dharma, yaitu kewajiban suci, kebenaran, dan hukum abadi. Kewajiban seorang Hindu terbagi menjadi dua pilar utama yang saling melengkapi dan tidak boleh dipertentangkan, yaitu Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama adalah kewajiban untuk menjalankan spiritual, yaitu beribadah kepada Ide Sayang Widiwasa, memelihara moral, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama dan dengan lingkungan. Yang kedua yaitu Dharma Negara. Dharma Negara adalah kewajiban, tanggung jawab, dan pengabdian setiap warga negara untuk membela, membangun, serta menjaga keutuhan serta kedaulatan negara Republik Indonesia. Kedua konsep ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Seorang Hindu yang baik adalah mereka yang tidak hanya rajin bersembahyang, tetapi juga taat hukum, berkontribusi secara nyata untuk masyarakat, serta setia kepada ideologi negara dan undang-undang yang berlaku. Menjalankan Dharma Negara dengan tulus secara langsung merupakan wujud pelaksanaan Dharma Agama. Yang kedua yaitu filosof dayatnya dan patriotisme dalam kitab suci. Ajaran bakti kepada tanah air dalam agama Hindu bukanlah hal yang baru, melainkan telah berakar kuat dalam berbagai pustaka suci. Contohnya dalam Atharvaveda bab 7 sloka 12 disebutkan bahwa mata bumi putra aham patriwah yang artinya bumi atau tanah air adalah ibuku, dan aku adalah putra-putrinya. Mantra ini mengajarkan kita untuk memandang tanah air bukan sekedar pijakan fisik, melainkan sosok ibu pertiwi yang telah memberikan kita kehidupan. Air untuk diminum, udara untuk bernapas, serta bumi untuk melangsungkan kehidupan. Karena tanah air adalah ibu kita, maka mencintai, merawat, dan membelanya adalah sebuah kewajiban moral yang mutlak. Bakti kepada negara dalam ajaran agama Hindu diwujudkan melalui konsep nyatnya, yaitu pengorbanan tulus ikhlas tanpa pamrih. Ketika kita bekerja keras, membayar pajak, mematuhi peraturan, menjaga kebersihan lingkungan, atau bertugas demi bangsa, itu semua adalah wujud nyatnya nyata kepada negara. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan konsep Trihita Karana dalam bernegara. Pendengar yang berbahagia, prinsip dasar harmonisasi dalam ajaran agama Hindu tercermin dalam Trihita Karana, yaitu tiga hubungan yang menyebabkan kebahagiaan. Yang pertama yaitu parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua yaitu pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga yaitu pelemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Jika kita tarik dalam konteks bakti kepada negara, bakti melalui pawongan yaitu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman bangsa Indonesia. Ajaran Wasudewa Kutumbakam yaitu seluruh dunia adalah satu keluarga besar, serta Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk saling menghormati antar suku, agama, dan ras, menjauhi toleransi sempit, menghentikan berita bohong, dan menolak radikalisme adalah bukti nyata bakti kita kepada pawongan bernegara. Yang kedua yaitu bakti melalui palemahan, menjaga kelestarian alam Nusantara negara kita ini dipengaruhi oleh kekayaan yang luar biasa, merawat hutan, sungai, laut, dan tidak merusak lingkungan adalah bentuk bakti spiritual untuk memastikan kelangsungan masa depan bangsa negara kita. Yang keempat yaitu wujud nyata bakti warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bakti pada negara tidak selalu berarti harus memegang senjata di garis depan pertempuran. Di era modern ini, bakti pada negara dapat diwujudkan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan profesi dan swadharmanya masing-masing. Bagi generasi muda dan pelajar, belajar dengan tekun, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjauhi narkoba dan persaluan bebas, generasi muda yang cerdas dan berkarakter adalah fondasi utama masa depan Indonesia. Yang kedua, bagi para aparat dan pimpinan, dengan menjalankan tugas dengan jujur, berintegritas, menghindari korupsi, serta memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, yaitu bagi masyarakat umum, mematuhi hukum dan peraturan lalu lintas, menjaga ketertiban umum, aktif dalam kegiatan sosial, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal. Ketika konsep komponen masyarakat di dalam masyarakat menjalankan swadharmanya masing-masing dengan penuh disiplin dan kejujuran, maka kestabilan dan kedamaian negara pasti akan terwujud. Para pendengar RRI yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai penutup siaran mimbar agama Hindu pada hari ini, marilah kita renungkan kembali bahwa menjadi seorang Hindu yang taat berarti menjadi patriot yang mencintai Indonesia. Rasa bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa hendaknya berbanding lurus dengan besarnya rasa cinta dan pengabdian kita kepada tanah air Indonesia. Mari kita jadikan ajaran agama sebagai pendorong semangat untuk terus berkarya, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta memperkokoh persatuan bangsa. Ingatlah bahwa keselamatan, kedamaian, kemajuan negara adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda, para pendengar setiap RRI. Semoga pesan suci ini memberikan inspirasi dan mempertebal rasa nasionalisme kita serta keimanan kita. Jika ada tusuk kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup mimbar agama Hindu pada malam hari ini dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Waktu saya kembalikan.
0: Terima kasih banyak Ibu Budi dan pendengar untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Satu tema kita, bakti pada negara dalam ajaran Hindu. Bakti pada negara dalam ajaran Hindu. Pasti Anda juga bisa bergabung nih pendengar. Anda juga bisa bertanya nih pada Ibu Budi Rayu, S.Pd., Penyuluh Agama Hindu, Kabupaten Bantul. Silakan kami nantikan di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik, silakan untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu. Nah, ini ada satu yang bergabung dari Mbak Cika di Godean. Terima kasih Mbak Cika di Godean. Nah, Ibu, banyak umat yang kadang fokus pada ritual keagamaan saja tetapi abai terhadap dharma negara. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Begitu. Kemudian ada satu yang bergabung, Mbak Vera di Kejayan. Mbak Vera di Kejayan, semangat gotong royong mulai terkikis dan biasanya hanya muncul saat jelang 17 Agustusan saja. Bagaimana jiwa gotong royong tersebut juga tetap berlanjut begitu, Ibu? Ada dua yang ditanyakan, Mbak Cika di Kodian dan Mbak Vera di Kejayan, silakan.
1: Yang pertama tadi dari Mbak Cika yang di
0: mana tadi? Banyak umat yang fokus pada ritual keagamaan saja dan abai terhadap dharma negara. Bagaimana menyikapi hal ini, silakan.
1: Iya, sebenarnya di dalam ajaran agama Hindu itu memang ada ajaran catur guru, yaitu ajaran yang ada empat yang harus kita hormati. Yang pertama memang guru swadaya, ya, yaitu bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mungkin diwujudkan dengan bikin sesaji, upacara keagamaan. Tapi di dalam agama Hindu ada juga guru rupaka, yaitu orang tua yang harus dihormati. Yang ketiga yaitu guru pengajian, yaitu guru pendidik di dalam sekolahan. Yang terakhir yaitu guru wisesa di dalam pemerintahan. Nah, di dalam agama Hindu itu harus seimbang antara, harus kita laksanakan semua ajaran catur guru itu. Jadi harus seimbang antara kita guru swadaya, kita harus berbakti kepada Tuhan, kita harus menghormati orang tua, menghormati guru sekolah, dan yang terakhir yaitu guru pemerintahan, yaitu salah satunya yaitu misalkan ada peringatan 17-an, itu salah satu kita harus ikut bergotong royong, ikut berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut, ikut mendukung segala kegiatan yang ada di itu, karena itu adalah bagian dari catur guru yang keempat, yaitu guru wisesa, yaitu kita harus berbakti kepada pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian yang dari Mbak Vera tadi apa ya?
0: Ya, Mbak Vera, ini semangat gotong royong Ibu yang mulai terkikis dan biasanya hanya muncul saat jelang Agustusan saja begitu. Bagaimana biar gotong royong itu juga tetap lanjut begitu?
1: Kalau di dalam agama Hindu memang kita harus seimbang antara, ada juga kan di dalam Trihita Karana ada hubungannya baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Dan mungkin ya salah satu gotong royong itu salah satu konsep Trihita Karana dalam agama Hindu yang kedua, ya, yaitu menjaga hubungan yang baik antara manusia, dengan diwujudkan dengan gotong royong bersama untuk melaksanakan 17-an, apa bersih-bersih di kampung. Itu ada di dalam ajaran agama Hindu yang setelah dalam Trihita Karana yang kedua, yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, begitu menurut saya.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali sudah bergabung dengan Mbak Cika di Kodian dan juga Mbak Vera di Kejayan ya, untuk satu tema kita, bakti pada negara dalam ajaran Hindu. Baik Ibu, mungkin akan disampaikan untuk closingnya. Silakan closing statementnya, bakti pada negara dalam ajaran Hindu. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih sekali saya sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang ajaran, salah satu ajaran agama itu yang yaitu bakti kepada negara, karena memang di dalam agama Hindu juga di banyak sloka-sloka, banyak ajaran-ajaran yang mengharuskan kita juga harus selain berbakti kepada Tuhan, juga harus berbakti kepada negara, dan itu harus berbanding lurus. Jadi harus berjalan seiring sejalan, harus sama-sama kita harus berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada negara, sehingga nanti akan ada kedamaian di dalam diri kita. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak. Nah, semoga juga menginspirasi ya perbincangan kita kesempatan malam hari ini. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa lagi. Akan ditutup dengan para Mas Santi. Silahkan. Ya,
1: terima kasih, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, baik. Sampai jumpa lagi ya, Bu Budi.
1: Iya.
0: Iya, baik. Ya, pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dalam mimbar agama Hindu, bakti pada negara dalam ajaran Hindu. Bersama beliau Ibu Budi Rayu, S.Pd.H., penyuluh agama Hindu Kabupaten Bantul.

Baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan di hari Senin, hari yang ke-10 di bulan Agustus 2026, penikmat dan pecinta Sandiwara Radio. Nah, Anda bisa mendengarkan untuk satu judul berikut tabungan untuk hari esok yang merupakan produksi dari RRI Pontianak. Selamat mengikuti.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya nggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak, ya. Investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Wedang. Masyarakat Indonesia khususnya Jawa memiliki tradisi menghormati tamu ataupun saat berkumpul bersama menyajikan minuman yang dikenal dengan wedang, yaitu sebutan untuk minuman yang melalui proses perebusan seperti wedang kopi, wedang teh, wedang uwo, wedang ronde, dan sebagainya. Dalam tata bahasa Jawa, wedang adalah ngawe kadang, memanggil saudara. Dengan menyuguhkan wedang, dipercaya akan banyak saudara yang sudi bersilaturahim. Silaturahim diyakini memanjangkan umur dan mengeratkan kekeluargaan.

0: Hai hai pendengar, selamat malam. Ya baik, malam hari ini kembali kebersamaan kita pastinya dalam ngobrol komunitas. Asik banget ya, obrolan yang seru, santai namun pasti menginspirasi. Baik pendengar, sudah terhubung untuk kesempatan di malam hari ini bersama beliau, Bapak Edi Patmo. Pak Edi Patmo ini dari komunitas Resan Gunung Kidul. Baik, kita sapa, selamat malam. Assalamualaikum Pak Edi.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, baik. Kabar baik, sehat semangat ya malam hari ini Pak Edi Patmo, saya Dina.
1: Iya, sehat, Alhamdulillah.
0: Baik, ya. Pak Edi Patmo, kita akan bincang-bincang satu tema kita menghadapi kemarau bersama komunitas Resan Gunung Kidul, begitu ya Pak Edi?
1: Iya,
0: iya. Nah, sekarang memang lagi musim kemarau nih Pak Edi, tetapi sebelum kita bincang lebih jauh, satu yang menarik ini, makna kata resan dan mengapa disebut Resan Gunung Kidul ini Pak Edi? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Edi.
1: Oh iya, resan itu dari bahasa Jawa nih Pak Edi. Dari akar kata rekso, yang artinya penjaga. Terus rekso itu pohon, kalpa reksa, kalpa taru, pohon kehidupan artinya. Jadi leluhur Gunung Kidul dulu menambahkan akhiran an dari kata rekso ini menjadi resan, yang artinya kata sifat yang diberi akhiran an ini akan menjadi kata kerja yang bersifat jamak. Dan artinya bahwa ajakan konservasi ini sejak dulu diartikan sebagai ajakan atau menjadi tanggung jawab bersama, itu resan. Contoh mungkin kata dolan itu jadi dolanan, wedang jadi wedangan, itu harus dilakukan dengan jamak gitu. Jadi resan itu idiom bagi bahasa leluhur Gunung Kidul gitu. Dan mengacu pada sebuah bentuk pohon besar gitu. Pohon besar tapi jenisnya itu bisa macam-macam. Yang paling umum itu jenis beringin. Nah, artinya bahwa reksa sebagai penjaga atau resan sebagai penjaga ini mempunyai arti bahwa pohon ini mempunyai fungsi ekologi. Artinya mempunyai fungsi sebagai penjaga air, penjaga tanah, penjaga iklim, udara, dan secara umum sebagai penjaga kehidupan. Begitu Mbak. Mungkin.
0: Oke, okay. Nah tadi disebutkan jenis pohonnya itu berbeda-beda, tetapi merupakan pohon yang besar begitu ya Pak ya?
1: Iya, iya.
0: Mungkin contohnya seperti apa sih? Apakah kayak pohon beringin, pohon asam begitu?
1: Iya, jadi pohon itu mempunyai fungsi ya, yang jenis resan ini mempunyai fungsi konservasi, dalam arti tidak ditebang atau dipanen. Pohon beringin, pohon asam, trembesi, pohon macam-macam ya, pohon klumpit, pohon yang biasanya berada di tempat-tempat khusus. Ya, orang dulu menyebutnya pohon resan.
0: Oke. Nah, kalau tadi menyebutkan konservasi dan sebagainya, Resan Gunung Kidul ini artinya fokus pada seperti pengairan atau seperti apa ini? Pak Edi.
1: Ya kami relawan ya, Mbak Anji. Jadi kami hanya kumpulan relawan, orang-orang yang berkegiatan bareng dalam kegiatan aksi lingkungan gitu, terutama fokus pada air gitu. Kami orang-orang Gunung Kidul yang sejak dulu terstigma sebagai daerah yang kekurangan air gitu. Apalagi musim kemarau seperti sekarang ini gitu. Jadi kami mencoba belajar kembali tentang arti air ini bagi masyarakat Gunung Kidul ini. Jadi aksi-aksi kami lebih kepada bagaimana menanam pohon, bagaimana menjaga sumber air, keberlangsungannya, kelestariannya, dan akhirnya bersinggungan dengan budaya atau kearifan lokal. Dan kami menemukan bahwa ritus-ritus penjagaan sumber daya alam, terutama air ini sangat berkaitan erat dengan budaya atau kearifan lokal. Leluhur menggunakan kearifan lokal sebagai sebagai upaya, sebagai pengetahuan untuk menjaga sumber-sumber air di wilayah mereka, begitu.
0: Menjaga sumber air, begitu ya. Oke, baik. Nah, komunitas ini adanya sejak kapan, Pak? Kalau tadi disampaikan bahwa Pak Edi Patmo dan teman-teman ini merupakan relawan, begitu ya. Lalu, bagaimana sih membagi waktunya antara pekerjaan Pak Edi pribadi dan juga waktu dengan komunitas Resan Gunung Kidul ini? Silakan Pak Edi.
1: Jadi karena kami sifatnya relawan gitu, jadi kami tidak ditarget oleh siapapun. Kami bukan NGO, bukan satu legal formal atau kelompok gitu yang punya legal formal gitu. Jadi kami menyempatkan waktu kami di sela-sela bekerja, di akhir pekan biasanya, untuk berkegiatan lingkungan bareng-bareng gitu. Untuk secara komunal itu, komunitas Resan itu intens berkegiatan dari medio 2018. Itu sudah mulai berkegiatan bareng. Tapi sebelum itu, anggota-anggotanya itu banyak yang sudah melakukan kegiatan yang bersinggungan dengan lingkungan itu secara pribadi gitu, di tempat masing-masing. Jadi ketika bahasanya itu frekuensi yang sama bertemu, maka kami memutuskan untuk berkegiatan bareng gitu. Sesederhana itu bahasanya, komunitas Resan ini terbentuk secara organik.
0: Dari tahun 2018 begitu ya, sudah cukup lama ya Pak Edi?
1: Iya, alhamdulillah sudah lumayan, walaupun ya sebisa kami itu, semampu kami ya.
0: Nah Pak Edi, kemudian kalau ketemunya di akhir pekan begitu, yang dilakukan bersama teman-teman komunitas ini seperti apa sih Pak? Ada berapa orang ya?
1: Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan gitu, ada berapa anggota itu, kan kami selalu kesulitan menjawab karena fluktuatif sekali ya, namanya relawan gitu, dan di sela-sela waktu gitu, jadi tidak bisa kami pastikan berapa anggota yang terlibat, kadang banyak, kadang 1, 2 orang, 3 orang itu.
0: Lalu yang dilakukan ini apa saja nih Pak, terutama misalnya ketika mengantisipasi musim kemarau seperti sekarang ini?
1: Jadi ada beberapa giat yang rutin kami lakukan. Yang pertama itu kami membuat pembibitan secara mandiri gitu. Namanya rumah bibit Resan itu, di setiap rumah masing-masing masing-masing pegiat itu ada pembibitan, walaupun itu skalanya tidak bisa dibayangkan secara mas

0: 99% sumber-sumber air alami ya ini di tanah Sultan gitu. Jadi sudah mendapat izin juga dari keraton gitu bahwa boleh menanami tanah SK asalkan itu niatnya untuk masyarakat banyak gitu. Terus kegiatan ketika musim kemarau kami bersama masyarakat itu mengidentifikasi sumber-sumber air yang ada di masing-masing wilayah. Kemudian ketika itu memungkinkan untuk dinormalisasi, maka kita normalisasi kembali, kita gali kembali, kita rawat kembali, dan kita bersihkan, begitu.
1: Baik, iya. Kita akan terima untuk teleponnya bergabung ya Pak untuk kebersamaan kita di malam hari ini dalam ngobrol komunitas. Selamat malam. Oke, terputus ya. Oke, baik. Dinantikan pendengar yang mungkin akan bergabung, tentunya Anda juga bisa bergabung di 580333, bisa bincang-bincang juga untuk kesempatan di malam hari ini bersama beliau Bapak Edi Patmo dari komunitas Resan Gunung Kidul ya, menghadapi kemarau bersama komunitas Resan Gunung Kidul. Silakan di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Nah, terima kasih yang sudah bergabung di edisi malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Hasan di Pleret Bantul ya Pak. Pak Hasan di Pleret Bantul. Nah, khususnya untuk Gunung Kidul dan DIY, untuk pohon-pohon yang bisa ditanam terutama pada saat musim kemarau itu apa saja Pak? Ini yang ditanyakan Pak Hasan di Pleret Bantul begitu. Silakan.
0: Iya, secara natural sebetulnya kan nanam pohon itu di musim awal musim penghujan ya Pak Hasan ya. Tapi ada beberapa kasus bahwa kami harus menanam pohon ketika musim kemarau gitu. Contohnya ketika habis menormalisasi sebuah sumber air itu. Jadi kami harus menanam paling enggak 2-3 pohon di sekitar sumber air itu. Teman Resan itu ada yang bereksperimen untuk menggunakan sistem tanam musim kemarau yang dinamakan sistem tanam Bais. Bais itu dari akronim dari kata batu, anjir, itu infus, terus yang S itu sepet. Jadi batu itu digunakan sebagai pelindung sekeliling tanaman untuk meminimalisir kebakaran. Jadi walaupun kebakaran hutan karhutla di Gunung Kidul ini sangat masif, jadi ini hanya untuk meminimalisir ya, kami tidak bisa menjamin karena ketika kebakaran besar bibit pohon ini juga akan mati. Batu ditata sekeliling secara bundar. Terus anjir atau patok itu digunakan menggunakan dua ruas bambu besar panjang yang dilubang di tengah. Jadi ruas tengah itu dihilangkan, kemudian masuk ke I itu infus. Jadi batang bambu ini digunakan untuk menampung air yang ketika musim kemarau kan tidak mesti bisa menyiram. Nah, ini digunakan untuk bibit pohon ini bisa bertahan. Terus sepet atau sabut kelapa itu digunakan di bawah, jadi untuk menjaga kelembapan tanah karena air yang meresap dari batang bambu ini akan tersimpan lebih lama di akar-akar pohon baru ini sehingga memungkinkan untuk pohon bisa bertahan. Walaupun catatannya nih bahasan bahwa ini hanya eksperimen untuk meminimalisir resiko, kemudian untuk usaha untuk mempertahankan agar bibit ini bisa bertahan sampai ke musim penghujan. Tapi memang sebaik-baiknya menanam itu di musim awal musim penghujan, Pak.

0: Artinya menanamnya di awal musim penghujan begitu ya. Oke, Pak, Pak Edi, untuk pohon yang besar begitu ya, seperti juga ringin, asem dan lain-lain begitu, untuk sampai misalnya bisa tumbuh lebat begitu, itu membutuhkan waktu berapa tahun ya?
1: Iya, 15 tahun itu sebetulnya sudah punya fungsi ekologi yang bagus. Banyak jenis-jenisnya. Iya, 15 tahun. Asalkan dengan catatan tidak diganggu pertumbuhannya. Artinya tidak dipangkas, tidak dipotong, tidak dibakar juga. Jadi
0: dalam artian didiamkan saja atau seperti apa ini, Pak?
1: Iya, didiamkan saja.
0: Oke.
1: Iya, karena manusia ini yang merusak biasanya. Bukan lain-lain.
0: Bukannya lainnya. Atau ada yang sudah enggak keburu akhirnya dipotong begitu ya, Pak, ketika masih usia muda begitu ya.
1: Iya, terus pengetahuan masyarakat juga kadang dipotong untuk pakan ternak.
0: Oke.
1: Menjadi untuk masalah.
0: Pakan ternak.
1: Jadi ya, kerdil pertumbuhan pohonnya tidak bisa maksimal.
0: Waduh. Pikirnya praktis ya, Pak ya, tinggal dipotong gitu ya.
1: Ya, dipotong.
0: Oke.
1: Pakan gitu.
0: Iya, baik. Nah, yang mungkin akan bergabung pendengar, silahkan untuk jumpa kita di kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta menghadapi kemarau bersama komunitas Resan Gunung Kidul. Ada beliau Bapak Edi Patmo dari komunitas Resan Gunung Kidul. Silakan ya pendengar, Anda juga bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271911. Nah, Pak Edi, pada akhirnya begitu kan membutuhkan juga regenerasi begitu ya. Nah, bagaimana sih agar anak-anak Gunung Kidul ini mereka juga peduli pada lingkungannya? Kadang selama ini kan ya sudah daerah saya tandus, ketika misalnya musim kemarau harus dropping air begitu ya, atau malah juga tidak peduli begitu. Bagaimana nih, Pak Edi?
1: Iya, salah satu yang menjadi masalah lingkungan sekarang adalah kesadaran sebetulnya nih, Mbak. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk generasi muda. Jadi generasi muda sekarang ini dibesarkan dalam keadaan zaman yang serba mudah, instan. Sementara kita bicara masalah air ini, kita tidak bisa lepas dari namanya siklus hidrologi atau proses. Jadi bagaimana alam ini membentuk persediaan air, cadangan air bawah tanah ini mempunyai proses yang panjang. Dan oleh leluhur sebetulnya ini telah dirumuskan menjadi sebuah pengetahuan tentang bagaimana menjaga keseimbangan alam. Beriring itu, ketika anak-anak muda ini berpikir serba pragmatis, semuanya serba instan, maka mereka akan tidak begitu berminat terhadap apa yang dinamakan sebagai proses. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Walaupun begitu, selama ini juga telah kami lakukan bagaimana kita banyak mengobrol tentang konservasi ini dan pengetahuan lokal ini dengan anak-anak muda. Dan nyatanya lumayan sambutannya. Banyak anak-anak muda yang mulai care terhadap lingkungan gitu. Jadi kita ambil tertarik saja dulu, ini sudah sangat lumayan. Nah, selanjutnya bertahap itu mulai kita ngobrol tentang bagaimana pentingnya merawat lingkungan, bagaimana pentingnya kita melestarikan budaya leluhur yang terkait dengan menjaga lingkungan. Kan kami pernah punya angan-angan ataupun pernah punya rencana sebetulnya bagaimana sih pendidikan lingkungan ini masuk dalam kurikulum sekolah-sekolah sebetulnya. Ini menjadi sangat penting sebetulnya karena kita harus tanamkan ini sejak dari awal memang. Jadi kurikulum pendidikan lingkungan ini ya ada di sekolah mungkin, tapi sekedar lewat saja gitu, bukan satu hal yang mendasar gitu ya. Kami mencoba memperjuangkan itu, begitu Mbak.
0: Okay. Wah, pengennya serba instan tadi yang disampaikan ya.
1: Iya.
0: Okay. Ya baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Terima kasih sekali. Untuk yang sudah bergabung, selamat malam. Iya. Okay. Untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Ibu Nani di Jakal KM5, terima kasih. Mengatasi krisis air pada musim kemarau seperti sekarang, bagaimana agar tanaman itu tetap subur, Pak? Dan ini mungkin hampir sama yang ditanyakan Pak Hasan ya. Jenis tanaman yang bisa tanpa konsumsi air yang banyak begitu. Bagaimana agar tanaman ini tetap subur, Pak? Sementara mungkin penduduk juga masih ada yang dropping air begitu. Nah, biar tanaman ini tidak kemudian layu begitu. Silakan.
1: Iya. Strateginya ya, mungkin tadi saya ulangi ya, tetap apa bagaimana kita berusaha menanam itu di awal musim penghujan. Dalam arti ketika pertumbuhan satu tahun tanaman ini sampai ke musim melewati musim kemarau ini ketika normal ya. Ketika normal, tidak diganggu tadi, maka tumbuhan ini mulai beradaptasi. Mulai beradaptasi. Jadi insya Allah nanti ketika menghadapi musim kemarau, melewati musim kemarau sampai ke musim penghujan ini, dia sudah bisa bertahan. Walaupun adaptasinya mungkin kalau beringin ya, bibit baru yang baru dirilis ini biasanya daunnya menguning gitu di musim kemarau, tapi dia tidak mati gitu. Terus sebelumnya catatan juga bahwa kita menanam di rilis ya, biasanya rilis ke alam itu memang harus memenuhi syarat itu. Bibit ini juga harus bibit yang sehat, yang sudah paling enggak ya tingginya sekitar 50 cm, 75 cm atau kalau yang lebih bagus lagi 1 meter gitu. Dengan media yang banyak, yang besar. Jadi polybag-nya ukuran 40 lah minimal, atau kalau bisa 60. Kita akhir-akhir ini sering menggunakan, merespon isu soal sampah itu, bekas galon air mineral itu banyak yang kita gunakan untuk media pembibitan pohon kami gitu.
0: Iya, baik. Ini menarik ya. Untuk pembibitannya juga dilakukan sendiri begitu Pak Edi ya?
1: Iya, kami mandiri, walaupun banyak donatur-donatur juga yang menyumbangkan bibit pohon ke kami gitu.
0: Kenapa Pak pengen ini lebih suka untuk melakukan pembibitan sendiri? Apakah juga pada akhirnya bisa diperoleh untuk bibit unggul begitu?
1: Enggak, sebetulnya pembibitan itu kan mudah loh. Kita sering menganggap bahwa melakukan aksi konservasi itu suatu hal yang sulit, harus dengan banyak syarat gitu. Nah, kami mencoba untuk apa, tidak berpikir soal itu, karena pembibitan itu sebetulnya mudah dengan cara memulung bibit biji atau apa, bibit-bibit tanaman yang sudah tumbuh di Jogja itu banyak, di sela-sela selokan yang retak itu banyak bibit-bibit beringin yang tumbuh di situ atau di atas-atas tembok gitu. Nah, itu perlu kita selamatkan, karena ketika beringin itu tumbuh di bangunan itu, dia akan merusak sifatnya karena dia menguasai ruang. Beringin ini akan mempunyai fungsi yang maksimal ketika dia berada di tempatnya gitu. Nah, itu cuma butuh niat untuk melakukan itu. Jadi tidak perlu menunggu suatu hal yang besar gitu ketika harus melakukan aksi-aksi lingkungan gitu.
0: Yang penting diniati dulu gitu ya Pak ya.
1: Iya, niat niat baik itu kan harus dilakukan walaupun itu kecil kan.
0: Oke.
1: Okay. Ketimbang ketika harus menunggu satu hal yang besar itu kita tidak akan melakukan apa-apa.
0: Tapi malah nggak dilakukan apapun gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya baik, ini menarik ya. Silakan pendengar yang mungkin akan bergabung ke bersamaan kita, masih ngobrol seru kita untuk kesempatan kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Anda bisa bergabung ya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271911. Baik, Pak Edi, kita akan kembali setelah yang berikut. Tetap terhubung ya, Pak Edi. Tetap terhubung ya. Oke, baik.
2: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.
3: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Bumi Sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Pendengar, pastinya kebersamaan kita bersama Bro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Dan Anda juga bisa bergabung nih untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Satu tema kita ini menghadapi kemarau bersama komunitas Resan Gunung Kidul. Silahkan ya. Bersama beliau Bapak Edi Patmo dari komunitas Resan Gunung Kidul. Masih terhubung ya Pak Edi?
2: Masih.
1: Oke, silakan yang akan gabung nih pendengar di 580333. Oke, terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Hadi yang ada di Berbah, Pak Hadi di Berbah pengen menanyakan, apakah ada dampak Gunung Kidul sebagai destinasi utama pariwisata terhadap lingkungan setempat begitu Pak Edi? Apakah ada dampak Gunung Kidul sebagai destinasi utama pariwisata terhadap lingkungan setempat? Silakan.
2: Ya, tentu ada nih Pak Adi, karena bagaimanapun Gunung Kidul yang sekarang menjadi primadona wisata ini membutuhkan banyak space, banyak ruang gitu. Jadi bagaimana pembangunan infrastruktur pariwisata ini banyak menyita lahan juga. Pertama itu, kedua penggunaan air otomatis juga meningkat gitu. Jadi konsumsi air terhadap kegiatan wisata ini tentu sangat tinggi sekarang ini, karena banyak sekali wisatawan yang berdatangan ke Gunung Kidul gitu. Kalau bertanya soal dampak, tentu ada. Ya.
1: Oke. Memang ada dampaknya ya Pak, karena otomatis wisatawan yang datang ini juga membutuhkan, mungkin ada sampah juga begitu ya Pak ya?
2: Iya, meninggalkan sampah juga, masalah sampah juga.
1: Kebutuhan airnya lebih tinggi, oke baik, terima kasih sekali. Tetapi dampak positif, memang selalu ada dampak negatifnya, demikian juga sebaliknya begitu saya kira ya Pak Edi?
2: Iya, wisata, pariwisata itu kan ibarat sisi mata uang ya, dua sisi mata uang. Ada dampak negatif dan positifnya.
1: Oke.
2: Dan kita harus pintar-pintar juga untuk meminimalisir dampak dari negatifnya itu.
1: Baik, ya terima kasih sekali. Terima kasih Mbak Angel yang sudah bergabung. Mbak Angel ini ada di Sleman. Terima kasih. Apa anggota komunitas ini bisa berasal dari luar Gunung Kidul? Lalu apa wilayah lain juga bisa mengadaptasi yang dilakukan Resan Gunung Kidul? Silahkan.
2: Iya, kami inklusif ya, sifatnya terbuka gitu. Jadi karena kami tidak punya wadah ataupun organisasi yang legal, itu kami cuma punya grup WhatsApp gitu. Silahkan bisa bergabung. Kami juga punya website resan.id. Okay. Nah, nanti bisa membuka website terus bergabung lewat tautan di resan.id gitu. Bisa langsung bergabung. Terus juga media sosial, tadi agak terlewat juga bagaimana banyak teman-teman muda yang bergabung juga di Resan, dan kami serahkan, kami percaya untuk mengelola media sosial IG, terutama Instagram itu komunitas Resan, itu bisa juga bergabung di situ. Nah, semua informasi kami share di situ juga Mbak Angel ya, yang di Sleman bisa memantau poster kegiatan ataupun syukur bisa menyumbang tulisan-tulisan juga yang
1: asik ya,
2: dimuat di pesan.id. Iya, karena ya sekarang selera membaca dari masyarakat ini sangat rendah, kesadaran untuk membaca, dan itu salah satunya juga ingin kami perjuangkan di situ, bagaimana literasi ini menjadi satu hal yang penting agar semuanya bisa menghargai sebuah proses itu. Monggo silahkan, kami terbuka. Dan kegiatan di tempat lain ini, ada teman-teman yang dari luar Gunung Kidul juga yang kegiatan bersama Resan, banyak mahasiswa-mahasiswa juga yang skripsi ataupun tesis gitu. Ada teman komunitas yang terinspirasi untuk membuat gerakan yang sama di wilayahnya, dan ini kami tidak merasa disaingi atau bagaimana dalam sisi negatif, enggak, kami merasa malah ini sangat membanggakan bagi kami yang cuma relawan ini bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah sebuah bentuk pencapaian gitu.
1: Oke, baik.
2: Iya. Kulon Progo itu ada lemah Teles Menoreh itu, Mas Aci itu juga ada IG-nya itu. Itu berawal dari resan suka.
1: Begitu. Artinya memang juga bisa menginspirasi untuk daerah atau wilayah lain begitu ya, Pak ya?
2: Iya, itu sebuah keberhasilan bagi kami, bukan sebuah sebagai saingan gitu.
1: Oke, bukan saingan, jangan lupa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Angel yang sudah bergabung ya, Mbak Angel yang ada di Sleman. Terima kasih sekali. Dan yang mungkin akan bergabung masih ada waktu ya pendengar, untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 menghadapi kemarau bersama komunitas Resan Gunung Kidul. Nah, saya sempat baca juga bahwa komunitas Resan Gunung Kidul ini mungkin ya untuk menggali potensi juga dari generasi muda, atau mengajak mereka juga ikut bersama begitu. Kegiatan-kegiatan keseniannya apa saja begitu?
2: Kesenian gimana ini maksudnya?
1: Iya, tampaknya Resan Gunung Kidul misalnya pernah saya baca kok ini ya, umpamanya ada pentas wayang kulit dan sebagainya begitu. Apakah memang ini bekerja sama atau memang diinisiasi oleh komunitas Resan Gunung Kidul gitu?
2: Ya, jadi kami lebih sering masuknya ke masyarakat itu melalui tadi saya sampaikan tentang kearifan lokal masyarakat setempat itu. Ini sebagai pintu masuk kami, karena gerakan Resan Gunung Kidul ini gerakan konservasi berbasis masyarakat. Jadi bagaimana keterlibatan masyarakat ini menjadi sangat penting. Artinya bahwa ke depan, bahwa masyarakat ini tidak hanya sekedar objek dari sebuah program, tapi subjek sebagai pelaku langsung terkait lingkungannya masing-masing, karena yang paling paham terhadap wilayahnya ini masyarakat setempat. Nah, seni budaya, walaupun ini beda artinya, bahwa budaya dan seni ini kan beda, ini menjadi pintu masuk kami untuk masuk ke masyarakat, untuk bersinggungan langsung, ngobrol langsung, dan mereka mempunyai banyak agenda kesenian ataupun kebudayaan yang terkait dengan lingkungan, upacara-upacara adat. Kalau di Gunung Kidul itu ada rasulan, ada merti kali, merti telaga, merti sumber. Nah, ini menjadi pintu masuk kami. Jadi kami ikut dalam kegiatan kegiatan mereka gitu, terlibat langsung. Kalau untuk kesenian yang dilakukan oleh teman-teman komunitas Resan itu ada namanya wayang, wayang blek-blekting namanya. Ini wayang yang mengambil tokoh, mengambil cerita terkait dengan konservasi lingkungan. Ini teman-teman Resan ini kan banyak yang seniman suka.
1: Oke.
2: Mereka yang membuat.
1: Ternyata banyak senimannya.
2: Iya.
1: Oh iya, baik. Oke. Yang mementaskan itu teman-teman dari Resan Gunung Kidul begitu atau bagaimana?
2: Iya. Dari teman-teman Resan.
1: Oke. Wah, seru ya. Nah, mungkin terakhir nih di ujung perbincangan kita, Pak Edi.
2: Ya.
1: Harapan dari Pak Edi selaku bagian atau mungkin ketua ini ya dari komunitas Resan Gunung Kidul begitu. Pengennya ke depan seperti apa nih?
2: Saya yang paling selo gitu.
1: Oh gitu ya, paling selo. Nah, pengennya untuk kedepannya seperti apa sih Pak Edi?
2: Ya, sesuai dengan judul ini ya tadi ya, tentang menghadapi kemarau itu. Sebetulnya ada tiga hal yang ini sudah spesifik ke tentang bagaimana sih menghadapi kemarau gitu. Karena siklus ini adalah siklus alam yang selalu terulang gitu. Dan masyarakat kita sekarang ini gagap untuk menghadapi isu-isu perubahan iklim ini. Jadi ketika kemarau, penghujan ini adalah siklus alam yang selalu bisa diulang, yang selalu terulang gitu. Maka kita kita harus berpikir tentang bagaimana menghadapi ini secara jangka panjang. Artinya bahwa kelestarian, sustainabilitasnya alam ini bisa terjaga. Yang terjadi sekarang ini kan di Gunung Kidul terutama, bahwa solusi tentang masalah air ini selalu terulang, yaitu dropping air. Dan ini tidak salah itu. Cuma apakah ini akan terus berlanjut itu. Nah, ada tiga poin penting yang ingin kami sampaikan, semoga juga didengar oleh pemangku kebijakan terutama. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah ini membuat sebuah aturan dalam bentuk perda kalau bisa tentang perlindungan kawasan sumber air. Yang sebelum itu bisa diinstruksikan setiap desa itu mengidentifikasi, kemudian menginventarisasi sumber-sumber air di wilayah mereka. Ini yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini membentuk perda tentang perlindungan kawasan sumber air. Artinya perlindungan sumber air beserta kawasan penyangganya. Ini tentang RTRW ya, tata ruang tata wilayah gitu. Jadi bagaimana kawasan penyangga yang ini sangat penting untuk sebuah kelestarian sumber air ini terlindungi, tidak ditanami tanaman yang tidak tepat untuk konservasi, tidak dibangun dengan infrastruktur wisata untuk mengejar booming wisata dan lain-lain. Ini jadi betul-betul terlindungi dengan secara hukum, secara legal formal gitu. Terus yang ketiga, bagaimana terus kita untuk mengajak membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing. Harapannya seperti itu.
1: Oh, panjang memang. Hey. Wah, sebetulnya banyak yang mungkin menjadi agenda, menjadi harapan juga dari komunitas Resan begitu ya, Mas Edi. Tapi salah satu hal ya berharap pemerintah juga concern terhadap komunitas Resan ini dan juga apa yang pengen diwujudkan begitu ya, Mas Edi.
2: Ya, bersama-sama.
1: Bersama-sama.
2: Resan itu kan bersifat jamak itu. Jadi kesadaran lingkungan, merawat lingkungan ini menjadi tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab DLH,
1: iya, betul.
2: Bukan tanggung jawab relawan sendiri. Jadi semuanya harus bertanggung jawab gitu.
1: Okay. Ya baik, terima kasih Mas Edi, perbincangan kita semoga juga menginspirasi untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Edi. Kapan-kapan juga bisa ngobrol lebih seru lagi. Okay. Selamat malam dan salam untuk anggota ataupun teman-teman dari Resan Gunung Kidul ya.
2: Ya, Bu.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Okay.
1: Ya, baik pendengar, sampai di sini ya. Kebersamaan kita pastinya dalam Ngobrol Komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung menghadapi kemarau bersama Komunitas Resan Gunung Kidul. Bersama beliau ada Mas Edi Fatmo dari Komunitas Resan Gunung Kidul.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kegandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Selamat malam, apa kabar nih pendengar? Semoga jika kabarnya sehat semangat ya. Bahagia semuanya untuk kesempatan kali ini. Nah, sudah di bulan Agustus dan hari ini sudah di tanggal 10. Banyak juga di beberapa wilayah yang sudah mengadakan lomba-lomba begitu ya. Malam-malam kita ngobrolin tentang lomba. Tapi pendengar, satu hal ini terkait juga motif baju. Nah, boleh dong kita cerita seputar motif baju dulu yang masih Anda miliki hingga sekarang, masih disimpan hingga sekarang. Karena seringkali juga motif baju ini digunakan untuk 17-an begitu ya. Ada motif polkadot yang sekarang pun juga masih digunakan. Kemudian bentuk baju cut brai. Lalu ada juga motif kotak-kotak begitu ya. Itu masih tren banget, kotak-kotak dan banyak lagi. Oke pendengar, silakan Anda juga bisa bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi yang mulia di kabin.
0: Waduh, apa kabar Mbah Jadi?
1: Baik-baik.
0: Mbah Jadi suaranya lagi semangat hari ini. Mbah Jadi di Cangkring.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Gimana kabar?
0: Iya, alhamdulillah sehat-sehat ya Mbah Jadi. Sehat semuanya ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Lagi dingin gak di situ cuacanya?
1: Belum dingin, nanti kalau jam 3.
0: Oh, jam 3. Tapi kalau jam 3 ini rata-rata memang dingin, kecuali memang lagi panas banget.
1: Sekarang ini belum dingin.
0: Belum dingin
1: sekarang.
0: Banget ya, Mbak Jadi. Aduh, senang banget di Cangkring. Mbak Jadi, ya. Baju tempo dulu yang masih dimiliki sampai sekarang motif apa saja? Motif atau potongannya atau bentuknya begitu boleh?
1: Sudah, nggak punya,
0: uang tua. Ya. Oh gitu, kadang-kadang kan ada yang masih menyimpan.
1: Enggak
0: disimpan. Yang dulu enggak pernah disimpan sama sekali.
1: Sudah enggak ada.
0: Sudah kekinian semuanya ya Mbah Jadi ini.
1: Kasetnya.
0: Oh gitu. Langsung begitu udah ketinggalan zaman dibuang. Iya deh, baik Mbah Jadi. Oke. Nah baik Mbah Jadi, mau dengerin lagunya apa?
1: Tahun berapa ya?
0: Boleh. Sekarang tahun 90-an. Sekarang tahun 90-an, iya.
1: Kalau Ireng Maulana ya ada.
0: Yang apa?
1: Ireng Maulana.
0: Yang judulnya?
1: Kasih.
0: Kasih. Irma.
1: Kasih yang itu judulnya Kasih.
0: Kasih Irma Maulana.
1: Iya. Kalau nggak Ireng Maulana yang ada.
0: Kayaknya nggak ada deh Mbah Jadi ini. Nggak ada itu.
1: Nggak ada.
0: Iya, nggak ada benar.
1: Yang Ermi Kulit.
0: Ermi Kulit, ya. Ermi Kulit yang apa? Yang Kasih?
1: Yang Kasih tadi.
0: Oke, Ermi Kulit sudah siap yang Kasih. Mau dikirim salamnya.
1: Salamnya untuk Pak Hasan.
0: Oh iya, baik.
1: Dan Bu Tuti, Bu Indra, Bu Lili, Bu Rahayu. Ada Mas Lanting, Mbak Andin, Kabu Mahar Kuning.
0: Oh iya.
1: Ada lagi Bu,
0: siapa itu?
1: Yang di Pamekasan itu
0: Bu Ali.
1: Bu Ali. Pak Benny.
0: Baik.
1: Dan Mbak Arsa. Sama terus siapa Mbak Yeni?
0: Oh, baik.
1: Tomo Narto Indro. Ada lagi banyak kasih. Dan untuk semua saja.
0: Oh, baiklah.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya Mbak Jadi. Ditunggu ya kasih dari Erwi Kulit.
1: Iya,
0: yeah. Sehat semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget. Oke, terima kasih banyak Mbah Jadi yang sudah bergabung. Kita jumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Waduh, selamat malam. Apa kabar Mas Dodi?
2: Baik, aduh baru kenal di Malang. Aku namanya apa?
0: Wih, gitu ya.
2: Aduh, hari Senin ini ada Kasih itu lagi siaran.
0: Bisa aduh, aja. Barusan pulang jam berapa ini tadi? Sore.
2: Nih, mau tadi pagi aku kan kalau engagement.
0: Oh.
2: Malam aja terus.
0: Wih, gitu ya.
2: Gitu.
0: Waduh. Barusan sampai berarti barusan sampai hari ini.
2: Nah, Senin Selasa nanti aku nggak bisa ikut.
0: Iya. Bisa aja. Oke, terima kasih banget.
2: Aku modelnya ini apa kalau tadi ya, pertanyaannya kayak.
0: Boleh dong. Ya. Yang masih dimiliki apa ini? Motif baju atau mungkin potongan
2: aku
0: bajunya?
2: Aku ini kayak model seragam tuh. Waktu dulu aku seneng soalnya.
0: Oh gitu. Jadi, yang sama atas bawah sama itu ya?
2: Zaman gitu. Terus lagi ini dengan keterangannya yang ada. Pokoknya bajunya bagus-bagus itu loh. Tapi kalau sekarang udah gak punya. Oh. Tapi itu masih aku koleksi juga gitu.
0: Gak punya tapi masih dikoleksi, ini gimana ini maksudnya?
2: Gak punya yang lain tapi itu terus koleksi.
0: Oh, yang itu motifnya itu.
2: Merupakan kenangan gitu.
0: Bentuknya ini, atas bawah itu sama begitu?
2: Motif, jadi motifnya dulu ada tuh kayak macam top cut gitu dulu.
0: Oke. Okay.
2: Terus ada yang macam-macam itu. Juga apa, soalnya masa dulu kan masih di radio dari Magelang.
0: Gitu.
2: Gue yang punya itu yang ada di Solo 3 itu perusahaannya, tapi dia untuk radio itu.
0: Oh gitu, yeah. Tapi itu seragam ya memang?
2: Bukan
0: seragam ya?
2: Seragam ya beda no.
0: Gitu.
2: Itu kan dari majalah Top Cut.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oke. Bentuknya mirip seperti yang ada di majalah gitu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Apa sih motifnya atau potongannya? Cut bray, bukan?
2: Enggak, kalau itu enggak. Aku kalau celana enggak punya kalau itu.
0: Oke. Okay.
2: Celana masih biasa-biasa aja.
0: Kenapa masih disukai gitu?
2: Aku punya dulu. Aku tuh bukan seneng cut bray ya. Aku tuh seneng yang itu, celana yang biasa-biasa itu loh.
0: Okay.
2: Yang jean, nah itu.
0: Iya. Yeah. Jin itu dari dulu sampai sekarang kayaknya masih ini ya?
2: Iya betul.
0: Masih benar-benar relevan dari berpuluh tahun yang lalu sampai betul. Sekarang.
2: Itu memang sangat menyenangkan.
0: Iya, blue jean gitu. Ada yang warna hitam, ada yang biru.
2: Iya betul. Iya, aku kan? Punya hitam, untuk biru juga punya. Terus ya, pokoknya ada tiga macam gitu.
0: Oh aduh, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad.
2: Dari SMA, kalau aku dulu SMA tuh.
0: Karena kayaknya eranya dari tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, sampai 2000, jin itu selalu up to date gitu ya.
2: 60-an gak punya aku, mau lahir aja dulu.
0: Kalau 60-an kayaknya juga sama-sama belum lahir juga. Okay. Tapi kayaknya 60-an sudah dikenal ya?
2: Sudah ada. Beda
0: okay.
2: Kan kesannya tidak sekarang.
0: Iya, baik. Terima kasih banget Mas Dodi udah sharing nih, asik banget. Oke, okay, mau dengerin lagunya apa nih tahun 90-an Mas Dodi yang persada?
2: Itu dari apa? Stinky kalau bisa.
0: Stinky bisa yang apa?
2: Stinky yang Pesonamu.
0: Sebentar, yang Pesonamu ada gak ya? Pesonamu. Kok gak ada ya Pesonamu? Yang punya Stinky itu yang ada. Sebentar ya.
2: Jangan tutup dirimu.
0: Iya, cuma tiga. Mungkinkah jangan tutup dirimu dan cinta pertama?
2: Jangan tutup dirimu aja.
0: Jangan tutup dirimu itu ya. Oke.
2: Sebenarnya kalau ada itu Pesonamu. Soalnya aku dulu waktu di Magelang kaki itu.
0: Kalau ada apa-apa itu. Pesonamu. Pesonamu. Kayak gak ada deh. Iya. Kayak gak ada nih.
2: Itu aja yang...
0: Oke, okay, jangan tutup diri. Mau dikirim salamnya. Yeah.
2: Makanya jangan tutup dirimu.
0: Aduh, ini bukan pintu. Nanti pakai grendel segala macam. Aduh, ini bukan pintu ya.
2: Cuman okay. Umur aja, ya kan.
0: Oh, yeah.
2: Aku tuh selalu dengan Cina itu.
0: Aduh.
2: Selalu menghargai dirimu.
0: Aduh, terima kasih banget. Terima kasih.
2: Selalu
0: ya.
2: Apa ya, menarik hati gitu.
0: Terima kasih banget, terima kasih. Sama seperti lainnya kok.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam ya.
0: Iya baik, salamnya buat
2: untuk tadi Mbak Jadi tadi juga okay. Untuk Pak Hasan Peret ya juga yeah. Untuk Pak Nur Hasan juga untuk Pak Nur Wahid juga ada apa? Usatilah di kalau nggak salah di ini ya, bukan di Kokap kalau nggak salah.
0: Iya, di Kulon Progo betul.
2: Iya, ini apa? Yang ada di apa? Palagan itu siapa?
0: Mas Widodo.
2: Mas Widodo iya. Juga nggak ketinggalan.
0: Semoga
2: juga
0: lagi dengar ini Mas Widodo.
2: Okay. Pak John, jangan lupa Pak John. Terus kan ada di Gandaria.
0: Pak Beni.
2: Pak Beni, iya. Ya. Semoga bahagia juga untuk Mas Sandi. Mas Sandi suka nggak tapi tengkinan.
0: Ini mana ini? Semoga pada bergabung biar seru malam hari ini. Oke. Okay. Iya.
2: Terus ada apa? Bu Mawar Kuning ya, Bu Mawar Kuning sama si Novi yang si cantik itu yang selalu ikut. Semoga bahagia juga untuk Bu ini ya, apa? Yang Bu Guru itu siapa?
0: Ya, yang ada di Jalan Parangtritis ya.
2: Iya, betul. Burahayu kan nggak salah ya.
0: Burahayu.
2: Ya, untuk Bu Tuti di Nogotirto. Bu, semoga sehat Bu ya. Jangan pergi-pergi kemana-mana ini lagi. Musimnya nggak enak ini.
0: Oke.
2: Okay. Oh, aku tuh masih juga flu ya kemarin.
0: Oke, okay. Cepat baikan ya.
2: Panas ya.
0: Kebanyakan es.
2: Juga untuk Andin yang ada di Veteran ya. Semoga sehat tuh. Mas Ipul, ada Mas Andi Klaten Timur. Juga ada... yang ada di Kapal Mekasan tuh Bu Ali ya.
0: Okay.
2: Juga untuk semuanya aja tanpa kecuali ya.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak ya Mas Dodi.
2: Semoga bahagia semua. Untuk yang Dina Fetriana yang selalu all in one.
0: Waduh, nanti kayak siampo jadinya. Oke, saya semangat bahagia ya. Terima kasih banyak Mas Dodi yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, silakan Anda juga bisa bergabung di 580333. Silakan ya, yang akan gabung di 580333. Oke, baik. Dalam Ruang Rindu, selamat malam.
3: Hey, hey, assalamualaikum.
0: Hai, hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hasan?
3: Ya, alhamdulillah, barusan dapat salam dari Mas Dodi di Paku Alaman.
0: Oh, gitu, ya, baik.
3: Ya, ikut menjelaskan Mbak Dina sehat.
0: Amin, amin,
3: lalu,
0: amin.
3: Dan khusus untuk Mbak Dina tadi.
0: Oke.
3: Okay. Harapan kita semua yang lancar dalam sukses berjuang di Pulau Satu. Dan kita semua para pendengar dimanapun beliau-beliau, Bapak Ibu Mas Mas Bapak berada kita dalam kesetiaan, dalam dapat bersilaturahmi walau lewat udara, mungkin suatu saat bisa bertemu langsung tatap muka.
0: Oh, iya benar-benar.
3: Sekarang sudah ada
0: semuanya ya. Iya, terima kasih sekali.
3: Untuk lagunya kalau dari Krisya sudah ada yang minta belum?
0: Krisya belum. Yang apa ini Pak Hasan?
3: Berikan ketika tangan dan kaki berkata.
0: Oh, itu ada ketika tangan dan kaki berkata. Ya, baik.
3: Krisya itu.
0: Iya. Mau dikirim ya, salam ya. Oh iya. Baju yang mungkin Pak Hasan miliki yang zaman-zaman dulu begitu, yang masih dimiliki sampai sekarang begitu, seperti apa sih?
3: Oh, iya.
0: Motifnya ini, boleh, bentuknya, jahitannya boleh.
3: Ya, dulu itu kan masih ada namanya clear maker atau penjahit yang membuat baju-baju khusus ya untuk seragam. Itu mungkin hand atau dulu kalau benar Jawa ada solution ya.
0: Oh,
3: ya mungkin hand solution. Kalau kapok itu dulu ada namanya selana, tapi namanya sekitar tahun 60-70 satu grup.
0: Aduh, itu apa itu?
3: Selana sebelum ada
0: grup. Oh, itu, namanya masih Belanda-Belanda begitu ya?
3: Iya, ya itu memang peninggalan sekitar tahun 60-an masih ada.
0: Waduh,
3: yang namanya celana nusa tebrik, bahannya tebal. Kalau baju itu dari bahan koplin atau apa ya dulu. Itu mungkin kalau sudah usang, ini saya masih satu jam masih simpan.
0: Wah,
3: dari bicara kayak, tapi ya tinggal bekas. Kan ada beberapa macam jenisnya ya. Ya mungkin itu kalau setahu saya, kalau beberapa puluh tahun silam yang nama-namanya berbagai jenis ya, pilih fan, itu ada yang celana pendek, celana panjang, dan sebagainya. Di Sulawesi Jawa kan berbagai macam, menurut adat dan budaya kita ada namanya pelangan nagan, itu di kampung-kampung juga masih berbasis pada budaya Jawa. Kalau hand itu memang nasional, pada untuk selatan sekolah kita, mungkin sebenarnya atau kebudayaan dia dipakai nama-nama yang masih di dalam kampung-kampung yang dulu memang ditinggali oleh selatan yang rakyat itu kan masih aja. Ya, sebagainya jenisnya. Mungkin itu sekedar pengalaman kakak untuk masalah baju. Kalau kakak ya kakak buruk itu saya masih.
0: Istilahnya asing banget ini bahasanya. Oke, seru ya.
3: Ini ada cibre dan bre-bre.
0: Ah, bre-bre juga ada.
3: Karena ada melevis juga ini kan sudah dari luar kayak tahun 90-an. Ya, itu sekedar untuk opini.
0: Ya, lagunya. Terima kasih banyak.
3: Untuk mungkin yang sto-sto. Ada Mbah Muslimi, Agung Gigandaria, Romono Indro juga, Pak Kudi Gerahito, Pak Nur Hasan, Bung Adam di sana Putra Putri, ibunya Ibu Umi di Jalan Bekan, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Ali ya. Jadi aku yang karena lama sekali nggak maksudnya Bu Indra apa ya?
0: Oh iya, Bu Indra.
3: Jadi sama wawannya Bapak John, Mas Ipul, Mas Adi di Tunggong. Ya dan ya semuanya saja maksudnya.
0: Ya baik.
3: Kalau ini agak begitu gelah enggak agak mending
0: gitu. Iya benar. Beberapa hari kayaknya cuaca di luar enak gitu ya. Enggak terlalu gerah, enggak terlalu dingin.
3: Song-song hari 81 kan.
0: Iya betul. Mungkin kayaknya

33 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911 yang sudah gabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oke, selamat malam. Oh ya. Yeah. Di 580333 juga masih ditunggu nih, atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911 ya. Oke, kita ke lagu kalau begitu ya pendengar. Ada lagunya Kasih untuk Mbah Jadi di Cangkring. Nah, dan nanti jangan tutup dirimu ya untuk Mas Dodi di Pakalaman. Yang pasti temani kebersamaan Anda pendengar dengan tembang-tembang persada era 90-an bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk Anda. Malam.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Okay, baik pendengar yang masih menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271911. Kita masih bicara tentang baju-baju ala-ala dulu ya. Yang kayaknya sekarang juga masih banyak digunakan ketika misalnya event 17-an, acara-acara sekolah dan lain-lain. Oke, baik yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oh, mana nih suaranya? Ruang Rindu, selamat malam, sudah terhubung? Oh, gak ada suaranya. Oke, Ruang Rindu, selamat malam. Iya deh, baik. Yang sudah gabung di 580333. Silakan ya, yang akan bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di 580333. Selamat malam. Oke, baiklah. Ya, baik. Yang akan bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta tentunya juga dinantikan di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya ya. Nah, baik. Dalam Ruang Rindu, selamat malam yang sudah terhubung.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori Memusik.
0: Aduh, apa kabar Bu Satila?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Tadi banyak dikasih salam ini Bu Satila. Oke, baik. Saya semangat ya Bu Satila.
1: Ya.
0: Bu Satila, baju tempo dulu yang mungkin Bu Satila masih miliki. Apa ini?
1: Baju ala-ala rok sama baju yang atas bawah sama itu enggak?
0: Oh gitu. Roknya motif apa gitu Bu Satila?
1: Model batik-batik itu mbak, masih ada tapi enggak pernah dipakai.
0: Oh gitu. Model batik gitu, rok gitu ya?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Kan dulu gemuk, sekarang enggak.
0: Loh malah, kalau biasanya iya. Malah kalau dari besar ke kecil lebih mudah,
1: iya,
0: itu malahan.
1: Semua mbak. Sekarang kan enggak.
0: Lebih mudah dikecilkan itu malahan. Oh iya deh. Daripada yang kecil dibesarkan kayaknya kurang. Kalau yang dari kecil dibesarkan, iya, lah tinggal ini dari dipakai, besar dikecilkan.
1: Tapi enggak pernah dipakai.
0: Oh gitu. Iya deh. Oke, baik Bu Satila. Terima kasih sekali. Bu Satila, silakan
1: iya,
0: mau dengerin.
1: Itu model baju-baju kebaya ala-ala dulu juga masih ada, tapi udah enggak ini.
0: Oh gitu.
1: Enggak pernah dipakai.
0: Kebaya kayak kutu baru gitu, yang bentuknya iya, kotak gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih Bu Satila. Silakan mau mendengarkan lagu apa?
1: Lagunya apa aja, Mbak?
0: Lagunya sebentar. Lagunya yang ada tahun 90-an ini Mel Voice, kemudian Frida Club Project, Harvey Malaiholo, ada Potret, Elva Singers, Ebit GAD, Dian Pramana Putra, Bragi.
1: Ebit GAD Mbak.
0: Ebit GAD mau yang
1: rindu,
0: apa?
1: Rindu siapa? Titip rindu buat ayah.
0: Oh, titip rindu buat ayah.
1: Iya.
0: Oke, baik, titip rindu buat ayah. Mau dikirim-kirim salamnya Ibu?
1: Ya, salamnya buat Bu Ali, Bu Mawar, Bu Christine, okay. Mbak Andin, Bu Lilis, Bu apa tadi?
0: Siapa ini?
1: Itu Bu Sri yang di Jalan Water,
0: Sang
1: Ibu, Mas Yanto, Mbak Jati, Pak Rimbang, Pak Bukiteto, Mas Seti, Mas Andi, Mas Rian, Bagem Sudoyo Gemawon.
0: Oke, okay, baik.
1: Tetap sehat semangat. Dan Mbak Dina Cukumai Karya Mbak Pari Purno, tetap sehat semangat, tetap dinantai.
0: Wah, terima kasih banyak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Ibu Satila, dinantikan titip rindu buat ayah. Titip rindu buat ayah. Ini biasanya juga disuka Mbak Kristen ya. Mbak Kristen masih mendengarkan ya. Terima kasih sekali yang akan bergabung juga. Silahkan Anda bisa langsung bergabung 580333. Saya bacakan untuk WhatsApp yang sudah gabung nih. Terima kasih banget Pak Hasan, terima kasih. Ketika tangan dan kaki berkata ditunggu sebentar lagi ya. Salamnya untuk semua pendengar setia. Selamat song-song ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Dukung persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih yang sudah gabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oh, apa kabar Pak Benny?
2: Baik, sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Benny. Saya semangat ya. Nggak sabar nih dengar ceritanya Pak Benny. Baju yang tempo dulu apa ini?
2: Kalau bajunya sudah nggak cukup, nggak bisa dipakai juga.
0: Oh gitu.
2: Celananya juga masih digantung tapi nggak dipakai.
0: Oh gitu.
2: Celananya dulu kan sebelumnya sutra itu kan itu mbak namanya waktu itu rock and roll itu Elvis Presley yang ketat sekali itu mbak.
0: Oh yang modelnya Elvis itu ya? Elvis Presley itu ya?
2: Iya itu kan ketat sekali jadi kalau dipakai ya terus.
0: Seksi gitu. Ketat gitu ya. Oh iya iya benar. Loh bukannya modelnya Elvis itu yang cutbray itu bukan ya Pak Benny?
2: Belum cutbray.
0: Oh belum cutbray.
2: Yang ketat itu terus bawahnya mekar itu yang dipakai oleh penyanyi setelah yang dangdut itu. Itu di yang di tengahnya dibelek jadi keluarnya putih dalamnya ada hitamnya itu jadi itu terus sutray itu setelah sutray baru bray.
0: Waduh namanya unik
2: ini. Yang kalau bray itu yang dari atas ke bawah itu besar
0: lebar gitu. Semuanya kayak kulot yang gitu kalau zaman sekarang ya.
2: Iya terus
0: oke iya iya.
2: Iya itu sudah mulai itu terus ya.
0: Oh yang mempopulerkan dulu itu sempat ini ya Elvis Presley itu ya.
2: Elvis ya jadi itu rock and roll sama itu jadinya namanya aku terdengar sekali. Nah itu jadi mape sekali pokoknya ya sampai lekuk-lekuknya dengkul sampai
0: itu kelihatan
2: semuanya. Iya. Tapi ya memang dulu gitu jadi gimana ya.
0: Oh gitu. Aduh itu kalau disuruh duduk ini ya duduk bawah atau bersila minta ampun. Bisa robek beneran.
2: Iya betul itu. Jadi baru ada sutra itu. Itu terus dikenalkan oleh sahabat terkenal penyanyi yang dangdut yang itu terus juga terus kalau bre itu mulai ada gospelers, ada sahabat terkenal Tarzan itu iya, yang satunya juga haknya tinggi itu mbak. Jadi
0: ya jadi, model kulot itu tadi ya, lebar semuanya.
2: Leng-seleng itu kalau nyapu jalan.
0: Oh gitu, panjang ya. Gitu ya.
2: Iya, jadi sepatunya tambah 10 cm atau 20 cm
0: waduh,
2: gitu.
0: Waduh.
2: Jadi tinggi sekali itu gerang itu.
0: Okay.
2: Itu dulu di untuk Banyolan sama di Sri Mulat itu, jalan gitu sepatunya lepas, jadi dengbling gitu mbak.
0: Waduh.
2: Jadi sama Tarzan itu di anu lepas gitu satu jadi sering-sering gitu dengkeling gitu.
0: Oh iya iya.
2: Kakinya panjang sebelah.
0: Waduh, hati-hati tuh resiko keserimpet.
2: Iya. Kadang-kadang kalau jalan kan kaki tangannya dua-duanya megangi di tengkul itu dipegangi, megangi dua-duanya itu supaya enggak.
0: Waduh, kostumnya berat ya itu ya.
2: Iya.
0: Pakai kostumnya ini butuh perjuangan.
2: Iya. Terus ada lagi itu mbak bajunya trililin itu anu mbak tipis sekali lalu di dalamnya pakai kaos oblong merah.
0: Oh gitu.
2: Iya. Terus sepatunya celananya juga yang itu mata tadi terus sepatunya nilai sepatu nilai itu dari plastik gitu loh mbak. Sepatu sandal tapi plastik gitu warnanya kuning.
0: Waduh, unik banget ini.
2: Kakinya merah.
0: Oke.
2: Terus naiknya sepeda ini sepeda.
0: Oh gitu.
2: Sepeda unta itu.
0: Oh sepeda ya tahu. Kalau yang untuk putra ada pelantangan ini ya. kayak besi di tengah itu ya.
2: Iya, namanya selanang gitu ya. Terus sambil kan bisa bunyi tik tik tik tik tik tik gitu. Kalau sudah malam minggu itu pada neng nongkrong di pinggir.
0: Unik banget.
2: Terus rambutnya disatok, Mbak.
0: Di apa?
2: Disatok itu di jadi ada seperti gunting gitu, tapi tidak runcing, jadi itu nanti kalau mau pakai dimasukkan ke keren dulu.
0: Okay.
2: Di anglo itu lalu nanti gitunya diikal-ikal gitu tergeret. Jadi seperti ikal gitu loh, ngelur-ngelur gitu loh. Nanti kalau sudah itu luar biasa sih tangan.
0: Waduh, unik ini. Iya deh. Wah, nggak terbayang kalau dulu mode itu unik-unik ya ternyata.
2: Iya, unik-unik banget.
0: Iya deh.
2: Celana masih ada, tapi ya nggak bisa dipakai. Mau di kan untuk kendali generasi penerusnya aja nggak ada yang mau. Wah itu kayak gitu.
0: Apalagi kalau sekarang ya mungkin.
2: Ya, itu.
0: Kalau sekarang untuk kostum memang. Biasanya untuk kostum-kostum gitu ya.
2: Tapi sepatunya juga sudah tidak bisa dipakai. Yang sudah sesak.
0: Oh iya, itu gak terbayang kalau 10 cm itu.
2: Iya, tinggi-tinggi Mbak. Betul. Plus-plus itu kan foto-fotonya kan.
0: Iya, betul. Gitu, iya, mereka juga menggunakan ini ya. Untuk yang pria ya, buat yang laki-lakinya ya.
2: Iya.
0: Juga tinggi-tinggi sekali.
2: Iya, kalau putri kan sudah mulai pakai yang rok
0: tinggi
2: itu.
0: Iya betul, rok panjang.
2: Ada hot pant itu, model hot pant mini juga masih.
0: Okay.
2: Mini di atas dengkul itu yang tinggi itu.
0: Ah iya benar-benar. Rok mini.
2: Waktu SMA masih sudah putrinya pakai itu, jadi kalau
0: oh, wah ternyata Pak Benny sempat nyalami itu ya.
2: Iya, baju yang unik ya. Gitu. Jadi kalau kan untuk nulis di papan tulis itu kan agak tinggi gitu. Nah, kalau putri-putri itu yang nulis gitu ya. Ya.
0: Okay. Wah unik. Oke, Pak Benny, terima kasih banget, seru nih. Mau dengerin lagu apa ini Pak Benny?
2: Lagunya Tujuh Bintang. Jalan masih panjang ada enggak?
0: Jalan masih panjang.
2: Iya.
0: Oke deh, coba ya.
2: Tapi yang original yang ada di CD.
0: Yang ini ya, Jalan Masih Panjang ya.
2: Iya, Jalan Masih Panjang.
0: Oke, Kelompok Tujuh Bintang. Iya,
2: Kelompok
0: baik.
2: Tujuh Bintang.
0: Oke deh, baik. Mau dikirim-kirim ada salamnya?
2: Oh iya, buat yang sudah masuk tadi ya. Ada Pak Mbah Jadi, Mas Dodi, terima kasih yang selalu sehat. Ada Bu Ali, Bu Satila, Romo Narbahindro, Pak Hasan, lalu Pak John, ada Pak Rimbang, Pak Puji Grahito, Pak Hadi Bunggong, lalu ada Mas Andi, Mbak Andi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mas Rianto, Bu Indriana Tukus, Bu Kristin, Bu Pak Ilham yang di Sumatera itu. Dan semuanya saja. Terima kasih sekali kesempatannya. Buat Mbak Dina selamat bertugas, selalu sehat. Nanti kalau 17-an sini mesti proyeknya banyak.
0: Waduh.
2: Selalu sehat dan lancar.
0: Aduh amin. Terima kasih nih dikasih doanya luar biasa banget.
2: Iya.
0: Sehat semangat ya, Pak Benny.
2: Masih kalau kondor hati-hati.
0: Oke. Terima kasih banyak.
2: Buat Bu Mawar Tuning dan Mbak Novinya. Dan terima kasih Mbak.
0: Terima kasih banyak loh Pak Benny, sehat semangat dan sukses ya. Baik, Pak Benny yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta 580333 dinantikan. Anda akan bergabung di kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, yang sudah gabung pasti dalam Rang Rindu. Selamat malam.
3: Melodi memori, musik Bunda Dina,
0: Oh no, sia-sia aduh. Mas Andi selalu ngerjain kayak gitu ya. Ini Mas Andi tadi dapat salam juga tadi dari Mas Dodi. Ada siapa lagi ya tadi ya?
3: Mas Dodi yang itu ya, pemain gitaris.
0: Iyalah. Apa kabar Mas Andi di Batam sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kemarin sehat ada berita gembira loh.
0: Aduh, Apa yang bikin gembira?
3: Iya, rupanya Mbak Dina ini dokter.
0: Aduh, itu namanya siapa? Itu namanya narasumber kali ya.
3: Itu Mbak Mawar Kuning yang bilang Mbak Dina ini dokter rupanya.
0: Idih, ngaco. Nggak seperti itu, nggak sama sekali.
3: Sampai Mas Agus aja heran ya.
0: Dikerjain.
3: Katanya Mbak Dina bisa akupuntur juga.
0: Aduh, ini ngerjain banget. Pasti dengerin percakapannya dengan Mbak Mawar Kuning itu ya.
3: Iya, kan bener kan?
0: Bukan.
3: Cuman kalau yang akupuntur kan pakai jarum. Kalau Mbak Dina pakai itu katanya sumpit.
0: Kacau deh. Ada aja Mas Andi.
3: Mbak Dina temanya apa Mbak Dina?
0: Aduh, bajunya apa ini? Bajunya Mas Andi yang masih dulu. Modelnya apa atau motifnya apa nih?
3: Oh, baju dulu.
0: Iya. Yang baju dulu motif atau modelnya gitu. Kadang-kadang di 17-an gitu ya, itu masih digunakan gitu ya, buat kostum gitu. Nah, kalau Mas Andi masih punya apa?
3: Sempat ngalamin cut beraya aja.
0: Cut beraya. Kalau sekarang masih ada atau udah nggak semuanya nih?
3: Udah nggak ada. Masih ada sebenarnya di toko.
0: Di toko. Di toko pun juga udah susah itu carinya.
3: Iya, kalau yang apa tadi yang dibilang Pak Benny, rock pen ya apa? Hot pen.
0: Iya, hot pen.
3: Itu Mas Andi, itu dia kan kayak rock kan? Iya, rock.
0: Belum lihat. Tidak bisa mengiyakan juga.
3: Iya, yang itu kan kayak orang, biasanya orang Belanda yang make kan.
0: Oke.
3: Yang itu, yang kayak rok, tapi memang buat cowok.
0: Oh, begitu.
3: Kalau Mas Andi je, biasanya enggak, bukannya rok, bukannya apa, hot pen apa rock pen sih? Oke. Iya, kalau Mas Andi enggak pakai hot pen, pakainya sarung pen.
0: Oh, gitu. Ada aja ya. Dulu pernah punya ya, berarti baju-baju gitu ya. Motif-motif ya, seperti itu, model gitu.
3: Nah, pas waktu masih konser-konser di
0: waduh, konser.
3: Madagaskar.
0: Okay. Nah, waktu itu apa nih? Motifnya polkadot, kotak-kotak, bunga-bunga, garis-garis atau apa?
3: Saat kayaknya itu. Kalau Mas Andi itu lebih ke kotak-kotak. Soalnya kalau ya, ke bunga-bunga itu nanti bawahnya pengen pakai lipstick.
0: Aduh. Ini. Ada juga abstrak warna itu ya, motif abstrak yang warna.
3: Pokoknya nanti Mas Andi pesan sama Mbak Dina lah ya.
0: Aduh.
3: Kasih itu gambar motif bunga bangkai.
0: Malah gede banget. Itu malah gede banget dong bunga-bunga tuh.
3: Iya, itu kan pernah kan ada di duit itu 20.000 dulu kan.
0: Iya, dulu ya, yang dulu yang mama
3: ada
0: ya.
3: Bunga-bunga Raplesia.
0: Raplesia Arnoldi.
3: Iya, betul.
0: Oke, Mas Andi. Iya, mau dengerin lagu apa? Tahun 90-an Persada.
3: Persada 90-an.
0: Apa itu?
3: Nika Astria udah naik Nika Astria.
0: Nika Astria yang apa?
3: Yang agak sedih aja lah.
0: Waduh, sedihnya nanti pasti kedubruk-kedubruk.
3: Jarum neraka aja, jarum neraka.
0: Ya, tuh kan, jarum neraka. Mau dikirim salamnya buat siapa?
3: Iya, buat Mbak Dina, matugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar, kata barokah.
0: Amin, amin, amin. Aduh, dikasih doanya luar biasa, terima kasih banyak.
3: Iya, betul. Semoga nanti praktek akupunturnya laris.
0: Alah, ini siapa lagi? Malah ngerjain. Oke.
3: Iya, salam Bapak Benny. Tadi Pak Benny kan?
0: Benar.
3: Iya, okay. Pak Benny tetap semangat ya Pak Benny ya. Memang Mbak Dina gitu Pak Benny, dia pengen tahu isi lemari kita.
0: Aduh.
3: Tapi nggak apa-apa sih.
0: Kan mumpung tuh jelang 17-an.
3: Iya, daripada isi dompet nih di lemari.
0: Bisa aja. Oke.
3: Terus salam buat Mbak Jadid. Mbak Jadid sampun melebet nggih?
0: Sudah dong, nomor satu lagi.
3: Keren, Mbak Jadid. Semangatnya melebihi 45. Terus salam juga buat Mbak Andin. Bu Tuti udah masuk, Bu Tuti?
0: Bu Tutinya belum.
3: Iya, Bu Tuti katanya sekarang itu kalau acara Mas Agus penampuan pertama Bu Tuti.
0: Waduh, keren banget. Iya.
3: Karena Mas Agus katanya Mas Agus itu banyak nutrisinya katanya.
0: Alah, kok bisa? Apa bunganya lagi?
3: Iya, emangnya melon.
0: Oke.
3: Terus salam juga buat apa Mas Ipul, udah lama nggak dengar suaranya Mas Ipul.
0: Iya Mas Ipul, gabung dong Mas Ipul.
3: Iya, semenjak jadi panitia itu lomba makan kelereng.
0: Iyalah. Jadilah nanti.
3: Ya, salam buat Bu Umi Serandaan, Mbak Busatila, Bu Rahayu, Bu Ajanani. Bu Ajanani udah masuk ya?
0: Bu Naninya belum.
3: Oh iya, sekarang lagi ada di Bantul itu.
0: Oh gitu.
3: Iya, kemarin udah di itu udah dikasih di woro-woro di Posyandu.
0: Oh iya.
3: Di Posyandu udah di woro-woro ini katanya. Bu Ajanani ada di Bantul gitu. Bagi yang punya putra putri yang mau imunisasi katanya.
0: Iyalah.
3: Terus salam buat Mbak Mawar Kuning. Mbak Mawar Kuning udah masuk ya?
0: Belum ini, lagi nunggu giliran pada masuk kayaknya.
3: Iya, karena memang acaranya Mbak Dina ini.
0: Aduh, ini, apaan ini, nggak usah ngerjain.
3: Banyak yang mau masuk dari makhluknya sampai tak kasat mata.
0: Ada aja.
3: Iya, salam buat semuanya lah Mbak Dina.
0: Oke, baik.
3: Iya, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Terima kasih ya. Saya selalu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Bahagia selalu juga di situ ya. Di 580333. Oke, dari WhatsApp-nya Mas Aziz Arianto di Jalan Imogiri. Mas Aziz, terima kasih lagunya yang Sinki mungkin diganti dulu ya. Dan salamnya untuk kru RRI, untuk Mbak Dina, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Lagunya Julia Arman Maulana. Baiklah, lagunya Julia. Oke, Julia Arman Maulana sudah siap, terima kasih sekali. Dan apa kabar juga untuk Mbak Christine. Terima kasih Mbak Christine yang ada di Sorokinen. Mbak Christine masih mendengarkan di situ ya. Selamat malam Mbak Christine di Sorokinen. Lagunya Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Oke, Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Sebentar. Selamat ulang tahun. Mana ini? Ditunggu. Selamat ulang tahun dari Jamrud ya. Oke. Dan salamnya Bu Lilis, kemudian Bu Tumiyati, Pak Adi Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, ada Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, kemudian Mbak Intan, Mas Dodi, ada Mas Sipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Adi Klaten, lalu Mas Rianto, Pak Suaryono, Kimayang Seto, Romo Narto Indro, Kang Kiono Kalasan. Tambah salamnya Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede, Bu Maria Sukaisih, Pak Sukandri, Mas Dedi Iskandar, Mas Teo Yudhistira. Oke, terima kasih. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Melodi Pemerimbang Musik.
0: Apa kabar Ibu Nani?
4: Sehat-sehat ya Mbak Dina.
0: Alhamdulillah, terima kasih loh Bu Nani. Malam hari ini juga gabungin Ibu Nani. Sehat semangat ya.
4: Ya semangat sama Mbak Dina.
0: Semangat, oke. Bu Nani, cerita dong Bu Nani. Siapa tahu masih ada dalam isi lemarinya ini. Yang baju-baju tempo dulu, baik potongannya atau motifnya begitu. Kalau yang Bu Nani pernah miliki apa nih? Atau yang masih dimiliki?
4: Ada itu yang baju kurung.
0: Bentuknya baju kurung gitu ya. Berarti baju adat ya.
4: Iya, tapi ya model kayak Padang, baju Padang itu tahun 86 itu, Mbak.
0: Tahun 86. Wah, seru. Oke.
4: Masih bisa dipakai. Bisa dipakai terus. Ya, tapi enggak selalu sering dipakai ya. Karena sudah umur ya takutnya nanti.
0: Ya enggak apa-apa loh.
4: Tapi takut sobek aja sayang. Karena itu mang ya apa ya baju.
0: Oh iya, karena ini usia bajunya udah tua gitu ya.
4: Kebetulan kan modelnya agak tipis Mbak ya. Jadi kalau dipakai keseringan ya nanti takutnya sobek. Sayang banget emang itu kenangan ya, kenangan yang luar biasa buat saya. Okay. Jadi warnanya, potongannya itu pas banget gitu loh Mbak.
0: Pas sekali. Wah seru ya. Terima kasih nih Bu Nani. Baju kurung ya nanti.
4: Iya, baju kurung.
0: Oke. Baik Bu Nani, silakan mau dengerin lagu apa nih tahun 90-an ini Bu Nani?
4: Yang sudah siap Mbak.
0: Oh, yang sudah siap. Baik, yang sudah siap ini ada Dewa 19, kemudian Humania, Atik Sebe dan Roni Siantori, Kau dan Aku, Paramita Rusadi, Halmehera, Five Minutes, Bening, lalu Elva Singers, Dewa 19, Padi, Wong, Agus Wisman, Yang Sheila, lalu apa lagi ya?
4: Elva Singer aja Mbak, Elva Singer.
0: Yang Elva Singer. Mau yang apa ini? Selamat Jalan Kekasih atau Selamat Malam Kekasih atau yang lain?
4: Kalau Selamat Jalan Kekasih.
0: Iya, malah nyebutnya lain. Waduh. Atau Elva yang lain?
4: Apa Elva? Elva itu ada dulu yang top itu apa ya, lupa. Oke,
0: sebentar, yang Elva Singer itu.
4: Banyak yang top Elva itu.
0: Banyak yang bagus. Penyanyinya
4: juga. Kan ada.
0: Oke. Okay. Selamat Malam Kekasih ada. Lalu Dari Hati ke Hati, kemudian Aku Jatuh Cinta,
4: ya, itu lalu aja, aku
0: jatuh. Kau Kasihku,
4: yang Jatuh Cinta aja Mbak.
0: Kau Jatuh Cinta, Aku Jatuh Cinta ya?
4: Aku Jatuh Cinta.
0: Oke, okay, mau dikirim salamnya?
4: Salamnya untuk anggota grup BA Pro 1, ya, semuanya, okay. Mudah-mudahan masih mantap-mantap ya, rame kalau di grup itu Mbak.
0: Wah, seru ya?
4: Iya.
0: Iya, betul.
4: Yang jauh Mbak Mus, Mas Andi, Pak John, Pak, kemarin Pak John dengan Pak John, Pak John, Mas Pak Ramadan juga ya. Okay. Di sana Pak Ahmad Fauzi. Okay. Terus Bu Mawar sekat Tututi, monggo menyas Tututi. Sekat Bu Mawar, terus Bu Mbak Enes ya. Bu Umi, Bu Ali yang jauh di sana ya, mudah-mudahan masih menyatu dengan Pro Satu. Untuk Mbak Dina selalu tak sehat, tak dengar lagunya. Oh, Mbak Risti di Sragenes juga.
0: Oh,
4: Mbak Dina selalu sehat, tak dengar lagunya. Terima kasih, selamat malam Mbak.
0: Sehat semangat, bahagia selalu. Selamat malam juga Bu Neni yang ada di Bantul sana. Terima kasih Bu Neni. Oke, baik. Terima kasih tadi Mbak Christine di Sorokenen. Saya beralih ke Pak Budi Santoso di Wonogiri. Pak Budi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Budi Santoso di Wonogiri, salamnya untuk Bu Lilis, kemudian Bu Ama, Mbak Warkuning, Bu Ikati, Mbak Ernest, ada Mbak Andin, Bu Tuti, kemudian Bu Umi, Bu Ali, Bu Kus, Mas Sipul, Pak Adi, Mas Maman, Mas Rianto, Pak Iskandar, Pak Beni, Pak John, Mas Widodo, Mas Adi, dan Mas Manya ya. Lagunya Kasmaran, Iga Mawarni. Baiklah, Iga Mawarni, dinantikan Iga Mawarni yang Kasmaran. Ditunggu. Kita ke lagu ya pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk Pak Hasan, sudah siap Pak Hasan? Ketika Tangan dan Kaki Berkata dari Krisya. Dengarkan nanti Titip Rindu buat Ayah Ebit G. Ade untuk Ibu Satila di

0: mana sih?
1: Jangan
0: sih,
1: aja.
2: Iya, sudah. Ya. Baiknya kita tutupkan saja. Siapa yang kamu berdua kita?
1: Loh, ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
0: Aduh, dari sekian kandidat, sudah. Kita voting saja suara terbanyak.
1: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah. Ayo, kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
2: Betul
0: itu.
1: Sabar. Sabar, teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo, kita mulai dari sekarang. Setiap penyelesaian butuh musyawarah.
3: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga. Tahukah Anda seragam militer NATO berasal dari Indonesia? Sebuah perusahaan Indonesia, PT Sritek asal Solo yang bergerak di bidang tekstil, ternyata tidak hanya memproduksi pakaian militer dalam negeri seperti untuk Tentara Nasional Indonesia. Tercatat seragam militer negara lain juga pernah diproduksi, seperti seragam militer NATO.

0: yang menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Itu dia, jalan masih panjang kelompok 7 bintang untuk Pak Benny, semoga disuka ya. Pastinya jika sebelumnya ada titip rindu buat ayah untuk Ibu Satilah di Kulon Progo. Baiklah Pak Hasan, semoga juga masih mendengarkan dan kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dinantikan pendengar yang akan bergabung di 580333. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Dengan siapa ini?
1: Dengan Widodo.
0: Alah Mas Widodo, kok suaranya jadi beda, aku jadi pangling.
1: Habis minum sirup.
0: Oh gitu. Waduh, mau sirup obat batuk. Masih ini ya, masih batuk ya. Cepat baikan ya Mas Widodo ya.
1: Makasih. Seminggu gak masuk terus lari ya.
0: Iya, Mas Widodo nggak dengar suaranya soalnya.
1: Iya. Temanya apa nih?
0: Oke, Mas Widodo, kalau zaman dulu gitu ya, baju-baju zaman dulu yang masih dimiliki apa? Baik dari motifnya atau mungkin corak atau jahitannya?
1: Batik apa baju?
0: Apapun, mau batik atau mungkin model cut brai atau barangkali model motif kotak-kotak gitu.
1: Itu saya izin dulu. Safari ini Mbah Kakung.
0: Oh itu, atau ya betul, model safari benar. Yang kantongnya ada dua itu ya di depan.
1: Kayak zamannya Pak Harto itu loh, si abu-abu. Itu dia nganu maju kemo mandar itu kan anggo itu kayak zamannya Pak Harto itu abu-abu warna sak itu. Abu-abu jadi ini atasannya abu-abu terus atau ya abu-abu. Nek ngantor kan do ngoten to Mbak. Tahun ya saurunge Jokowi to. Agak ngono ya. Kalau Jokowi kan putih hitam itu dulu anak safari. Kantongnya banyak.
0: Motifnya ya, safari itu. Berarti ya. Yang kantongnya banyak ya, mungkin dua itu ya. Terima kasih Mas Widodo. Wah seru nih.
1: Ini juga baru nganu tadi belum.

0: 6.
1: Wah, iya.
0: Sudah
1: iya,
0: gabung. Mas Dodi iya, juga gabung. Ada
1: iya, Pak
0: Hasan
1: juga. Iya, Mas Dodi Pak Malaman. Iya. Iya, kalau saya hilangnya itu kalau Anda sama Bang John sama Mbak Mas Kuning itu Mas Iwa itu.
0: Kayaknya sama Mas Widodo juga ini heboh.
1: Ini di Basik Kono. Ya, siap itu ya. Silakan, semoga sukses.
0: Oke. Okay.
1: Banyak rezekinya.
0: Aduh, amin, amin, ya, amin. Terima kasih ya Mas Widodo. Ya, Mas Widodo, cepat baikan ya.
1: Tahnya lepet juga lari manis, ya. Datang terus nih.
0: Amin, terima kasih.
1: Hati-hati ya, buka salam. Iya,
0: saya semangat bahagia untuk Mas Widodo yang ada di Palagan. Terima kasih banget ya. 580333 masih ada waktu untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang sudah gabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Anda 7 sedang
0: berjuang. Aduh. Kenapa munculnya malam sekali?
2: Lagi kelonan sama loyang.
0: Waduh. Lagi masak-memasak judulnya.
2: Pasti enggak lihat tuh gambarnya.
0: Oh, gitu. Oh, belum lihat malahan, belum buka. Soalnya juga. Oh, gitu ya.
2: Terbaik malam ini.
0: Iya, saya semangat juga ya, Pak John.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, gitu. Waduh, aduh. Yang lagi mau bikin apa ini, kue? Waduh.
2: Mau bikin roti.
0: Nyampe ke sini nih roti. Rotinya.
2: Mau bikin roti Mandina. Roti itu nanti tinggal pilih kalau mau pesan ada isi kupon, ada isi duit.
0: Oh, gitu. Ah, iya, isi ulat sagu itu.
2: Isi ulat sagu.
0: Aduh.
2: Buat Mama Mawar Kuning.
0: Yang dengar Mawar Kuning itu langsung udah.
2: Langsung
0: kebayang nggak bisa tidur nanti tempat. Repot.
2: Langsung siap di tempat.
0: Aduh, Pak John bisa aja nih. Pak John cerita dong Pak John. Dulu motif baju yang masih dimiliki tapi zaman-zaman dulu gitu tuh apa nih? Motif atau mungkin jahitannya begitu yang zaman dulu?
2: Celana.
0: Iya. Oke.
2: Tapi nanti saya mau buat lagi di Jogja. Jadi tanpa apa namanya yang untuk ikat pinggang itu apa tali yang
0: pantofel tak anu pantofel ya?
2: Bukan, kalau celana panjang itu kan ada tempat untuk ikat pinggang.
0: Oh iya betul. Iya.
2: Kalau ini tanpa tali, tanpa tali. Okay. Tapi dengan karet pengencang dari belakang.
0: Yang sampai ke depan itu kan?
2: Sampai di pinggang.
0: Oh.
2: Ada kanci, jadi ada apa karet di dalam.
0: Setahu saya ada yang itu ya Pak John ya. Ya misalnya dari belakang sampai ke depan itu namanya apa ya itu ya? Itu
2: bukan,
0: kan?
2: Bukan. Kalau itu pakai ikat pinggang kain, kalau ini enggak pakai kancing, tapi kancingnya di pinggang kiri kanan.
0: Oh gitu.
2: Nah, jadi nanti kalau apa kedodoran tinggal ditarik di kancing, nanti kencang.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu.
2: tanpa ikat pinggang
0: berarti modelnya pakai kancing gitu ya?
2: Iya pakai kancing dari
0: itu malah kancing. Kalau buat duduk nggak takut lepas malah si kancingnya?
2: Enggak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi karetnya ada di dalam apa namanya?
0: Iya betul. Masih model ini ya karet gitu ya?
2: Iya okay. Ini karet. Nah nanti kancingnya di samping kiri kanan.
0: Oh ada ya seperti
2: ada
0: itu ya?
2: Ada kancing itu kalau terlalu kencang mundurin kancingnya satu.
0: Oke, keren. Modelnya keren tuh.
2: Modelnya tidak jarang-jarang dipakai.
0: Iya benar, jarang lihat juga.
2: Wah, jarang ya. Atau sudah tidak ada?
0: Oh gitu ya.
2: Saya sudah tidak ada karena itu
0: kecuali itu, kalau mungkin jahit sendiri.
2: 50-60.
0: Ke penjahit sendiri ya. Gitu ya, bisa sesuai ya, requestnya.
2: Itu dulu jahit sendiri sengaja suruh tukang jahit juga seperti itu.
0: Okay.
2: Baru sekitar hampir 40 tahun.
0: Waduh, 40 tahun itu tahun berapa itu? Wah, tahun 60-an ya? Berarti tahun 60-an sekian?
2: Tahun 60-an ya.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian nanti di apa? Kalau lagu dirilis ulang ya.
0: Rilis ulang. Rilis ulang.
2: 2000-an.
0: Oh iya deh. Ya mode kan kadang berbalik ini ya. Tren lagi ya. Gitu. Oke, okay, baik Pak John, terima kasih banget. Mau dengerin lagu apa?

0: tahun 90-an sekarang. Tahun 90-an 2000-nya banyak stok. Sekarang hari Senin. Iya, tahun 90-an. Ada Paramita Rusadi, ada Ermikulit, tadi sudah di request. Paramita ya.
1: Sudah di request, belum ada.
0: Belum, kalau Paramita, kalau Ermikulit sudah dihadirkan juga. Sudah.
1: Ya udah Paramita.
0: Oke. Okay. Ya, ngapa janjiku, cinta, kisah buku harianku, ya, tanpa janjiku. Dirimu?
1: Janjiku.
0: Ya, janjiku. Baik, mau dikirim. Mas Yaktani.
1: Ya. Ya, untuk yang baru lewat, Mas Widodo, terima kasih. Okay. Benar ya, Mas Widodo tadi.
0: Iya.
1: Iya, juga untuk Mbak Mawar Kuning, ditunggu okay. aja nanti Robi Silap saat ini datang. Untuk kursus Mbak Uni. Mbak Jadi, Mbak Mus,
0: okay.
1: Kang Ahmad Ros ini nggak pernah muncul ya. Pak Hasan Dinomo, tapi waktunya jalan terus, jangan dibacain semua. Oke, okay, salam untuk semuanya.
0: Semuanya ya.
1: Sehat selalu.
0: Nanti malah nggak sempat lagunya salam. Nih.
1: Iya, nanti nggak sempat okay. lagunya. Juga untuk Nandina, berhati-hati di jalan pulang. Salam sayang buat keponakan-keponakannya. Selamat malam.
0: Terima kasih banyak keponakannya siapa ini?
1: Jangan
0: terebut ya. Terima kasih ya, Mas Jun. Sehat-sehat, bahagia selalu. Selamat terusin bikin kuenya. Terima kasih. Oke, baik Pak Jun yang sudah bergabung. Terima kasih banget. Oke. Kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Ada yang gabung siapa sih ya? Oke, selamat malam.
2: Kalbu Mbak Dina.
0: Oh iya, baik Mbak Mawar Kuning.
2: Betul.
0: Kok nggak biasanya lewat sini Mbak Mawar Kuning?
2: Iya, soalnya error yang itu di rumah error Mbak.
0: Oh gitu, waduh.
2: Tadi bisa. Malam di telepon Pak John jadi error ke Pak John.
0: Gitu, malah jadi nggak bisa. Oke, okay. Waduh, lah Pak John lagi bikin kue katanya. Kan kue itu biasanya ada isian di dalamnya. Mau isiannya apa gitu. Lah isiannya salah satunya ada ulat sagu lah, gak jadi. Mau dikirim ke Mbak Markuning katanya.
2: Oh iya. Dia dia sendiri ya.
0: Oh gitu. Pak John nikmati sendiri katanya. Oh iya, masa isinya ulat sagu sih. Biasanya kan isinya apa? Coklat, keju, gitu kan? Atau kismis gitu. Ulat sagu. Oke. Oh iya deh. Aduh, Mawar Kuning. Ada baju yang model-model dulu gitu yang pernah Mbak Mawar Kuning miliki gitu. Motif atau jahitan?
2: Kalau jahitannya sudah memang ada 50 tahun yang lalu, Mbak. Itu masih. Jadi, dulu model clock ya, Mbak.
0: Oh, clock. Iya, iya, betul. Kalau untuk perempuan clock. Itu yang lebar, ya? Betul. Lebar. Oh, iya, iya.
2: Dulu kan long dress gitu, Mbak, sampai panjang. Tapi sekarang masih bisa saya pakai, saya potong, Mbak. Di bawah, tutup. Jadi, masih bisa tak pakai.
0: Iya, dipendekkan gitu, ya.
2: Motifnya masih. Apa ya, motifnya kipas. Apa ya, Mbak? Jadi, bukan batik ya. Model dulu, Mbak.
0: Tapi clock sampai sekarang masih bisa tren juga ya, karena memang bagus ya.
2: Iya, makanya saya potong itu bawah dengkul tuh, Mbak.
0: Iya, betul. Oke. Okay. Masih bisa bagus itu ya. Halo Mbak Mawar Kuning, kemana ini? Mbak Mawar Kuning malah ngilang. Halo Mbak Mawar Kuning, sinyalnya malah ya. Oke, okay, Mbak Mawar Kuning, hilang ini suaranya. Salam buat yang cantik di situ ya. Waduh, hilang nih. Oke, okay, baik. Ya, saya bacakan nih untuk WhatsApp yang sudah gabung juga ya. Terima kasih banget untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri tadi. Salamnya Bu Lilis, Bu Ama, Mbak Mawar Kuning, Pak John Mas Widodo dan Bosmanya. Iga Mawarni, lagunya Kasmaran. Oke, okay, terima kasih sekali Pak Budi. Kemudian juga Pak Beni, terima kasih Mas Asis tadi. Oke, ditunggu untuk lagunya. Baik, selamat malam Mbak Mawar Kuning. Iya, baik Mbak Mawar Kuning. Jadi heboh sekali. Oke, terputus ya. Mau dikirim salamnya sama siapa?
2: Salamnya tadi untuk Pak John. Lalu Pak John, terima kasih Pak John ya.
0: Oke.
2: Tentunya tadi malam pokoknya. Terima kasih sekali.
0: Oh, baik.
2: Terus untuk yang sudah masuk ada Pak Budi Santoso, Bu Sabila, Pak Beni, Bu Tuti, Bu Gus, Bu Lilis, terus Mas Widodo, Mbak Andin, Mas Andi, Mas Abdi, Pak Hasan mungkin masuk, Pak Hadi, Mas Ardi, terus untuk semuanya gitu, Mbak.
0: Ya, semuanya ya. Oke.
2: Untuk Mbak Dina, selamat tugas, tetap sehat, semangat.
0: Iya, baik.
2: Ya, Mbak.
0: Lagunya kayaknya gabung dulu ya, Mbak. Ikut dulu ya. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Arkuning. Salam buat yang cantik di situ ya.
2: Ya.
0: Bahagia selalu, sehat-sehat semuanya ya. Oke, ya. Terima kasih sekali. Halo juga. Oke, baik. Wah, hebat banget. Oke, Mas Rianto, apa kabar? Ruang Rindu Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam. Lagunya Angsa Putih dari Arwana. Angsa Putih, ditunggu Angsa Putih. Angsa Putih, oke. Angsa Putih dari Arwana. Dan salamnya untuk Mbak Kakung Bauti, ada Bu Maria Sukese, Pak Kandri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Rayu, Bu Satilah, Pak Keli, Pak Bambang Joyo, Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, Mbak Apriya, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan Mbak semuanya. Mbak Dinanya, selamat tugas ya. Terima kasih banget. Angsa Putih, oke, ditunggu. Apa kabar Mas Widodo juga, terima kasih salamnya dari Hugo dan juga Dena TK Karanita. Oke, baik. Terima kasih. Wah, lakonnya Pak John muncul ya. Dapat roti kue ulat sagu. Iya, itu malah ada kue ulat sagu. Astaga, tenan. Terima kasih banget. Ronino, selamat malam Mbak Dina Febrina, apa kabar? Salam sehat selalu dari Ernest Rayu di Temanggung. Salamnya buat semuanya, lagunya ikutan. Mbak Ernest, apa kabar? Sehat-sehat ya Mbak Ernest. Terima kasih banyak. Selanjutnya Mbak Christine di Sorogenen katanya mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk Ibu Nani dan juga yang Uti yang hari ini ulang tahunnya sama dengan Bu Nani. Oh begitu, Bu Nani ulang tahun. Aduh, tadi padahal sudah gabung ini Bu Nani. Kalau Bu Nani lagi ulang tahun, selamat ulang tahun, panjang usia-usia yang penuh barokah, penuh kebahagiaan, penuh kesejahteraan dan sukacita. Begitu ya, terima kasih infonya, terima kasih ya Mbak Christine di Sorogenen. Kita ke lagu dulu ya. Semoga bahagia dan sehat selalu semuanya ya. Oke.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, baik pendengar, tinggal dikit waktu ya. Saya temani kebersamaan Anda, Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti kita jumpa dalam Jogja Malam ini.

0: badan dedek kok agak kurang ya? Boleh nggak cerita pola makannya?
1: Dia minum ASI sih, Bu. Tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani. Jangan lupa buah dan sayur.
1: Oke deh, Bu. Saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
2: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah demi masa depan anak Indonesia.
3: Tahukah Anda, Indonesia merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 bahasa daerah dari 67 bahasa Indo yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Okay, pendengar, pastinya menemani kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini dengan teman-teman bersanda dan juga beberapa informasi dan tips praktis, tips ringan yang menemani Anda. Dan tentunya menjadi teman terbaik Anda saat jelang beristirahat.

Suasana malam bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang mungkin juga sudah penat ya. Seharian ini banyak pekerjaan yang tengah Anda lakukan, maka tidak ada salahnya nih pendengar untuk melepas penat usai bekerja seharian. Lalu sebaiknya apa sih yang dilakukan? Nah, tidak ada salahnya sedikit rileks ya setelah penat dari beraktivitas, penat dari mungkin bekerja atau bepergian. Mandi tanpa terburu-buru. Nah, setelah seharian berpindah dari satu urusan ke urusan lain, mandi bisa menjadi batas kecil antara waktu kerja dan waktu pribadi. Rasakan air yang mengalir sembari membiarkan tubuh berhenti mengejar sesuatu untuk beberapa menit. Tidak perlu sembari membuka ponsel atau memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Ritual sederhana ini akan membantu memberikan sinyal bahwa fase kerja sudah berakhir. Anda memiliki ruang untuk mengembalikan perhatian kepada tubuh, bukan terus hidup di dalam kepala. Kemudian, kita juga bisa memanfaatkan waktu dengan jalan kaki sebentar sebelum benar-benar rebahan. Keinginan langsung menjatuhkan diri ke kasur setelah sampai rumah memang sulit dilawan. Namun berjalan santai sekitar 10-15 menit bisa menjadi jeda yang lebih menyegarkan daripada langsung tenggelam dalam layar. Anda bisa melewati jalan sekitar rumah sembari menikmati udara sore atau malam tanpa harus mengejar target lagi. Nah, perubahan suasana sering membantu pikiran keluar dari mode kerja. Aktivitas ringan juga membuat tubuh tidak terasa seperti masih terjebak di kursi selama berjam-jam. Kemudian pendengar, Anda bisa mengganti pakaian dan membuat sudut yang nyaman. Pakaian kerja seringkali membawa lebih dari sekedar rasa gerah. Tanpa disadari, pakaian yang sama bisa membuat Anda tetap merasa berada dalam peran profesional. Bahkan ketika misalnya laptop atau komputer sudah ditutup. Mengganti dengan pakaian rumah yang nyaman akan menjadi penanda bahwa Anda bisa menurunkan kewaspadaan. Lalu, lakukan satu aktivitas yang benar-benar Anda suka. Misalnya, Anda suka berkebun, atau memainkan game favorit, atau membuka beberapa halaman buku, merawat tanaman, dan lain-lain. Kemudian berhenti memaksa diri untuk langsung merasa baik. Malam yang tenang, belum tentu langsung membuat pikiran ikut tenang. Setelah menghadapi pekerjaan seharian, wajar kalau tubuh sudah beristirahat tetapi emosi masih terasa penuh. Daripada memaksakan diri segera rileks, tidak ada salahnya sejenak untuk Anda menikmati momen tersebut.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

Iya, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Nah, kalaupun sudah menjelang tidur, iya deh, sudah suasana di malam hari dan Anda bersiap tidur, yang ternyata bikin tidak nyaman adalah suara dengung nyamuk. Kenapa masih ada nyamuk padahal sudah musim kemarau begitu ya? Nah, pendengar, ternyata kemarau tidak selalu membuat nyamuk itu berkurang ya. Baik di perkotaan, penampungan air rumah tangga bisa menggantikan genangan air hujan sebagai tempat berkembang biak nyamuk. Seperti juga telur dari Aedes aegypti yang mampu bertahan dalam kondisi kering dan menetas ketika kembali terkena air. Pencegahannya paling efektif bukan sekedar fogging, melainkan juga mencari, kemudian menguras, menyikat, dan menutup tempat penampungan air setiap minggunya.

Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrabi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara senegeri.

Alkisah, ada seorang yang sangat bahagia hidupnya. Ia sesungguhnya tidak kaya, juga bukan orang terkenal. Tetapi di masyarakat itu dikenal sebagai orang yang sangat bahagia. Suatu ketika, banyak orang ingin tahu rahasia kebahagiaan si pemuda itu. Ternyata pemuda itu mengatakan, "Aku memang hidup bahagia karena pesan ibuku. Sejak dulu, ibu memberiku saku dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Saku sebelah kanan rapat dan saku sebelah kiri tidak dijahit di bagian bawah. Setiap hari jika aku menemui hal-hal yang menyenangkan, ibuku menyuruh aku mencatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke dalam saku kanan. Sebaliknya jika aku menemui hal yang tidak menyenangkan, apapun menyangkut kehidupan ini atau sikap orang-orang, maka hal yang tidak menyenangkan itu kucatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke saku kiri. Setiap malam saya selalu membuka isi sakuku dan kubaca ulang. Selalu kubaca hal-hal yang menyenangkan karena kuperoleh dari saku sebelah kanan. Dan tak tersisa secuil catatan pun hal-hal yang tidak menyenangkan hidupku. Itulah kata ibu yang menyebabkan kita bahagia."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program 1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pendengar untuk di pagi hari ini ya. Edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 tentunya bersama saya Panji Wojo. Dan tentunya beragam program sudah kami persiapkan untuk Jogja pagi hari ini. Dan yang akan hadir tentunya Mutiara Pagi dengan tema kita hari ini, Mulia Dengan Islam. Dan nantinya kita tidak sendirian, ada Ustadz Fadlun Amin, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan memberikan tausiahnya hingga nanti jelang pukul 6. Dan selepas itu, informasi seputaran kota Yogyakarta akan mengisi ruang dengar Anda sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah, hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai berbagai kebaikan, berbagai aktivitas, namun tetap dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman, yang tentu kita selalu menanti syafaatnya di yaumul akhir. Baik pendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali lagi program A1 RRI Yogyakarta hadir di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo, dan kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas berkait dengan mulia dengan Islam. Dan tentu saja melalui line telepon di pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Fadlun Amin SSI MA, beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentu saja akan memberikan tausiahnya hingga nanti jelang pukul 6. Dan nantinya kita juga akan membuka line telepon di 580333 dan juga di 0811 2711911. Dan kita langsung sapa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Fadlun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Panji?
0: Alhamdulillah, kabar sehat, kabar baik, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz Fadlun untuk hari ini?
1: Alhamdulillah, kullu syai'in ala ma yuram. Alhamdulillah, kullu khair, semuanya sehat walafiat. Dan saya bermunajat pada Allah, semoga Mas Panji,
0: amin,
1: khususnya diberikan kesehatan, kemudahan, dan amin, Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan rahmat dan berkahnya. Dan secara umum juga kepada para pendengar semuanya, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya, barokahnya, dan selalu memudahkan segala urusan bagi para pendengar semua.
0: Amin, amin, amin. Masya Allah Ustadz. Dan tentunya ini kalau sudah bulan Agustus ini sudah sibuk sekali nih Ustadz, apalagi di rumah, di sekitar kita ya Ustadz ya. Sudah mulai-mulai ini menghiasi kampung-kampung kita ini, bekerja bakti bersama-sama ini, entah dari kalangan siapapun ini Ustadz. Dan bertepatan dengan hal ini juga tema kita hari ini adalah mulia ini, memuliakan dengan Islam, dengan cara Islam ini. Monggo silakan Ustadz untuk menyapa pendengar di pagi hari ini sekaligus memberikan mukadimahnya. Silakan Ustadz Fadlun Amin. Baik, halo Ustadz. Assalamualaikum. Apakah mendengar suara saya Ustadz? Halo?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, monggo silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Walhamdulillah hatta yardha. Walhamdulillah ya inda ridha. Walhamdulillah ya ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul qahhar. Sallallahu alaihi wasallam. Ma azlama laylun aw adha anhar wa sahabatil kiram khiyar. Para pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 Yogyakarta, yang tentu saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita, karena dengan hidayah itu tentu Allah akan berikan keimanan kepada kita untuk selalu, ya, keimanan ini tentu keimanan baik lahir maupun batin, sehingga kita tentu mampu menjalani, ya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sehingga dengan hal tersebut kita makin menjadi orang yang bertakwa. Dan dengan ketakwaan kita itu tentu kita akan menjadi ridho, ya. Kita akan mampu ridho terhadap apapun yang terjadi atas diri kita ini. Baiklah Mas Panji sebagai host kita pada pagi hari ini dan para pendengar semuanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah mulia dengan Islam, ya. Bagaimana kita ini mulia dengan Islam. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita membicarakan tentang bagaimana kita ini mulia dengan Islam, maka saya ingin menyampaikan, ya, menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, yang ini menunjukkan bagi kita tentang bagaimana la yastawi ashabun nari wa ashabu jannah, tentang adanya perbedaan antara ashabun nar wa ashabu jannah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa yang bunyinya begini kira-kira. Yukta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kufar. Fayuqalu khmisuhu finnar ghamsatan fayuqalu khmisu fiha. Thumma yuqalu lahu ay fulan hal asabaka na'imun qattu. Fayaqul la ma asabani na'imun qattu. Wa yu'ta bi asyaddil mu'minin durraw wa bala'an. Ya. Fayuqalu khmisuhu khamsatan fil jannah fayuqalu khmisuhu fiha khamsatan. Fayuqalu lahu ay fulan hal asabaka durrun qattu aw bala'un. Fayaqul ma asabani qattu durru wa bala'un. Al-hadis, ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan pesan ini yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya kan? Oleh Imam Ibnu Majah. Yukta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kufar. Fayuqalu khmisuhu finnar khamsatan fayukhmasu fiha. Bahwa para pendengar yang dirahmati Allah, pada hari kiamat nanti itu didatangkan penduduk dunia dari kalangan orang-orang yang paling mendapatkan kenikmatannya di antara orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi nanti ini, ya, pada hari kiamat nanti Allah itu akan datangkan itu penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dari orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Di orang-orang yang tidak mau taat, tidak mau tunduk dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya ini, nanti di yaumul kiamah itu didatangkan. Dan mereka ini yang didatangkan ini orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatannya. Ya kan? Maka, apa kata selanjutnya oleh Rasulullah SAW? Lalu dikatakan kepada orang ini, diperintahkan, fayuqalu khmisuhu finnar ghamsatan fayukhmasu fiha. Celupkanlah ia ke dalam neraka dengan sekali celupan. Lalu ia dicelupkan di dalamnya dengan sekali celupan, ya, fayuqalu khmisuhu fiha. Tsumma yuqalu lahu ay fulan hal asabaka na'imun qatu. Ya. Hey fulan, kemudian ditanya setelah dicelupkan tadi dengan segala celupan orang-orang yang paling, ya, ini asyad, ya, bi an'ami ahli dunya minal kufar, ya, orang yang paling mendapatkan kenikmatan dari orang yang tidak mau taat pada Allah itu nanti dia mau kiamat dikatakan pada mereka, celupkan dia ke dalam neraka dengan segala celupan, dan kemudian dicelupkan betul ya, dalam sekali celupan aja dalam neraka itu. Kemudian ditanya setelah dicelupkan itu, hai fulan, ya, fayuqalu lahu ay fulan hal asobaka na'imun qattu. Fayaqul la ma asobani na'imun qattu. Hai fulan, apakah kamu pernah mendapatkan kesenangan di dunia maksudnya? Dia menjawab, tidak, aku tidak pernah merasakan kesenangan selama-lamanya. Wa yu'ta bi asyadil mu'minin. Dan kemudian didatangkan, ya, orang mukmin, ini orang beriman ini, yang paling sengsara, yang paling mendapatkan bencana, yang paling mendapatkan cobaan oleh dari Allah Ta'ala, yang paling dia ini menderita, lalu dikatakan kepada mereka, celupkanlah ia ke dalam jannah dengan sekali celupan. Lalu ia dicelupkan di dalamnya dengan sekali celupan. Fayuqalu khumisuhu khamsatan fil jannah, fayuqalu khumasu fiha khamsatan. Fayuqalu lahu ay fulan, hal asabaka durun qattu au bala'un. Kemudian ia ditanya, hey fulan, apakah engkau pernah mendapatkan kesengsaraan atau musibah? Fayuqalu lahu ay fulan hal asabaka durun qattun aw bala'un? Fayuqalu ma asabani qattu durru wa bala'un. Kemudian orang ini menjawab, si fulan ini, tidak, aku tidak pernah mendapati apa namanya atau merasakan kesengsaraan dan musibah apapun. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Radio Republik Indonesia, program 1 Yogyakarta. Pesan dari Rasulullah ini menggambarkan atau memberikan pelajaran kepada kita. Dan ini bukan karangan fiksi ataupun cerita-cerita fiktif. Ya. Bahwa insya Allah semua kita nanti akan mengalami apa yang dinamakan kematian. Nah, ketika nanti mati, artinya kalau ada orang yang itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka tentu dia tidak akan percaya kepada apa yang disampaikan atau disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahwa nanti ketika Yaumul Qiyamah itu akan didatangkan, betul-betul didatangkan orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia dari orang-orang yang tidak beriman itu akan betul-betul didatangkan itu. Ya. Dan kemudian diperintahkan, dicelupkan ke neraka dalam sekali celupan. Dan ketika dicelupkan dalam neraka dengan sekali celupan, maka orangnya ditanya, pernahkah kamu mendapatkan kenikmatan di dunia? Ya. Orang ini mengatakan, sama sekali, saya tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Hanya dengan sekali celupan. Orang ini sudah tidak merasakan lagi tentang kenikmatan-kenikmatan didapatkan dengan cara-cara yang dimurkai Allah Ta'ala. Kan? Maka, kalau kita beriman, tentu kita akan percaya dengan pesan ini. Ya. Ada orang yang mengatakan, ah, mosok nanti seperti itu. Orang yang bicara saja mungkin, apa namanya, belum pernah mengalaminya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah memberikan pada kita ilmu itu, dan ilmu kita ini sangat terbatas. Cara berpikir kita pun sangat terbatas, sehingga tidak semua yang bisa kita tangkap dengan logika kita itu bukan sebuah kebenaran. Sebagai contoh para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu kita, daya ingat kita itu sangat terbatas, sehingga tidak semua yang tidak bisa kita tangkap dengan logika kita bukan sebuah kebenaran. Di antara para pendengar, coba diingat-ingat. Kekuatan ingatan kita itu untuk mengingat-ingat masa kecil kita itu sampai usia berapa? Mungkin ada yang di angka 3 tahun atau 2 tahun ya, untuk bisa mengingat-ingat pesan yang mungkin apa, memori kita itu untuk ingat-ingat pada masa kecil kita itu. Tidak ada orang yang itu pernah ingat. Di mana dia, yaitu pada saat dikandung oleh ibunya. Hidup di dalam rahim ibunya, tidak ada orang itu bisa ingat. Bagaimana dia dulu di dalam rahim ibunya. Yang kemudian sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam jasad, kita pernah bersumpah oleh Allah Ta'ala, ya kepada Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, ya. Bahwa sebelum ruh kita ini ditiupkan ke dalam jasad kita, kita pernah ditanya oleh Allah Ta'ala, apakah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua, ya, semuanya mengatakan, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya, betul, engkau adalah Rabb kami dan kami akan taat kepada engkau. Maka jangan kita ini termasuk orang yang lari. Nah,

orang yang paling mendapat kenikmatan itu dicelupkan dengan sekali celupan ke dalam neraka, maka dia sudah lupa semua, ya, sudah lupa semua terhadap apa yang didapatkan di dunia, kenikmatan saudara. Dan kemudian orang yang paling ya mendapatkan kesengsaraan, bencana, diberikan kesabaran demi kesabaran, ya, menjalani hidupnya, kemudian dia ya pasrah tawakal pada Allah Ta'ala, tetap dalam keimanan sampai dia meninggal, maka dikatakan ketika dia dicelupkan ke dalam jannah dengan segala celupan, pernahkah kamu sengsara di dunia? Dia mengatakan tidak. Hanya dengan sekali ceburan di dalam jannah, ya, di dalam surga, maka ia telah lupa dengan segala penderitaan, cobaan yang dialaminya di dunia. Lalu seberapa lamakah cobaan dan penderitaan itu? Paling hanya 60 tahun. Ya, ada mungkin yang sekarang usianya 70 tahun. Nah, paling banyak mungkin 80 tahun. Ada yang 30 tahun juga. Ya, dia dengan umur yang paling lama sekarang ini mungkin orang mungkin 100 tahun mungkin sangat langka sekali. Mungkin ya ada yang 80, ada yang 70, ada yang sudah 50, ada yang 50 sudah meninggal dan sebagainya. Maka kesabaran kita di dalam menetapi Islam itu agar hidup kita menjadi mulia ini, ya. Karena tidak ada kemuliaan itu yang kalau kita sudah menjadi seorang muslim, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tentu ya kita hanya mulia ini menjadikan Islam ini sebagai satu-satunya jalan hidup kita. Kan begitu. Maka ini akan memuliakan kita. Ya. Maka tentu ingat dari apa yang disampaikan oleh sahabat ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dengan lantang mengatakan, ya kan, qaumun azzanallahu bil Islam, ya, famahma ibtighainal aisa fi ghairi azzanallah, wah, kita ini adalah kaum yang dimulakan dengan Islam, maka barang siapa yang mencari ya kemuliaan selain daripada Islam itu, maka azzalallah, Allah akan menghinakan. Maka bersyukur sekali kita ini telah mendapatkan petunjuk oleh Allah Ta'ala dan oleh Allah, sehingga kita mampu menjalankan kehidupan ini sebagaimana yang Allah turunkan. Sehingga akhirnya kalau kita ini menjalani kehidupan sebagaimana aturan Allah dan Rasulnya, maka kebahagiaan itu, kemuliaan itu nanti kita dapatkan, kalau tidak di dunia maupun di akhirat. Karena Islam itu betul-betul memuliakan. Karena kita hidup itu nanti dengan Islam akan menjadi mulia. Ya. Coba bayangkan jika aturan Islam itu tidak ada, ya, kemudian zina itu menjadi bebas begitu, saya kira akan hancur ini dunia. Ketika aturan-aturan Islam itu kemudian diabaikan. Bagaimana Islam itu memuliakan wanita. Dan pada zaman jahiliyah, wanita-wanita ini kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Tapi setelah datangnya Islam, Allah mengangkat derajat para wanita. Ya, memulia sekali. Maka dengan Islam ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, qaumun azzanallahu bil Islam, famahma ibtighaina al-izzah fi ghairihi azzanallahu. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia, itulah pengantar dari saya terkait dengan tema kita ini, supaya kita ini menjadi orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Tentu kemuliaan itu hanyalah dengan Islam. Qaumun azzanallahu bil Islam, kalau kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, kita ucapkan dengan lisan kita, ya, kemudian kita yakini dalam hati, persaksian kita kepada Allah Ta'ala, persaksian kita bahwa satu-satunya petunjuk hanya petunjuk dari Rasulullah SAW yang bisa menyelamatkan. Kemudian setelah kita ucapkan dengan lisan, kita yakini dalam hati, dan kita melaksanakan keimanan kita dalam perbuatan, maka sungguh jadikan Islam ini sebagai jalan hidup kita, mengembalikan segala persoalan hidup kita ini kepada Allah Ta'ala. Jika kita mendapatkan ujian, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka tentu kita hanya kembali kepada Islam. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia ini justru

0: kita ini mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kisah ataupun contoh-contoh di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana nasib orang-orang yang itu jauh daripada Allah taala, yang tidak mengindahkan apa yang kemudian diperintahkan oleh taala. Contoh ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk taat pada Allah. Dan di golongan istri dan anaknya, di golongan keluarga Nabi Nuh, yaitu istri dan anaknya, dan berapa banyak orang yang tidak taat, maka Allah gulung semua itu dengan banjir, dan mereka hanyut di situ. Banyak lagi contoh di dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana ketika kita ini tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah. Ketika Allah memberikan perintah sholat, dia mengabaikan. Ketika Allah mengharamkan zina, orang ini justru berlomba-lomba untuk berzina, ya. Dan sekarang ini menampakkan kebatilannya dengan terus terang. Orang bangga dengan zinanya. Bagaimana orang sekarang bangga dengan hal-hal yang itu diharam oleh Allah. Bangga, justru ketawa-ketawa di hadapan kamera. Dia bangga sebagai koruptor. Bahkan ada yang berbangga, oh ternyata kalau cuma hukumannya 5 tahun begini, saya korupsinya mungkin bisa lebih banyak lagi. Orang bangga itu dengan kebatilannya. Maka ingat, kebahagiaan-kebahagiaan yang dia dapatkan dengan cara yang melanggar ketetapan Allah itu, nanti ketika dicelupkan dengan segala celupan di dalam neraka, semua kebahagiaan itu nanti tidak akan pernah seakan-akan dirasakan di dunia dengan sekali celupan. Tapi kebalikannya, ketika kita sabar dengan keimanan kita, ketaatan di dalam jalan Allah itu, maka tentu nanti ketika kita hanya dengan, ya insya Allah saya berdoa bahwa semua ini, para pendengar yang budiman Radio Republik Indonesia Program 1 dan keluarganya, ketika kita nanti ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dengan izin Allah masuk ke dalam surga Jannatul Na'im, dicelupkan dengan sekali celupan di dalam jannah, maka sudah lupa semua susah payah kita ketika kita bangun tengah malam untuk tunduk bersujud pada Allah Ta'ala, susah payah kita untuk sahur, ya, untuk melaksanakan puasa, menyiapkan sahur, ibu-ibu yang menyiapkan sahur harus bangun jam 3 capeknya begitu. Kemudian kita ini melaksanakan puasa menahan lapar dan dahaga, sementara orang-orang yang tidak beriman itu dia tidak melaksanakan itu, maka ini semua ada balasannya. Dan sungguh ketika kita melaksanakan itu, kesabaran-kesabaran kita, kepayahan-kepayahan kita itu, ada orang yang mungkin sakit bertahun-tahun diberikan ujian sakit dan dia redha, maka dia sungguh akan mendapatkan kemuliaan itu nanti di akhirat ketika kita kemudian menjalaninya sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan seakan-akan dia tidak pernah merasa sakit. Begitu Mas Panji dan para pendengar semuanya. Maka sungguh kita nanti akan mulia ini ketika kita menggunakan Islam sebagai jalan hidup kita. Monggo.
1: Baik, Ustadz ini sejak tadi sudah ada yang bergabung nih Ustadz. Mungkin kita langsung angkat saja nomor teleponnya ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Mas Panji, penyiarku yang soleh ini, si Mbak Uti Siti dari Bangun Papan.
1: Jih, Mbak Uti Siti, Masya Allah, amin amin. Moga silakan Mbak Uti.
2: Jih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh ini.
0: Assalamualaikum Mbak Uti.
2: Jih, ini si Mbak Uti mau tanya, apakah betul kalau kita tuh
0: suaranya kok tidak?
1: Ya ini, mungkin nanti saya sampaikan ini Ustadz.
2: Kalau kita wudhu itu, anggota badan kita yang kena air wudhu itu, apakah betul besok di tidak kena sulutan api neraka, apakah betul? Juga pernah mendengar begini, kita itu nanti yang anggota badannya itu untuk sujud, anggota badan yang 7, dahi, telapak tangan, keduanya, lutut, juga kaki yang untuk sholat itu katanya juga tidak kena sulutan api neraka. Jadi pertanyaan saya ada dua, antara anggota badan yang untuk sujud juga yang anggota badan yang kena air wudhu. Apakah betul? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, sudah tercatat ini. Jadi pertanyaan dari Mbah Uti Siti ini, anggota badan katanya nih ya, pernah dengar ini Ustadz, ketika anggota badan terkena air wudhu nih, Nah, yang terkena air wudu ini tidak akan terkena api neraka gitu, sulutan api neraka begitu. Dan yang kedua adalah ketika kita sujud ini, anggota badan yang langsung bersentuhan dengan tanah, baik itu dahi, lutut, telapak tangan, atau mungkin kaki, ini juga tidak tersulut api neraka. Apakah itu betul dan ada hadisnya begitu, Ustadz? Dan yang kedua, kita juga sudah terima dari Pak Benny ini. Kita langsung dengarkan voice note-nya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji dan Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi nyuwun penjelasan tentang surat Ali Imran ayat 19. Bilahi wanda hubunganipun kalian pangantikan panjenengan. Menika Mas Panji dan Pak Ustadz, awet paringipun penjelasanipun Pak Ustadz. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Fadlun, mungkin kita akan menanggapi satu pertanyaan dulu dari Bu Bauti Siti J, yang terkait dengan anggota badan ini yang terkena air wudu dan juga ketika kita berlutut tidak terkena sulutan api neraka. Monggo silakan Ustadz Fadlun.
0: Yeah, jadi terkait dengan apa namanya, bahwa nanti anggota wudu, apa namanya, badan yang kemudian terkena air wudu itu tidak disentuh oleh neraka, ya. Saya kira pernyataannya adalah bahwa begini, bahwa sesungguhnya Allah itu menjamin, ya, bahwa orang yang mempunyai asari sujud itu tidak akan pernah disentuh neraka. Asari sujud itu bukan berarti bekas atau dahi yang hitam, ya, kemudian karena sujud itu kemudian tidak tersentuh neraka. Akan tetapi, ya, bahwa sesungguhnya ketika kita ini melaksanakan sholat, gitu, maka bukan hanya, ya, artinya ketika kita melaksanakan sholat, gitu, Mas Panji dan para pendengar itu, maka itu sesungguhnya Allah haramkan kita dalam neraka, disentuh api neraka. Kita ini semua, ini kan sudah mengantongi, ya. Kita semua kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meyakini keimanan kita dengan lisan, ya, meyakini keimanan kita dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan kemudian melaksanakan perbuatan, maka tentu Allah haramkan yang neraka ini untuk kemudian menyentuh kita. Ya. Man akhiru kalamil la ilaha illallah dakhal al-jannah, kan, gitu. Barang siapa yang akhir kehidupannya atau di dalam hatinya ada kalimat la ilallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah, meskipun nanti tersentuh atau kita mendapatkan perhitungan di dalam di neraka dulu, karena bisa jadi ada dosa-dosa yang memang harus dibersihkan di dalam neraka terlebih dahulu. Saya kira, ya, walaupun misal gitu, kita ini pernah berwuzu, yang dibasuh kan perutnya enggak, ya, perutnya enggak, maka bukan berarti yang kemudian tangan atau kakinya itu tidak tersentuh neraka tapi perutnya tersentuh, tidak. Itu artinya bahwa apapun, ya, atau yang kita lakukan di dunia ini, ketika kita menjadikan sholat ini sebagai perintah Allah dan kita laksanakan, maka tentu Allah akan haramkan ini untuk disentuh oleh neraka secara keseluruhan. Kemudian yang kedua tadi, saya kurang jelas, Mas Panji, apa yang pesan dari Bapak?
1: Pak Benny, ya, ini minta ini dijelaskan terkait yang air wudhu sudah, ya, Ustaz, ya?
0: Ya, ya, sudah.
1: Di surat Al-Imran ayat ke-19, Ustaz, minta dijelaskan, mungkin ada hubungannya ini dengan tema kita hari ini. Monggo, silakan Ustaz Fadlan.
0: Ya. Terkait dengan surat Al-Imran ayat 19, ya. Wa may yabtaghi ghairal inaka a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Ayat 19 dalam surat Ali Imran itu yang menegaskan, ya, inna dinna indallahi islam, ya kan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 pun juga dijelaskan yang senada dengan ayat ini, ya, Mas Panji. Jadi sama, ya. Kalau di sini dikatakan inna dinna indallahi islam, ya, apa agama yang benar dan diterima di sisi Allah hanya Islam, ya. Sementara dalam surat Al-Baqarah ayat 85 pun juga dijelaskan, ya. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falayuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tertolak al agama itu dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maka dalam kacamata kita sebagai seorang muslim, sekali lagi ya, kacamata kita sebagai seorang muslim yang mukmin ini, ketika kita mencari ya, agama atau menjadikan keyakinan-keyakinan lain di dalam kehidupan kita, maka akan tertolak keyakinan itu dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Karena ketika kita menjadi seorang muslim, kita harus meyakini bahwa Islam inilah yang akan memberikan kemuliaan kita, Islam inilah yang akan menyelamatkan kita, baik di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Maka akan untuk terkait dengan surat Ali Imran 19 tadi.
1: Baik, itu. Masya Allah. Dan kita langsung bacakan ini yang sudah ada di WhatsApp kami ini, Ustadz ini sudah masuk ini. Dari Kang Swiji ini di Kulon Progo ini, sebenarnya makna merdeka dari pandangan Islam itu seperti apa? Yang kedua, menuju mulia itu seharusnya ibarat ikan yang hidup, maunya hidup di air, tapi banyak juga yang mengaku ikan tapi tidak mau hidup di air, maunya hidup di piring ini. Bagaimana ini Ustadz? Monggo silahkan.
0: Iya. Kalau merdeka sesungguhnya ya, dalam beberapa tulisan saya, para ulama yang pernah saya baca itu tentang al-huriyah. Merdekaan itu al-huriyah ya. Jadi kemerdekaan itu sesungguhnya kita ini melepaskan ya, perbudakan kita ini di hadapan manusia. Jadi kita ini betul-betul ya, ketundukan, ketaatan kita ini hanya kepada Allah Ta'ala aja. Ya, kita ini memang harus membebaskan perbudakan manusia atas manusia yang lain, itu baru sungguhnya merdeka. Kalau kita masih diperbudak manusia, ini kan belum merdeka ya. Nah, wallahu alam bisawab, semoga nanti dengan kemerdekaan yang ke-81 ini betul-betul merdeka sesungguhnya, bukan hanya seremonial yang diperingati dari apa namanya hari ke hari ya, kemudian dari tahun ke tahun, tetapi barangkali masih jauh daripada makna kemerdekaan itu sendiri. Artinya kemerdekaan itu ya bagi kita adalah melepaskan diri ya dari perbudakan manusia di atas perbudakan lain. Bahwa betul-betul kita ini ya, ketika kita menjadi seorang yang beriman itu hanya menjadikan Allah itu sebagai ghoyah kita, sebagai tujuan kita aja, bukan yang lain gitu. Itu makna merdeka yang sesungguhnya yang namanya al-huriyah. Itu adalah kita membebaskan perbudakan manusia dari perbudakan manusia yang lain ya, dari manusia yang lain. Tetapi kita ya, kita menjadikan, kita ini hanya budak Allah semata ya. Kita hanya kemudian mengikuti apa yang kemudian Allah turunkan itu. Sebagaimana tadi mungkin yang maksud yang saya katakan, bagaimana kita ini ikan ya, bisa hidup itu ya di dalam air, bukan di yang lain. Maksudnya mungkin ya kita ini sebagai seorang muslim, maka ya kita harus menjadikan Islam ini ya, itu sebagai barometer kebenaran di dalam kita menapai kehidupan. Semuanya ketika kita punya persoalan, problem itu bagaimana Islam menjelaskan itu. Misal tadi persoalan khomer, ini yang persoalan khomer yang ini, atau minuman keras Mas Panji dan para pendengar, yang kalau di Jogja ini menjadi sumber yang Masya Allah penyebab berbagai macam anu ya, berbagai macam kejadian kriminalitas yang tinggi itu memang diawali dari minuman keras itu ya kan. Sementara ya peraturan yang terkait dengan minuman keras ini masih sangat lemah dan mungkin baru diupayakan juga, terkait dengan penertiban terkait penjualan minuman keras itu. Kalau di Jogja kita lihat ya, pengaruh minuman keras belum lama yang sempat viral itu, ada orang jabuti atau merusak palang pintu kereta, kemudian kejahatan jalanan, klite dan sebagainya, itu berasal dari miras. Padahal Islam sudah tegas, innamal khamru wal maisiru wal ansabu azlamu rijsun min amal syaitan, ya kan? Khamr haram itu, kalau memang masih diperbolehkan maka ya rusaklah dunia ini. Oh, coba bayangkan Mas Panji dan para pendengar semuanya, zina ini ya kemudian dilegalkan di Indonesia, sudah selesai semua ini, hancur-hancuran ini pasti negara jika memang zina itu menjadi legal. Sebagaimana sekarang ada upaya dari orang-orang apa, komunitas gay homo yang ingin eksistensinya di Indonesia ini, kalau coba itu digulkan kemudian menjadi legal, bubar semua ini saya kira negara ini, maka tidak akan ada kemuliaan itu kecuali kepada Allah Ta'ala. Oh ini khamr haram, sudah selesai. Oh ini zina haram, selesai. Kemudian bikin peraturan yang itu memang untuk bisa menjauhkan orang dari perbuatan zina kan gitu. Sehingga ketika zina itu merebak ya sudah selesai. Selesai itu negara. Kalau memang apa namanya zina itu merebak, bagaimana ketika kaum homo, lesbian, gay, biseksual kemudian dibebaskan begitu aja. Maka ya kehancuran yang ada ini. Maka tidak ada kemuliaan itu. Al-izzatu lillah, kemuliaan itu hanya milik Allah Ta'ala. Jadi itulah para pendengar yang dirahmati Allah. Ketika kita menentang Allah dan Rasulnya, wah sudah banyak kisah-kisah orang terdahulu bagaimana nasib mereka ketika menentang Allah dan Rasulnya. Bagaimana sekarang ini angka HIV AIDS yang cukup melonjak tajam, ya karena perbuatan gay, homo, dan sebagainya itu. Karena melanggar ketetapan Allah Ta'ala. Nanti kalau ini memang khamr ini mudah ditemukan di sudut-sudut kampung kita, rumah-rumah kita, kemudian apa namanya mereka meminum khamr ini dengan bebas, ya tentu kejahatan jalanan menjadi meningkat, kriminalitas meningkat, ya ekonomi pasti berpengaruh kan itu. Maka Mas Panji penjelasan saya terkait dengan pertanyaan tadi.
1: Baik, Masya Allah Ustadz. Dan terakhir ini Ustadz, mohon maaf ini karena mungkin untuk line telepon ada sedikit gangguan, ini kita tidak belum bisa menerima. Kita akan beralih ke WhatsApp ini Ustadz. Dari Pak Joko Santoso ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, ada seorang pejabat pemerintah seperti negara kita tercinta ini yang tidak bertakwa, lalu melakukan korupsi atau melakukan penyimpangan amanah yang diberikan rakyat atau melakukan kejahatan-kejahatan lain ini, tapi dia selalu berbuat baik dengan membangun masjid-masjid di mana-mana, melakukan bantuan kepada rakyat. Nah ini hukumnya seperti apa ini Ustadz? Monggo silahkan.
0: Ya ini ya, jadi memang banyak orang para koruptor itu untuk mensucikan harta dia dalam bahasa dia ya toh. Kemudian dengan bersedekah menjadi barokah, ya ini langsung bilang mintalik ya, itu kebatilan ya, kemudian tidak bisa kemudian menghasilkan sebuah kebaikan itu. Jadi bisa jadi itu masjid yang tidak diberkahi oleh Allah Ta'ala kan itu dengan korupsi, karena itu justru menzalimi orangnya. Ini yang menjadi pembahasan hari demi hari di dalam apa namanya media sosial, berita-berita yang selalu menghiasi terkait dengan korupsi ini kan. Saya kira sudah sangat darurat ya Mas Panji dan para pendengar ini, mereka dengan bangganya, bahkan ada mungkin yang dengan korupsinya kemarin kan umroh berkali-kali itu juga kan. Wah, umroh minta ampun sama Allah di sana itu. Kemudian bagi-bagi ke tetangga. Ya. Kemudian dia bangun sana, bangun sini, tapi oleh korupsi ini kan dilaknat oleh Allah, betul ini. Orang seperti ini jangan dikira mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kemuliaan. Justru nanti ini akan mendapatkan banyak dia ini apa namanya siksaan dari Allah Ta'ala. Kezaliman yang luar biasa. Orang susah makan, kemudian dia ini apa namanya kelaparan, kekurangan, sementara dia berfoya-foya. Ya mungkin kenikmatan dia bisa nikmati. Sekali lagi, kadang-kadang kita ini apa namanya, jengkel, marah, ya kan, kemudian melihat koruptor bisa ketawa-ketawa, dihukum ringan, sementara ada orang yang baru mencuri 1.000, 2.000 lah dalam bahasa kita, kemudian dihukum juga. Ini na'udzubillah min dzalik. Ingatlah, hei para oknum-oknum pejabat yang hari ini, misal, dia berfoya-foya dengan kebatilannya, nanti ketika dia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan, sudah lupa semua itu kenikmatan yang didapatkan di dunia. Sementara rakyat-rakyat yang sabar, yang dizolimi ini, yang kemudian dia selalu mendoakan pemimpinnya supaya diberi hidayah, nanti ketika dicelupkan ke dalam apa surga, sudah hilang semua penderitaan dia di dunia. Maka ingat itu kan hanya sedikit. Bentar aja kan mereka mungkin berapa koruptor itu menikmati, paling 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Mungkin ada juga koruptor yang dia mungkin uangnya miliaran, tetapi karena stroke, ya kemudian nggak bisa makan daging kambing, sementara rakyat ini masih bisa beli sate kambing, tongseng kambing di warung-warung 30.000, 20.000, dia masih bisa menikmati itu. Sementara mereka kan nggak bisa itu, dengan kaya itu malah justru, masya Allah, Allah memberikan kenikmatan, tapi cabut kenikmatan yang lain. Jadi itulah menyadari aja bahwa nanti di yaumul kiamah kenikmatan yang mereka dapatkan itu mungkin hilang semuanya dengan sekali celupan di dalam neraka. Maka apalah artinya harta yang dikumpulkan dengan cara yang batil. Begitu Mas Panji dan para pendengar semuanya.
1: Masya Allah ini Ustadz, baik. Pertanyaan penutup yang sangat luar biasa ini dari Pak Joko Santosa ini. Tapi sebelum kita tutup ini Ustadz, terkait dengan tema kita hari ini, mulia dengan Islam, monggo silakan Ustadz Fadlun untuk closing statement terkait dengan tema kita hari ini. Monggo silakan.
0: Closing statement saya terkait dengan penutup pada pagi hari ini dengan tema mulia dengan Islam, yaitu tadi yang saya sampaikan di awal juga, apa yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar pernah menyatakan, qaumun azzanallahu bil Islam famahma ibtighainal izza fi ghairihi azzalanallahu, ya, bahwa sungguhnya kita ini adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Ya, kalau kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka jadikanlah Islam ini sebagai barometer dalam kehidupan kita itu. Karena barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam itu, maka sungguhnya kehinaan aja itu. Ya coba aja, ketika kita sudah menjadikan selain rujukan daripada Islam itu, maka kita ini mulia dengan Islam. Maka jangan sampai kita ini mati dalam keadaan tidak Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian Mas Panji dan para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 Yogyakarta, terkait tema kita religi pagi pada pagi hari ini, mulia dengan Islam. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita, sehingga kita mampu menjalankan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan Allah, dan kita menjadi mulia dengan aturan-aturan Allah dan Rasul. Makatan.
1: Terima kasih Ustaz Fadlun untuk kebersamaan di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, dan semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi. Sehat selalu Ustaz Fadlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung di acara Mutiara Pagi. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana. Saat lagi setelah ini kita akan update informasi dalam Warta Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lihat dengan si FC ini ternyata ada perbaikan yang signifikan. Anak-anak bisa makan bersama sehingga pertumbuhannya jadi cukup baik dan itu tadi alhamdulillah.
1: Jarang ada raja yang sampai mengumpulkan para wanita untuk berjuang bersama melawan penjajah.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, berkat program CFC, angka stunting di Selopamioro, Bantul mulai mengalami penurunan. Sarasehan sejarah Geger Sepoy 1812 di Yogyakarta hidupkan memori kemerdekaan dan perkuat dukungan pengusulan Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai pahlawan nasional. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Berkat program CFC, angka stunting di Selo Pamioro, Bantul mulai mengalami penurunan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono Nanda.
1: Selo Pamioro itu dulu beberapa tahun yang lalu selalu jadi juara stunting. Tapi tahun ini
2: upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bantul mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu wilayah yang sebelumnya mencatatkan kasus stunting cukup tinggi, yakni Kelurahan Selo Pamioro Kapanewon Imogiri, kini perlahan mengalami penurunan. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Bantul Agustri Widiantara mengungkapkan, beberapa tahun lalu Selo Pamioro menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting tertinggi di bumi Projo Taman Sari yang mencapai 167 kasus. Namun, pada tahun ini mengalami penurunan signifikan hingga berada di angka 90 kasus. Capaian ini tak lepas dari berbagai upaya strategis yang dilakukan di tingkat kelurahan. Salah satu yang dinilai paling berpengaruh adalah program pemberian makanan tambahan bertajuk Community Feeding Center atau CFC. Dalam program ini, anak-anak stunting dikumpulkan dan diajak untuk mengonsumsi makanan tersebut secara bersama-sama. Agus menilai skema ini lebih efektif jika dibandingkan mengirimkan makanan tambahan ke masing-masing rumah.
1: Karena kalau dimakan di rumah masing-masing, itu ada kemungkinan nanti tidak habis. Dimakan bersama dengan kakaknya, atau yang menghabisnya malah orang tuanya. Sehingga dengan CFC ini ternyata ada perbaikan yang signifikan. Anak-anak bisa makan bersama sehingga mengenai pertumbuhannya jadi cukup baik. Dan itu tadi alhamdulillah penurunannya cukup besar. Dan ini kita harapkan nanti yang bisa dilakukan di kelurahan dan kampung-kampung yang lain.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suwaryanta menyatakan, upaya menekan angka stunting juga tak lepas dari program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, pelaksanaan MBG yang optimal dapat mencegah anak masuk dalam kategori stunting.
3: Sebetulnya kita sudah diuntungkan dengan program pemerintah pusat MBG. Itu sebetulnya kalau implementasi daripada MBG ini sesuai dengan apa yang diinstruksikan Presiden, saya kira ini sangat membantu sekali karena menu dari MBG itu harus bergizi, berkualitas. Di situ ada ahli gizinya.
2: Berdasarkan hasil pengukuran pada Februari 2026, prevalensi stunting Kabupaten Bantul berada di angka 8,3%. Hasil itu lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 dengan angka stunting mencapai 9,05%.
0: Dinkes Gunung Kidul perkuat pemenuhan gizi ibu hamil dan balita bermasalah gizi melalui program pemberian makanan tambahan yang memanfaatkan pangan lokal. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ulfa Nurul Aziza.
4: Dia mengalami masalah, kita perlu asupan tambahan. Jadi pemberian makanan tambahan ini sebenarnya ada dua.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul terus memperkuat upaya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita yang mengalami permasalahan. Salah satu intervensi yang dilakukan melalui program pemberian makanan tambahan atau PMT dengan memanfaatkan pangan lokal. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinkes Gunung Kidul Dr. Trianawati mengatakan, asupan gizi tambahan diperlukan terutama bagi ibu hamil dan balita yang mengalami masalah dalam pemenuhan kebutuhan gizinya.
4: Jadi artinya dari kondisi yang normal ketika dia mengalami masalah kita perlu asupan tambahan gitu. Jadi pemberian makanan tambahan ini sebenarnya ada dua.
5: Menurutnya PMT terbagi menjadi dua jenis yaitu PMT pemulihan dan PMT penyuluhan.
4: Kalau penyuluhan itu untuk edukasi pada sasaran yang mereka normali itu kondisinya. Nah, yang pemulihan khusus untuk sasaran yang sedang mengalami masalah gizi. Kalau untuk balita, itu sasarannya adalah balita yang mengalami gizi kurang atau kurus atau berat badan kurang.
5: Sementara bagi ibu hamil, sasaran PMT pemulihan antara lain ibu yang mengalami kurang energi kronis atau KEK, memiliki kondisi tubuh kurus atau berat badan yang tidak mengalami peningkatan sesuai standar usia kehamilan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Gunung Kidul melakukan intervensi gizi terhadap ibu hamil maupun balita yang teridentifikasi mengalami masalah gizi.
0: Pendengar, stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak panjang pada tumbuh kembang anak dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu kunci pencegahannya adalah pemenuhan gizi yang tepat sejak masa kehamilan. Lantas seberapa penting pemenuhan gizi bagi ibu dan balita dan apa saja tantangan serta solusi yang bisa dilakukan bersama untuk mengatasinya? Berikut pendapat publik. yang kami himpun.
6: Kalau ditanya apakah ada manfaat edukasi dari KADER tentang makanan bergizi dan tumbuh kembang anak, menurut saya manfaatnya banyak. Kita jadi lebih tahu makanan apa yang baik untuk anak, bagaimana cara mengolahnya, dan pentingnya memantau berat badan serta pertumbuhan anak.
7: Kalau ditanya apakah saya mengetahui tentang pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan pangan lokal, kalau saya sih tahu walaupun sekilas, dan menurut saya itu bagus. Ini bagus karena bahan makanannya mudah untuk didapatkan di sekitar kita. Jadi setelah program itu selesai, orang tua juga bisa meneruskannya di rumah.
8: Kalau ditanya seberapa penting pemenuhan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan balita, menurut saya sangat penting, karena anak itu kan masih dalam masa pertumbuhan. Jadi, makanan yang diberikan itu harus bergizi, supaya mereka itu bisa sehat dan tumbuh dengan baik.
0: Pendengar, jumlah balita stunting di DIY masih menjadi pekerjaan rumah untuk dicarikan solusinya. Bagaimana strategi yang sebaiknya diterapkan agar angka stunting tersebut dapat diturunkan dan ketercukupan gizi balita dapat terpenuhi? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan Ketua DPD Pergizi Pangan DIY Agus Wijanarko berikut ini.
9: Pak Agus, bahwa memang berbincang terkait dengan stunting ini erat kaitannya juga dengan permasalahan kesehatan yang cukup serius ini masih menjadi permasalahan bersama. Tapi kita ingin tahu ini, Pak Agus, kalau berbincang terkait dengan stunting ini kan memang identik dengan kekurangan ketercukupan gizi begitu bagi balita, khususnya juga tadi di 1000 hari pertama kelahiran begitu, atau 1000 hari pertama kehidupan begitu. Nah, apa yang kemudian juga perlu dipahami oleh ibu-ibu khususnya ketika berbincang terkait dengan stunting ini, tentunya dari sisi ketercukupan gizi begitu. Silakan Pak Agus.
10: Ini penting sekali bicara mengenai stunting ya. Begini, saya juga akan menambahkan dulu begini. Kan kita mengenal istilah dengan stunting. Sebenarnya ada istilah lain juga yang mungkin patut kita kenalkan kepada masyarakat walaupun belum terbiasa, tapi itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada itu. Stunting itu istilah lainnya adalah tengkes ya. Jadi semacam kerdil tetapi memang ada hambatan pertumbuhan lah, kira-kira seperti itu. Jadi tengkes Mbak, ini agak jarang orang mengenalkan dengan tengkes ini. Tengkes ini sempat disampaikan oleh Prof. Sukirman ya, pakar gizi di Indonesia, bahwa stunting itu istilah lainnya juga bisa dibilang dengan tengkes. Nah, tadi bicara mengenai stunting dikaitkan dengan kesehatan. Ya. Jadi masalah gizi itu sebenarnya penyebabnya bisa dikelompokkan ada dua hal. Ada dua hal. Hal pertama adalah memang pada asupan zat gizinya, asupan zat gizi. Kemudian hal kedua adalah kaitannya dengan adanya infeksi penyakit. Ini ada dua hal ini, dua kelompok besar. Kalau asupan zat gizi itu nanti dikaitkan dengan penyebabnya adalah ketersediaan pangan atau makanan, kemudian pemberian makanan, cara pemberian makanan, termasuk di situ pola asuh juga. Ini kalau infeksi itu ada kaitannya dengan terjadinya penyakit, ya bisa di situ karena adanya sanitasi yang tidak baik ataupun layanan kesehatan yang belum maksimal ya ini. Dan juga pola asuh juga bisa mempengaruhi juga pada infeksi ini. Jadi pola asuh itu kedua-dua hal ini ya, baik di asupan gizi ataupun di infeksi, itu nanti bisa mempengaruhi kedua hal tersebut. Tadi kaitannya dengan kalau Mbak Prima menyampaikan gimana kalau ibu-ibu balita kan gitu ya. Ibu-ibu balita itu sangat erat dengan namanya pola asuh. Jadi bagaimana memberikan asuhan yang terbaik atau asuhan yang benar untuk anak balitanya. Nah, dalam kaitan ini, pola asuh yang benar nanti akan memperbaiki asupan gizi dan juga memperbaiki kejadian infeksinya, sehingga tidak terjadi infeksi. Itu pola asuh. Kemudian, kaitan dengan tadi, Mbak Prima juga menyebut ada 1000 hari pertama kehidupan ya, 1000 HPK ya, gitu. Ini sudah banyak dikenalkan lah, 1000 HPK. Bahkan juga ada program-program tertentu di daerah tertentu itu sekarang bukan 1000 hari saja. Kalau 1000 hari pertama kehidupan itu kan sampai umur 2 tahun. Jadi balita sampai umur 2 tahun. Nah, sekarang sudah ada program ataupun diharapkan ya oleh Prof. Sukirman ya, ini yang menyampaikan saran kepada pemerintah ya, karena beliau ahli di bidang gizi, jangan hanya 2000 saja. tapi 8.000 hari pertama kehidupan. 8.000 hari pertama kehidupan, yakni sampai 20 tahun atau remaja. Mengapa penting sekali untuk memutus kejadian stunting ini selain balitanya sendiri? Selain balitanya sendiri, tapi nanti harus dijaga betul sampai 20 tahun itu kan menyiapkan ya remaja kemudian sampai menjelang untuk mempersiapkan bagaimana kalau seorang wanita itu akan berkeluarga, akan hamil ya. Sehingga nanti posisinya, kondisinya pas hamil itu betul-betul sehat. Betul-betul kemudian siap untuk memiliki anak yang sehat. Termasuk tadi setelah 2 tahun harus dijaga betul ya, karena balita itu kan sampai 5 tahun ya toh. Setelah 2 tahun dijaga betul sampai balita tersebut jangan sampai akan bergeser menjadi stunting. Jadi itu, Mbak, beberapa pemerintah itu sudah menerapkan ada yang 8.000 HPK. Ya, saya rasa itu sebuah ide yang baik, hanya saja kemudian memang butuh effort ataupun usaha SDM yang lebih besar. Saya rasa itu, Mbak Prima, untuk menambah penjelasannya.

0: Untuk memeriahkan HUT ke-81 RI, Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menyalurkan 200 paket sembako pada warga di Kelurahan Selopa Mioro, Imogiri, Bantul. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono Nanda.
1: Sebagai wujud rasa kepedulian di bulan kemerdekaan, kami menyerahkan 200 paket sembako.
2: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktoral Jenderal atau Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menggelar agenda bakti sosial di Pendopo Kelurahan Selopa Mioro, Imogiri, Bantul pada Senin pagi. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DIY Yunisanti Nurani menyatakan, bantuan ini menjadi bentuk nyata semangat kemanusiaan di bulan kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, Ditjen Imigrasi DIY menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas di bidang keimigrasian, Ditjen Imigrasi DIY juga terus memperkuat peran sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yuni menambahkan, kegiatan ini terselenggara berkat sinergi yang baik dari berbagai pihak. Bantuan ini pun diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan.
1: Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berperan menjalankan fungsi pelayanan administrasi, penegakan hukum, dan pengawasan batas negara. Lebih dari itu, sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh nilai dasar berakhlak, kami berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan atau desa.
2: Salah satu penerima bantuan, Mardianto, mengaku bersyukur dengan kepedulian yang diberikan. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi saat ini, bantuan sembako ini sangat berarti baginya.
3: Bisa membantukan bagi kami karena ini zaman-zaman sekarang mencari nafkah akan agak turun. Jadi sekarang dengan bantuan ini akan bermanfaat bagi warga kami.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengapresiasi penuh bantuan yang diberikan oleh Imigrasi DIY. Menurutnya, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang jasa para pahlawan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Mari kita terus jaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Bantul. Pemerintah hadir, masyarakat ikut berperan, dan kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, dan menjadi awal dari hubungan yang semakin baik antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2: Selain bakti sosial, rangkaian acara juga dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan paspor gratis, serta sosialisasi keimigrasian.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan bencana kekeringan melanda 13 provinsi Indonesia. Namun hingga kini belum ada daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
5: Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan.
6: Belasan provinsi di Indonesia terdampak kekeringan akibat pengaruh El Nino atau pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik. Namun hingga kini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB belum menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak kekeringan. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati usai bertemu Gubernur DIY di Yogyakarta kemarin menganggap masing-masing provinsi masih bisa menangani bencana kekeringan secara mandiri. Jika kemudian ada daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan, BNPB baru bisa turun tangan.
5: Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan. Tapi nanti kalau memang ada siaga darurat dan pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dari pusat, nanti kami akan segera dukung.
6: Meski tidak menyebut alokasi anggaran, namun Raditya memastikan BNPB siap menyalurkan bantuan kedaruratan. Namun, bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
5: Misalnya beberapa daerah bisa kita bantu, misalnya dengan tangki air, atau juga mungkin pompa, ataupun juga dukungan untuk modifikasi cuaca, kalau diperlukan hujan untuk mengisi waduk, dan seterusnya. Kalaupun itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
6: Sedangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta, Raditya menyebut hingga kini terpantau masih bisa menangani dampak kekeringan, sehingga Pemda setempat belum menetapkan status siaga darurat kekeringan.
0: Sarasehan sejarah Geger Sepoy 1812 di Yogyakarta hidupkan memori kemerdekaan dan perkuat dukungan pengusulan Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai pahlawan nasional. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
7: Jarang ada raja yang apa itu sampai mengumpulkan para wanita untuk berjuang bersama melawan penjajah.
8: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, upaya menghidupkan kembali memori sejarah bangsa terus dilakukan. Salah satunya melalui Sarasehan Sejarah yang mengulas peristiwa Geger Sepoy tahun 1812 sekaligus menguatkan dukungan agar Sri Sultan Hamengkubuwono II ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sarasehan bertajuk Geger Sepoy, apa yang sebenarnya terjadi di balik penyerbuan Keraton Yogyakarta, digelar di Sanggar Keselatan Jalan Langenarjan Lor, Panembahan, Kemantren Keraton. Forum ini mengangkat kembali peristiwa penyerbuan Keraton Yogyakarta pada 1812 yang menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Yogyakarta dan perlawanan terhadap kolonialisme. Pembina Fasati Sukaning Lokika, Raden Nganten Ira Damayanti menyebutkan, Sarasehan ini tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga memperkuat kajian dan argumen tentang jasa Sri Sultan Hamengkubuwono II bagi bangsa Indonesia.
7: Beliau itu sebetulnya visioner sekali, karena pada masa itu jarang ada raja yang apa itu sampai mengumpulkan para wanita untuk berjuang bersama melawan penjajah. Dan jelas itu sudah karena perjuangan Sultan Hamengkubuwono II itu nyata untuk bangsa dan negara. Jadi dia itu tidak mau ada bangsa asing yang menginjak-injak martabat kedaulatan budaya, ya kan? Disuruh sama rata, egaliter dan sebagainya, padahal mereka itu tamu gitu. Tentu saja Sultan Hamengkubuwono II marah, dan kemarahannya itu adalah berarti bahwa beliau itu menjaga marwah bangsa kita.
8: Sejumlah sejarawan dan akademisi hadir untuk membedah peran Sri Sultan Hamengkubuwono II serta konteks politik dan peristiwa yang melatar belakangi Geger Sepoy. Kegiatan ini digelar atas kolaborasi Yayasan Fasati Sukaning Lokika yang merupakan terah Sri Sultan Hamengkubuwono II bersama Sanggar Keselatan. Ira Damayanti menyebutkan melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda diajak untuk memahami sejarah secara lebih utuh, karena sejarah tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga menjadi landasan untuk memperkuat identitas dan semangat kebangsaan.
7: Dan sebetulnya Geger Sepoy itu adalah akibat dari kekerasan hati beliau tidak mau kalah dengan penjajah, ya kan? Nah itu kan tanda petik, harusnya kita semua sudah tahu bahwa beliau itu pantas menjadi pahlawan.
8: Antusiasme peserta dalam Sarasehan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sejarah masih relevan di tengah peringatan kemerdekaan. Melalui semangat nguri-nguri sejarah dan melestarikan budaya, Sarasehan Geger Sepoy diharapkan mampu membuka ruang diskusi yang lebih luas sekaligus memperkuat upaya mengusulkan Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai pahlawan nasional.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang pemenuhan gizi ibu dan balita untuk atasi stunting yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
9: Pendengar, stunting bukan hanya tentang anak yang lebih pendek dari seusianya. Stunting adalah alarm bahwa ada hak anak untuk tumbuh dan berkembang yang belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, penanganan stunting tidak boleh berhenti pada angka dan data. Yang lebih terpenting adalah memastikan setiap ibu memiliki pengetahuan dan setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan bergizi, sehingga setiap anak akan mendapatkan asupan yang cukup sejak masa awal kehidupannya. Keterlibatan kader juga sangat mempengaruhi keberhasilan stunting di masing-masing kabupaten. Pemberian makanan tambahan, berbagai pangan lokal, hingga edukasi kepada ibu balita menunjukkan bahwa stunting memang harus ditangani dari berbagai sisi. Namun ada satu hal yang perlu menjadi perhatian. Pemberian makanan tambahan tidak boleh dipandang sebagai solusi instan. Makanan tambahan selama 4 hingga 8 minggu tentu sangat penting untuk membantu memperbaiki kondisi balita. Namun setelah program selesai, edukasi harus tetap diberikan kepada ibu dan keluarga sehingga mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang gizi dan menu yang seimbang. Tidak hanya itu, mereka akan mendapatkan juga informasi tentang pengolahan makanan, kebersihan makanan, serta pemantauan tumbuh kembang anak yang harus menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan sekedar pengetahuan selama program berlangsung. Pangan lokal juga harus terus didorong. Kita tentunya tidak harus selalu bergantung kepada makanan mahal untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Makanan seperti telur, ikan, sayuran, kacang-kacangan, dan berbagai pangan lokal dapat menjadi bagian dari menu bergizi jika diolah dengan tepat dan diberikan secara konsisten. Melawan stunting bukan pekerjaan satu instansi, namun hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik dari pemerintah, kader, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Program penanganan stunting tidak hanya membuat anak bertambah berat badan, namun juga membuat keluarga semakin berdaya. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Berkat program CFC, angka stunting di Selo Pamioro Bantul mulai mengalami penurunan. Sarasehan sejarah Geger Sepoi 1812 di Yogyakarta hidupkan memori kemerdekaan dan perkuat dukungan pengusulan Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai pahlawan nasional. Demikian warta pagi kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: sih Pak De, nggak mau. Ngapain nonton ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak De.
1: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
0: Bagus tenan Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
1: Wah. Dole-dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai.

91,1 FM, RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi di Jogja pagi hari ini. Masih bersama saya Panji Wojo, dan kesempatan pagi ini ya, sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta ya, Panji ingin memberikan sejumlah informasi seputaran kota Yogyakarta tentunya ya. Dan kita awali ini untuk pagi hari ini, pastinya kondisi perakhiran cuaca kalau dilihat dari balik jendela studio Pro 1 ini, mentari sudah menyinari ini ya. Udaranya cocok untuk berjemur dan jogging atau memulai aktivitas pagi hari, mungkin bekerja begitu ya. Tapi untuk lebih lengkapnya ya, pastinya akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Selasa 11 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau adanya peningkatan pola angin timuran yang mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah DIY serta meningkatkan potensi ketinggian gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, berlanjut hingga siang, sore, malam, hingga dini hari, masih diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 47 hingga 90%. Angin umumnya akan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk kategori setinggi. Sebagai informasi peringatan dini bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah pantai atau perairan selatan Jogja, diharapkan mewaspadai adanya potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Panji Wojo, dan tentunya masih memberikan informasi seputaran kota Yogyakarta. Dan setelah tadi kami sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, saatnya kita akan turun ke jalan, kita akan jalan-jalan. Kita akan melihat-lihat nih bagaimana suasana Jogja, tentunya di suasana lalu lintas ya. Tentunya dari pantauan CCTV Jogja Kota sesaat lagi.

Baik pendengar, kita akan berangkat dari sepanjang jalan Jogja Solo menuju arah kota, tepatnya di sepanjang jalan Laksda Adi Sucipto. Untuk saat ini di sepanjang jalan Laksda Adi Sucipto terpantau ramai lancar dan di tiap lampu merahnya ya hingga ke simpang Demangan terpantau cukup ramai. Antrian lampu merah juga cukup panjang untuk pagi hari ini dari view selatan ya, terpantau sangat panjang. Jadi harap bersabar. Dan di sepanjang jalan Urip Sumoharjo menuju ke jalan Jenderal Sudirman di tiap simpang lampu merah, di simpang Galeria hingga ke simpang Gramedia juga terpantau ramai lancar dan pastinya terdapat antrian lampu merah juga cukup panjang. Di Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Simpang Tugu untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar dan di Simpang Tugu sendiri terpantau antrian lampu merah juga cukup panjang dan dari arah terutama di dari arah utara ya ke selatan, namun di selatan Tugu tepatnya di Jalan Mangkubumi menuju ke arah Stasiun Tugu terpantau lancar pagi hari ini. Dan di kawasan Tugu sendiri, tepatnya di jalan sepanjang jalan Pasar Kembang, terpantau ramai lancar dan di simpang juga terpantau ramai lancar. Namun di kawasan Malioboro, untuk sepanjang kawasan Malioboro terpantau lancar hingga ke kawasan Pasar Beringharjo. Kawasan Pasar Beringharjo menuju ke 0 km terpantau ramai lancar dan di simpang terpantau lancar. Di Panembahan Senopati terpantau lancar dan hingga ke simpang Gondomanan juga terpantau lancar. Kita kembali ke simpang 0 km menuju ke sepanjang jalan Ki Haji Ahmad Dahlan menuju ke simpang Wirobrajan. Terpantau cukup ramai lancar dan di tiap lampu merah terpantau antrian lampu merah juga cukup panjang untuk pagi hari ini. Dan dari simpang Wirobrajan kita ke utara menuju ke Jalan Hoscokro Aminoto. Dari Jalan Hoscokro Aminoto dari arah selatan ke utara maupun ke utara ke selatan terpantau lancar pagi hari ini. Dan mungkin dari perkiraan cuaca yang sudah disampaikan rekan kami dari BMKG bahwa sehari ini tidak akan terjadi hujan, namun tidak ada salahnya untuk Anda pengguna kendaraan roda 2 tetap membawa jas hujan dan untuk kendaraan roda 4 tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selepas itu, tentunya Jogja menyapa akan hadir di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum